0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, pendakian Arjuna Welirang ditutup sementara. Jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang ditutup sementara mulai Rabu 19 Agustus 2026 akibat kebakaran hutan. Penutupan berlaku untuk seluruh aktivitas pendakian hingga waktu yang belum ditentukan. Kebijakan tersebut dikeluarkan UPT Tahura Raden Surjo sebagai langkah penanganan kebakaran yang terjadi di kawasan gunung. Pendaki diminta tidak melakukan aktivitas pendakian selama penutupan berlangsung. Penutupan ini dilakukan untuk mendukung proses penanganan kebakaran sekaligus menjaga keselamatan masyarakat yang berada di kawasan Arjuna Welirang. Kawan, Dindik Jatim bekali belasan ABK keterampilan vokasi dan wirausaha. Melalui UPT Pengembangan Teknis Keterampilan dan Kejuruan PTKK, Dinas Pendidikan Jatim memberi pembekalan bagi 15 anak berkebutuhan khusus atau ABK dengan pelatihan vokasi agar mereka mampu mandiri secara ekonomi setelah lulus sekolah. Tiga bidang keahlian yang diajarkan diantara tata busana, tata boga, dan tata rias. Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menyampaikan, pelatihan ini fokus pada peningkatan kualitas kompetensi siswa dan menekankan pentingnya rasa percaya diri melalui keterampilan terapan. Kawan, pemerintah akan kaji ulang penentuan desil. Menteri Koordinator Erlangga Hartanto menyampaikan, pihaknya akan mengkaji ulang terkait kategori desil yang membuat masyarakat gempar. Ia menyebut saat ini masih menunggu data terbaru dari Badan Pusat Statistik terkait penetapan serta skala dalam kategori desil terhadap masyarakat. Lebih lanjut, pihaknya akan berupaya untuk mengkategorikan desil agar sesuai dengan kondisi sosial masyarakat di lapangan. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Rai Dinaya Siva. Selamat pagi.
0: One Hot News.

Sedikit lain warna FM, guidance for your life. Kawan, jam 7 pagi masih dengan saya Nurul Fitriani ya di City Report. Dan kawan, tadi sambil melihat juga ya di media sosial, timeline kali ini dipadati dengan informasi kebakaran yang menimpa pemukiman adat Sade di Desa Rambitan, Kecamatan Pucut, Kabupaten Lombok Tengah atau NTB. Jadi kejadian kebakaran ini diketahui kemarin malam ya, 22 Agustus 2026. Informasi yang kita terima, api ini awalnya muncul dari salah satu rumah, kemudian merembet ke bangunan lain di kawasan sekitar. Dan api ini pertama kali terlihat sekitar jam 10 malam waktu Indonesia Tengah dari salah satu rumah yang ada di tengah pemukiman. Kemudian kobaran api dengan cepat menjalar ke sejumlah rumah yang ada di sekitarnya. Karena sebagian besar ya rumah ada di kawasan Sade, ini memang menggunakan bahan yang mudah sekali untuk terbakar. Karena kalau Anda yang tahu rumah adat Sasak ini ya, kan

terbuat dari kayu, bambu, termasuk juga ilalang. Kondisi inilah yang membuat api semakin cepat meluas. Warga pun juga nampak banyak yang menghamburan ya keluar untuk menyelamatkan diri, membawa sejumlah barang. Dan sampai saat ini, kawan, pagi hari ini informasi yang kita terima, tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dari Kepala Desa Rambitan Lalu, Winakse, mengatakan proses untuk evakuasi warga yang terdampak itu juga masih terus dilakukan ya sejak kemarin malam. Kemudian juga kabarnya sampai sekarang penyebab dari kebakaran masih belum diketahui. Kalau jumlah rumah yang terbakar diperkirakan mencapai ratusan unit. Namun dari data yang asli mengenai jumlah rumah dan juga warga terdampak ini masih dalam proses pendataan oleh pihak terkait. Dan bagaimana proses pemadaman pun ya, Anda barangkali sudah melihat tadi pagi sudah sempat buka di medsos, sudah sempat scrolling kawan. Dan kalau dari beberapa video ya memang nampak banyak sekali unit damkar yang dikerahkan. Jadi ada sekitar puluhan mobil pemadam kebakaran, kemudian juga ada beberapa pihak terkait ya yang ikut membantu. Bantuan armada ini datang dari Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Mataram, kemudian pemerintah Provinsi NTB, serta seluruh unit damkar TAN di Kabupaten Lombok Tengah. Kalau menurut dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah, Supardan menyampaikan pemadaman kemarin malam itu masih berlangsung karena sejumlah api itu masih menyala. Kemudian setelah dilakukan pemadaman api, kawan, itu juga masih perlu dilakukan pendinginan. Itu untuk informasi dari pihak Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Lombok Tengah per kemarin malam ya, disampaikan oleh kepalanya langsung atas nama Supardan. Sedangkan untuk data per pagi hari ini, data yang kita dapat ya, Desa Adat Sade yang dihuni 700 warga, kawan, yang merupakan masyarakat suku Sasak di NTB. Jadi Desa Sade ini merupakan salah satu kawasan pemukiman masyarakat suku Sasak yang masih mempertahankan bentuk rumah dan tata kehidupan tradisional. Kawasan rumah ini dihuni sekitar 700 warga dalam satu garis keturunan dengan sekitar ada 150 rumah. Dan sampai sekarang juga masih belum diketahui kira-kira berapa jumlah rumah yang terdampak ya atau terbakar. Karena rumah adat Sade umumnya menggunakan jerami sebagai atap, kemudian juga anyaman bambu sebagai dinding. Sementara lantainya itu terbuat dari tanah liat yang secara tradisional itu dicampur dengan kotoran kerbau dan juga jerami.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.

0: Rahmawati yang akan menyampaikan kira-kira bagaimanakah kebutuhan dan juga stok darah di PMI Kota Malang. Selamat pagi Bu Alia.
1: Selamat pagi Mbak Nurul.
0: Pagi, pagi hari ini kita update dulu Bu Alia bagaimana kebutuhan dan stok darah di PMI Kota Malang, silahkan.
1: Oke, makasih Mbak Nurul. Selamat pagi, pendengar setia Citycat FM. 23 Agustus 2026 akan kami sampaikan stok darah yang ada di PMI Kota Malang. Ini per jam

0: 29, O153, AB19 jumlahnya 305. Untuk produk darah PRC atau sel darah merah, golongan A116, B333, O152, AB93 jumlahnya 694. Untuk trombosit, golongan A28, B49, O69, AB30 jumlahnya 176. Ya, ini kami kategorikan stok darah kami stabil ya, sampai beberapa hari ke depan kami siap memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pasien yang membutuhkan. Dan kami juga mengapresiasi, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada relawan donor darah yang melakukan donor darah secara rutin 2 bulan sekali. Kami ingatkan pula, pelayanan donor darah bisa dilaksanakan di kantor UDD PMI Kota Malang, Jalan Buring nomor 10, Kota Malang. Pelayanan dimulai pukul 7:30 pagi sampai jam 7:30 malam. Atau bisa bergabung di kegiatan mobile kami. Kami informasikan juga Mbak Nurul, untuk hari Minggu ya, kami ada di 2 titik kegiatan mobile. Yang pertama ini ada di Pondok BK, ini lokasinya di Desa Kletak Pakis Pucang Songo. Kegiatan ini mulai pukul 8 sampai jam 12. Yang titik kedua untuk hari ini kita ada di Gereja Tulang Bawang, yaitu di Jalan Tulang Bawang nomor 16 Bunulrejo, Kecamatan Blimbing. Kegiatan mulai jam 8 sampai jam 12. Sedangkan untuk besok hari Senin tanggal 24 Agustus, kita ada di 2 titik kegiatan juga, titik lokasi. Yang pertama yaitu Sekawan Motor Singosari, Jalan Mondoroko nomor 25 Singosari. Kegiatan mulai jam 9 sampai jam 1 siang. Di titik kedua ini ada di PT Indana Paint di Jalan LA Sucipto Blimbing, kegiatan mulai jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Begitu Mbak Nurul untuk update-nya.
1: Oke, baik Bu Aliyah, bukan hanya untuk hari ini ya, tadi yang di-share untuk kegiatan mobile unit, termasuk untuk besok pun juga sudah ada 2 kegiatan yang dijadwalkan. Selanjutnya Bu Aliyah, ini yang bertanggung jawab

Banyak yang dipertanyakan oleh masyarakat ya Mbak Nurul ya. Donornya kan nggak dikasih apa-apa, nggak ada bayarannya begitu, hanya dikasih goodie bag aja. Nah, tetapi ketika ada pasien membutuhkan, itu biayanya ini sesuai dengan SK dari Dinkes, kemudian dari ke Gubernur TAM, kemudian juga dari PMI Pusat, itu biayanya adalah biaya pengganti pengolahan darah adalah Rp490.000 per kantong. Itu berlaku seluruh Indonesia. Dan juga ada ketentuan untuk pasien tertentu, yaitu pasien BPJS yang rawat jalan dengan diagnosa hemodialisa, leukemia, talasemia, ini Rp360.000 per kantong. Kenapa kok ada perbedaan? Karena mereka pasien-pasien dengan tiga melakukan transfusi darah itu bisa sebulan sekali, bisa dua minggu sekali, atau bahkan bisa satu minggu sekali. Dan itu kan minimal ya Mbak, setahu saya itu

karena kan kita melakukan proses mulai pengambilan darah sampai darah tersebut keluar dari PMI. Di situ ada pengolahan, ada pengujian darah di mana kita ini memastikan darah yang diberikan ke pasien itu aman dan risikonya paling kecil. Nah, apa saja? Yang pertama itu adalah ada bahan habis pakai yang harus di yang kami gunakan seperti kantong darah, kemudian ada bahan habis pakai yang lain seperti kapas, alkohol, kemudian untuk desinfeksi, kemudian plester, ada APD juga dan yang lainnya. Kemudian ada pengujian yang kita lakukan, beberapa pengujian seperti pengujian

bagi pendonor ini ada dan juga ada bagi pasien ya. Nah, kalau seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada pasien-pasien yang membutuhkan terapi transfusi itu sebulan sekali, dua minggu sekali, seminggu sekali, seperti itu ya Mbak Nuril ya. Dan berarti harus ada inputannya pendonor.

0: lebih 17 lebih gitu kan ya, itu kita tidak bisa menerima donor karena HB-nya darahnya terlalu kental dan efeknya ke pendonor jantungnya bekerja dengan keras seperti itu. Kemudian membakar kalori ini setara dengan 650 kalori karena kita ambil 350 mili. Begitu. Dan meningkatkan produksi sel darah dengan kita berdonor itu, tubuh ini dirangsang untuk membentuk sel darah yang baru sehingga kita menjadi lebih fresh. Begitu Mbak Nurul.
1: Baik Bu Alia, terima kasih Bu Alia untuk sambungnya bersama Sidigare FM pagi hari ini.
0: Terima kasih, sama-sama. Tetap semangat untuk beraktivitas Mbak Nurul ya.
1: Baik, terima kasih.

0: saiki wong tuku cilok koyo nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloke.
0: Nek bawa wadahnya kurang.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja.

0: wisatawan, jadi masih bisa dilintasi. Ini tadi dokumentasi berupa foto juga dari Pak Cipto Wahyu. Sudah clear belum ya untuk di area yang di-share oleh Pak Cipto ini tadi? Karena informasi masuk jam 6 lewat 54 menit, nanti boleh untuk Anda update juga nih yang barusan melintas. Lokasi ada di Jalan Terusan Ikan Piranha. Kemudian selain di Ikan Piranha, tadi ada juga kawan kegiatan Fun Run. Kalau Fun Run tadi informasi kita dapat dari Pak Rizky, lokasinya di Balai Kota Pak ya, start dari jam 5 pagi. Info dari Pak Rizky, pagi ini Fun Run kawan di Balai Kota. Kemudian ini tadi informasinya dari Pak Iwan Haryanto juga mengabarkan juga ada acara Ultah Malang. Ini di Jalan Ijen tadi informasinya, seratannya Tugu Jam. Itu informasi dari Pak Iwan Haryanto. Kemudian ada acara apa lagi ini? Pak Pramudia, Pak Pramudia juga ada kegiatan gerak jalan. Ini di daerah Mulyorejo Selatan. Saya tampilkan juga, ini dia kalau dari Pak Pramudia, Anda bisa lihat di visual radio kami. Dua video yang dibagikan.
1: Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman Sedikait. Mau menginformasikan di daerah Mulyorejo Tegal Selatan ada warga jalan sehat dan juga barusan melintas di daerah Bakalan Kerajaan juga ada

0: beberapa lokasi tadi yang dilaporkan, mungkin ada lagi nih yang belum terakomodir oleh City Gear FM. Nanti Anda boleh bagikan juga ya, di mana lagi untuk kegiatan-kegiatan pagi hari ini yang sudah dimulai memanfaatkan badan jalan. Anda bisa sampaikan, tidak hanya di WhatsApp ya, mungkin sudah ada flyernya di-share di media sosial. Nah, ini Anda bisa tambahkan juga dengan mention kami di @serikait911fm.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

Bayangkan ketika udara yang seharusnya kita hirup dengan bebas justru membuat kita harus menutup hidung. Dan ketika anak-anak yang seharusnya berangkat sekolah pagi harus menunggu kabut asap sedikit mereda. Dan ketika sebuah sungai yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan warga perlahan kehilangan airnya. Itulah wajah Kalimantan hari ini. Kebakaran hutan dan lahan kembali meluas di tengah kemarau panjang. Per Kamis 20 Agustus, BNPB mencatat 1.478 titik panas di seluruh Kalimantan. Kalimantan Tengah menjadi yang tertinggi dengan 767 titik, disusul Kalimantan Barat sebanyak 560 titik. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kualitas udara bahkan sempat masuk kategori berbahaya. Dampaknya mulai masuk ke ruang-ruang kehidupan warga. Tercatat pada 20 Agustus 2026, sekolah terdampak kabut asap di Banjarbaru hingga menyesuaikan jam masuk menjadi jam 9 WITA, sementara sekolah dengan kondisi asap yang lebih parah diminta menyesuaikan secara situasional. Di tengah kondisi ini ada pemandangan yang menarik perhatian. Seorang remaja di Palangkaraya turun membantu memadamkan karhutla dengan mengenakan kostum Superman. Sosok yang mungkin terlihat seperti sedang bermain menjadi pahlawan, tapi kenyataannya ia sedang berhadapan dengan bencana yang nyata dan asapnya tidak berhenti di Indonesia. Pergerakan asap dari Kalimantan Barat telah terpantau menuju Sarawak, Malaysia. Bahkan sejumlah wilayah di Sarawak mengalami penurunan kualitas udara akibat kabut asap lintas batas. Lantas, seberapa sulit sebenarnya memadamkan api yang terus? Kondisi di lapangan, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang merah.

0: hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
0: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
0: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
1: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
6: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selalu

0: wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
1: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Malik The Essentials, pilihanku. Ini cocok ya kita dengarkan bersama untuk menambah mood, kemudian juga menambah semangat di minggu pagi ini. Biar gak rembahan aja kawan ya. Dan untuk beberapa laporan lainnya, kemarin di hari Jumat kita sempat update juga bagaimana kondisi kebakaran yang ada di Arjuna Welirang itu sudah padam ya. Namun beberapa titik panas maupun juga hotspot ini masih ditemukan di sekitaran Puncak Kembar 1 maupun juga Kembar 2. Kalau kemarin sempat disampaikan oleh Kepala UPT Tahura Raden Suryo, Bu Agustining Yasmarini, ini mengatakan di 3 titik hotspot api ini ada di lokasi Gunung Kembar 1, Gunung Kembar 2, dan juga di Sabana 2 Lembah Kidang. Ini sebetulnya juga telah padam sejak Kamis petang. Dan kawan, di pagi hari ini kita mendapatkan update yang cukup luar biasa ya. Ini dari Pak Andi Wahyudi. Ini bahkan mengirimkan video ada kebakaran hutan di Gunung Arjuna. Posisinya lagi di Brakseng dan ada helikopter yang mau memadamkan. Bahkan dikirimkan juga dokumentasinya oleh Pak Andi. Padahal kalau tadi kita update ya, Bu Agustining Yas ini sudah menyampaikan Arjuna sudah padam sejak hari Jumat. Kita tampilkan juga di radio visual kami. Ini ada helikopter kawan yang sedang melakukan waterbombing ya di sekitaran Gunung Arjuna. Ini tadi dikirimkan di jam 9.27, baru saja kawan videonya. Ini ada beberapa tambahan video.
1: Bukan yang itu ya, tapi yang itu. Itu yang Arjuna. Kalau yang itu Gunung Welirang. Ini kebakarannya yang di situ.
0: Baik, terima kasih Pak Andi Wahyudi ya untuk laporannya. Padahal kita juga sempat bahagia, bernafas lega ya, karena kebakaran yang ada di Gunung Arjuna ini sudah padam. Bahkan sudah disampaikan langsung oleh Kepala UPT Taman Hutan Raya Raden Suryo, Bu Agustining Yasmarini. Kalau 3 titik hotspot atau 3 titik kebakaran yang berada di Gunung Kembar 1, Kembar 2, dan Lembah Kidang ini telah padam sejak Kamis siang. Tapi pada kenyataannya juga per hari ini di jam 9.30 pagi tadi Pak Andi mengirimkan video sedang dilakukan waterbombing. Bahkan tadi sempat nampak ya kawan, dari tebing Brakseng saja kepulan asap yang ada di Gunung Arjuna ini masih cukup besar seperti itu. Jadi kita berharap untuk upaya pemadaman ini juga berlangsung lancar ya, tidak ada kendala, mengingat masih di musim kemarau ini sangat rentan untuk menyambar untuk apinya, baik dari kebakaran hutan dan juga lahan. Dan kita kembali update untuk beberapa lalu lintas di sekitar Kota Malang ya. Kalau di pagi hari ini kawan masih terpantau cukup lancar jaya di semua wilayah, baik di Kota Malang, Kota Batu, dan juga di wilayah Kabupaten Malang. Cuma antisipasi kepadatan barangkali untuk Anda yang sedang mengarah ke Kota Batu. Ini sudah mulai ada perlambatan di TLMT Haryono. Kalau Anda dari Soekarno-Hatta kemudian mau ke Batu lewat Dinoyo, ini sudah mulai panjang antrian traffic light-nya.

0: yang mengantri di TL MT Haryono, baik dari arah Kota Batu maupun dari Kota Malang ini sudah mulai mengantri ya di sekitaran traffic light MT Haryono. Dan kawan, di pagi hari ini buat Anda yang pingin beli properti tapi takutnya malah boncos dan tidak produktif, nah makanya pilih yang pasti-pasti aja. Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Dekat dengan Jatim Park Group dan legalitas tentunya aman, miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
1: City Guides Life Hacks.
2: Sering gak sih ngerasa kesal sama hal-hal kecil? Mungkin macet saat berangkat kerja, pesan WhatsApp yang belum dibalas, atau perdebatan sepele dengan pasangan dan rekan kerja. Saat emosi sedang tinggi, semua masalah terasa besar dan mendesak. Nah, ada satu teknik sederhana yang sering digunakan untuk membantu melihat masalah dengan perspektif yang lebih luas. Namanya aturan 80 tahun. Caranya sangat mudah. Sebelum marah atau mengambil keputusan penting, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau umur saya 80 tahun nanti, apakah masalah ini masih akan saya anggap penting? Pertanyaan sederhana ini membantu otak untuk keluar dari tekanan sesaat dan melihat gambaran yang lebih besar. Karena faktanya, banyak hal yang membuat kita stres hari ini sebenarnya tidak akan berarti banyak beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Misalnya, kemacetan pagi ini, apakah akan terasa penting saat kita berusia 80 tahun? Apakah perdebatan kecil di grup WhatsApp akan menjadi kenangan yang terus diingat? Atau apakah kesalahan kecil yang anak lakukan hari ini akan lebih penting daripada hubungan baik yang kita bangun bersama mereka? Seringkali jawabannya adalah tidak. Bukan berarti semua masalah harus diabaikan. Kalau menyangkut kesehatan, keuangan keluarga, pendidikan anak, atau keputusan besar dalam hidup, tentu tetap perlu dipikirkan dengan serius. Namun, untuk banyak hal yang hanya menguras emosi, aturan 80 tahun membantu kita memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Psikolog menyebut bahwa manusia cenderung melebih-lebihkan dampak masalah yang sedang dihadapi saat ini. Fenomena ini dikenal sebagai prison bias, yaitu kecenderungan memberi bobot berlebihan pada kejadian yang sedang berlangsung dibanding dampak dalam jangka panjang. Jadi saat emosi mulai naik atau pikiran terasa penuh, berhenti sejenak selama 10 detik. Lalu tanyakan, saat saya berusia 80 tahun nanti, apakah ini masih akan menjadi masalah besar? Kalau jawabannya tidak, mungkin ketenangan hati jauh lebih berharga daripada memenangkan perdebatan hari ini.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Sudah tahu hasil seleksi dari tempat lain, saatnya menentukan langkah. Di Universitas Merdeka Malang, langkahmu tidak perlu menunggu siapapun. Puluhan program studi dari sarjana, diploma hingga pasca sarjana. Pendaftaran gelombang 3 dibuka sampai 5 September. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Daftar sekarang di pmb.unmer.ac.id.
2: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
3: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
4: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
3: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangan yang dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Dan di pagi hari ini kawan, kita masih berangkat dari laporan Pak Andik ya. Ini terkait dengan kebakaran hutan di Gunung Arjuna. Posisinya Pak Andik tadi lagi di Tebing Brakseng dan juga ada helikopter yang melakukan waterbombing. Kalau kita lihat bagaimana update terakhir yang disampaikan oleh Kepala UPT Tahura Raden Suryo, Bu Agustinias Marini, ini memang setelah dipadamkan di hari Kamis, ini ditemukan beberapa titik batang yang masih terjadi pengasapan atau keluar asap. Nah, tentunya bara yang berada di dalam batang pohon maupun juga di akar ini kembali bisa memicu kebakaran ya apabila tertiup dengan angin. Walaupun untuk beberapa faktor lainnya seperti faktor manusia maupun juga faktor alam yang menyebabkan kebakaran terjadi di sekitaran Gunung Arjuna maupun juga wilayah lainnya di Indonesia, tentunya ini ditambah dengan faktor angin El Nino yang akhir-akhir ini di musim kemarau ini juga bergerak cukup kencang, bahkan secara mudah juga merambatkan api kebakaran ya. Kalau kemarin di Gunung Arjuna kawan ya, ini ada 78 personil yang melakukan pemadaman. 60 personil berasal dari posko sumber berantas di Cangar, lalu 18 personil pemadaman lewat jalur Putuk Elang di Pasuruan. Nah, ini personil gabungan juga berasal dari tim Tahura Raden Suryo, Polisi Hutan, Manggala Agni, Koramil Bumi Aji, Perhutani, Masyarakat, Relawan, BPBD, PMI, Tagana, dan juga Orari. Selain itu tim darat juga melakukan tim mop up dan drone ya untuk membantu pemantauan kondisi kawasan terdampak. Memang cukup berbahaya kawan apabila ada sepercik api saja yang menyala di musim kemarau ini. Kalau kita lihat juga, kita akan coba putarkan kembali ya video dari Pak Andi. Ini memang cukup besar untuk asapnya di pagi hari ini.
8: Itu ya, tapi yang itu yang Arjuna. Kalau yang itu Gunung Welirang.
7: Di video juga ada helikopter kawan yang sedang bergerak ya melakukan waterbombing. Tentu kita tidak ingin kawan kebakaran ini semakin meluas ya, apalagi sampai berdampak buruk bagi aktivitas manusia, aktivitas hewan dan lain sebagainya. Seperti yang kita tahu di Kalimantan ya, ada endemik asli orang utan ini sedang terancam punah. Bahkan kemarin sempat viral di media sosial, ada terenggiling yang juga terancam punah dengan spesies yang sangat langka. ini tewas terbakar kawan Trenggilingnya dengan kondisi tubuh dan juga kulit yang hangus terbakar. Padahal kita tahu kulit Trenggiling ini sangat keras ya, bahkan diibaratkan sebagai perisai. Itu juga akhirnya kalah dengan api yang berkobar di Kalimantan. Bergerak dari Kalimantan juga di Lampung Timur ada Taman Nasional Wekambas sebagai pusat penangkaran gajah Sumatera yang terbesar di Indonesia, ini juga ikut terbakar. Kita berharap ada upaya yang baik, optimal, cepat dan tepat dari pemerintah pusat dalam menangani kebakaran yang terjadi di Indonesia. Karena cukup banyak ya, bahkan di Lombok Tengah kawan juga sudah terbakar ya, desa adat yang ya Allah ini juga cukup besar ya kegiatan maupun juga desanya menjadi desa adat dan terbakar. Ini tentunya miris untuk kita lihat bagaimana setiap hari berita yang diberitakan ini tentang kebakaran seperti itu. Kalau kita lihat kembali, kita update pantauan lalu lintas di sekitaran Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten. Ini di sekitaran traffic light Tunggul Mas sudah mulai ada antrian, baik yang dari arah Kota Malang maupun juga yang dari Kota Batu menuju ke traffic light TL Tunggul Mas ya. Ini antriannya kalau Anda dari Kota Batu ini sudah sampai di sekitaran Landung Sari, antriannya sudah mulai padat untuk yang mengarah ke traffic light Tunggul Mas. Kalau di sekitaran Kota Batu pagi hari ini masih lancar jaya, tidak ada hambatan ya. Kalau di Kabupaten Malang juga aman, ada sedikit perlambatan di sekitaran mana ini, dekatnya Klinik Rawat Inap Basiro ini, di sekitaran Kepanjen, Gondang Legi ya, mengarah ke Pasar Gondang Legi ini sudah mulai ada kepadatan kawan di sekitaran Gondang Legi. Kalau di Kepanjen pagi hari ini masih terpantau lancar ya, tidak ada kendala. Di pertigaan Jalan Raya Gunung Kawi Kepanjen juga aman, tidak ada hambatan. Kalau dari sekitaran Kabupaten Malang yang dari arah utara ini malah antriannya sudah mulai meningkat di sekitaran perempatan Singosari. Ini banyak sekali ya kendaraan yang keluar dari exit tol langsung menuju ke Karanglo, ke Karangploso ya, karena pengen ke Batu. Ini kan musim panas juga, jadi di Kota Batu ini cari yang dingin-dingin ya, hawa dingin, hawa sejuk. Jadi banyak masyarakat yang berlibur di sekitaran Malang Raya. Besok hari Senin ada potensi kepadatan juga karena Harpitnas, hari kecepit nasional. Karena di hari Selasa tanggal 25 itu kan bertepatan dengan Maulid Nabi ya, jadi banyak masyarakat yang mengambil cuti di hari Senin. Jadi hari Minggu, Senin, Selasa itu liburnya libur panjang. Sama kayak minggu lalu, di hari Senin tanggal 17, tanggal merah, jadi banyak masyarakat yang berlibur mulai hari Sabtu, Minggu dan juga Senin.
9: Info Talk, informasi seputar jantung.
10: Kawan, untuk di siang hari ini ya, informasi di ruas tol bagi Anda yang lagi dalam perjalanan di sepanjang ruas Pandian Malang, kondisi traffic masih cukup lancar. Selain di ruas Pandian Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo dan mengarah ke War Utama pun juga masih cukup lancar. Cuaca semakin cerah kawan untuk di siang hari ini. Pastinya untuk Anda yang lagi mobil di ruas tol, tetap jaga kecepatan dan informasi bisa terus Anda bagikan di 0811-3600-911.
9: Foto informasi seputar jalan.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, sejumlah band mundur dari Festival Boy 11. Sejumlah band memutuskan mundur dari Festival Boy 11 yang dijadwalkan berlangsung pada 21 hingga 23 Agustus 2026 di Stadion Gajayana Kota Malang. Keputusan tersebut muncul setelah polemik penimpaan mural Malang The Gorilland dengan tulisan Malang Menyala Bersama. Road Manager The Cross Rahmat Mashudi membenarkan keputusan tersebut. Ia mengatakan sikap The Cross merupakan bentuk penghormatan terhadap karya, identitas, sejarah, dan rasa memiliki yang melekat pada mural Malang The Gorilland. Menurut Rahmat, keputusan itu juga menjadi bentuk solidaritas kepada Aremania dan pihak yang memiliki ikatan dengan mural tersebut. Selain The Cross, grup seperti Apa Rapper, T-Race 88, dan Flying Dutchman juga menyatakan mundur. Apa Rapper menilai kreativitas dan seni seharusnya lahir dari kebebasan berekspresi sekaligus menghormati ruang kultural masyarakat. Polemik tersebut pun menambah persoalan menjelang pelaksanaan Festival Boy 11. Kawan, UPN Veteran Jatim masih kumpulkan bukti untuk dalami kasus dugaan pelecehan seksual menggunakan AI. Humas UPN Veteran Jatim, Niswan menyampaikan, mahasiswa yang diduga sebagai pelaku kasus dugaan pelecehan seksual menggunakan kecerdasan buatan sudah diperiksa. Setelah pemanggilan, Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS kembali melanjutkan pengumpulan bukti untuk mendalami kasus. Dalam kasus ini, belum ada korban yang secara spesifik melapor pada Satgas PPKS ataupun fakultas. Tapi ada pihak yang mendapat pendampingan dari himpunan mahasiswa, sehingga organisasi inilah yang menjadi pihak pelapor kasus tersebut. Kawan, stok beras nasional lebih dari 5 juta ton. Menteri Pertanian Andi Amra menyampaikan pihak yang menyiapkan lebih dari 5 juta ton stok beras nasional. Ia menyebut stoknya disiapkan untuk menghadapi perubahan cuaca yang semakin tidak menentu, ditambah faktor angin El Nino yang membuat pertumbuhan pertanian menjadi tidak merata. Meski demikian, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional menyatakan jika stok beras nasional masih aman dan masyarakat dinilai tidak perlu khawatir. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: One Hot News.

Sedikit lain on an FM, guiding for your life. Kawan untuk di jam 10 ya, setelah tadi dapat beberapa informasi dari para pendengar Sedikit FM soal aktivitas di hari Minggu pagi sekitar jam 6, jam 7. Tadi kita sempat terima kiriman kegiatan masyarakat ya. Pagi tadi disambut dengan banyak kegiatan gerak jalan. Kemudian tadi juga ada kegiatan seperti karnaval gitu ya gerak jalannya di beberapa ruas jalan. Kemungkinan kalau untuk saat ini biasanya itu disambung dengan pembagian door prize. Nah ini kalau dari Anda juga ya yang lagi jalan-jalan kemudian melihat ada penutupan jalan, kira-kira lokasinya di mana sajakah? Nanti boleh terus untuk Anda sampaikan ya di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Karena kalau pagi tadi diwarnai dengan kegiatan gerak jalan, jalan sehat, tapi kalau untuk di menjelang jam 10 kali ini, sepertinya Anda perlu waspada di beberapa titik yang sudah ada rencana untuk kegiatan karnaval. Tadi oleh Mufti sudah disebutkan ya, untuk kegiatan karnaval tanggal 23 ini rencananya di wilayah kota Malang itu juga ada. Totalnya 3 kawan yang di wilayah kota Malang. Kota Malang itu ada di RW 6 Kelurahan Mulyorejo, kemudian di RW 10 Kendal Sari, RW 3 Kelurahan Samaan ya. Kemudian, oh ada lagi nih ternyata, coba saya cek lagi. Oh lumayan banyak ya ternyata di kota Malang. Tadi yang sudah saya sebutkan Mulyorejo, Kendal Sari, Samaan, kemudian ada lagi di Muharto Gang 9, kemudian di daerah Tanjung Rejo, RW 9 itu ya masuk kota Malang juga. Itu kawan totalnya ada 5. Satu lagi di Kabupaten Malang, tepatnya di Poncokusumo, Desa Dawuhan. Oh ada lagi ternyata yang di Kabupaten Malang, Kecamatan Wonosari, Desa Plausan. Itu untuk beberapa lokasi yang hari ini ada kegiatan karnaval. Dan ditambah lagi tadi dengan kegiatan karnaval yang di Watugong. Kalau yang di Watugong apakah sudah termasuk dengan karnaval tadi yang saya sebutkan ya, coba nanti kita cek juga. Jadi totalnya memang juga cukup banyak. Rata-rata kalau karnaval seperti ini sih mulainya itu ada yang dari jam 10, ada juga yang sebelum zuhur. Ada juga kalau untuk yang di daerah Watugong sendiri, untuk pagelaran Reog Ponorogonya itu justru dimulai malam hari, jam 7 malam nanti. Itu untuk informasi yang kita dapat. Pastinya yang punya update-nya juga, informasi-informasi dari Anda masih bisa sertakan di WhatsApp kami 0811-3600-911.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ooh la la, what your bad romance.
1: Guidance for your life. CityGate FM.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
4: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
6: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
5: Itu siapa?
6: Lah, kalau itu nama bapakmu.
5: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
6: Ibu Mariani Ayu.
5: Hah? Itu siapa lagi?
6: Lah kalau itu ibumu.
5: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
6: Saya tahu.
7: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh CityGate 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit lain warna FM, guidance for your life. Kawan, di bulan Agustus kali ini ya memang cukup ramai dengan beberapa kegiatan dari masyarakat karena bertepatan dengan hari kemerdekaan. Kemudian juga rangkaian acaranya cukup banyak ya, mulai dari lomba-lomba, kemudian malam tirakatan, kemudian upacara gitu ya, sampai kegiatan karnaval dan juga gerak jalan. Ini tadi ada tambahan informasi kita terima dari Pak Anton, kabarnya juga ada gerak jalan dan juga pembagian door prize. Itu lokasi di daerah LA Sucipto. Oh, tepatnya di mana ini Pak Anton ya, nanti boleh dibagikan juga untuk update-nya. Apalagi juga setelah ini kawan memasuki di bulan Maulid Nabi ya. Nah, kabarnya kan kalau di beberapa wilayah di Jawa juga ya, ini biasanya kalau pas bulan Maulid juga diperingati dengan cukup meriah. Karena kalau di wilayah Indonesia sendiri ada beberapa tradisi kawan untuk peringatan bulan Maulid yang bisa dibilang juga merupakan tradisi, bahkan juga sangat ramai untuk kegiatannya. Karena peringatan Maulid tinggal menghitung hari ya, tanggal 25 Agustus nanti bertepatan di hari Selasa. Kemudian juga sesuai dengan SKB 3 Menteri, dalam 25 Agustus nanti itu ditetapkan sebagai hari libur nasional, tanggal merah. Jadi yang sudah ambil cuti besok tanggal 24 kayaknya dapat long weekend ya. Karena setelah libur hari Sabtu, Minggu, dilanjut cuti hari Senin dan bisa lanjut libur lagi. Karena tanggal 25 Agustus itu sesuai dengan SKB 3 Menteri ditetapkan sebagai hari libur nasional. Kemudian juga beberapa tradisi ya, barangkali kalau di momen Maulid ini enaknya jalan-jalan ke wilayah mana untuk bisa merasakan keseruan Maulid yang benar-benar gebyar gitu ya. Sepertinya salah satunya di Jogja, karena cukup terkenal ya kalau di Jogja ini sebagai salah satu wilayah yang juga memperingati gelaran Maulid Nabi dengan yang namanya tradisi gerbek Maulid, yang merupakan agenda budaya terbesar juga di wilayah Jogja. Nantinya itu akan ada ribuan warga, bahkan diikuti oleh wisatawan yang memadati halaman Masjid Agung untuk memperebutkan gunungan hasil bumi. Kira-kira juga di beberapa lokasi lain apakah ada yang seru gitu ya, terkhusus untuk di wilayah Jawa Timur, kira-kira untuk tradisinya juga seperti apa, nanti coba saya share ya untuk Anda. Mungkin kalau dari Anda pun juga mau menceritakan ini bagaimana untuk kegiatan ataupun tradisi Maulid yang ada di sekitar Anda, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Kalau yang di Malang saya cari tahu itu juga ada ya tradisi jolenan, itu ada di Kalipare, Kabupaten Malang. Kemudian kalau di Kota Malang itu ada berkat selawatan kampung, itu biasanya ada di daerah Kota Malang, tepatnya di Jatimulyo biasanya. Nah, ini kalau untuk Anda warga lokasi yang saya sebutkan tadi, seperti apa sih untuk gelarannya, kemudian juga gambarannya seperti apa, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Kalaupun ada keseruan-keseruan yang bisa dihadiri juga oleh masyarakat yang ini ya bisa didatangi juga, nanti boleh untuk Anda share untuk bisa merasakan secara langsung bagaimana tradisi-tradisi yang ada di wilayah Jawa, utamanya yang di wilayah Kota Malang ya. Karena kalau yang paling ramai sepertinya yang di Jogja tadi kawan yang saya sebutkan, itu ada gerebek Maulid yang merupakan tradisi tahunan dilaksanakan pada 12 Rabiul Awal. Dan ini menjadi salah satu ciri khas masyarakat Pulau Jawa juga ya, khususnya di Jogja dan juga Surakarta. Karena perayaan ini meliputi ada doa bersama, kemudian ada upacara persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikannya salah satu perayaan Maulid Nabi yang paling megah di Indonesia. Dan dalam tradisi gerebek Maulid, nasi gunungan yang berisi hasil bumi seperti buah, sayur, kemudian makanan khas itu biasanya diarak bersama dengan sultan dan juga para tokoh agama dari keraton menuju Masjid Agung dan sekaten atau pasar malam. Jadi gunungan-gunungan ini melambangkan kemakmuran dan keberkahan yang melimpah bagi masyarakat. Dan setelah didoakan secara hikmat, nantinya gunungan ini kemudian diperebutkan ya oleh masyarakat yang hadir. Dan warga percaya kalau membawa pulang isi gunungan ini bisa mendatangkan keberuntungan dan rezeki dalam kehidupan mereka. Itu kawan untuk salah satu tradisi ya, gerebek Maulid yang ada di wilayah Jawa, yang bisa dibilang ini juga gelaran Maulid yang paling besar gitu. Kemudian untuk yang lainnya lagi, sekali lagi untuk informasi dari Anda masih boleh terus bagikan di WhatsApp kami 0811 3600 911. Sementara kita move dulu untuk update informasi di jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
0: Ya kawan, untuk di jam 10 kali ini, informasi di ruas tol bagi Anda yang berencana untuk akses di ruas tol Pandan Malang, kondisi trafik memang masih cukup lancar, baik dari arah Malang sampai ke Pandaan. Selain di Pandan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama juga masih cukup lancar. Dari Waru Utama mengarah ke area

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah. Informasi cepat, layanan makin praktis. Semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai

0: sedikit main mengenai firm guidance for your life. Kawan, untuk di jam 10 kali ini, coba saya cek dulu ya beberapa informasi tadi yang kita terima via WhatsApp. Setelah kabar dari Pak Anton, kegiatan gerak jalan dan juga tadi masih proses untuk pembagian door prize ya di daerah LA Sucipto. Tadi sempat kita tanyakan juga lokasinya tepatnya di mana. Ternyata di setelahnya jembatan Kalisari. Oke, terima kasih Pak Anton ya untuk infonya. Dan tadi ada laporan juga untuk kondisi traffic dari Pak Anton, lokasi di daerah TL Sarangan ya. Kondisinya masih cukup lengang di siang ini, coba saya tampilkan dulu.
1: Memang masih cukup lancar baik dari arah Malang sampai ke Pandaan. Selain di Pandaan Malang area Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo,
0: oke, selain kondisi traffic yang lengang, nampak juga untuk kondisi cuaca masih cukup cerah ini ya. Lumayan panas dan terik kawan di siang hari ini. Jadi Anda yang berencana untuk aktivitas di luar ruangan, jangan lupa apply sunscreennya dulu ya sebelum beraktivitas. Dan bisa pilih baju dengan

0: lengan panjang untuk bisa melindungi kulit Anda agar tidak langsung terkena paparan sinar matahari. Dan untuk di jam 10 kali ini ya, tadi juga ada informasi kita terima dari reporter Sidiger FM Asrur, kawan, yang sudah siap akan membawa kabar dari wilayah Kota Batu. Kita akan sambung dulu ya kali ini dengan reporter Asrur. Informasi dengan Asrur, kalau DLH Kota Batu cari solusi upah lembur tenaga kebersihan di tengah moratorium APBD. Seperti apakah untuk infonya, kita akan sambung dulu dengan reporter Asrur.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya, silakan Asrur.
2: Kawan, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Batu tengah mencari solusi untuk menjamin hak upah lembur bagi tenaga kebersihan. Upaya ini dilakukan setelah adanya surat edaran pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Batu yang memberlakukan moratorium atau peniadaan alokasi belanja lembur di seluruh dinas. Berikut adalah keterangan dari Kepala DLH Kota Batu, Dian Faroni.
3: Setara ini memang moratorium lembur oleh pemerintah Kota Batu untuk semua dinas. Itu yang agak berat, karena sampah tidak mengenal hari libur. Itu yang kami masih mengupayakan. Mungkin Pak Wali memiliki kebijakan khusus bagi teman-teman yang memang tidak mendapatkan jam libur atau hari libur karena tugas. Berarti...
2: Kondisi ini semakin terasa sepanjang Agustus 2026, ketika berbagai kegiatan besar seperti karnaval, kejuaraan para layang, hingga festival Bantengan Nusantara digelar di Kota Batu. Dalam satu hari, sejumlah kegiatan bahkan bisa berlangsung bersamaan. Kondisi tersebut membuat petugas kebersihan harus bekerja lebih lama untuk memastikan kawasan tetap bersih. DLH Kota Batu kini menargetkan adanya penyesuaian tata kelola anggaran pada tahun 2027. Salah satu opsi yang didorong adalah penerbitan instrumen hukum khusus oleh Wali Kota Batu, baik dalam bentuk peraturan wali kota atau perwali maupun petunjuk teknis. Baik kawan, saya Surul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Wisdom. Beda zaman dulu sama sekarang ya. Kalau zaman dulu kita lulusan dari luar, biasanya kita gajinya lebih tinggi dari lokal. Sekarang belum tentu Mas Ian. Dari profesional kemudian masuk ke pengusaha, kita sudah dapat mobil, dapat fasilitas. Nah, kemudian usaha sendiri yang harus starternya gimana? Kamu mau dibayar segitu, ya you got to find another penny. Kan mulai dari hal yang kecil, harus cari, misalnya cari cuan sendiri untuk bisa bukan menghidup diri sendiri loh, tapi untuk running the company. Waktu Krismon, kita punya mental positif. Nggak mungkin negara ini akan jatuh. Pasti ini adalah titik jatuh dan pasti akan titik naik. Itu mental itu. Kita punya prinsip. Nah, prinsip kita, ya sudah, ini kesempatan. Mereka, Krismon itu sebenarnya don't see the situation, tapi feel the grip. Feel the grip itu maksudnya gini, bisa pegang nggak? Ya bisa pegang kan diri sendiri, ya bisa megang orang lain, pegang prinsip diri sendiri. Itu yang harus kita feel the grip. Kita mau nekat, mau nembus segera masalah, pasti kita punya prinsip. Bukan karena masalah kita pegang prinsip, enggak. Tapi kita punya prinsip dulu. Nah, kalau dulu enaknya itu masih ada faktor tanda petik kepercayaan. Jadi we can sell, kita dapat menjual barang tanpa harus membayar kontan. Jadi masih dikasih tempo. Nah, kalau semakin kita bisa jual banyak, kan bisa dapat bonus banyak. Kalau sekarang kan nggak bisa. Kalau zaman dulu, kita bicara tentang culture, budaya trust masih tinggi. Kalau sekarang kan sudah repot. Banyak hal-hal yang negatif yang dilakukan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Nah, di situ kalau kita duduk bisa kerja keras, yang paling tidak mau bekerja aja, pasti ada celah. Yang satu, itu tadi nekat. Nekatnya gimana? Kalau kita nekat terima barang, nekat berusaha menjualkan pabrik, menjualnya atau barangnya pabriknya produksi terus. Nah, itu yang timingnya itu is good di situ. Karena pada waktu itu semua tidak berani terima barang, karena kerusuhan lah macam-macam. Tapi kalau kita nekat bahwa something good, positively kita thinking di situ, ya di situlah nekatnya.

0: ada. Yang kedua, kita punya mentor, pasti ini negara pasti akan baik, ya kan? Nah, di situ baru kita bisa terobos. Semua basic pasti you have to be mentally positive. Yang kedua, pada waktu kita melihat kesempatan, bukan perhitungan, tapi nekat, courage, keberanian. Istilahnya, kesempatan itu menerobos dengan keberanian, bukan dengan perhitungan. Saya Agus Hekebono, Bachelor of Science, Founder and Director Operational of My Little Island, with the wisdom di City Guide 911 FM.
1: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
2: Ya, jalanan sepi banget ya.
3: Nah, mumpung sepi, siap ya.
2: Mau ngapain?
3: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
2: Sirkuit? Emang yang bocing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
3: Santai aja lah, kan gak ada orang.
2: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga, atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
3: Iya sih.
2: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
3: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
2: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Week mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Week ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain mengenai firm guiding for your life. Kawan, mendekati di momen Maulid Nabi ya. Kalau tadi sempat disinggung soal salah satu tradisi yang cukup besar di Indonesia, ini ada tradisi di Jogja ya, tadi yang sempat saya share untuk Anda. Tapi sebenarnya untuk tradisi yang di awal tadi itu bukan hanya di Jogja saja ya, tapi termasuk juga di Solo ada grebek Maulid. Kemudian kalau untuk di wilayah Kota Malang, bukan Kota Malang, mohon maaf, daerah Malang ya, tepatnya di Kabupaten, itu salah satu juga yang di tahun-tahun sebelumnya sempat menarik perhatian ya. Ini ada di wilayah Kalipare. Waktu itu ada peringatan Maulid Nabi di Dusun Pitrang, Kalipare, yang berlangsung cukup megah ya dan juga meriah. Diadakan malam hari. Ini ada berbagai ornamen dihiasi dengan segala jenis buah-buahan, kemudian diarak dalam perayaan. Jadi ada bukan tumpeng ya, tapi seperti ornamen gitu. Ada yang bentuknya masjid, nah itu dibuat dengan sedemikian rupa. Kemudian ada buah-buahnya juga, bahkan ada duit juga tuh yang dipasang dalam ornamen tersebut. Kemudian dibawa keliling, warga mengarak tandu hias dengan beragam karakter seperti miniatur masjid. Ada juga burung Garuda, dilengkapi dengan iring-iringan kereta buah gitu ya, menuju ke Masjid Kiai Haji Ali Wafa. Sekali lagi, ini di daerah Kalipare, Kabupaten Malang. Selain tandu hias yang dihiasi dengan berbagai macam buah-buahan, kemudian juga ada lembaran uang ya yang jadi pernak-perniknya juga disusun dengan sangat rapi. Dan nantinya kawan, ini akan dibuat sebagai infak ke Masjid Kiai Haji Ali Wafa untuk uangnya. Sebelum masuk ke area masjid, barang tersebut ya atau iring-iringan tandu berhiaskan dengan ornamen ini disambut dulu oleh ratusan kembang api yang dirayakan di halaman masjid. Dan ini menjadi salah satu yang cukup ramai juga kawan ya, untuk peringatan Maulid Nabi yang khususnya ada di wilayah Malang. Kemudian juga di beberapa lokasi lain, barangkali kalau Anda ada yang dari luar daerah, dari Aceh nih. Nah, Aceh itu juga ada loh tradisinya. Ada tradisi kuah bau leong. Kalau yang di Aceh ini, tradisi Maulid itu masak kuah bau langong. Kuah bau langong ini merupakan makanan khas Aceh berupa kuah merah seperti gulai ya. Isinya itu ada daging sapi, kambing, kerbau juga, dan nangka muda yang dimasak dalam kuali besar. Dan ini memang dijumpai saat acara besar seperti buka puasa, pesta, perayaan hari besar Islam, termasuk juga Maulid Nabi. Kalau menurut kepercayaan adat setempat, proses memasak kuah bau langong ini hanya boleh dilakukan oleh laki-laki karena proses memasak kuliner ini butuh waktu sekitar 2 jam dengan tenaga yang banyak karena caranya mengaduk kuah ini cukup istimewa juga karena diaduk berlawanan dengan arah jarum jam sambil bersolawat. Nah, ini yang merupakan salah satu tradisi yang ada di wilayah Aceh. Kemudian masih banyak lagi ya dari laman Kemendikbud kawan, kita juga terima salah satu tradisi yang cukup menarik itu dari Jawa Barat. Nah, kalau dari Jawa Barat itu ada yang namanya pajang mulut. Dari bahasa Sansekerta berarti hiasan atau dekorasi, sedangkan mulut ini artinya kelahiran. Jadi pajang mulut merupakan upacara peringatan Maulid Nabi dengan mempertontonkan benda-benda yang sudah dihias. Dan tradisi ini diselenggarakan di 4 kabupaten kota yang ada di wilayah Jawa Barat. Kemudian juga warga sebelumnya kawannya sudah membuat pajangan atau usangan ya, mereka bilang ini yang sudah dihiasi kemudian nantinya juga akan dibawa untuk diarak gitu, dibawa keliling oleh warga setempat sebelum nantinya dibagikan. Kemudian juga masih banyak lagi ya sebenarnya kalau untuk di wilayah Indonesia ini, kalau boleh saya share juga ada pajang jimat. Itu ada di wilayah Keraton Kanoman Cirebon, itu juga sudah menjadi tradisi di sana. Di daerah Banyuwangi ya juga yang menarik, selalu ada setiap tahunnya itu ada tradisi endok-endokan. Kemudian yang di daerah Gorontalo, Provinsi Gorontalo, itu juga ada yang namanya tradisi walima. Dan yang di wilayah Kalimantan Selatan kawan, itu juga ada tradisi yang namanya bayaan mulut. Nah, ini kalau dari Anda sendiri yang juga biasanya mengadakan kegiatan tradisi Maulid Nabi ya dari berbagai daerah, nanti boleh untuk Anda sampaikan juga. karena sebentar lagi tinggal menghitung hari ya, 2 hari lagi ini peringatan Maulid Nabi. Mungkin sudah ada kegiatan-kegiatan juga nih di kampung Anda, biasanya juga seperti apa, nanti boleh untuk Anda share juga ya di 0811 3600 911.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Capek banget perjalanan hari ini. Mana lapar banget lagi.
3: Cari kuliner di mana ya? Nah, siapa nih yang lagi capek-capeknya melakukan perjalanan mengelilingi Kota Malang terus bingung mau berburu kuliner apa dan di mana? Ini dia Kuliner Orem-Orem, rekomendasi kuliner yang cocok untuk mengisi perut kosong Anda. Setelah capek berkeliling ke lokasi wisata di Malang, mengisi perut dengan kuliner yang berkuah menjadi hal yang sangat nikmat. Malang punya kuliner khas yang wajib Anda coba, namanya orem-orem. Orem-orem ini makanan yang dimasak dengan kuah santan kental berbahan dasar dari tempe. Cara penyajiannya berupa irisan ketupat ditaruh dalam mangkuk atau piring yang ditaburi dengan tauge dan juga tempe. Lalu disiram dengan kuah santan yang sedikit pedas. Oh iya, kalau Anda ingin lebih nikmat, Anda bisa minta ditambah dengan potongan ayam atau telur loh. Enak banget. Nah, orem-orem ini menjadi ciri khas Malang karena dimasak dengan tempe asli Malang dan bumbu lokal Malang. Dan masakan ini sudah ada sejak tahun 1960-an di Malang. Dan orem-orem ini juga merupakan salah satu kuliner legendarisnya Malang loh. Konon, menikmati orem-orem tidak bisa dilakukan setiap hari karena hanya disajikan saat ada hajatan atau pernikahan di Malang. Dan juga menjadi simbol kesederhanaan dan ungkapan rasa syukur dalam hidup bagi masyarakat Malang. Lalu, sejak 1980, masakan orem-orem bisa dibeli di warung tradisional, bahkan juga ada di pedagang kaki lima. Untuk Anda yang ingin menikmati orem-orem, salah satu penjual orem-orem legendaris di Kota Malang ada di Jalan Irian Jaya nomor 1, Jalan Marta Dinata, Jalan Blitar nomor 14, Jalan Raya Singosari nomor 40, dan Jalan Gatot Subroto nomor 72. Tunggu apa lagi? Yuk berburu kuliner legendaris orem-orem sekarang, dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Gate 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raya Dinaya Siva di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, status Kota Kreatif Malang didorong buka lapangan kerja. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsya mengatakan, status Kota Malang sebagai Kota Kreatif UNESCO bidang media arts harus berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Rifqi menilai lapangan kerja di sektor ekonomi kreatif dapat membantu mengurangi pengangguran sekaligus mendorong pergerakan ekonomi daerah. Ia juga menyebut sektor ekonomi kreatif menyerap 27,4 juta tenaga kerja dengan 63% diantaranya merupakan Gen Z dan milenial. Rifqi meminta pemerintah daerah, asosiasi, akademisi, media, dan lembaga keuangan memberi dukungan kepada pelaku ekonomi kreatif agar dapat berkembang dan menciptakan lapangan pekerjaan. Ia juga mengapresiasi Malang Creative Center yang menghadirkan sekitar 1.100 hingga 1.200 program setiap bulan. Kawan, Pemprov Jatim siapkan tim trauma healing untuk korban gempa NTT. Selain kebutuhan fisik dan pangan, Pemprov Jatim juga memberi perhatian pada kondisi psikologis warga NTT yang terdampak gempa. Untuk itu, Dinas Sosial Jatim sudah menyiapkan dukungan trauma healing dan trauma counseling. Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa menyampaikan, penanganan trauma pasca bencana membutuhkan tenaga yang memiliki keterampilan khusus, serta perangkat pendukung agar proses pemulihan psikologis dapat berjalan secara tepat. Sebelumnya, solidaritas untuk korban gempa NTT juga terus disalurkan dari Jatim sebanyak 16 Agustus 2026. BPBD Jatim sudah beberapa kali mengirimkan berbagai jenis bantuan berupa logistik dan medis. Kawan, Rusia klaim tembak jatuh 250 drone Ukraina dalam 12 jam. Wali kota Moskow, Sergei Sobyanin menyampaikan pihaknya mengklaim menembak jatuh 250 drone Ukraina dalam kurun waktu 12 jam. Ia menyebut drone Ukraina ini melintas wilayah Moskow dengan terdeteksi terbang di 19 titik wilayah Rusia termasuk kota Moskow. Lebih lanjut, pemusnahan drone ini tidak mengakibatkan korban jiwa karena berhasil dihalau melalui sistem pertahanan udara Rusia yang jauh dari wilayah pinggiran kota. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Rai Dinaya Siva. Selamat siang.
0: One Hot News.

Serigen 9 FM, guidance for your life. Kawan jam 11 siang di wilayah Telogomas yang ini suhu ada di angka 27 derajat Celcius. Sudah mulai agak gerah ya. Dan beberapa informasi tadi kalau kita terima via WhatsApp untuk laporan dari pendengar Serigen FM soal kondisi traffic ya, yang sempat dibagikan berupa video juga. Teramati memang kondisi cuaca siang hari ini masih cukup cerah. Dan kalau Anda pun yang sekarang lagi dalam perjalanan, pantauan lalu lintas yang lagi mobile ya di wilayah Anda juga seperti apa, nanti boleh untuk Anda share. Tadi ada informasi yang belum sempat untuk kita akomodir, coba saya cek dulu. Tadi ada dari Pak Alsen, selamat siang Pak Alsen. Tadi ada kabar, ini lagi macet kok tega ya ada bus yang parkir lokasi di Stadion Gajayana. Lokasi parkirnya ini di Jalan Semeru kah Pak? Itu Pak Alsen, untuk bus yang parkir atau di jalan mana ya? Coba saya tampilkan dulu untuk Anda kawan. Nah ini udah bisa lihat ya, di lokasi ada kendaraan berupa bus yang parkir di sebelahnya Stadion Gajayana kalau infonya. Oh iya, itu lokasinya Jalan Semeru Pak ya? Atau di arah mana ini Pak, kok sekitarnya kurang begitu jelas ya. Lokasinya sih kabarnya di Stadion Gajayana. Nah ini parkir atau gimana nih? Terima kasih ya Pak Alsen untuk informasinya. Coba nanti kita sampaikan juga ke pihak Polsek setempat ya, karena kalau di daerah area tersebut sudah jelas dilarang parkir kalau yang di daerah Jalan Semeru. Cuman kalau untuk lebih tepatnya di mana, coba nanti kita hubungi juga nih Pak Alsen. Kemudian untuk yang lainnya lagi, kabarnya ada kendaraan damkar kawan barusan melintas di area flyover. Informasi tadi dari Pak Indra. Selamat siang Pak Indra. Pak Indra ini menanyakan apakah ada kebakaran ya, karena ada 2 mobil pemadam lewat di flyover menuju ke Karanglo. Oh baik, terima kasih infonya Pak Indra. Tadi untuk kendaraan damkarnya menyalakan sirine kah? Kemudian juga dengan kecepatan tinggi begitu Pak Indra mengarah ke Karanglo? Atau seperti apa, nanti boleh di-share ya. Karena untuk pemadam kebakaran pun juga penanganan bukan hanya soal kebakaran, ada yang lainnya lagi. Tapi untuk memastikan apakah memang ada kejadian kebakaran atau penanganan apa, coba kita tanyakan juga ke pihak damkar. Kalau areanya menuju ke Karanglo, kemungkinan milik dari pemerintah Kabupaten Malang ya, atau milik dari Kota Malang, coba kita tanyakan dulu. Yang lainnya lagi, dari Anda tidak hanya di WhatsApp, informasi masih bisa terus untuk Anda bagikan di sosial media kami dengan mention @serigait911FM.

0: Serigain 9 FM, guidance for your life. Kawan, untuk di siang hari ini ya, karena kondisi cuaca juga masih cukup panas, terik, dan kalau dirasa kali ini juga cukup gerah. Nah, kalaupun dari tadi pagi pun kita juga sudah update bagaimana kondisi-kondisi yang ada di wilayah Indonesia. Karena beberapa lokasi, khususnya di Kalimantan, ini tercatat menjadi wilayah yang cukup parah kejadian karhutlahnya. Dan ini juga tidak bisa membayangkan ya gimana untuk di area sana, selain bagaimana kondisinya yang cukup panas karena suhu mengalami peningkatan, karena juga kejadian kebakarannya lumayan besar, ditambah lagi juga dengan kendala adanya kabut asap dan beberapa yang lainnya lagi. Kalaupun informasi yang kita terima memang kemarin Presiden RI Prabowo Subianto ini sudah hadir langsung ya, mendatangi untuk wilayah Kalimantan yang mengalami karhutlah. Dari informasi yang kita terima, kawan, saya coba update dulu ada beberapa kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk bisa menangani karhutlah. Ini ada sekitar 5 kebijakan ya yang disampaikan setelah meninjau secara langsung bagaimana karhutlah yang ada di wilayah Kalimantan. Jadi ada 5 langkah taktis untuk bisa menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang disampaikannya kawan setibanya di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio kemarin. Dalam unggahan Sekretaris Kabinet di sosial media juga sudah diupload ya kemarin, memang Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penanganan yang cepat, kemudian terkoordinasi dan juga langsung ke lapangan. Presiden juga menekankan agar pemerintah daerah ini tegas dalam menerapkan aturan di wilayahnya, sekaligus memperkuat langkah-langkah pencegahan agar kebakaran hutan ini tidak terus berulang. Itu yang sempat di-share ya dalam unggahan Sekretariat Kabinet. Anda bisa cek di Instagramnya karena baru di-upload kemarin, tanggal 22 Agustus. Jadi untuk memastikan penanganan berjalan dengan efektif, pemerintah pusat bersama dengan instansi terkait langsung menjalankan 5 langkah taktis yang sudah diinstruksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Apa saja? Yang pertama, ini mobilisasi 1.500 personel TNI tambahan. Jadi pemerintah mempertebal pasukan pemadam dengan mendatangkan 3 batalion TNI atau sekitar 1.500 personel dari luar Pulau Kalimantan. Pengiriman personel ini dikebut mulai hari Sabtu kemarin sampai hari ini pagi tadi ya, untuk segera bergabung dengan tim yang ada di lapangan sebagai upaya untuk membantu pemadaman. Itu yang pertama. Jadi mobilisasi 1.500 personel TNI tambahan. Yang kedua, optimalisasi operasi darat. Jadi aparat di darat dikerahkan untuk maksimal melakukan pemadaman manual di titik-titik api yang sulit dijangkau. Sinergi antar disiplin pun juga menjadi garda terdepan untuk memitigasi perluasan area kebakaran. Kemudian yang ketiga pastinya ya, dengan menggunakan skema udara juga, waterbombing. Nah, penebalan armada waterbombing juga dilakukan untuk mempercepat pemadaman dari udara. Pemerintah menambah 6 unit helikopter besar bermuatan waterbombing. Armada udara ini dijadwalkan tiba hari Sabtu sore kemarin ya, untuk bisa langsung menghujani titik-titik api yang cukup besar. Kemudian selanjutnya yang keempat, perbanyak operasi modifikasi cuaca atau UMC. Dan Prabowo menyampaikan untuk meminta gitu ya, memperbanyak adanya UMC dengan memanfaatkan potensi awan hujan kalau ada yang terdeteksi di wilayah Kalimantan Barat. Jadi hujan buatan ini diharapkan bisa mempercepat pemadaman area lahan yang luas secara alami. Penguatan infrastruktur lahan gambut pun ini juga menjadi salah satu concernnya. Jadi yang terakhir, penguatan infrastruktur lahan gambut, khusus di lahan gambut yang rawan menyimpan bara di bawah permukaan, pemerintah itu memperbanyak alat pompanisasi dan juga bor air. Langkah ini krusial untuk membasahi area underground dan juga meredam titik panas bawah tanah agar tidak memicu kebakaran baru. Karena kalau kebakaran biasa ya, itu kan biasanya juga di permukaan, tapi kalau di lahan gambut itu kabarnya bahkan di bawah tanah pun itu menyimpan bara api. Jadi meskipun sudah dilakukan pembasahan, sudah dilakukan penyiraman gitu ya, tapi untuk di bawah bara apinya, di area akar, itu pun juga ditakutkan masih menyimpan bara api. Jadi dilakukanlah sekali lagi tadi yang disebutkan, memperbanyak alat pompanisasi dan juga bor air. Langkah krusial ini untuk membasahi area underground dan juga meredam titik panas bawah tanah agar tidak memicu kebakaran baru. Dan setelah memimpin rapat koordinasi ini, Prabowo bergegas ya ke Desa Limbung di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Dan di area tersebut pihaknya meninjau secara langsung kondisi lahan gambut yang sekarang ini masih dalam proses untuk pemadaman. Itu kawan beberapa langkah yang dilakukan oleh Presiden RI ya, Prabowo Subianto, untuk bisa menanggulangi kebakaran yang ada di wilayah Kalimantan. Karena juga sudah berapa hari ini terhitung, sudah sampai tanggal 23 Agustus 2026. Dan bahkan kalau untuk dampaknya sendiri, tadi juga sudah beberapa kali kita sampaikan, cukup parah memang. Dan hal tersebut sangat disayangkan terus terjadi setiap tahunnya. Harapannya juga ini ada langkah serius ya, agar di tahun-tahun berikutnya juga tidak ada lagi kejadian yang serupa. Dan ini tadi kalau untuk informasi yang kita terima juga ya dari Pak Joko Said. Pak Joko Said juga sempat membagikan sebuah tangkapan layar. Ini kelihatannya dari Facebook atau dari X ini. Kalau bertuliskan Haji Hisyam ditunjuk langsung ya oleh Prabowo untuk menangani penanggulangan hutan yang terbakar di Kalimantan. Nah, kalau informasi yang kita terima juga, memang kemarin ya Presiden Prabowo Subianto menunjuk Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam sebagai delegasi resmi untuk memimpin dan juga mengkoordinasi penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang ada di Kalimantan Selatan. Itu kemarin ya. Dan mandat ini mencakup koordinasi dengan pihak jajaran dari TNI, Polri dan juga pemerintah daerah yang ada di lapangan. Kemarin informasi yang kita terima juga ya, setelah penunjukan ini ada tindakan cepat. Setelah diberi mandat, instruksi dari Presiden disampaikan melalui Menteri Pertahanan ya, waktu itu sekitar jam 11 WITA kabarnya. Dan usai menerima telepon tersebut, Haji Isam langsung berangkat ke Banjarmasin menggunakan pesawat pribadi dan berangkat sekitar jam 12.45 WITA, langsung melakukan konsolidasi lapangan ya, setibanya di Bandara Internasional Samsudin Nur Banjarbaru, dan langsung memimpin rapat koordinasi darurat. Dan harapannya memang bisa segera tertangani kawannya untuk titik-titik panas yang ada di wilayah Kalimantan. Itu untuk beberapa upaya yang masih terus dilakukan oleh pemerintah. Dan juga kabarnya kali ini bukan hanya fokus di Kalimantan saja ya, karena musim kemarau juga masih berlangsung. Informasi yang kita dapat juga di wilayah Papua yang juga masih memiliki wilayah yang sebaran hutannya masih luas. Kabarnya dari wilayah Papua juga tengah bentuk Satgas Karhutla merespon kali ini juga banyak temuan ratusan titik panas. Kira-kira pergerakan juga yang di Papua seperti apa, nanti saya update untuk Anda. Tetap bersama kami kawan di Sedikit 911 FM.
1: Info, informasi seputar jantung.
0: Ya kawan, untuk di siang hari ini, informasi kembali untuk Anda yang lagi dalam perjalanan dan mobile kali ini mengarah ke ruas tol. Kondisi trafik masih cukup lancar di sepanjang ruas tol Pandaan Malang. Selain di Pandaan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama juga lancar. Anda yang berencana mengarah ke Bangil, Pasuruan ataupun Probolinggo, sejauh ini kondisi trafik di sepanjang ruas tol Pasuruan Probolinggo juga lancar. Informasi dari Anda masih bisa terus Anda sampaikan di Sedigar FM via WhatsApp 0811 3600 911.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat.

0: HP?
1: Bukan.
0: Pacar?
1: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
0: Terus apa dong?
1: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
0: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
1: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
0: Iya sih.
1: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
0: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
2: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangannya dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigen 9 FM guiding for your life. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur kawan ya. Baru saja untuk wilayah Malang dan sekitarnya berkumandang untuk azan zuhur. Dan untuk di siang hari ini kita akan update juga kawan informasi. Kita akan terhubung dulu bersama dengan reporter Serigen FM. Ini tadi sudah ada informasi dari reporter Asrur. Siap dengan kabar dari Kota Batu. Adanya 214 atlet daftar Puslat Porprov 2027. Kalau di Kota Batu, prioritaskan peraih medali emas. Info lengkapnya seperti apa? Kita akan sambung dulu dengan reporter Asrur.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, silakan Asrur.
2: Kawan, sebanyak 214 atlet dari berbagai cabang olahraga di Kota Batu mendaftar untuk mengikuti pemusatan latihan atau puslat sebagai persiapan menuju Porprov 10 Jawa Timur 2027. Jumlah tersebut melebihi kuota awal yang disiapkan KONI Kota Batu. Karena itu, KONI melakukan rasionalisasi anggaran atau memperketat seleksi atlet yang masuk program puslat. Berikut adalah keterangan dari Wakil Ketua Umum 1 KONI Kota Batu Bidang Prestasi, Sumadi.
3: Karena keterbatasan anggaran, sehingga kita batasi juga. Kita prioritaskan medalinya yang emas dan usia. Karena untuk cabur bela diri, kalau usianya di bawah 16 atau masih belum cukup umur, kita keselamatannya yang kita prioritaskan.
2: KONI Kota Batu kemudian menerapkan skala prioritas. Atlet meraih medali emas menjadi prioritas utama untuk masuk puslat. Selain prestasi, faktor keselamatan juga menjadi pertimbangan, terutama untuk cabang olahraga bela diri dan olahraga kontak fisik. Atlet bela diri yang berusia di bawah 16 tahun tidak menjadi prioritas dalam puslat kali ini. Kejuaraan yang menjadi dasar kualifikasi juga difokuskan pada kategori usia dewasa. Program Pusat KONI Kota Batu direncanakan berlangsung selama 3 bulan pada tahun ini dan akan terus dievaluasi hingga Porprov 2027. Sementara atlet yang belum masuk kuota Pusat KONI tetap dapat berlatih melalui Pusat Mandiri yang digelar masing-masing cabur menggunakan anggaran mereka. Hal ini karena sejumlah kejuaraan resmi masih berlangsung hingga Desember nanti. Hasil dari kejuaraan tersebut nantinya dapat menjadi bahan evaluasi KONI dalam menentukan persiapan atlet menuju Porprov 10 Jawa Timur 2027. Baik kawan, si Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: Bayangkan ketika udara yang seharusnya kita hirup dengan bebas justru membuat kita harus menutup hidung. Dan ketika anak-anak yang seharusnya berangkat sekolah pagi harus menunggu kabut asap sedikit mereda. Dan ketika sebuah sungai yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan warga perlahan kehilangan airnya. Itulah wajah Kalimantan hari ini. Kebakaran hutan dan lahan kembali meluas di tengah kemarau panjang. Per Kamis 20 Agustus, BNPB mencatat 1.478 titik panas di seluruh Kalimantan. Kalimantan Tengah menjadi yang tertinggi dengan 767 titik, disusul Kalimantan Barat sebanyak 560 titik. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kualitas udara bahkan sempat masuk kategori berbahaya. Dampaknya mulai masuk ke ruang-ruang kehidupan warga. Tercatat pada 20 Agustus 2026, sekolah terdampak kabut asap di Banjarbaru hingga menyesuaikan jam masuk menjadi jam 9 WITA, sementara sekolah dengan kondisi asap yang lebih parah diminta menyesuaikan secara situasional. Di tengah kondisi ini ada pemandangan yang menarik perhatian. Seorang remaja di Palangkaraya turun membantu memadamkan karhutla dengan mengenakan kostum Superman. Sosok yang mungkin terlihat seperti sedang bermain menjadi pahlawan, tapi kenyataannya ia sedang berhadapan dengan bencana yang nyata dan asapnya tidak berhenti di Indonesia. Pergerakan asap dari Kalimantan Barat telah terpantau menuju Sarawak, Malaysia. Bahkan sejumlah wilayah di Sarawak mengalami penurunan kualitas udara akibat kabut asap lintas batas. Lantas, seberapa sulit sebenarnya memadamkan api yang terus kembali? Untuk menggambarkan kondisi di lapangan, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan kebakaran di Kalimantan memang mengalami peningkatan, salah satunya dipengaruhi kemarau panjang.
1: Pada dapat kami sampaikan bahwa memang di Kalimantan Barat maupun Kalimantan Tengah memang peningkatan dari asap ataupun kebakaran hutan. Dan ini memang terjadi karena adanya kemarau atau hari tanpa hujan yang lebih panjang. Dan tim kita pada dasarnya sudah melakukan berbagai upaya dan secara umum dapat dikontrol, dapat dikendalikan. Namun ketika malam atau siang hari ini menyebutkan adanya lagi titik asap baru. Jadi ini tantangannya memang di situ.
0: Betron juga menjelaskan lahan gambut menjadi salah satu tantangan besar karena meski api sudah dipadamkan, titik-titik tertentu dapat kembali mengeluarkan asap.
1: Tahun ini sebenarnya ada beberapa kendala, terutama ketika musim kemarau panjang, kita sulit menemukan titik-titik awan di udara melalui satgas udara, di mana kita melakukan penguatan dan percepatan tentunya. Patroli udara dilakukan, kemudian dipantau ketika ada titik-titik api yang tidak bisa dipadamkan atau ada kondisi lereng topografi dari hutan tersebut miring. Ini bisa kita lakukan dengan waterbombing melalui helikopter. Jadi itu kemudian ketika ada titik-titik awan di angkasa, ini bisa dilakukan operasi modifikasi cuaca. Tapi ketika ini sulit, tidak ada, kita tidak bisa melakukannya karena akan sia-sia saja. Kemudian yang kedua adalah melalui satgas darat. Ini sebenarnya ujung tombak dalam pemadaman api. Nah, kita selalu melakukan mendeteksi dan merespons cepat ketika terjadi titik api masih kecil.
0: Di sejumlah wilayah, persoalan juga diperberat dengan menyusutnya debit air sungai akibat kemarau. Sementara bagi masyarakat, hari tetap harus berjalan. Sekolah, pekerjaan, perjalanan, semua harus menyesuaikan dengan kondisi udara dan lingkungan. Api belum sepenuhnya padam, asap belum sepenuhnya pergi, dan Kalimantan masih harus bernapas di tengah keduanya.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Kamu mahasiswa baru di Malang ya?
4: Iya kak,
3: dari tadi aku lihat sepertinya pegang perut terus, lagi nahan sakit ya?
4: Biasa kak, gangguan lambung ini, anak kos, jadi makanya gak teratur.
3: Jangan cuma hafal jalan ke kampus dek, tapi hafalin juga tempat buat jaga kesehatanmu.
0: Yuk kenalan sama RSU Bri Medica Malang, rumah sakit dengan konsep butik hospital dan green building yang nyaman, modern dan bikin Anda betah. Bayangkan, selesai kuliah atau di tengah aktivitas padat, Anda datang ke tempat yang sejuk, hijau, ruang tunggu nyaman, plus wifi cepat.
3: Wah, layanannya lengkap juga kak. Mulai dari IGD 24 jam, poli spesialis dan subspesialis, klinik estetik, poli gigi estetik, hingga klinik akupuntur.
0: Dan buat Anda yang homesick, burnout karena tugas kuliah, atau masih beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman baru, tersedia layanan psikologi dan psikiatri.
3: Pakai BPJS Kesehatan bisa nggak, Kak? Tenang, RSU Brimedika Malang juga melayani pasien BPJS.
0: Brimedika di Jalan Mejen Panjaitan nomor 176 Malang. Telepon 0341-580099 atau WhatsApp di 0813-544-00800. RSU Brimedika Malang, United for Excellence. 2026 Brimedika Level Up.
5: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
6: Loh, mas. Bukannya sama emang di buriku, tak?
5: Ini kan jalur VIP.
6: VIP. Ini kan antrian bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburiku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
5: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
7: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.
8: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Kawan, di siang hari ini untuk kalian yang lagi dalam perjalanan, coba kita cek juga ya. Masuk di jam 11 yang mau mengarah ke area Kota Batu, ada yang memanfaatkan jalur utama dari wilayah Kota Malang. Ini yang di area Jembatan Tunggul Mas. Kondisinya yang menuju ke Kota Batu bisa dibilang masih cukup lancar di pertigaan Jembatan Tunggul Mas. Dari Telogomas menuju ke Tirto Utomo ya, itu kondisinya masih cukup lancar. Ada antrian sih memang mengarah ke TL Tunggul Mas, tapi cukup normal efek karena antrian di traffic light saja. Tapi kalau untuk arah sebaliknya, nah itu yang luar biasa panjang ya. Yang dari arah Kota Batu menuju ke area TL Tunggul Mas, antrian bakal Anda temui sejak di setelahnya pertigaan Tirto Utomo sampai di area pertigaan Jembatan Tunggul Mas. Nanti setelah di TL Tunggul Mas itu, Anda belok kiri masuk ke Jembatan Tunggul Masnya atau justru lurus mengarah ke Trogomas, kondisi trafik sudah lancar. Hanya di menjelang TL saja ya yang padat, tapi antriannya luar biasa kalau dari arah Kota Batu sejak di setelahnya Tirto Utomo. Lanjut yang mengarah ke Kota

0: Batu. Setelah di area sekitaran Tirta Utomo, nanti mengarah ke daerah Sengkaling. Dari Sengkaling menuju ke area Simpang Pendem. Dari Pendem mengarah ke Mojorejo. Dari Mojorejo mengarah ke Jalan Patimura. Dewi Sartika, dua arah untuk Dewi Sartika ya, one way kawan. Untuk yang mengarah ke barat, kondisinya masih cukup lancar. Agus Salim pun juga masih lancar. Ada mengarah ke Sultan Agung, kali ini juga masih cukup landai. Atau justru dari Pasar Induk Among Tani Kota Batu, Anda belok kiri mengarah ke Oro-Oro Ombo, ini juga kondisi traffic masih cukup lancar. Jam siang kali ini kawan, traffic report didukung oleh Villa Parama Paderman Hill by Paramaland, Villa Lantai 2, View Gunung Arjuno. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Paderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-331-447. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi di 0822-331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
1: Jalan-Jalan Plus.

Malang Raya punya banyak lokasi bersejarah. Tentunya dari peninggalan kerajaan-kerajaan besar yang pernah berkuasa di masa lalu. Salah satunya dengan adanya peninggalan purbakala berupa reruntuhan candi yang berada di Punden Kali Songo. Saat ini, keberadaan situs-situ hanya menyisakan sebuah arca nandi, sebuah pedestrial dari batu edesit, sebuah yoni, sepotong balok batu berkonogram, sebuah pilar batu, dan sebuah balik batu polos. Situs Kali Songo hanya terlindungi sebuah bilik sederhana, berukuran kecil dan lokasinya berdekatan dengan rumah warga sekitar 300 meter barat Sungai Mitro. Dan lokasinya ini kawan ada di Kampung Cempluk, Dusun Sumberjo, RT1 RW1 Desa Kalisongo, Kecamatan Dawu, Kabupaten Malang. Kalau Anda mau ke sana dari pertigaan Jalan Dieng Atas, arahkan ke barat. Kira-kira sekitar 3 menitan melalui Dieng Atas dan sampailah nanti Anda di Dusun Sumberjo. Atau daerah ini sering disebut dengan Kampung Cempluk karena punya ciri khas menggunakan pelita atau cempluk dalam kurun waktu yang sangat panjang. Saat itu sampai awal 1990-an loh, mereka menggunakan cempluk sebagai penerangan. Maka wilayah ini punya julukan Kampung Cempluk.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
3: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
4: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
3: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
4: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lo. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
2: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Sedikit lain warna FM, guidance for your life. Kawan, kalau di sebelumnya ya, tadi sempat saya update juga bagaimana hasil dan juga kebijakan yang diambil oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk tangani karhutla yang ada di wilayah Kalimantan. Dan juga kalau bicara soal Kalimantan, kawan, sebagai bisa dibilang juga merupakan pilar utama ya untuk paru-paru wilayah Indonesia, termasuk juga di area Papua. Seperti yang diketahui, kabarnya Papua sekarang ini juga sudah ditemui adanya beberapa titik hotspot. Nah, memang titik hotspot ini bukan berarti area yang terbakar, kawan, tapi merupakan area yang mengalami peningkatan suhu begitu. Jadi sekali lagi, untuk hotspot atau titik panas ini tidak selalu berarti area itu sudah mengalami kebakaran. Tapi untuk titik hotspot adalah wilayah yang punya suhu permukaan bumi relatif lebih tinggi, lebih panas dibandingkan daerah sekitarnya. Dan ini sekali lagi belum tentu ada kebakaran di sana. Tapi meskipun begitu, wilayah Papua juga sudah mulai melakukan langkah antisipasi ya, karena sekali lagi wilayah Kalimantan, Papua dengan memiliki luasan hutan yang paling besar di Indonesia, ini harapannya juga kalau yang di area Kalimantan sudah terbakar, untuk yang di Papua jangan sampai. Dari pemerintah Provinsi Papua Tengah, kawan, membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan atau Satgas Karhutla setelah mendeteksi berbagai titik panas. Dan Satgas ini dibentuk setelah Pemprov Papua menggelar rapat menyikapi peningkatan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia. Dan pihaknya pun juga berkoordinasi untuk penanganan kebakaran di beberapa wilayah lainnya. Dan dari informasi yang kita terima, juru bicara Gubernur Papua Tengah Emmanuel Yeo ini menyampaikan pembentukan Satgas ditetapkan melalui keputusan Gubernur Papua. Kemudian juga disampaikan setelah melihat bagaimana kondisi real yang ada di lokasi. Dari BMKG juga melaporkan untuk 23 sampai 29 Agustus 2026, Papua Tengah adalah salah satu provinsi yang terdeteksi asap di pulau tersebut, di Papua, kawan. Jadi kabarnya dari pihak BMKG ya, dalam laporannya untuk 23 sampai 29 Agustus menyebut Papua Tengah adalah salah satu provinsi yang terdeteksi asap di pulau tersebut. Selain Papua, termasuk juga Papua Barat, Papua Pegunungan, dan juga Papua Selatan. Kalau lebih rinci lagi, BMKG menyampaikan Papua terdeteksi titik panas sebanyak 214 titik terdeteksi di beberapa wilayah ya. Kalau dirinci lebih banyak lagi tuh di mana saja, karena kalau jumlahnya ada sekitar 214. Atas hal ini, pihak dari Papua pun juga melakukan upaya penanganan setelah pembentukan Satgas itu tadi. Beberapa upaya koordinasi dengan pihak terkait juga dilakukan. Sekali lagi harapannya agar tidak sampai muncul adanya titik karhutla, karena sekarang masih ditemui adanya titik hotspot atau area yang panas yang jumlahnya sudah sampai ratusan. Dan ini menjadi perhatian serius karena Papua juga merupakan paru-paru dunia. Perluasan hutan yang sangat besar sekali, dan hal soal karhutla ini juga menjadi perhatian serius mengingat sekarang masih di musim kemarau. Kabarnya musim kemarau juga masih agak panjang ya, karena ada fenomena El Nino dan lain sebagainya. Itu kawan untuk update-update di siang hari ini. Barangkali ada beberapa tambahan informasi juga dari Anda, nanti boleh terus untuk sampaikan di 0811 36091.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, DPRD Kota Malang ajak warga perkuat kerukunan. Anggota DPRD Kota Malang Sri Mulyana mengikuti senam dan jalan sehat bersama warga RW 05 Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedung Kandang dalam HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Sri Mulyana mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar olahraga, tetapi juga menjadi momentum untuk bersyukur atas kesehatan sekaligus memperkuat kerukunan warga. Ia juga menegaskan pentingnya komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat. Sri Mulyana berkomitmen terus mengawal aspirasi warga 05, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan lingkungan. Kawan, Hapkido Jatim siapkan 7 atlet untuk hadapi Kejurnas dan PON bela diri. Pelatih Hapkido Jatim, Angga Gali Hermanto menyampaikan, saat ini timnya terus mematangkan persiapan untuk menghadapi kejuaraan nasional Hapkido di Lampung dan Pekan Olahraga Nasional Bela Diri di Sulawesi Utara. Saat ini timnya diperkuat 7 atlet, 2 pelatih dan 1 manajer yang menjalani pemusatan di Kota Malang. Dalam persiapannya, kondisi fisik dan jam terbang atlet jadi salah satu PR yang perlu dibenahi. Dan persaingan antar daerah semakin ketat sehingga Jatim tidak bisa menganggap remeh provinsi lain. Kawan, 4 korporasi diduga penyebab karhutla di Kalimantan Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan, setidaknya ada 4 korporasi yang diduga memiliki keterlibatan terhadap karhutla yang terjadi di Kalimantan. Ia menyebut penyelidikan tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian karena pihaknya tidak mentoleransi pembukaan lahan oleh korporasi dengan cara pembakaran lahan. Lebih lanjut, saat ini pemerintah pusat bersama kepolisian masih mendalami serta mengusut tuntas terkait kejadian kebakaran yang ada di Kalimantan saat ini. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Rai Dinaya Siva. Selamat siang.
0: One Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di City Report jam 12 siang. Kawan, Indonesia sedang darurat api ya. Banyak sekali kejadian kebakaran yang melanda sekitar Indonesia, baik dari Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Sulawesi sampai ke Papua. Di hari ini di tanggal 23 Agustus banyak sekali kejadian kebakaran yang masih melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Dan yang terbaru kawan, terjadi kebakaran di desa adat yang berada di Sade, Lombok Tengah ya. Bahkan juga yang disampaikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, ini untuk wilayah desa Sade di siang hari ini habis total. Tidak ada barang apapun yang tersisa, namun dari kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, alhamdulillah. Dan untuk dugaan awal, ini dikarenakan konsleting listrik yang dialami oleh salah satu rumah yang berada di desa Sade. Kemudian karena konsleting listrik tersebut sehingga mengakibatkan percikan api. Dan seperti yang kita tahu juga, kalau di desa Sade itu rumah-rumahnya ini mayoritas juga digunakan atau dibangun melalui rerumputan, lalu bambu, daun-daun kering dan lain sebagainya. Sehingga karena bahan dari bangunannya seperti itu, sehingga mudah sekali terbakar dan tersambar oleh api. Tapi nanti kita juga akan lanjut ya, bagaimana untuk update seputar kebakaran yang ada di desa Sade di Kabupaten Lombok Tengah. Tapi kita akan kembali untuk pantau seputar lalu lintas di Malang Raya di siang hari ini. Tadi kalau pagi masih lengang sekali, kemacetan hanya didominasi karena banyak masyarakat yang melakukan jalan sehat ya. Jalan sehat lalu karnaval desa hari Minggu soalnya. Jadi masih dalam perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau di siang hari ini sudah mulai nampak ini peningkatan volume kendaraan yang dari exit tol Singosari menuju ke Karanglo, ini sudah mulai panjang antriannya. Kalau untuk dari utara yang dari Singosari atau Lawang yang menuju ke Kota Malang, ini masih lengang lancar sekali ya. Di sekitaran Jalan Ahmad Yani juga masih aman. Kalau di TL Sabilillah kawan, di siang hari ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Kalau di sekitaran LA Sucipto masih aman, antriannya hanya sedikit ya. Panji Suroso juga kemarin siang dikabarkan macet sekali, kalau di siang hari ini malah cenderung sangat lengang. Justru macetnya atau padatnya di siang hari ini malah di sekitaran Soekarno-Hatta. Jadi Anda dari Borobudur, Jalan Pasar Belimbing ya, belok ke Soekarno-Hatta dari patung pesawat, itu langsung disambut dengan kepadatan volume kendaraan untuk yang mengarah ke jembatan Soekarno-Hatta. Tapi kalau sebaliknya malah lancar lengang ya, tidak ada hambatan. Untuk itu kawan, nanti juga boleh Anda update kembali bagaimana informasi seputar lalu lintas maupun juga cuaca, boleh kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Kali ini saya akan membawa Anda berkeliling untuk mengenal Kecamatan Sukun Kota Malang. Secara geografis, Kecamatan Sukun merupakan kecamatan yang terletak di bagian barat daya Kota Malang. Dan ternyata, Kecamatan Sukun menjadi satu dari dua kecamatan yang tergolong baru loh di Kota Malang. Karena 28 tahun sejak Kota Malang ditunjuk sebagai kota praja di tahun 1942, Kota Malang hanya dibagi menjadi tiga kecamatan. Barulah di tahun 1988, atas dasar pelaksanaan program pemekaran, dibentuklah dua kecamatan baru, yaitu Kecamatan Sukun dan Kecamatan Lowokwaru. Secara administratif, Kecamatan Sukun dengan tiga kecamatan lainnya di sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Lowokwaru dan Klojen. Di timur, berbatasan langsung dengan Kecamatan Kedung Kandang. Nah, saat ini di Kecamatan Sukun punya total 11 kelurahan dari Bandulan sampai Kebonsari. Kecamatan Sukun, kawan, juga berkembang dengan beberapa lembaga kemasyarakatan. Mulai dari PKK, Forum Anak, bahkan Kecamatan Sukun juga punya puluhan UKM. Selain itu, Kecamatan Sukun mendukung Kota Malang sebagai kota pendidikan dengan banyaknya sekolah yang berada di sini. Salah satunya nih yang menjadi andalan SMA Negeri 11. Untuk Anda yang memilih Sukun sebagai tujuan wisata Anda, jangan khawatir, karena di Sukun Anda bisa belajar sejarah dan merasakan sensasi dark tourism dengan mengunjungi TPU Sukun atau yang dikenal juga Kuburan Londo. Eits, jangan lupa ya kawan, bagikan juga keseruan Anda yang lagi jalan-jalan ke Kecamatan Sukun dengan mention akun sosial media City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Dan tadi kita masih membahas ya seputar dengan kampung adat Desa Sade yang berada di Kabupaten Lombok Tengah. Ini 120 rumah adat di kampung adat Sade Lombok Tengah ini terbakar kawan. Bayangkan 120 rumah ya yang ada di kampung adat wisata Sade, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Ini pada Sabtu malam, tadi malam, ini terbakar karena diduga ada konsleting listrik dari salah satu rumah yang berada di kawasan desa wisata. Sementara itu kawan, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah, Pak Supardan, ini mengatakan juga pihaknya telah menurunkan petugas dan mobil pemadam kebakaran ya. Sampai juga arus lalu lintas kendaraan di sekitaran Jalan Raya Sengkol Mandalika ini sempat terganggu karena upaya dalam petugas melakukan pemadaman. Dan ketika di minggu pagi, tadi pagi juga petugas masih beberapa yang melakukan pemadaman karena masih ada titik api di sekitaran kampung wisata Desa Sade, Desa Wisata Sade ya. Dan kalau disampaikan juga oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Pak Ridwan Ma'ruf, ini banyak sekali rumah dari total yang ada di kawasan Desa Adat Sade ini, 120 rumah ini habis terbakar akibat dari insiden konsleting listrik tersebut. Gubernur Nusa Tenggara Barat juga langsung hadir ya di lokasi kejadian tadi malam, juga meninjau bagaimana upaya pemadaman yang dilakukan oleh rekan-rekan petugas gabungan baik dari Damkar, BPBD, Polisi dan juga TNI. Tadi ada laporan kawan dari Bu Endah, ini menginformasikan dari voice note, coba kita putarkan.
1: Selamat siang kakak, selamat siang. Aku hanya ngasih sekedar info, ini ada truk bermuatan besi.
0: Oh gitu.
1: Yang berhenti atau mogok di Raden Intan, pertigaan Raden Intan. Demikian, maaf tidak bisa memberi foto karena posisi masih dalam perjalanan ke arah Mercusari. Demikian, terima kasih.
0: Terima kasih Bu Enda untuk laporannya. Kemudian dari Pak Dani, Pak Dani ini sedang mobile di mana ini, Pak Dani? Ada videonya juga, coba kita putarkan ya. Wah, kegiatan di mana ini Pak Dani?
2: Suasana di lomba kolam renang Jayana.
0: Oke.
2: Malang Boys.
0: Padat sekali nih Pak Dani. Ada tambahan dokumentasinya kawan?
3: Berarti sekarang usianya 12 tahun.
0: Ini kegiatannya sampai jam berapa Pak Dani untuk lomba renang di kolam renang Gajayana?
2: Rame, acara Malang menyala, rawame. Termasuk yang di belakangnya MOG parkiran itu kan juga dipakai untuk ada panggungnya juga. Kelihatannya panggungnya e-sport itu.
0: Gitu.
2: Lalu ada beberapa pedagang, lalu ada lomba basket, lomba renang, rawame. Jadi parkiran di dalamnya MOG juga mengular.
0: Oke. Siap, terima kasih Pak Dani. Kalau kita coba pantau di sekitaran MOG, ini sudah ada kepadatan kawan. Kalau Anda dari sekitaran Jalan Ijen, di siang hari ini sudah mulai padat ya. Jalan Ijen yang menuju ke TL Kawi, baik ke TL Kawi maupun ke Jalan Kawi atas, di siang hari ini macet padat juga. Kalau di sekitaran belakang MOG yang sudah langganan macet ya, yang dikabarkan oleh beberapa pendengar setiap hari, itu di sekitaran Jalan Tenes. Dan benar, ini kita pantau juga dari aplikasi pemantau traffic, juga padat luar biasa di sekitaran belakang MOG ya, di Jalan Tenes, Jalan Tangkuban Perahu. Malah kalau di Jalan Bromo di siang hari ini malah cenderung lengang. Jalan Bromo masih aman lancar. Yang padat mulai dipadati sekitaran Jalan Semeru, ini sudah mulai ada volume kendaraan ya yang berlintas di sekitaran ruas jalan tersebut. Kayu Tangan di siang hari ini masih aman kawan, tidak begitu padat ya, masih lancar jaya. Cuma antisipasi kalau misalnya Anda dari Kayu Tangan kemudian belok ke Semeru, ini malah yang sudah langsung bertemu dari jalan raya satunya gitu. Jadi bertemu kepadatan juga. Jadi nanti kita akan kembali update kawan, tapi setelah ini kita akan pantau dulu bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol oleh kawan-kawan di newsroom.
4: Info tol, informasi seputar jalan tol.
5: Kawan, di siang hari ini informasi dulu ya, di ruas tol bagi Anda yang lagi dalam perjalanan. Area ruas Pandian Malang kondisi trafik masih cukup lancar, baik dari Malang sampai ke Padaan. Selain di Pandian Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo dan mengarah ke Waru Utama, sejauh ini juga masih cukup lancar saja. Pantauan dari Anda yang lagi mobil di ruas tol masih bisa terus bagikan di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnished, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.

0: Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
1: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
2: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu hijau. Moro belok kanan, lulu. Kacek pirang meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayar nol liane.
0: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
3: Kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Dan di siang hari ini tadi kita sempat membahas juga bagaimana kebakaran yang melanda di Indonesia ini, hampir semuanya wilayah pulau ini terdampak kebakaran. Coba kita cek kawan bagaimana titik kebakaran tidak hanya terjadi di Kalimantan, bahkan di Papua, di Sulawesi, bahkan di Pulau Jawa juga sedang terjadi kawan ya, titik panas ataupun juga kebakaran. Tadi sempat dikirimkan dokumentasinya oleh Pak Andi. Bahkan Pak Andi tadi sempat video live terkait dengan waterbombing di sekitaran Gunung Arjuna. Padahal kalau kita melihat dari yang disampaikan oleh Kepala Tahura Raden Suryo, ini sudah padam di hari Kamis harusnya. Tapi sepertinya masih ada titik panas maupun juga asap. Ini saya coba tampilkan kembali videonya.
4: Bukan yang itu ya, tapi yang itu. Itu yang Arjuna. Kalau yang itu Gunung Welirang. Ini kebakarannya yang di situ.
3: Nampak kawan di radio visual kami, ini ada helikopter yang juga melakukan waterbombing ya di sekitaran Gunung Arjuna. Dan memang kalau kita melihat bagaimana titik-titik api yang sedang terjadi di siang hari ini di sekitaran Gunung Arjuna juga masih terdapat hotspot. Kalau di sekitaran pulau yang lainnya, ini di Sumatera juga ada kawan, di sekitaran Lampung Timur ya, di Taman Nasional Waikambas. Ini sebagai tempat penangkaran gajah Sumatera asli dan terbesar di Indonesia juga terbakar. Ini tentunya menjadi sebuah kesedihan ya bagi masyarakat Indonesia, karena yang kebakaran tidak hanya di Pulau Kalimantan. Kita baru selesai dengan pemadaman ataupun berita kebakaran yang ada di sekitaran Gunung Bromo dengan luas 1.120 hektar. Lalu ditambah belum padam dari Bromo, kita beralih ke Gunung Gede Pangrango yang ada di Jawa Barat, ikut terbakar seluas kurang lebih 7,5 hektar. Dan langsung dilanjut dengan kebakaran yang ada di Kalimantan. Kalau kita melihat beberapa data maupun juga berita, ini memang ada oknum yang melakukan pembakaran. Bahkan oleh Kapolres Kabupaten Berau di Kalimantan Timur ini menangkap dua oknum yang mengakui bahwa dia melakukan pembakaran lahan ya, dengan imbal-imbal uang gitu. Jadi memang melakukan pembakaran untuk pembukaan lahan dan nantinya akan ditanami berbagai tumbuhan. Namun yang disayangkan adalah mengapa untuk pembukaan lahan ini harus menggunakan cara dengan membakar. Karena seperti yang kita tahu, di musim kemarau ini vegetasi tumbuhan gambut itu sangat kering ya apabila sudah masuk di musim kemarau, sehingga akan sangat cepat terbakar apabila nanti ditambah lagi dengan fenomena angin El Nino yang cukup kencang ya, dan bisa

merambat kebakaran yang ada di wilayah Indonesia. Ini kita tampilkan kawan di radio visual kami, betapa banyaknya titik api, hotspot maupun juga lokasi kebakaran yang ada di Pulau Kalimantan. Namun yang menjadi sorotan internasional, berita internasional adalah di Pulau Kalimantan ini sebetulnya terbagi dengan 3 negara kawan. Ada Indonesia, ada Malaysia dan juga Brunei Darussalam. Namun yang menjadi sorotan adalah titik kebakaran tersebut kebanyakan atau mayoritas di Pulau Kalimantan ini terjadi di wilayah Indonesia. Tentunya menjadi pertanyaan, kenapa bisa demikian? Kenapa bisa seperti itu? Nah, yang sempat kami sampaikan juga tadi, beberapa kepolisian baik dari Palangkaraya maupun juga di Kabupaten Berau ini menangkap oknum yang sengaja membakar lahan di wilayah Pulau Kalimantan ya, dengan tujuan membakar lahan untuk dibuka atau pembalakan lahan yang nanti tujuannya akan ditanami berbagai macam tumbuhan, salah satunya juga sawit. Nah, hal ini disampaikan oleh Kapolres Kabupaten Berau di Kalimantan Timur dengan menangkap 2 oknum. Ya, kita berharap nantinya juga ada tindak yang cepat dan tepat ya dari kepolisian maupun juga petugas berwajib untuk menangani kebakaran yang ada di Indonesia saat ini.

0: city guides inside.
1: Musim kemarau mulai memasuki fase yang perlu diwaspadai. BMKG memprediksi puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Selain berkurangnya curah hujan, masyarakat juga diminta mewaspadai penurunan suhu udara pada malam hari, angin kencang hingga potensi kekeringan di sejumlah wilayah. Menurut Koordinator Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur, Ahmad Lutfi, Kabupaten Malang menjadi salah satu wilayah yang cukup bergantung pada curah hujan, sehingga sektor pertanian dan ketersediaan air bersih perlu mendapat perhatian. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai suhu udara yang lebih dingin pada malam hari hingga pagi hari, serta potensi angin kencang yang masih dapat terjadi hingga akhir Juli.
2: Sedangkan tahun ini, itu patut digarisbawahi pertama bahwa El Nino mulai terjadi di pertengahan tahun, dan intensitas atau kekuatan El Nino tadi itu akan semakin menguat di penghujung tahun. Kemudian yang kedua ada fenomena namanya Baikul Mood Index atau Index Ocean People, itu menunjukkan kondisi bernilai positif. Dari dua hal tadi, itu istilahnya kalau saya analogikan, itu dua kekuatan yang menarik potensi hujan dari Indonesia menjadi, kalau IOD itu di sisi barat benua Afrika, kalau El Nino itu di sisi benua Amerika, Latin Amerika Selatan. Gabungan kedua hal ini itu pernah terjadi di tahun 2023 dan kemudian juga pernah di tahun 2019, di mana apakah dua tahun tersebut itu menunjukkan hujan mulai terjadi lebih lambat dari biasanya. Saya ulangi, hujan mulai terjadi itu lebih lambat dari biasanya atau dari sebelumnya. Sehingga di 2026 ini, berdasarkan prediksi, pertama kemarau akan cenderung lebih kering, dan yang kedua kemarau cenderung lebih panjang. Sehingga tempat berikutnya, awal musim hujan itu akan terjadi justru lebih cepat dari biasanya, di mana penandanya di bagian wilayah nanti akan mulai terlihat itu di bulan November.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Purwoto, memastikan kondisi kekeringan di Kabupaten Malang jauh ini masih relatif terkendali. Namun BPBD tetap bersiaga di sejumlah wilayah rawan, menyiapkan distribusi air bersih apabila diperlukan, serta mengimbau masyarakat menggunakan air secara bijak dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hutan maupun lahan selama musim kemarau.
3: Dampak dari kekeringan ini ada tiga. Yang pertama untuk air bersih atau cukupan air bersih, karena tadi disampaikan oleh Pak Lutfi cukup panjang, sekitar sampai bulan Desember. Pasokan nanti tentu kami perkirakan memang nggak cukup pasokan air tanah yang ada di wilayah itu. Oleh karena itu, dalam penggunaan air bersih ini di masa kekeringan ini untuk bisa diefisienkan sedemikian rupa, ya, air bersih cukup untuk memasak lah ya, sedangkan untuk yang lain itu bisa cari alternatif untuk penggunaan air bersih supaya lebih efisien. Kemudian untuk yang berdampak pada area pertanian, tentu saja ini para petani untuk bisa mengantisipasi dengan menanam tentunya tanaman-tanaman yang kebutuhan airnya ini itu. Sedangkan untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan, ini kami mohon kepada masyarakat, terutama para pendaki, masyarakat yang memanfaatkan pinggir dan hutan atau petani hutan, bagaimana agar tidak terjadi kebakaran, baik disengaja maupun yang disengaja, supaya dampak ini tidak merugikan masyarakat yang lain.
1: Meskipun dampak kemarau saat ini masih terkendali, kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan dengan menghemat penggunaan air, memperhatikan informasi cuaca, dan mencegah potensi kebakaran. Masyarakat dapat bersama-sama mengurangi risiko yang ditimbulkan selama puncak musim kemarau.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat, Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
5: A few moments later.
4: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
6: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Sekarang sudah musim maba kawan ya. Biasanya kalau sudah musim maba ini angka tingkat curanmor juga terus meningkat ini. Kemarin kita update juga beberapa laporan dari pendengar maupun juga yang disampaikan oleh Polresta Malang Kota terkait juga adanya penangkapan kasus curanmor di tanggal 7 Agustus. Yang sebelumnya laporan ini sudah dilaporkan oleh masyarakat ataupun juga korban. Ini korbannya ini mahasiswi yang tinggal di sekitaran Sukun kawan, di Kerajaan. Ini umurnya 23 tahun ya. Dan kegiatan curanmor ini berlangsung sekitar jam 12 siang di teras rumah korban. Disampaikan oleh Ibda Lukman selaku juga dari Polresta Malang Kota, ini langsung mencari melalui rekaman CCTV yang beredar di sekitar rumah korban ya, baik dari toko maupun juga beberapa rumah yang punya CCTV, dan di tracking atau dikejar melalui CCTV, sehingga langsung dilaporkan besoknya ke Polresta Malang Kota dan sudah tertangkap. Untuk ciri-ciri pelaku yang sudah ditangkap ya, jadi ternyata untuk pelaku dan juga korban ini sama-sama warga Sukun. Kalau untuk pelakunya sendiri tersangka dengan inisial MN, usianya 27 tahun. Kalau untuk pelaku sendiri ditangkap besoknya di jam 8 malam ya, setelah ditangkap oleh tim gabungan dari Opsnal Resmob dari Polresta Malang Kota. Jadi pelaku ini dihentikan kawan di bus di Simpang 3 Jalan Merdeka di Jombang. Karena pelaku ini rencananya juga akan menjual ya barang bukti di Jombang. Dan ternyata pelaku ini tidak hanya beraksi sendirian, namun berlangsung atau melakukan curanmornya ini bertiga. Yakni ada RJG yang diamankan oleh Polres Batu, kemudian satunya lagi kabur ke Tulungagung dan diamankan juga oleh Polres Tulungagung. Jadi ketiga orang ini komplotan curanmor yang beraksi di Sukun, tapi ditangkapnya berbeda-beda. Ada yang di Kota Batu, lalu ada yang di Tulungagung, dan ditangkap satunya di Jombang. Dan ternyata kawan, hasil yang diungkapkan dari Polres Malang Kota ini, pelaku atau komplotan ini sudah menjalankan aksinya sebanyak 6 kali. Di Kota Blitar 1 kali, di Kota Kediri 1 kali, satu kali lagi di Tulungagung, dan tiga kalinya di Kota Malang. Akibat perbuatan tersebut, pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda kategori 5 maksimal 500 juta rupiah. Tentu ini perlu ditingkatkan kewaspadaan ya oleh masyarakat Kota Malang maupun juga perantau atau mahasiswa yang baru saja masuk di Kota Malang ya, setelah melakukan berbagai rangkaian ospek, selamat datang juga di Kota Pendidikan Kota Malang, sehingga perlu ditingkatkan kewaspadaan mulai dari mungkin sekedar menyimpan kendaraan atau memarkir kendaraannya ini, tidak sampai menimbulkan rasa curiga atau dari oknum ya. Biasanya jarang ada yang mengunci setir atau mengunci ganda. Walaupun hal tersebut masih bisa dibobol, tapi setidaknya sudah diusahakan agar tidak sampai terjadi pencurian ya, dengan kita antisipasi mandiri. Misalnya cari kos-kosan yang memang itu memadai untuk tempat parkirnya, ada CCTV-nya, maupun juga keamanan dari security desa, linmas, atau juga di perumahannya, seperti itu. Dan kalau di siang hari ini beberapa laporan yang sudah masuk di newsroom, ada Pak Jamal. Pak Jamal mengirimkan voice note.
1: Tambahan info karnaval di Kelurahan Mulirejo, bahwa karnaval itu tidak se-Kelurahan Mulirejo, tetapi hanya di RW 4 dan RW 6. Siapa gitu saja saudara-saudara kita yang mau acara ke arah barat, ke arah Batu, Sengon, dari Soto, ini perumahan di sini di Cedong dan lain-lain, itu memang agak terganggu sedikit kalau menggunakan roda 4. Tapi bagi mereka yang akan akses ke wakil, kebakalan, penakung, ini tidak ada halangan, tidak ada hambatan. Jadi infonya adalah, yang jelas adalah karnaval itu hanya di RW 4 dan RW 6. Mudah-mudahan bermanfaat, sehat selalu.
0: Oke, terima kasih Pak Jamal untuk laporannya.
2: Jalan-Jalan Plus.

Saya Bulan di Jalan-Jalan Plus. Kota Batu sudah menjadi tempat wisata sejak zaman Kerajaan Jawa kuno. Bahkan pada masa penjajahan Belanda, Kota Batu telah

jadi tempat favorit bagi warga Belanda dan Eropa untuk berlibur. Tidak heran kalau banyak tempat wisata peninggalan Jawa kuno yang bisa menjadi rekomendasi wisata sejarah Anda. Ini dia salah satunya, Situs Punden Sumberjeding. Situs Punden Sumberjeding ini sebagai salah satu warisan purbakala yang berada di Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Diketahui situs berupa petirtaan ini sebagai punden berundak yang terkubur di bawah tanah sejak ratusan tahun yang lalu. Sekarang sumber air alami yang ditampung dalam kolam berbentuk persegi dengan ukuran 7,8 x 7,8 meter sebagai salah satu situs sejarah yang dilindungi oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Situs Punden Sumberjeding ini ditemukan pada era generasi ketiga setelah babat alas Dusun Jeding. Diperkirakan penemuan ini terjadi sekitar 300 tahun yang lalu, yang berawal dari mimpi seorang sesepuh bernama Dasana yang melakukan penggalian Sumberjeding seperti di mimpinya. Uniknya lagi, setiap musim kemarau air di Sumberjeding bisa meluber, sedangkan saat masuk di musim hujan justru airnya akan surut. Buat Anda yang penasaran seperti apa situs Punden Sumberjeding, kalau dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Dari Suhat, Anda harus mengarah ke Dau, kemudian belok kiri. Arah ke Jalan Martorejo sampai di Jalan Sukadi, belok kiri ke Jalan Cendana, kemudian belok kanan Jalan Dr. Sutomo. Lurus saja, ikuti jalan sampai di sekitar Jalan Hasanuddin. Lokasi situs Punden Sumberjeding berada di

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Dan memang kawan, di peningkatan tingkat maba di Kota Malang ini meningkatnya juga menimbulkan atau mengundang dengan tingkat curanmor yang ada di Kota Malang ya. Kalau disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman Sobikin, ini mengatakan tren kasus curanmor di Kota Malang ini masih didominasi di kawasan permukiman padat mahasiswa. Jadi dari hasil pemetaan yang dilakukan oleh Polresta Malang Kota, Kecamatan Lokwaru ini menjadi wilayah dengan angka kasus curanmor tertinggi di Kota Malang. Ini disampaikan di awal Agustus kemarin ya, karena sudah sekarang sudah diprediksi, tidak diprediksi lagi ya, bahkan sudah dipadati oleh puluhan ribu mahasiswa baru yang tersebar khususnya juga di Kecamatan Lokwaru ya, sebagai pusat kawasan pendidikan. Banyak sekali kampus-kampus di sekitaran Lokwaru, kita tidak menghitung banyak sekali memang kampus di Kota Malang ini ya, ada Brawijaya, UIN Malang, UM, Polinema, Unisma, UMM dan lain sebagainya. Dan dari hasil pemetaan yang dilakukan oleh Polresta Malang Kota ini, untuk motor yang paling sering dicuri ini adalah motor matic kawan. Yang paling sering adalah seperti Honda Beat, lalu juga Honda Vario. Kalau untuk Yamaha masih tidak terlalu diambil ya oleh maling. Ini sepertinya malingnya juga pilih-pilih ini kawan. Jadi memang dicari yang Honda-Honda aja ini. Tapi tentunya ini harus ditingkatkan kewaspadaan, baik dari pemilik kos, linmas, dan juga dari mahasiswanya sendiri ya, agar tidak sampai lalai dalam memarkirkan kendaraannya. Hanya sekedar beli ke minimarket itu juga bisa berpotensi untuk terjadi curanmor. Jadi tetap waspada, apalagi kalau misalnya lagi nonton karnaval, juga berhati-hati parkir kendaraannya yang aman. Jangan sampai langsung cuma berhenti di pinggir jalan terus ditinggal lihat karnaval. Ini kan juga tentu nanti bisa mengundang bahaya seperti itu. Kita coba geser kawan ke beberapa laporan kembali dari pendengar. Ini ada dari Pak Hari Eko. Ini mengirimkan video ada karnaval di Kalpataru. Coba kita putarkan juga di radio visual.
1: Karnaval Son Kalpataru.
0: Suaranya menggelegar sekali nih Pak Hari. Oh, ada penarinya juga kawan, menggunakan pakaian busana adat ya, seperti itu, ada selendangnya, kebaya. Terima kasih Pak Hari. Tadi sempat disampaikan juga oleh beberapa pendengar di live TikTok kami. Ini tadi dari Mas Aris. Nah, ini Mas Aris juga melaporkan kawan di siang hari ini, waspada kepadatan di Kalpataru ya, dari arah Suhat, karena ada karnaval warga dan juga ada soundnya. Ini karnaval, karnavalnya keluar dari rumah makan Yogya di Suhat, terus masuk ke Kalpataru. Tadi saya sempat menanyakan kalau untuk mobil maupun juga kendaraan ini apakah masih bisa melintas. Dan disampaikan tadi sama Mas Aris, bisa, tapi harus gantian. Kalau mobil dari Suhat ke Kalpataru ini ya nggak bisa, jadi lebih baik dihindari ya, karena pesertanya juga banyak. Tadi sempat ditanyakan juga, kalau untuk jam selesainya, jam berapa kegiatannya? Ini masih belum diketahui dari Mas Aris tadi, karena masih banyak yang belum tampil juga ya, masih belum lewat. Seperti itu. Kalau kita lihat tadi, memang di video yang dikirimkan Pak Hari ini cukup padat. Kalau kita pantau juga di aplikasi pemantau traffic, kepadatannya kalau Anda dari Soekarno-Hatta kemudian geser masuk ke Jalan Bunga Coklat sampai ke Jalan Pertigaan Kalpataru Kendalsari, ini padatnya luar biasa. Kendalsari yang mengarah ke Pertigaan Kalpataru juga terkena imbasnya ini. Ini padatnya kawan sampai di perempatan Cengger Ayam. Padatnya yang di sekitaran Kalpataru ini kalau Anda dari Suhat, ini imbasnya sampai di sekitaran perempatan Cengger Ayam. Kalau di Kedawung aman lancar, tidak ada kendala. Cuma kepadatannya mentoknya di Cengger Ayam. Jadi antisipasi di siang hari ini ya, karena banyak sekali kegiatan juga yang berlangsung di sekitaran Kota Malang.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, Polres Malang tangkap pencuri motor di Kepanjen. Polres Malang menangkap pria berinisial SA, 47 tahun, yang diduga mencuri sepeda motor Honda Vario di sebuah rumah kos di Kepanjen. Pelaku membawa kabur motor setelah berpura-pura berpamitan membeli nasi goreng untuk korban. Kasih Humas Polres Malang AKPM Budiono mengatakan, pelaku sempat berpindah-pindah lokasi dan menggunakan identitas orang lain saat ditangkap. Polisi kemudian mengamankan SA pada 19 Agustus 2026 setelah penyelidikan melalui rekaman CCTV. Polisi menyita sejumlah barang bukti, sementara sepeda motor korban diketahui telah dijual secara daring seharga 5 juta rupiah. AKPM Budiono mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap barang berharga, termasuk saat berada di kos atau lingkungan tempat tinggal. Kawan, Hapkido Jatim siapkan 7 atlet untuk hadapi Kejurnas dan PON bela diri. Pelatih Hapkido Jatim Angga Gali Hermanto menyampaikan, saat ini tim terus mematangkan persiapan untuk menghadapi kejuaraan nasional Hapkido di Lampung dan Pekan Olahraga Nasional Bela Diri di Sulawesi Utara. Saat ini tim yang diperkuat 7 atlet, 2 pelatih dan 1 manajer yang menjalani pemusatan di Kota Malang. Dalam persiapannya, kondisi fisik dan jam terbang atlet jadi salah satu PR yang perlu dibenahi. Dan persaingan antara daerah semakin ketat, sehingga Jatim tidak bisa menganggap remeh provinsi lain. Kawan, dugaan korupsi di Universitas Jenderal Sudirman masuk ke tahap penyelidikan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husain menyampaikan pihaknya menetapkan 6 tersangka dalam kasus korupsi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman. Ia menyebut pihak rektorat meminta mahasiswa baru untuk membayar setidaknya 650 juta untuk satu kursi di Fakultas Kedokteran. Lebih lanjut, 6 tersangka dalam kasus ini, Rektor Unsut, Wakil Rektor 3 Unsut, Kepala Bagian Akademik, serta 3 pihak swasta yang bermitra dengan Unsut. Dan tersangka terakhir adalah keponakan dari Rektor Unsut. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Rai Dinaya Siva. Selamat siang.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di City Report jam 1 siang. Di siang hari ini kawan, kita masih update ya bagaimana informasi seputar traffic dan juga lalu lintas cuaca di Kota Malang. Di siang hari ini sudah banyak sekali informasi maupun laporan dari pendengar kami ini terkait dengan kepadatan di sekitaran Soekarno-Hatta yang menuju ke Jalan Kalpataru karena ada kegiatan karnaval. Tadi sempat dikirimkan juga dokumentasinya oleh beberapa pendengar, dan kalau kita pantau ini kepadatannya, kalau Anda dari Soekarno-Hatta yang menuju ke Jalan Bunga Coklat, di siang hari ini macetnya sampai di pertigaan Cengger Ayam. Jadi memang cukup panjang untuk kemacetannya. Tadi sempat beberapa pendengar melaporkan ya di live TikTok kami. Ini dari Mas Aris melaporkan memang lebih baik kalau mobil jangan lewat Kalpataru terlebih dahulu. Sebetulnya bisa untuk lewat, tapi harus bergantian dan antriannya juga akan mengular kalau misalnya mobil ini terus berdatangan ya ke sekitaran Jalan Kalpataru. Karena sebagian jalannya ini digunakan untuk karnaval. Tadi sempat Mas Aris juga menambahkan ya, kalau belum ada petugas untuk pengamanan, hanya linmas dari masyarakat saja yang membantu untuk pengaturan lalu lintas maupun juga pengamanan. Tapi di siang hari ini kita juga akan teruskan informasinya ke Kapolsek Lokwaru dan juga Penitlantas Polsek Lokwaru untuk dibantu pengamanan dari lalu lintas ya, agar tidak semakin padat. Mengingat hari ini juga hari Minggu kawan, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan yang akan berlibur di sekitaran Kota Malang ya. Ini juga masuk di long weekend karena hari Senin itu besok ya Harpitnas, ini hari kecepit nasional. Hari ini libur, Senin masuk, terus Selasanya juga tanggal merah dan Maulid Nabi. Jadi beberapa masyarakat juga memilih untuk mengambil cuti di hari Senin, jadi berlibur di sekitaran Kota Malang di siang hari ini. Tapi nanti juga bisa Anda tambahkan kawan update bagaimana untuk lalu lintas maupun juga cuaca. Ada informasi kawan dari Bu Enda, ini Bu Enda juga mengirimkan voice note.
1: Selamat siang kakak, hanya sekedar info kemacetan di Soekarno-Hatta itu disebabkan adalah adanya karnaval di Kendal Sari Gang 3 yang masuk ke Soekarno-Hatta kembali ke Bunga Coklat. Demikian info dari saya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bu Enda, ini energik sekali ya mengirimkan informasi, ini sangat semangat. Dan nanti barangkali juga untuk Anda yang akan mengirimkan informasi juga boleh monggo, nanti bisa kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau mau mention di Instagram kami juga boleh di @cityguide911fm. Di siang hari ini kita ada satu lagu kawan, John Mayer, New Light, untuk menemani perjalanan Anda di siang hari ini.

0: Friends for Your Life. Citygate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Saatnya beli rumah. Inilah saat yang paling tepat beli rumah di Kota Malang dan Batu. Ayo, kunjungi Expo Properti terbesar tahun ini yang berlangsung selama 14 hari di Mall MOG Malang dengan promo Big Sale Properti diskon besar-besaran se-Kota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 yang menampilkan ribuan unit rumah, villa, resort mewah dan rukos, rumah kos-kosan premium di tengah Kota Malang dan Batu. Cukup luangkan waktu sejenak saja ke Expo di Mall MOG Malang ini mulai tanggal 12 sampai dengan 25 Agustus 2026. Anda seakan-akan telah mengelilingi Kota Malang, Batu, Lawang, dan Singosari karena bisa secara langsung memilih ribuan unit properti di berbagai lokasi yang ditampilkan di hall utama Mall MOG Malang. Mulai harga 400 jutaan sampai 5 miliar semua ada. Ingat, jangan putuskan beli properti di Kota Malang dan Batu jika Anda belum mengunjungi Expo di Mall MOG Malang ini yang bertabur diskon besar-besaran. Big Sale, ribuan unit rumah hanya selama Expo berlangsung mulai hari Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 hanya di hall utama Mall MOG Malang.
7: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
8: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
7: Nah, itu pinter.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, dugaan korupsi di Universitas Jenderal Sudirman saat ini juga sudah masuk ke tahap penyidikan ya. Ada dugaan kasus korupsi kawan yang dilakukan oleh pihak rektor dari Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD. Ini disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK, Pak Ahmad Taufik Hussein. Jadi pihaknya saat ini sudah menetapkan 6 tersangka dalam kasus korupsi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman. Pak Ahmad Taufik Hussein ini menyampaikan kalau pihak rektorat dari UNSUD ini meminta mahasiswa baru untuk membayar setidaknya 650 juta untuk satu kursi di Fakultas Kedokteran. Ini tentu fantastis kawan ya. Dan juga lebih lanjut, kalau saat ini sudah ada 6 tersangka. Jadi yang pertama dari Rektor UNSUD, lalu di Wakil Rektor 3 UNSUD, kemudian Kepala Bagian Akademik, serta tiga pihak swasta yang bermitra dengan UNSUD. Dan terakhir, ada satu tersangka adalah keponakan dari Rektor Universitas Jenderal Sudirman. Ini sudah masuk di musim maba, mahasiswa baru sudah mulai di kalender akademik yang baru juga, tapi ini mendapati berita yang kurang mengenakan ya. Jadi semoga ini tidak menghilangkan semangat belajar dari adik-adik mahasiswa baru untuk menimba ilmu ya, terutama juga calon-calon dokter ini sampai dikenakan uang 650 juta untuk sekedar satu kursi saja atau bisa kuliah di Universitas Jenderal Sudirman. Beberapa laporan lainnya kawan terkait dengan kemacetan juga di Kota Malang saat siang hari ini. Tadi ada Pak Maksud, ini ada videonya juga. Ini katanya waspada karnaval untuk warga yang di arah Suhat ke Kalpataru dan Cengger Ayam. Ini ada videonya juga kami tampilkan di radio visual. Ini cukup unik ya, karena yang karnaval ini juga ada yang cosplay seperti jadi Buto Ijo juga ini. Kalau cuaca di siang hari ini kawan, Malang terik sekali ya. Kemarin Sabtu justru malah cenderung mendung, pagi hari sampai siang itu mendung, sedikit gerimis di beberapa wilayah ya. Kemarin di Singosari, terus di Batu, kemarin hari Sabtu gerimis. Tapi kalau di pantauan cuaca yang dirilis oleh BMKG siang hari ini, aman, tidak ada potensi terjadinya hujan. Kemudian ada Bu Vinta. Bu Resvinta ini menginformasikan sekitaran TL Tlogomas sudah lancar, baik arah ke Malang maupun ke Batu. Karena tadi sempat beberapa pendengar ini melaporkan ada antrian di TL Tunggul Mas atau Begawan, baik yang ke arah Batu maupun juga ke arah Malang. Tapi Bu Vinta sudah update, kabarnya saat ini juga sudah lancar ya. Beberapa informasi lainnya kawan, tadi di TikTok ada yang tanya, ini apakah MOG aman ya? Langsung dijawab juga, tadi Pak Hasan Bistri ini mengabarkan, Kawi arah MOG tidak mengingkari janji, padat full, hati-hati. Ini Pak Hasan Bistri juga mengirimkan dokumentasi foto kawan. Karena di sekitaran Stadion Gajayana MOG di siang hari ini ada dua event yang sedang berlangsung kawan. Jadi yang pertama ada Festival Boys yang sudah berlangsung sejak hari Jumat kemarin ya, 3 hari Jumat, Sabtu, Minggu. Kemudian tadi Pak Dani yang sempat mobile juga ini menginformasikan di kolam renang Gajayana ada Kejurnas, kejuaraan nasional. Ini lomba renang, jadi sudah ada event, konser ya, Festival Boys, ditambah dengan Kejurnas renang yang ada di kolam renang Stadion Gajayana. Jadi tentunya kan parkiran maupun juga kendaraan ini semakin padat ya di sekitaran MOG Kawi. Jadi nanti bisa diantisipasi, lebih baik tidak mengarah ke MOG ya, atau mau ada agenda keluar lebih baik disimpan dulu ya agendanya, karena Malang Raya di siang hari ini cukup padat kawan. Selain dari masyarakat yang berwisata ke Kota Malang, juga beberapa ruas jalan digunakan untuk kegiatan karnaval maupun juga kegiatan desa seperti itu.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kembali lagi kawan, informasi di ruas tol bagi Anda yang siang hari ini lagi dalam perjalanan, kondisi traffic masih cukup lancar saja di sepanjang ruas tol Pandian Malang. Selain di Pandan Malang, area tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo, dan di Waru Utama juga masih cukup lancar. Dari Waru Utama Anda lanjut mengarah ke Mojokerto, Krian Kertosono. Untuk sejauh ini kondisi lintas juga masih cukup lancar. Informasi di ruas tol Anda boleh tambahkan di 0811 36911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: September 5, itu batas akhir pendaftaran gelombang 3 di Universitas Merdeka Malang. Tinggal menghitung hari, pastikan putra-putri Bapak Ibu tidak menunda lagi. Puluhan program studi dari diploma sampai doktor, sejumlah diantaranya terakreditasi unggul. 62 tahun menemani Malang dan Indonesia. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Daftar di pmb.unmer.ac.id.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
3: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
3: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Rizky Febian tak lagi sama. Ini kita mainkan di siang hari ini untuk menambah mood Anda yang sedang perjalanan maupun juga mobile di siang hari ini. Untuk beberapa ruas jalan, kawan tadi sempat diinformasikan ya oleh pendengar ada yang sedang padat karena sedang melaksanakan karnaval. Memang kalau di tanggal 23 ini sebetulnya ada 6 kegiatan yang sudah masuk laporannya di City Guide. Yang pertama ada di sekitaran Muharto RW 9. Kemudian di RW 9 di Tanjung Rejo. Lalu ada di Desa Dawuhan, Kecamatan Poncokusumo di Kabupaten. Kemudian ada di Kelurahan Samaan, RW 3. Lalu ada di RW 10, Kendal Sari. Dan di RW 6, Mulyorejo, Kota Malang. Kalau untuk beberapa laporan lainnya, ini juga ada Reog Ponorogo, Pagelaran Seni. Dan juga Jaranan di acara Tempo Dulu di Watugong Tlogomas. Kalau yang Tempo Dulu ini kegiatannya berlangsung nanti malam jam 7 malam di sekitaran Watugong Tlogomas untuk kegiatannya di hari Minggu ini. Tapi kalau untuk beberapa informasi maupun juga kegiatan lainnya ini masih cenderung aman, tidak ada hambatan. Cuma karena volume kendaraan saja, untuk Anda yang mau ke Batu juga masih aman. Kalau untuk antrian di beberapa traffic light seperti MT Haryono, kemudian di Tlogomas, ini juga masih aman, tidak ada hambatan. Kalau dari Karanglo yang menuju ke Batu, ini di sekitaran Pendem ada sedikit perlambatan di perempatan ya, perempatan Pendem ini ada di Jalan Betis Bawang dan juga di Jalan Terusan Wijaya Kusuma. Tapi selebihnya aman lancar sampai ke pertigaan Insinyur Soekarno yang mengarah ke Jatim Park 3 juga aman lancar. Kalau untuk beberapa informasi lainnya, kawan, kita masih membahas ya terkait dengan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Rektor Universitas Jenderal Sudirman. Ini kalau untuk runtutan kronologinya, memang operasi yang dilakukan oleh KPK ini awalnya berangkat dari informasi mengenai pembayaran yang cukup tinggi untuk masuk ke Fakultas Kedokteran yang ada di Universitas Jenderal Sudirman, sehingga dilaporkan ke Satreskrim Polresta Banyumas, lalu dilakukan penjaringan bersama KPK ya. Jadi ada OTT, operasi tangkap tangan, langsung ditangkap sebanyak 14 orang yang pertama. 14 orang, dari 14 tersebut 12 orang ini diamankan di wilayah Purwokerto, Banyumas, sedangkan 2 lainnya berada di Jakarta. Yang di Jakarta ini termasuk dari Rektor Universitas Jenderal Sudirman, Pak Ahmad Sodik ya, yang diketahui berada di Jakarta ketika diamankan KPK. Nah, menurut pihak kampus, si rektor ini berada di Jakarta ini untuk menjalankan tugas kedinasan, seperti itu. Dan saat ini juga untuk proses pendalaman maupun juga penyelidikan ini juga masih dilakukan. Tapi untuk fakta terbaru yang update juga, kawan, ini KPK sudah menetapkan Rektor Unsud Ahmad Sodik ini sebagai tersangka. Dan selain dari rektor, 5 orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Norman Ari Prayogo. Kemudian ada ES yang disebut sebagai Kepala Bagian Akademik Unsud. Ada 2 pihak swasta berinisial DMW dan AW, serta MYN yang disebut sebagai keponakan dari Ahmad Sodik. Jadi total saat ini KPK sudah menetapkan 6 tersangka dalam perkara dugaan kasus korupsi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman. Lalu untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, KPK melakukan penahanan ke 6 tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 21 Agustus sampai di 9 September mendatang. Nah, yang menjadi sebuah fakta menarik adalah tidak semua pejabat Unsud yang diamankan dalam OTT kemudian tidak ditetapkan sebagai tersangka, karena yang ditangkap pada awal itu sebanyak 14 orang. Namun sampai yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK ini sebanyak 6 orang. Seperti itu. Jadi sebelumnya juga ada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Prof. Kuat Puji Prayitno. Ini sebelumnya juga turut diamankan dalam operasi tangkap tangan, namun namanya tidak termasuk dalam 6 tersangka yang diumumkan oleh KPK.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sering gak sih ngerasa kesal sama hal-hal kecil? Mungkin macet saat berangkat kerja, pesan WhatsApp yang belum dibalas, atau perdebatan sepele dengan pasangan dan rekan kerja. Saat emosi sedang tinggi, semua masalah terasa besar dan mendesak. Nah, ada satu teknik sederhana yang sering digunakan untuk membantu melihat masalah dengan perspektif yang lebih luas. Namanya aturan 80 tahun. Caranya sangat mudah. Sebelum marah atau mengambil keputusan penting, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau umur saya 80 tahun nanti, apakah masalah ini masih akan saya anggap penting? Pertanyaan sederhana ini membantu otak untuk keluar dari tekanan sesaat dan melihat gambaran yang lebih besar. Karena faktanya, banyak hal yang membuat kita stres hari ini sebenarnya tidak akan berarti banyak beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Misalnya, kemacetan pagi ini, apakah akan terasa penting saat kita berusia 80 tahun? Apakah perdebatan kecil di grup WhatsApp akan menjadi kenangan yang terus diingat? Atau apakah kesalahan kecil yang anak lakukan hari ini akan lebih penting daripada hubungan baik yang kita bangun bersama mereka? Seringkali jawabannya adalah tidak. Bukan berarti semua masalah harus diabaikan. Kalau menyangkut kesehatan, keuangan keluarga, pendidikan anak, atau keputusan besar dalam hidup, tentu tetap perlu dipikirkan dengan serius. Namun, untuk banyak hal yang hanya menguras emosi, aturan 80 tahun membantu kita memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Psikolog menyebut bahwa manusia cenderung melebih-lebihkan dampak masalah yang sedang dihadapi saat ini. Fenomena ini dikenal sebagai prison bias, yaitu kecenderungan memberi bobot berlebihan pada kejadian yang sedang berlangsung dibanding dampak dalam jangka panjang. Jadi saat emosi mulai naik atau pikiran terasa penuh, berhenti sejenak selama 10 detik. Lalu tanyakan, saat saya berusia 80 tahun nanti, apakah ini masih akan menjadi masalah besar? Kalau jawabannya tidak, mungkin ketenangan hati jauh lebih berharga daripada memenangkan perdebatan hari ini.

0: Kawan, Anda masih mobile bersama kami di City Guide 911 FM. Rektor Universitas Jenderal Sudirman yang diniatkan sebagai kepala pusat akademik ya di Unsud malah menjadi tersangka korupsi. Dugaan korupsi untuk penerimaan mahasiswa baru dengan uang 650 juta untuk mendapatkan satu kursi di Fakultas Kedokteran yang ada di Universitas Jenderal Sudirman. Dan dari kasus Rektor Unsud ini bermula dari operasi tangkap tangan pada tanggal 20 Agustus, berarti 3 hari yang lalu kawan, yang menyasar sejumlah pihak di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman. Awalnya yang diamankan oleh KPK beserta Polresta Banyumas ini sebanyak 14 orang. Ini beberapa orang, 12 orang diamankan di Purwokerto dan 2 orang termasuk dari Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik ini diamankan di Jakarta dengan barang bukti uang tunai ratusan juta rupiah. Perkara ini kawan berkaitan dengan dugaan korupsi ya dalam proses penerimaan mahasiswa baru yang pada tanggal 21 Agustus kemarin sudah ditetapkan oleh KPK bahwa Rektor Unsud Ahmad Sodik dan 5 orang lainnya ini sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun kasus ini juga masih terus dikembangkan oleh KPK. Kalau untuk kita kawan masyarakat juga masih bisa untuk mengikuti perkembangan melalui keterangan resmi atau juga nanti bisa pantengin terus di siaran City Guide 911 FM. Untuk beberapa laporan lainnya, kawan catatan terkait dengan lalu lintas ya di Kota Malang maupun juga di sekitaran Kota Batu, di siang hari ini sudah mulai banyak titik-titik yang ada peningkatan volume kendaraan. Kalau Anda nanti melintas di sekitaran Jalan Raya Ahmad Yani atau di sekitaran TLMCC, TL Sabilillah, di siang hari ini sudah mulai ada peningkatan, baik yang dari arah utara maupun juga dari arah selatan. Kalau di sekitaran depan Pasar Belimbing, siang hari ini juga sudah mulai ada peningkatan. Di sekitaran Soekarno-Hatta masih padat untuk Anda yang nanti mengarah ke Jalan Kalpataru dari Soekarno-Hatta. Ini mulai padat ya karena ada karnaval. Beberapa laporan tadi dari pendengar City Guide di live TikTok kami juga melaporkan padatnya luar biasa. Kalau untuk mobil juga lebih baik jangan lewat Kalpataru karena bergantian bahkan bisa berhenti di tengah jalan karena sebagian ruas jalannya nanti digunakan untuk karnaval yang bergerak. Tadi saya tanyakan karnavalnya di Kalpataru ini apakah karnaval yang menggunakan panggung kemudian statis berhenti di tempat atau berjalan, ternyata berjalan begitu. Untuk beberapa ruas jalan lainnya, tadi sempat kita sampaikan juga di depan MOG, Jalan Semeru, Jalan Tenis, Jalan Kawi. Di siang hari ini macet sekali kawan karena ada kegiatan ya di sekitaran Stadion Gajayana. Karena di Stadion Gajayana seperti yang kita ketahui bersama juga sedang berlangsung Festival Boys yang mulai hari Jumat kemarin sudah mulai bahkan konsernya. Sampai hari ini penutupan nanti di malam hari di setelah Isya insya Allah. Ditambah lagi di sekitaran Gajayana itu di kolam renang ada Kejurnas, tadi sempat diinformasikan oleh Pak Dani. Jadi sudah ada konser Festival Boys ditambah dengan Kejurnas ya di kolam renang Gajayana. Jadi makin panjang untuk antrian kendaraan di sekitaran Jalan Kawi, MOG, Tenes maupun juga Jalan Semeru Bromo. Ini ada Pak Anas yang juga sedang mobile, kawan. Tadi mengirimkan foto juga ya Pak Anas ini terkait dengan antrian macet di Jalan Semeru MOG. Ini baru kita sampaikan juga tadi ya. Sementara yang di Jalan Tenes masih berhenti, makanya imbas Jalan Semeru ini macet. Ini ada dokumentasi foto kita tampilkan di radio visual. Kalau dari pantauan dan foto yang dikirimkan Pak Anas ini memang cenderung didominasi oleh kendaraan roda 4 kawan untuk kemacetannya. Dan platnya juga dari luar kota kalau kami pantau. Memang ini kita masih dalam agenda long weekend ya. Jadi mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin banyak yang ambil cuti. Karena di hari Selasa tanggal merah. Jadi ambil liburan terus berlibur untuk hawa dingin di sekitaran Kota Malang. Tapi di Malang sendiri hari ini malah cenderung panas kawan ya, terik mataharinya. Ada juga Pak Ade Purnama yang sedang mobile ini. UB Taman Kedida macet. Ini ada fotonya juga kita tampilkan. Macetnya masih didominasi oleh kendaraan roda 4 di Taman Kedida ya, UB Taman Kedida. Karena tadi di UB yang mengarah ke Kalpataru juga ada kegiatan karnaval, jadi mungkin imbas juga ya antrian kendaraan yang gak jadi lewat Kalpataru sehingga mengular di sekitaran Jalan Soekarno-Hatta. Nanti untuk beberapa informasi lainnya kawan akan diteruskan oleh Ilham di segmen berikutnya. Dan setelah ini kita juga akan pantau bagaimana informasi maupun juga traffic di sekitar ruas jalan tol oleh kawan-kawan di Newsroom.
1: Info Tol, informasi seputar jalan tol.
2: Ya kawan, di siang hari ini ya, kembali kita update dulu informasi di ruas tol. Untuk anda yang lagi dalam perjalanan di area ruas Pandan Malang, kondisi traffic masih lancar, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Beberapa gate ya, tadi yang sudah mulai ada peningkatan arus untuk di akhir pekan ini, seperti di area gate Singosari dan juga Madyapuro. Tapi sementara masih aman ya, tidak ada antrian yang signifikan. Dan untuk selain di Pandan Malang, area tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo, Warutama juga lancar. Siang hari ini kawan, info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata anda di Klinik Utama Ishaka Tolaram, maksudnya di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, anda bisa WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri Kota Batu, Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.
1: Info Tol, informasi seputar jalan.
3: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
4: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
3: Nah, itu pinter.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Jalan-Jalan Plus.
7: Capek banget perjalanan hari ini. Mana lapar banget lagi.
8: Cari kuliner di mana ya? Nah, siapa nih yang lagi capek-capeknya melakukan perjalanan mengelilingi Kota Malang terus bingung mau berburu kuliner apa dan di mana? Ini dia Kuliner Orem-Orem, rekomendasi kuliner yang cocok untuk mengisi perut kosong Anda. Setelah capek berkeliling ke lokasi wisata di Malang, mengisi perut dengan kuliner yang berkuah menjadi hal yang sangat nikmat. Malang punya kuliner khas yang wajib Anda coba, namanya orem-orem. Orem-orem ini makanan yang dimasak dengan kuah santan kental berbahan dasar dari tempe. Cara penyajiannya berupa irisan ketupat, ditaruh dalam mangkuk atau piring yang ditaburi dengan tauge dan juga tempe. Lalu disiram dengan kuah santan yang sedikit pedas. Oh iya, kalau Anda ingin lebih nikmat, Anda bisa minta ditambah dengan potongan ayam atau telur loh. Enak banget. Nah, orem-orem ini menjadi ciri khas Malang karena dimasak dengan tempe asli Malang dan bumbu lokal Malang. Dan masakan ini sudah ada sejak tahun 1960-an di Malang. Dan orem-orem ini juga merupakan salah satu kuliner legendarisnya Malang loh. Konon, menikmati orem-orem tidak bisa dilakukan setiap hari karena hanya disajikan saat ada hajatan atau pernikahan di Malang. Dan juga menjadi simbol kesederhanaan dan ungkapan rasa syukur dalam hidup bagi masyarakat Malang. Lalu, sejak 1960-an 180. Masakan orem-orem bisa dibeli di warung tradisional, bahkan juga ada di pedagang kaki lima. Untuk Anda yang ingin menikmati orem-orem, salah satu penjual orem-orem legendaris di Kota Malang ada di Jalan Irian Jaya nomor 1, Jalan Marta Dinata, Jalan Blitar nomor 14, Jalan Raya Singosari nomor 40, dan Jalan Gatot Subroto nomor 72. Tunggu apa lagi? Yuk berburu kuliner legendaris orem-orem sekarang, dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Gate 911 FM.
6: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raya Dinaya Siva di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, sektor aircraft Malang didorong tekan pengangguran Gen Z. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsya mendorong sektor ekonomi kreatif menjadi mesin utama pembukaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan saat mengunjungi Festival Boy 11 di Stadion Gajayana, Kota Malang. Rifqi mengatakan, Kota Malang memiliki banyak talenta dan kreativitas dengan dukungan akademisi, pemerintah daerah, komunitas, dan media. Ia menyebut 27,4 juta orang bekerja di sektor ekonomi kreatif dan 63% diantaranya merupakan Gen Z dan milenial. Menurut Rifqi, sektor ekonomi kreatif dapat membantu menekan angka pengangguran terbuka yang saat ini mencapai 7,5 juta orang dengan 85% diantaranya merupakan Gen Z dan milenial. Ia berharap ekonomi kreatif memberikan dampak nyata mulai dari peningkatan ekonomi daerah hingga perluasan lapangan kerja. Kawan, Menpar ajak semua pihak jaga kelestarian pasca kebakaran Bromo. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana berpesan, dibukanya kembali Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS bukan berarti kewaspadaan dapat berkurang, terutama Indonesia masih menghadapi musim kemarau dan potensi kebakaran hutan serta lahan perlu diantisipasi. Wisatawan diminta mematuhi seluruh ketentuan dan arahan petugas lapangan, menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan, serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran seperti membuat perapian atau membuang puntung rokok dan benda lain yang bisa menjadi sumber api. Pihaknya juga menekankan, Gunung Bromo bukan hanya salah satu ikon wisata Indonesia, tapi juga benteng alam penting serta ruang hidup masyarakat Tengger yang nilai budaya dan lingkungannya harus terus dijaga. Kawan, Prabowo pastikan untuk pemadaman perluasan karhutla di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pihaknya memastikan akan mengambil langkah yang tepat dan cepat untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Ia menyebut dalam kunjungannya ke Pontianak dan Palangkaraya, ia meninjau langsung bagaimana dampak kebakaran yang meluas hingga puluhan hektar. Meski demikian, pihaknya optimis dengan penanganan yang dilakukan oleh petugas gabungan dan masyarakat diminta untuk tabah dan sabar. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: Hot News.

City 9 11 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda di program City Report Weekend di siang hari ini. Kawan, iuran Agustusan itu yang biasa dikumpulkan di lingkungan RT maupun RW. Pada dasarnya itu merupakan bentuk swadaya masyarakat ya, dan juga tidak boleh yang namanya mengandung unsur pemaksaan. Kepala Desa Segreng, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Renditia Witriayani Setiawan menjelaskan, untuk nominal iuran memang bisa dibicarakan melalui musyawarah untuk memperkirakan kebutuhan anggaran kegiatan. Nah, namun untuk hasil kesepakatan tersebut kawan, tidak seharusnya diterapkan secara kaku kepada seluruh warga. Nah, tentunya menurut Rentia, kemampuan ekonomi setiap keluarga berbeda. Warga yang mampu bisa memberikan kontribusi lebih besar, dan sementara warga yang tidak mampu dapat berpartisipasi melalui tenaga maupun bentuk lainnya. Pemerintah Desa Senggreng juga disebutnya tidak memiliki peraturan desa maupun peraturan kepala desa yang mewajibkan pembayaran iuran Agustusan, kawan. Panitia juga perlu untuk terbuka soal rancangan anggaran, penggunaan dana, hingga sisa anggaran setelah kegiatan itu selesai. Sementara itu, Wakil Dekan 2 FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, ini ya, Dr. Lulu Dwi Kumalasari menegaskan bahwa iuran Agustusan merupakan sumbangan sukarela ya. Penetapan nominal pun secara sepihak maupun intimidasi kepada warga itu dinilai berpotensi untuk menimbulkan beberapa persoalan, termasuk bagi mahasiswa ataupun anak kos dan juga pendatang yang menurut Luluk itu tidak memiliki kewajiban untuk membayar iuran tersebut. Maka dari itu kawan, semangat gotong royong dalam perayaan kemerdekaan itu seharusnya tetap mempertimbangkan kemampuan, lalu keikhlasan juga, dan kondisi masing-masing warga. Tidak memberikan sumbangan juga tidak semestinya berujung pada sanksi sosial ataupun perlakuan diskriminatif. Nah, Agustusan seharusnya itu menjadi momentum untuk kita memperkuat kebersamaan, bukan justru untuk menimbulkan gesekan di tengah masyarakat kawan. Di siang hari ini, Anda juga masih bisa berbagi informasi traffic kepada kami di nomor WhatsAppnya 0811 3600 911.

0: for your life. Citygate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
5: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
4: Lho, cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
5: Setelah sam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
6: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Selamat siang kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda tentunya di program City Report Weekend. Kali ini di jam 14 lebih 6 menit kawan. Tadi ada Pak Eris Nanda yang mengirimkan sebuah foto. Nah, kita tampilkan fotonya ini di Radio Visual Live. Penyewa sangat puas, Hapro Eksekutor, Pusat Tim 1 hancurkan rumah karnaval Gading Kulon Dau. Wow. Sampai menghancurkan ini ya. Nah, ini kalau fotonya bisa saya tampilkan di Radio Visual Live kawan, bisa Anda lihat ya. Nah, kalau sampai menghancurkan rumah. Nah, ini yang tanggung jawab kira-kira siapa kawan? Wow, parah sekali ini ya. Itu kiriman Pak Eris Nanda. Atau kawan-kawan di siang hari ini ingin menyampaikan beberapa pendapat tentang mengenai ini ya, hancurnya rumah akibat karnaval. Bisa Anda sampaikan pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911. Lalu Pak Dani, di jam 14 lebih 9 menit kawan, Cengger Ayam ke Bantaran atau ke Candi Mendut Selatan ada karnaval. Oke, terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Kawan-kawan di siang hari ini juga masih bisa berbagi ini ya, berbagi info traffic kepada kami di 0811 3600 911. Kawan, pastinya Sound Horror juga akan kembali menjadi perbincangan lagi nih ya, terutama di tengah banyaknya karnaval dan juga perayaan kemerdekaan di bulan Agustus. Seperti yang dikirimkan Pak Eris Nanda tadi, sampai menghancurkan, nah menghancurkan rumah. Itu tadi Pak Eris Nanda juga mengirimkan foto. Nah, ini katanya Pak Eris Nanda, kata orang Sunda itu mbo aeta urang si borokong. Itu tadi Pak Eris Nanda komentar tentang gak iso berkata-kata gitu ya, angel itu katanya. Oke, terima kasih untuk Pak Eris Nanda. Nah, persoalannya kali ini bukan tentang soal musik yang keras kawan, bukan lagi sebatas ada yang suka dan ada yang tidak suka juga. Nah, kalau sebuah hiburan sampai menimbulkan kerusakan rumah warga, itu masih dia apakah masih bisa dianggap sekedar hiburan? Ada juga status ini ya, itu tadi kasus gambaran di kawasan Dau yang dikirimkan Pak Eris Nanda itu tadi. Nah, jadi ya mau gimana lagi kalau sampai rumah yang hancur, kira-kira siapa sih yang menjadi tanggung jawabnya? Apalagi Sound Horror itu sering dibawa menggunakan yang namanya kendaraan besar dan juga berjalan masuk ke permukiman sampai-sampai ke jalur provinsi ya kemarin itu ya. Yang artinya suara yang menerima suara itu bukan hanya orang yang datang menonton juga, karena warga yang tidak ikut acara pun, lansia yang berada di rumah, anak kecil, orang yang sedang sakit, bahkan pemilik rumah di sepanjang rute juga menerima dampaknya kawan. Kalau sebuah konser itu berlangsung di suatu lapangan, orang pastinya punya pilihan datang atau tidaknya ya. Tetapi ketika sound itu berkuatan besar, bergerak melewati rumah-rumah warga ya, orang yang tidak memilih menjadi penonton pun juga ikut terkena dampaknya begitu kawan. Nah, kira-kira sih seberapa jauh ya sebuah hiburan itu boleh menggunakan ruang publik tanpa merugikan orang lain, tapi kenapa kok masih tetap diberikan izin begitu? Karnaval tentu emang bagian dari kegembiraan masyarakat kawan ya. Perayaan kemerdekaan juga identik dengan yang namanya keramaian. Tetapi kegembiraan bersama mestinya tidak menghasilkan kerugian pribadi bagi warga yang kebetulan rumahnya berada di jalur karnaval. Nah, kalau sampai sebuah karnaval itu membuat kaca ataupun plafon rumah Anda rusak, apakah juga cukup diselesaikan dengan ganti rugi kawan, atau juga penyelenggaranya harus sejak awal itu mencegah kerusakan itu terjadi? Anda juga bisa sampaikan pendapat Anda, komentar Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Selamat siang kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Kalau kami lihat bagi Anda yang sedang memasuki tol Pandaan Malang, kondisi trafiknya juga masih lancar, tidak ada kendala. Lalu bagi Anda yang sedang melintasi ke tol Kecapanan Gempol, kondisi trafiknya ramai lancar kawan. Bagaimana pantauan trafik di ruas jalan tol dan juga cuaca? Bisa Anda berbagi kepada kami di 0811 3600 911.

0: aku seger. Sing dia diundur di se. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibanding ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

City 919 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda. Nah, Pak Eris Nanda, di jam 14 lebih 22 menit kawan, ini juga mengirimkan ya, mengirimkan sebuah foto. Nah, kita lihat ya, bisa saya tampilkan ke Radio Visual Live. Itu nasib naas kawan, menimpa seorang ibu dan juga balitanya yang di Mojokerto. Nah, keduanya itu tertimpa speaker sound system horek. Nah, itu kawan. Nah, kalau melihat begini, kira-kira siapa ya yang mau bertanggung jawab begitu? Lalu, tadi Pak Adi Nugraha di jam 14 lebih 22 menit, izin menginfokan ya, di daerah Ceger Ayam ada karnaval dengan bonus sound horror pusatnya di Indomaret Fresh. Bukankah sudah ada himbauan ya untuk tidak ada sound horror? Tentang sound horror ini sebenarnya sudah ada aturan pembatasan desibelnya. Ya, memang betul Pak. Tapi apakah bisa dikasih ketegasan lagi? Nah, kalau ini saya juga masih bertanya-tanya juga kawan, kok bisa ya kurang tegas dan juga izinnya itu diizinkan begitu. Lalu Pak Anas tadi di jam 14 lebih 19 menit, Sukun arah selatan macet parah. Info ada apa ini ya? Pak Anas mengirimkan sebuah foto dan di Sukun ada karnaval ini Pak ya. Nah, ini ya kita tampilkan juga di Radio Visual Live. Nih, macet parah kawan, lebih baik hindari dulu. Hindari dulu Sukun ya, macetnya dari mengarah ke TL Janti kawan. Nah, ini karnavalnya yang di Sukun. Kita tampilkan dulu ke Radio Visual Live kawan. Nah, ini ya bisa kita lihat juga. Lalu nih dikirimkan juga, macet parah kawan, lebih baik hindari jalan Sukun kawan. Oke, terima kasih Pak Anas atas berbagi informasinya. Ada Pak Haryono di jam 14 lebih 26 menit kawan, ini juga berkomentar tentang sound horror juga ini ya. Yang namanya merayakan kemerdekaan itu semua rakyat Indonesia harus senang, tiada ada kerusakan, tidak ada kesusahan dan tidak ada yang dirugikan apapun itu bentuknya. Tapi kalau sudah merusak rumah itu izinnya yang nggak benar ya. Maksudnya siapa yang memberi izin itu? Harusnya dilihat, dicek ini hiburannya apa, mengganggu ketentraman orang lain apa tidak, merusak kaca rumah orang lain itu aja sudah termasuk melanggar undang-undang, bisa dipidana. Itu kata Pak Haryanto. Pendapatnya Pak Haryanto itu ya. Apalagi hiburan yang sengaja merusak, merusak pergaulan, merusak moral, merusak sosial. Itu untuk pendapatnya dari Pak Haryanto. Di siang hari ini Anda juga bisa sampaikan-sampaikan pendapat-pendapat Anda melalui nomor WhatsApp kami 0811-3600-911. Lalu ada Pak Dito mengirimkan situasi saat ini di depan Muharto Gang 5 Karnaval ya. Kita play dulu kawan. Dentuman bassnya bass besar sekali kawan ya. Banyak yang nonton padahal kondisinya panas kentang-kentang gini kawan ya. Nah, itu untuk videonya dari Pak Dito. Thank you Pak Dito kirimannya. Ini tadi bikin acara yang saling menguntungkan. Nah, ini bukan Mas Iqbal, nanti Mas Iqbal di segmen selanjutnya kawan ya. Ini dengan Ilham ini ya. Semestinya jangan pakai jalur provinsi. Acara Agusan mohon dong, bagian dari Dinas Perizinan Keramaian di Malang Raya. Ya, kalau dulu kendaraan tidak sepadat sekarang. Semestinya pemerintah Kota Kabupaten Malang bijak, tidak asal kasih izin meskipun itu acara masyarakat. Nah, itu untuk pendapatnya dari Pak Zainu Fanani. Siang hari ini Anda juga bisa masih sampaikan pendapat-pendapat Anda melalui nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911.

0: Wisdom.
1: Beda zaman dulu sama sekarang ya. Kalau zaman dulu kita lulusan dari luar, biasanya kita gajinya lebih tinggi dari lokal. Sekarang belum tentu Mas Ian. Dari profesional kemudian masuk ke pengusaha, kita sudah dapat mobil, dapat fasilitas. Nah, kemudian usaha sendiri yang harus starternya gimana? Kamu mau dibayar segitu, ya you got to find another penny. Kan mulai dari hal yang kecil, harus cari, misalnya cari cuan sendiri untuk bisa bukan menghidup diri sendiri loh, tapi untuk running the company. Waktu Krismon, kita punya mental positif. Tidak mungkin negara ini akan jatuh. Pasti ini adalah titik jatuh dan pasti akan titik naik. Itu mental itu. Kita punya prinsip. Nah, prinsip kita, ya sudah, ini kesempatan. Mereka, Krismon itu sebenarnya don't see the situation, tapi feel the grip. Feel the grip itu maksudnya gini, bisa pegang nggak? Yang bisa pegang kan diri sendiri, yang bisa pegang orang lain, pegang prinsip diri sendiri. Itu yang harus kita feel the grip. Kita mau nekat, mau nembus segera masalah, pasti kita punya prinsip. Bukan karena masalah kita pegang prinsip, enggak. Tapi kita punya prinsip dulu. Nah, kalau dulu enaknya itu masih ada faktor tanda petik kepercayaan. Jadi we can sell, kita dapat menjual barang tanpa harus membayar kontan. Jadi masih dikasih tempo. Nah, kalau semakin kita bisa jual banyak, kan bisa dapat bonus banyak. Kalau sekarang kan nggak bisa. Kalau zaman dulu, kita bicara tentang culture, budaya trust masih tinggi. Kalau sekarang kan sudah repot. Banyak hal-hal yang negatif yang dilakukan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Nah, di situ kalau kita duduk bisa kerja keras, yang paling tidak mau bekerja aja, pasti ada celah. Yang satu, itu tadi nekat. Nekatnya gimana? Kalau kita nekat terima barang, nekat berusaha menjualkan pabrik, menjualnya atau barangnya pabrik, pabriknya produksi terus. Nah, itu yang timingnya itu it's good di situ. Karena pada waktu itu semua tidak berani terima barang, karena kerusuhan lah macam-macam. Tapi kalau kita nekat bahwa something good, positively kita thinking di situ, ya di situlah nekatnya ada. Yang kedua, kita punya mental, pasti ini negara pasti akan baik, ya kan? Nah, di situ baru kita bisa terobos. Semua basic pasti you have to be mentally positive. Yang kedua, pada waktu kita melihat kesempatan, bukan perhitungan, tapi nekat, courage, keberanian. Istilahnya, kesempatan itu menerobos dengan keberanian, bukan dengan perhitungan. Saya Agus Ekebono, Bachelor of Science, Founder and Director Operational of My Little Island, untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, pastinya kalau internet lemot itu bikin emosi ya. Saatnya kita pindah ke Kapten Naratel, nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624 jika gangguan itu tidak ditangani dalam 6 jam. Anda juga dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade ataupun downgrade. Dan juga sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda juga bisa menghubungi customer service-nya di 0882-1202-2222 atau juga bisa kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Kawan, mungkin ya yang tadi sampai rumahnya kaca warga itu sampai pecah karena akibat sound horror. Ini secara ilmu fisika, suara memang merupakan getaran yang merambat ya. Peneliti BRIN, Hana Arisesa, menjelaskan kaca mempunyai frekuensi resonansi yang alami. Ketika itu menerima getaran tertentu, kaca juga dapat ikut bergetar. Besar kecilnya dampak bergantung ya pada kekuatan getaran, lalu ketebalan kaca, jenis material, kondisi bangunan, dan juga faktor lainnya. Jadi bukan berarti setiap sound yang keras itu otomatis akan menghancurkan rumah, itu tidak ya. Tapi semakin ekstrim energi suara dan juga getaran yang kita terima, yang diterima bangunan itu, potensi gangguannya tentu harus diperhitungkan kawan. Terlebih lagi sound horror identik dengan dentuman bassnya yang sangat terasa secara fisik. Banyak warga juga menggambarkan bukan hanya sebagai suara yang masuk ke telinga, Ada juga pintu yang bergetar, kaca bergetar, lantai pun terasa bergetar ya, sampai dada pun ikut merasakan dentumannya. Nah, kita di Jawa Timur sendiri sudah ada angka yang sangat jelas. Nah, itu tadi ya, sesuai dengan SE Gubernur Jatim, Kapolda Jatim, dan Pangdam 5 Brawijaya untuk batas maksimal karnaval ya di 85 desibel. Lalu sementara penggunaan secara statis dalam pertunjukan musik, seni, dan budaya itu dapat diberikan izin sampai 120 desibel. Yang artinya sound yang berjalan keliling kampung memang diperlukan, berbeda dengan sound konser yang diam di satu lokasi. Nah, itu kenapa kawan? Karena ketika bergerak, alat tersebut juga melewati banyak ruang dengan fungsi yang berbeda. Nah, bahkan dalam aturan di Jawa Timur, sound pada karnaval juga harus dimatikan ketika melintasi di tempat ibadah, lalu juga rumah sakit, ambulan yang membawa rumah sakit, membawa orang yang sakit maksud saya ya. Jadi regulasinya sebenarnya sudah mengakui bahwa sound system berkekuatan besar, mempunyai dampak yang harus dikendalikan, begitu kawan. Tentunya di sore hari ini Anda juga masih bisa berbagi info traffic kepada kami di 0811 3600 911. Kawan, rumah Anda yang sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik, saatnya percayakan pada Dekoror Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Dekoror Studio kawan? Karena semua dalam satu layanan. Design and build-nya didesain buat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional kawan ya. Lebih menariknya lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Dekoror Studio. Anda juga bisa menghubungi di 0878-6278-8880 atau kunjungi websitenya di dekororstudio.id.com. Dekoror Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.
6: Jalan-Jalan Plus,

Malang Raya punya banyak lokasi bersejarah. Tentunya dari peninggalan kerajaan-kerajaan besar yang pernah berkuasa di masa lalu. Salah satunya dengan adanya peninggalan purbakala berupa reruntuhan candi yang berada di Punden Kali Songo. Saat ini, keberadaan situs-situ hanya menyisakan sebuah arca nandi, sebuah pedestrial dari batu andesit, sebuah yoni, sepotong balok batu berkonogram, sebuah pilar batu, dan sebuah balik batu polos. Situs Kali Songo hanya terlindungi sebuah bilik sederhana, berukuran kecil dan lokasinya berdekatan dengan rumah warga sekitar 300 meter barat Sungai Mitro. Dan lokasinya ini kawan ada di Kampung Cempluk, Dusun Sumberjo, RT1 RW1 Desa Kalisongo, Kecamatan Dawu, Kabupaten Malang. Kalau Anda mau ke sana dari pertigaan Jalan Dieng Atas, arahkan ke barat. Kira-kira sekitar 3 menitan melalui Dieng Atas dan sampailah nanti Anda di Dusun Sumberjo. Atau daerah ini sering disebut dengan Kampung Cempluk karena punya ciri khas menggunakan pelita atau cempluk dalam kurun waktu yang sangat panjang. Saat itu sampai awal 1990-an loh, mereka menggunakan cempluk sebagai penerangan. Maka wilayah ini punya julukan Kampung Cempluk.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

City891 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, Kepala Daerah Malang Raya serukan integritas, semangat membangun Indonesia yang berintegritas digelorakan di kawasan Car Free Day Jalan Ijen, Kota Malang, Minggu 23 Agustus 2026. Kegiatan ini diikuti Kepala Daerah Semalang Raya bersama masyarakat. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun pemerintahan yang berintegritas. Pesan tersebut disampaikan melalui kegiatan bersama di ruang publik, sekaligus mengajak masyarakat ikut menjaga semangat anti korupsi dan membangun lingkungan yang berintegritas. Kirab Ancak Agung di Jember kembali pecahkan rekor MURI. Senior representatif MURI, Andriani, menyampaikan kirab Ancak Agung yang digelar pemerintah Kabupaten Jember kembali pecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI dengan 867 ancak yang diarak dari Jalan Gajah Mada menuju alun-alun Kabupaten Jember kemarin, yang digelar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI. Bupati Jember, Muhammad Fawaid, menyampaikan kirab ancak gunungan suar-suwir, makanan ringan khas Jember, memecahkan rekor MURI dengan 1.600 bungkus siwar-suwir yang disusun mencapai tinggi 3,7 meter. Kawan, 4 korporasi juga penyebab karhutlah di Kalimantan Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan setidaknya ada 4 korporasi yang diduga memiliki keterlibatan terhadap karhutlah yang terjadi di Kalimantan. Ia menyebut penyelidikan tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dengan pihaknya tidak mentoleransi pembukaan lahan oleh korporasi dengan cara pembakaran lahan. Lebih lanjut, saat ini pemerintah pusat bersama kepolisian masih mendalami serta mengusut tuntas terkait kejadian kebakaran yang ada di Kalimantan saat ini. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat sore.

City891 on FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan, lalu lintas di sekitaran Malang Kota lumayan ramai ya, khususnya mengarah dari selatan ke utara juga padat kawan di sekitaran Sukun Supriyadi kawan, mengarah ke TL Janti, bahkan sampai kepadatan ini di sekitaran di sekitaran Gor Bima Sakti kawan. Karena apa? Karena ada penutupan di Jalan Mergan. Sepertinya ada kegiatan warga ya di sana. Nah, mungkin Anda yang melewati di sekitaran Sukun kawan boleh tambahkan ada informasi apa di sana. Karena di Mergannya ini sepertinya memang ada kegiatan yang di Jalan Mergan kawan, yang belok kiri itu ya. Nah, lalu ada Bu Eti menginformasikan di 1455 tadi Supriyadi arah ke utara macet mandek jegrek. Nah, katanya seperti itu. Ini fotonya. Oh, Bu Eti ini di depannya depannya Megacuan itu ya. Berhenti kawan. Tidak ada potensi bergeraknya ya. Terima kasih Bu Eti. Hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Lalu kalau misalkan kita lihat juga ada informasi di 1508 dari Bu Asnik, Jalan Legend Sutoyo pertigaan Savana Hotel ke arah Blimbing macet ada karnaval Kelurahan Lowok Waru. Wow. Ada videonya kawan. Kita coba putarkan ya. Nah, ini. Oke, tiga baris nih kawan ya. Pesertanya tiga baris, ada yang ibu-ibu, anak kecil. Oke, ini masih belum terdownload dengan baik. Mungkin nanti kita akomodir di segmen selanjutnya ya. Video yang memang dikirimkan oleh Bu Asnik. Dan apakah memang penutupan jalan di Sukun ini terkait dengan karnaval kemarin ya? Kemarin itu ada karnaval di Sukun. Nah, saat ini apakah masih dilanjutkan di sana? Boleh tambahkan. Ini di 1509. Oh, Pak Dhani menginformasikan karnaval Sukun. Oh iya, terima kasih Pak Dhani informasinya ya. Nah, kalau misalkan informasi yang kami dapat di tanggal 22 kawan, itu memang ada di RW8 Kelurahan Sukun Kota Malang. Di tanggal 23 ini itu masih minim ya untuk Sukunnya. Jadi ada di beberapa titik, contoh seperti di sekitaran Plausan Wonosari, Muharto RW9 Kota Malang, lalu RW9 Gempol atau Tanjung Rejo. Nah, mungkin ini yang masuk akal ya, di Tanjung Rejo ini kawan, Gempol. Tadi saya ngomong ke siapa ya, Mulyo Rejo ya, ternyata bukan Mulyo Rejo tapi Tanjung Rejo ya, RW9 Gempol Tanjung Rejo Kota Malang. Lalu Desa Dauhan Kecamatan Poncokusumo, RW3 Kelurahan Samaan Kota Malang, RW10 Kendal Sari Kota Malang, dan RW6 Kelurahan Mulyo Rejo Kota Malang. Oh, ternyata juga ada Mulyo Rejo ya, Mulyo Rejo, Tanjung Rejo, ada semua ya. Jadi ini kemungkinan bakal padat karena di Gempol ya dekat Sukun juga gitu ya, di Tanjung Rejo juga. Jadi otomatis kepadatan di sekitaran Janti itu terakumulasi sangat luar biasa. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk saat ini, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

City Guideline 101 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan memang di beberapa titik ya masih ada karnaval. Dan yang perlu Anda waspadai lagi, ini nanti kawan di jam 7 malam ya akan ada pagelaran seni Reog Ponorogo Singodawolo Vijaranan Turongo Putrowiyogo kawan ya. Seperti itu. Jadi acara waktu apa namanya, Tempo Dulu ya kalau tidak salah tadi saya bacanya. Sebentar kawan. Oh ya betul, Tempo Dulu. Jadi ada Tempo Dulu gitu di Watugong Tlogomas ya. Jadi Anda perlu waspadai saja. Hari ini di jam 7 malam pasti lumayan padat di sana. Lalu kalau misalkan untuk saat ini lalu lintas yang lumayan padat, saya sebutkan di beberapa titik saja kawan ya. Kalau misalkan kita cek ini di S. Supriyadi, padat dari arah utara ke selatan, tapi memang yang lebih parah itu dari selatan ke utara kawan. Lalu lepas dari Korbima Sakti itu sangat lancar, aman ya. Lepas dari sana ada sedikit antrian di TL Kasin kawan, perempatan Kasin. Lepas dari sana lancar, Kawi ramai lancar. Atau mengarah mungkin ke Kayutangan juga aman landai kawan, tidak ada kendala ya. Dan di titik-titik lain yang lumayan padat, ini di Jalan Maijen Panjaitan dari arah timur ke barat ya, menuju ke sekitaran TL Jembatan Suhat, itu lumayan panjang antriannya. Lalu sekitaran depan Cauut Soekarno-Hatta itu membuat kepadatan ya, antriannya sampai di depan Polinema. Lalu di Jalan Gajayana mengarah ke utara sampai ke pertigaan Dinoyo, TL Dinoyo, pertigaan Daging itu juga lumayan ramai. Yang dari arah Batu juga ramai, yang dari arah Watugong juga ramai. Waspadai saja di TL Dinoyo ini kawan. Nah di TL Tunggul Mas memang ada antrian tapi masih lumayan aman dari Pak dibanding kemarin-kemarin kawan ya, yang memang panjang sekali antriannya. Lalu kalau misalkan kita cek di Sabilillah sudah mulai ada antrian termasuk dari arah Jalan Borobudur dan di TL MCC. Dan kalau misalkan kita cek mungkin Anda yang mengarah ke Wendit ya, atau LA Sucipto mengarah ke Wendit Barat, itu di TL LA Suciptonya itu masih lumayan ramai saja. Ramai saja, lepas dari sana masuk ke LA Sucipto mengarah ke Wendit Barat baru padat di sekitaran Teluk-Teluk Gerajakan itu kawan. Nah mengarah ke Wendit padat, mengarah ke LA Sucipto juga padat. Waspadai saja untuk saat ini. Hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Anda bisa tetap sharing informasi mengenai lalu lintas di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau Anda bisa kirimkan juga ke sosial media kami. Kebetulan saat ini saya sedang melakukan live TikTok kawan di @cityguide911fm.

0: Untuk sore hari ini kawan, kita akan membahas tentang kebakaran lagi ya. Jadi asap karhutlah itu sangat luar biasa mengganggu kawan. Nah mungkin kita tidak membahas tentang kebakarannya kawan, karena sudah cukup banyak datanya, sudah cukup banyak yang membahas juga. Nah saya ingin membahas tentang pemerintah Indonesia nya yang memang mengkomunikasikan ke negara tetangga kawan secara informal, yang memang negara tetangga kita itu terganggu karena asap karhutla. Nah, Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan, Indonesia ini sudah berkomunikasi secara informal ke negara-negara tetangga yang terdampak asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dari Kalimantan. Prasetyo mengatakan kalau misalkan Menlu Sugiono telah berbicara dengan negara yang terganggu dari asapnya Indonesia, seperti itu ya. Seperti kalau misalkan kita lihat Malaysia, lalu di sekitaran Singapura. Nah, jadi kalau misalkan kita cek juga, karhutla yang melanda beberapa wilayah di Kalimantan ini bukan menjadi persoalan Indonesia saja memang. Kabut asap yang ditimbulkan ini mulai berdampak ke negara-negara tetangga seperti Malaysia itu tadi yang saya sebutkan, karena asap yang terbawa angin itu melintasi perbatasan. Kondisi ini mendapat perhatian sejumlah media asing, khususnya media Malaysia, yang menyoroti memburuknya kualitas udara di Sarawak serta dampaknya terhadap aktivitas masyarakat. Lalu media Singapura juga memberikan komplain tentang asap yang memang timbul dari Indonesia ini ya. Bahkan ratusan sekolah di Sarawak terpaksa ditutup sementara karena kualitas udara itu memburuk akibat kabut asap kawan. Dan kalau misalkan kita cek juga pihaknya ini dari pemerintah Indonesia, kata Prasetyo ya, ingin berusaha secepatnya untuk mengatasi masalah karhutla ini. Jadi makanya dikomunikasikan dengan negara-negara tetangga. Nah mungkin Anda bisa tambahkan kawan, karena informasi yang kita dapatkan mengenai komunikasi antara Singapura dan Malaysia itu sebatas komunikasi secara informal gitu ya, ke negara tetangga kita. Anda boleh sharing-sharing di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang sedang melintasi tol Pandaan Malang, kondisi trafik juga lancar. Lalu ini kalau saya lihat di kondisi pintu exit tol Singosari juga masih cukup ramai lancar kawan untuk kondisi trafiknya. Lalu bagi Anda yang juga sedang mengarah ke tol Kecapanan Gempol, kondisi trafiknya juga masih ramai lancar. Bagi Anda yang sedang mobil di ruas jalan tol juga bisa update kondisi cuaca maupun arus lintas di sana melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Kali ini saya akan membawa Anda berkeliling untuk mengenal Kecamatan Sukun Kota Malang. Secara geografis, Kecamatan Sukun merupakan kecamatan yang terletak di bagian barat daya Kota Malang. Dan ternyata, Kecamatan Sukun menjadi satu dari dua kecamatan yang tergolong baru loh di Kota Malang. Karena 28 tahun sejak Kota Malang ditunjuk sebagai kota praja di tahun 1942, Kota Malang hanya dibagi menjadi tiga kecamatan. Barulah di tahun 1988, atas dasar pelaksanaan program pemekaran, dibentuklah dua kecamatan baru, yaitu Kecamatan Sukun dan Kecamatan Lowokwaru. Secara administratif, Kecamatan Sukun dengan tiga kecamatan lainnya di sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Lowokwaru dan Klojen. Di timur, berbatasan langsung dengan Kecamatan Kedung Kandang. Nah, saat ini di Kecamatan Sukun punya total 11 kelurahan dari Bandulan sampai Kebonsari. Kecamatan Sukun, kawan, juga berkembang dengan beberapa lembaga kemasyarakatan. Mulai dari PKK, Forum Anak, bahkan Kecamatan Sukun juga punya puluhan UKM. Selain itu, Kecamatan Sukun mendukung Kota Malang sebagai kota pendidikan dengan banyaknya sekolah yang berada di sini. Salah satunya nih yang menjadi andalan SMA Negeri 11. Untuk Anda yang memilih Sukun sebagai tujuan wisata Anda, jangan khawatir, karena di Sukun Anda bisa belajar sejarah dan merasakan sensasi dark tourism dengan mengunjungi TPU Sukun atau yang dikenal juga Kuburan Londo. Eits, jangan lupa ya kawan, bagikan juga keseruan Anda yang lagi jalan-jalan ke Kecamatan Sukun dengan mention akun sosial media City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
8: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
9: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memory Lex, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memory Lex, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memory Lex, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Nah ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat di sekitaran Kota Malang memang banyak sekali titik-titik yang melakukan karnaval gitu ya. Termasuk tadi ada Pak Dhani menginformasikan seperti ini kawan.
1: Dan wangi setelahnya jembatan Bepan, dan wangi setelahnya jembatan Bele, itu yang dinas kesehatan. Itu sama mas, ada karnaval juga di sini.
0: Ada karnaval juga ya. Oke, ada karnaval. Nah kata Pak Dhani itu betul, di jembatan Sono Kembang sampai matiin mesin saking lamanya gitu. Dan ternyata kami cek di grup relawan Malang ST Anget, ada fotonya kawan ya. Ini arah Pandan Wangi macet karena karnaval. Ini kawan, Anda bisa melihat juga ya melalui visual radio kami. Ada seperti karnaval yang menggunakan sound horror, tapi yang kecil-kecilan gitu ya, menggunakan pickup. Anda bisa melihat melalui visual radio seperti itu kawan. Terima kasih informasinya Pak Dhani. Lalu ada Pak Yudi juga menginformasikan jalan di Jalan Lembang Samaan Malang, acara karnaval sore ini. Waduh, kencang sekali ya.
2: Karnaval Jalan Lembang sore ini. Karnaval Jalan Lembang sore ini.
0: Oke, di Jalan Lembang ini kawan. Oke. Oh ya, masih menggunakan sound horror juga ternyata ya. Terus ada yang joget-joget di belakangnya sound horror gitu.

0: Nah, lalu kalau misalkan kita lihat, ini ada Pak Dhani menambahkan ambulans saja nggak jalan karena mereka diem makan satu jalan, katanya seperti itu di Pandanwangi nih kawannya. Lalu ada Bu Ririf Hamida menginformasikan lewat voice note.
1: Selamat sore City Guide. Bener kayaknya ada karnaval ini, saya dari Alas Sucipto ke arah barat.
0: Iya.
1: Itu ada sekitar 15 menit nggak jalan sama sekali. Kayaknya sih jalannya dipakai gantian ya, ini di jalan rayanya.
0: Oke.
1: Mungkin karnavalnya yang tadi diceritakan Pak Dhani itu nyampe ke jalan raya mungkin.
0: Betul.
1: Karena saya juga belum bertemu apa-apa sih. Jadi ini macet banget yang ke arah barat. Gitu aja, tetap hati-hati. Selamat sore.
0: Selamat sore Bu Ririf, terima kasih informasinya. Nah, kalau misalkan kita lihat memang sepertinya ini di jalan besar gitu kawan. Yang saya cek di sekitaran di sekitaran fotonya yang dikirimkan di grup relawan STH

0: banget ini ya oleh ambulans Akera. Nah, kalau misalkan saya lihat ini ada tulisan SMP SMA Ibnu Sina. Kita coba cek kawan ya. SMP SMA Ibnu Sina ini di mana tepatnya? Nah, kalau misalkan di situ berarti melewati situ gitu. Oh, betul kawan ya. Betul, melewati LA Sucipto. Melewati LA Sucipto. Jadi ini memakan satu jalan. Anda bisa melihat ya. Ini dari arah Wendit sana, dari arah Wendit menuju ke LA Sucipto kawan. Tapi kita tidak tahu bagaimana puterannya atau rutenya bagaimana. Nanti kita coba tanyakan ke pihak terkait ya, khususnya ke Polsek Blimbing untuk menanyakan rute tentang ini kawan. Terima kasih informasinya Bu Ririf. Lalu ada informasi juga dari Pak Dani tadi ya, terima kasih. Pak Yudi terima kasih. Dan ada Pak Aris menginformasikan, bertanya lebih tepatnya ini sepertinya. Kita coba cek
1: info dong yang di Janti, jalannya macet apa tidak yang di Janti?
0: Oke, yang di Janti dari arah mana Pak? Kalau dari arah Sukun atau dari arah utara ke selatan itu masih aman, mungkin antrian hanya di TL Janti saja. Tapi kalau dari arah selatan ke utara, di TL Janti menuju ke utara ya, itu padat. Nah, atau mungkin Anda bisa cari pilihan lain kalau di Jalan Janti Barat mengarah ke Puskesmas Janti, lalu lurus terus sampai ke sekitaran Jalan Sono Keling itu, lalu lurus terus sampai ke sekitaran Jalan Niaga, lalu Jalan Susanto sampai ke Peltu Sugiono hingga ke Comboran. Nah, itu masih aman lancar. Itu mungkin bisa menjadi salah satu alternatif pilihan yang ingin menuju ke kota. Seperti itu Pak Aris. Dan Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk sore hari ini, kirimkan di 0811 36911.

0: Bayangkan ketika udara yang seharusnya kita hirup dengan bebas justru membuat kita harus menutup hidung. Dan ketika anak-anak yang seharusnya berangkat sekolah pagi harus menunggu kabut asap sedikit mereda. Dan ketika sebuah sungai yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan warga perlahan kehilangan airnya. Itulah wajah Kalimantan hari ini. Kebakaran hutan dan lahan kembali meluas di tengah kemarau panjang. Per Kamis 20 Agustus, BNPB mencatat 1.478 titik panas di seluruh Kalimantan. Kalimantan Tengah menjadi yang tertinggi dengan 767 titik, disusul Kalimantan Barat sebanyak 560 titik. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kualitas udara bahkan sempat masuk kategori berbahaya. Dampaknya mulai masuk ke ruang-ruang kehidupan warga. Tercatat pada 20 Agustus 2026, sekolah terdampak kabut asap di Banjarbaru hingga menyesuaikan jam masuk menjadi jam 9 WITA, sementara sekolah dengan kondisi asap yang lebih parah diminta menyesuaikan secara situasional. Di tengah kondisi ini ada pemandangan yang menarik perhatian. Seorang remaja di Palangkaraya turun membantu memadamkan karhutla dengan mengenakan kostum Superman. Sosok yang mungkin terlihat seperti sedang bermain menjadi pahlawan, tapi kenyataannya ia sedang berhadapan dengan bencana yang nyata dan asapnya tidak berhenti di Indonesia. Pergerakan asap dari Kalimantan Barat telah terpantau menuju Sarawak, Malaysia. Bahkan sejumlah wilayah di Sarawak mengalami penurunan kualitas udara akibat kabut asap lintas batas. Lantas, seberapa sulit sebenarnya memadamkan api yang terus kembali? Untuk menggambarkan kondisi di lapangan, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan kebakaran di Kalimantan memang mengalami peningkatan, salah satunya dipengaruhi kemarau panjang.
1: Pada dapat kami sampaikan, malah memang di Kalimantan Barat maupun Kalimantan Tengah memang peningkatan dari asap ataupun kebakaran hutan. Dan ini memang terjadi karena adanya kemarau atau hari tanpa hujan yang lebih panjang. Dan tim kita pada dasarnya sudah melakukan berbagai upaya dan secara umum dapat dikontrol, dapat dikendalikan. Namun ketika malam atau siang hari ini menyebutkan adanya lagi titik asap baru. Jadi ini tantangannya memang di situ.
0: Betron juga menjelaskan lahan gambut menjadi salah satu tantangan besar, karena meski api sudah dipadamkan, titik-titik tertentu dapat

0: kembali mengeluarkan asap.
1: Tahun ini sebenarnya ada beberapa kendala, terutama ketika musim kemarau panjang, kita sulit menemukan titik-titik awan di udara melalui satgas udara, di mana kita melakukan penguatan dan percepatan tentunya. Patroli udara dilakukan, kemudian dipantau ketika ada titik-titik api yang tidak bisa dipadamkan atau ada kondisi lereng topografi dari hutan tersebut miring. Ini bisa kita lakukan dengan waterbombing melalui helikopter. Jadi itu kemudian ketika ada titik-titik awan di angkasa, ini bisa dilakukan operasi modifikasi cuaca. Tapi ketika ini sulit, tidak ada, kita tidak bisa melakukannya karena akan sia-sia saja. Kemudian yang kedua adalah melalui satgas darat. Ini sebenarnya ujung tombak dalam pemadaman api. Nah, kita selalu melakukan mendeteksi dan merespons cepat ketika terjadi titik api masih kecil.
0: Di sejumlah wilayah, persoalan juga diperberat dengan menyusutnya debit air sungai akibat kemarau. Sementara bagi masyarakat, hari tetap harus berjalan. Sekolah, pekerjaan, perjalanan, semua harus menyesuaikan dengan kondisi udara dan lingkungan. Api belum sepenuhnya padam, asap belum sepenuhnya pergi, dan Kalimantan masih harus bernapas di tengah keduanya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guideline One on FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada informasi kawan dari Pak Yudi ya. Jadi Pak Yudi tadi menginformasikan karnaval di daerah Jalan Lembang Samaan Malang gitu. Sudah ada pesertanya yang berjoget-joget gitu kawan. Nah itu kita tanyakan juga karena Pak Yudi di lokasi. Sudah ada berapa peserta yang melewati itu. Nah kata Pak Yudi masih belum tahu. Tapi peserta karnaval di Samaan ini dari 12 RT katanya seperti itu. Lalu ada Pak Adi Nugraha menginformasikan, izin menginformasikan dari Arjosari ke SMP 5 lewat Priyo Sudarmo Luancar, mungkin efek karnaval di lain tempat. Dan tadi kan banyak informasi lalu lintas yang pada di jalan LH Sucipto mengarah ke Wendit maupun sebaliknya kawan. Nah ini sudah kami teruskan ke Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Yusrofi, tapi masih belum ada balasan ya dari Pak Iwan. Tadi Pak Iwan menginformasikan Muharto ditutup total, ada karnaval juga kah? Betul, di RW 9 ya itu ada karnaval. Makanya waspadai saja kawan, banyak titik-titik yang ditutup untuk hari ini. Nah mungkin nanti saya akan sebutkan lagi ya supaya Anda bisa mewaspadai dalam beberapa jam ke depan. Nah Pak Iwan menambahkan, tadi dari Pasar Besar mau ke Gor Kenaro sampai jembatan Muharto putar balik lalu lewat Gadang lebih aman. Terima kasih Pak Iwan. Dan saya sebutkan satu persatu lagi kawan mengenai pantauan karnaval untuk hari ini ya. Jadi hari ini tuh ada di Desa Plausan Kecamatan Wonosari, lalu ada di Desa Dawuhan Kecamatan Poncokusumo, ada di RW 9 Gempol Tanjung Rejo Kota Malang, lalu Muharto RW 9 Kota Malang, RW 3 Kelurahan Samaan Kota Malang, RW 10 Kendal Sari Kota Malang, RW 6 Kelurahan Mulyorejo Kota Malang, dan juga tadi ada di sekitaran Pandanwangi kawan. Itu yang mungkin perlu Anda waspadai. Hati-hati saja, hindari jalan-jalan yang kemungkinannya padat. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

Saya Bulan di Jalan-Jalan Plus. Kota Batu sudah menjadi tempat wisata sejak zaman Kerajaan Jawa kuno. Bahkan, pada masa penjajahan Belanda, Kota Batu telah menjadi tempat favorit bagi warga Belanda dan Eropa untuk berlibur. Tidak heran kalau banyak tempat wisata peninggalan Jawa kuno yang bisa menjadi rekomendasi wisata sejarah Anda. Ini dia salah satunya, Situs Punden Sumberjedi. Situs Punden Sumberjeding ini sebagai salah satu warisan purbakala yang berada di Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Diketahui situs berupa petirtaan ini sebagai punden berundak yang terkubur di bawah tanah sejak ratusan tahun yang lalu. Sekarang sumber air alami yang ditampung dalam kolam berbentuk persegi dengan ukuran 7,8 x 7,8 meter sebagai salah satu situs sejarah yang dilindungi oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Situs Punden Sumberjeding ini ditemukan pada era generasi ketiga setelah babat alas Dusun Jeding. Diperkirakan penemuan ini terjadi sekitar 300 tahun yang lalu, yang berawal dari mimpi seorang sesepuh bernama Dasana yang melakukan penggalian Sumberjeding seperti di mimpinya. Uniknya lagi, setiap musim kemarau air di Sumberjeding bisa meluber, sedangkan saat masuk di musim hujan justru airnya akan surut. Buat Anda yang penasaran seperti apa situs Punden Sumberjeding, kalau dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Dari Suhat, Anda harus mengarah ke Dau, kemudian belok kiri. Arah ke Jalan Martorejo sampai di Jalan Sukadi, belok kiri ke Jalan Cendana, kemudian belok kanan Jalan Dr. Sutomo. Lurus saja, ikuti jalan sampai di sekitar Jalan Hasanuddin. Lokasi situs Punden Sumberjeding berada di tengah pemukiman padat penduduk.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya,

0: siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
1: Ibu Mariani Ayu.
0: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah kalau itu ibumu.
0: Oke oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
3: Saya tahu.
4: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
6: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
5: Tantangan yang dihadapi.
7: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
5: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
8: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
5: Yuk, kita nongkrong bareng di program Kafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
4: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
9: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
10: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
4: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, Wali Kota Malang dorong integritas jadi komitmen bersama. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan integritas tidak cukup hanya menjadi slogan maupun kegiatan seremonial. Wahyu menambahkan gerakan Indonesia Berintegritas diarahkan untuk membangun budaya integritas mulai dari individu hingga institusi. Maka dari itu komitmen tersebut menekankan tata kelola yang jujur, transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan sehingga integritas tidak berhenti pada deklarasi tetapi dapat dinilai melalui tindakan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kawan, BI Jatim dorong UMKM jadi penggerak ekonomi daerah melalui KKI 2026. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Ibrahim mengatakan UMKM memiliki peran besar terhadap perekonomian Jawa Timur. Ibrahim menambahkan tercatat sekitar 2,57 juta unit usaha mampu menyerap 96,3% tenaga kerja sekaligus menyumbang lebih dari 57% terhadap produk domestik regional bruto Jawa Timur. Lebih lanjut, BI Jatim membawa 17 UMKM binaan untuk mengikuti pameran secara langsung, sementara 55 UMKM lainnya berpartisipasi secara daring. Kawan, kebakaran di Taman Nasional Waikambas Padam, Gajah Sumatera dipastikan aman. Kebakaran hutan di kawasan Resor Kuala Penet, Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur, berhasil dipadamkan kemarin sekitar pukul 7 malam. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi mengatakan kebakaran diperkirakan berdampak pada lahan seluas sekitar 673 hektar. Ristianto menambahkan sebanyak 250 personil gabungan dikerahkan dalam proses pemadaman, mulai dari petugas Balai Taman Nasional Waikambas, TNI, Polri, pemerintah daerah hingga masyarakat. Lebih lanjut, Kementerian Kehutanan memastikan Gajah Sumatera dalam kondisi aman dan tidak terdampak langsung. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.

City 911 FM, Guidance Why Your Life. Kawan, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Rosa, kembali bersama dengan Anda. Kita masuk program, masih di program City Report Weekend. Sore hari ini di tengah cuaca yang cukup panas, kawan, apapun itu aktivitas Anda, termasuk yang lagi perjalanan, saya temani Anda. Hati-hati saja untuk yang lagi perjalanan di sekitaran Malang Raya, karena memang masih Agustus, jadi banyak kegiatan-kegiatan yang ini berhubungan dengan perayaan Agustusan. Ada karnaval, diantaranya di daerah Muharto, kemudian juga di daerah Sukun. Karnavalnya mulai habis zuhur tadi ya. Mungkin yang tadi baru saja melintas, barangkali kondisinya masih padat, kawan. Anda bisa antisipasi, bisa hindari dulu beberapa jalur termasuk sekitaran Muharto. Ini kalau kita lihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic, memang kondisi lalu lintas yang ada di sekitaran Sukun itu masih luar biasa padat, kondisinya masih terpantau ada kepadatan. Nah, kalau di sekitaran Sukun, ini padatnya mulai dari setelahnya Universitas Kanjuruan sampai dengan di pertigaan Mergan. Karena memang karnavalnya ini ada yang melintas di jalan besar juga ya sepertinya ya. Lewat di daerah Sukun di gang berapa kemarin ya, saya coba cek dulu untuk rutenya. Jadi kemarin itu kita memang sempat dapat informasi terkait dengan potensi kepadatan yang di sekitaran Sukun, kawan. Selain itu kalau yang di sekitaran Muharto, kemarin kita juga sempat update bersama dengan jajaran dari Polsek Kedung Kandang. Yang di Muharto ada kepadatan juga tidak ya untuk sore hari ini, atau mungkin kondisi lalu lintasnya masih relatif lancar, barangkali yang lagi perjalanan boleh juga menambahkan, kawan. Nah, kalau yang di sekitaran Sukun, itu startnya dari Balai RW 9, kemudian masuk ke Jalan S. Supriyadi Gang 4, lalu lewat di Jalan Mergan Kem, Jalan Mergan Lori, Jalan Jupri Bandulan, termasuk lewat di daerah Mergan Raya, nanti mengarah ke Terusan Mergan, daerah Jalan Derkuku, Jalan Puter Utara, Puter Selatan, Jalan Rangkok Selatan, Jalan Mayar. Nanti finishnya itu di Jalan Sukun Gempol RW 9. Nah, yang perlu diantisipasi salah satunya di daerah Mergan Lori. Mergan Lori ini kan walaupun jalannya kecil, tapi biasanya itu juga menjadi salah satu jalur yang dilintasi masyarakat yang biasanya perjalanan terutama dari Sukun mau mengarah ke sekitaran Jalan Raya Langsep maupun juga mengarah ke sekitaran Dieng. Nah, di Jalan Mergan Lori karena ada karnaval, barangkali Anda juga bisa menghindari, bisa cari jalur alternatif yang lain. Yang lagi perjalanan boleh juga menambahkan, kawan, bagaimana situasi di sekitar Anda. Boleh menambahkan beberapa update informasi bersama dengan kami, termasuk juga membantu kawan pendengar City Guide sesama yang lagi mobile ya. Di mana saja yang sekiranya kondisinya masih lancar atau di mana saja yang mulai terpantau ada kepadatan. Ini kalau kita cek dari pantauan aplikasi pemantau traffic maupun juga dari CCTV Malang Kota, selain di daerah Sukun, ada beberapa titik di wilayah Kota Malang, kawan, yang kondisinya cukup padat. Salah satunya di Jalan Gatot Subroto. Ini mulai dari sebelumnya Jembatan Berantas Kampung Jodipan sampai dengan pertigaan Buk Gludok, itu ada potensi kepadatan. Lalu di Ranugrati dari traffic light Sawo Jajar sampai dengan di traffic light Punto Dewo, itu juga terpantau ada kepadatan. Selain itu ada potensi kepadatan juga di Sumber Sari Gajah Yana. Ini kok antrinya lumayan panjang ya. Mulai dari sebelumnya UIN sampai dengan pertigaan Sardo. Ada yang lagi mobile di sana, barangkali ini hanya imbas dari volume kendaraan saja, atau mungkin ada penyebab lain di sana.

Kawan, hari-hari ini rasanya kita cukup prihatin ya dengan kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di sekitar kita yang ada di Malang Raya, kemudian juga di berbagai daerah lain yang ada di Indonesia. Salah satu yang terparah ini ada di wilayah Kalimantan, bahkan hampir keseluruhan wilayah di Kalimantan itu ditemukan titik api yang tentunya dampaknya berbagai macam ya, dampak lingkungan, dampak ekosistem dalam hal ini, kemudian juga dampak pada kesehatan, dampak pada aktivitas sosial dan lain sebagainya. Kita masih ingat kalau di dekat kita beberapa waktu yang lalu, tentu barangkali Anda juga mengikuti terkait dengan kebakaran lahan dan hutan yang ada di kawasan Gunung Bromo. Nah sekarang ini kawan, di kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Suryo, tepatnya di Pegunungan Arjuna Welirang, itu juga masih terus dilakukan proses pemadaman. Masih ada kebakaran di lokasi, masih ada proses pemadaman sampai dengan sekarang ini. Tadi siang saya sempat komunikasi dengan Kepala Tahura Raden Suryo, Bu Tias. Ini disampaikan oleh Bu Tias, kalau terkait dengan kebakaran yang ada di Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Suryo ya, di Pegunungan Arjuna Welirang, ini memang masih terus diupayakan untuk penanganan pemadaman. Disampaikan juga oleh Bu Tias, harapannya memang pemadaman bisa segera tuntas, tidak lama. Penanganan dilakukan dengan berbagai cara kawan, ada penanganan dengan jalur darat, kemudian ada juga waterbombing. Nah ini tentu menjadi satu catatan bagi kita bersama. Kalau bicara soal kebakaran hutan dan lahan, ini memang pemicunya beragam ya. Ada yang dipicu, salah satunya memang karena kita sekarang juga lagi ada di puncak musim kemarau, kemudian juga bisa jadi memang beberapa kejadian itu ditemukan salah satunya akibat dari kelalaian manusia. Nah harapannya tentu ini bukan hanya menjadi tugas dari jajaran terkait saja, dalam hal ini barangkali Dinas Kehutanan, dari Kementerian Kehutanan, dari Taman Hutan Raya, bukan hanya juga tugas dari BPBD, SAR dan lain sebagainya, tapi rasanya kalau bicara menjaga lingkungan ya, ini kan tugas kita bersama. Kalau hutan dan juga lahan kita ini terbakar, dampak berkelanjutan, bukan hanya dampak jangka pendek saja, tapi juga dampak jangka panjangnya, itu tentu yang merasakan secara luas adalah masyarakat juga. Nah mungkin Anda juga punya beberapa pengalaman kawan, barangkali Anda yang punya hobi mendaki, kemudian barangkali Anda juga punya pengalaman, ada saudara atau Anda sendiri punya

0: lahan yang dekat dengan hutan ya. Ini boleh juga loh ya. Anda kalau mau berbagi informasi atau sharing, kita bicara soal kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hari-hari ini rasanya menjadi keprihatinan kita bersama, boleh juga Anda bergabung bersama dengan kami di sore hari ini. Nah kawan, beberapa waktu yang lalu kita juga pernah mengangkat kasus karhutla, potensi karhutla. Ini di program Talkshow Radio City Guide, program Ijen Talk, program Talkshow pagi kami. Salah satunya waktu itu kami mengundang dari Koordinator Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur, Ahmad Lutfi. Disampaikan oleh Pak Lutfi, Agustus sampai dengan September ini memang menjadi puncak musim kemarau dengan curah hujan yang sangat sedikit, bahkan di beberapa wilayah ini tidak turun hujan sama sekali. Lutfi juga menyampaikan kondisi kering ini sudah terasa sejak bulan Mei sampai dengan bulan Juli kemarin, dan minimnya hujan ini tentu membuat vegetasi semakin kering ya. Tanaman-tanaman yang ada di hutan dan lahan kita ini dalam kondisi yang kering, sehingga kondisi ini tentunya juga bisa memicu lebih mudah terbakar ketika muncul sumber api di dekatnya. Nah, BMKG menghimbau masyarakat ini tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan api, terutama di kawasan hutan dan juga lahan terbuka. Aktivitas yang bisa menimbulkan kobaran api ini kan bermacam-macam ya. Kalau kita bicara Taman Hutan Raya atau Tahura sendiri, ini kan ada beberapa bagian yang memang berbatasan dengan permukiman warga. Ada juga yang berbatasan dengan lahan pertanian milik masyarakat yang barangkali bisa saja di sana ada pembakaran ya. Mungkin bakar sampah, kemudian bakar bekas pertanian dan lain sebagainya. Belum lagi aktivitas pariwisata, aktivitas pendakian dan lain sebagainya. Ini yang harapannya juga benar-benar bagaimana ditekankan semua masyarakat teredukasi, kita sama-sama menjaga untuk meminimalisir adanya potensi kebakaran hutan dan lahan. Nah, barangkali Anda juga punya beberapa komentar kawan, atau barangkali juga punya beberapa pengalaman ya yang bisa di-share ya. Sore hari ini saya Erika Rosa masih menemani Anda di program City Report Weekend.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang sedang memasuki tol Padang Malang, kondisi trafiknya juga lancar. Nah ini bagi Anda yang mengarah ke exit tol Singosari, di sini kalau kami pantau cukup lumayan padat ini ya. Nah ini hati-hati buat Anda yang sedang menuju ke exit tol Singosari. Lalu untuk kondisi entry-nya juga begitu, ramai lancar kondisinya kawan. Lalu bagi Anda yang sedang meneruskan ke tol Kejapanan Gempol, kondisi trafiknya juga lancar, tidak ada kendala. Lalu bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa update bagaimana situasi maupun cuaca di sana melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911. Info tol didukung oleh klinik utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di klinik utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421, Jalan Indragiri Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Capek banget perjalanan hari ini. Mana lapar banget lagi.
2: Cari kuliner di mana ya?
3: Nah, siapa nih yang lagi capek-capeknya melakukan perjalanan mengelilingi Kota Malang terus bingung mau berburu kuliner apa dan di mana? Ini dia Kuliner Orem-Orem, rekomendasi kuliner yang cocok untuk mengisi perut kosong Anda. Setelah capek berkeliling ke lokasi wisata di Malang, mengisi perut dengan kuliner yang berkuah menjadi hal yang sangat nikmat. Malang punya kuliner khas yang wajib Anda coba, namanya orem-orem. Orem-orem ini makanan yang dimasak dengan kuah santan kental berbahan dasar dari tempe. Cara penyajiannya berupa irisan ketupat, ditaruh dalam mangkuk atau piring yang ditaburi dengan tauge dan juga tempe. Lalu disiram dengan kuah santan yang sedikit pedas. Oh iya, kalau Anda ingin lebih nikmat, Anda bisa minta ditambah dengan potongan ayam atau telur loh. Enak banget. Nah, orem-orem ini menjadi ciri khas Malang karena dimasak dengan tempe asli Malang dan bumbu lokal Malang. Dan masakan ini sudah ada sejak tahun 1960-an di Malang. Dan orem-orem ini juga merupakan salah satu kuliner legendarisnya Malang loh. Konon, menikmati orem-orem tidak bisa dilakukan setiap hari karena hanya disajikan saat ada hajatan atau pernikahan di Malang. Dan juga menjadi simbol kesederhanaan dan ungkapan rasa syukur dalam hidup bagi masyarakat Malang. Lalu, sejak 1980, masakan orem-orem bisa dibeli di warung tradisional, bahkan juga ada di pedagang kaki lima. Untuk Anda yang ingin menikmati orem-orem, salah satu penjual orem-orem legendaris di Kota Malang ada di Jalan Irian Jaya nomor 1, Jalan Marta Dinata, Jalan Blitar nomor 14, Jalan Racing Osari nomor 40, dan Jalan Gatot Subroto nomor 72. Tunggu apa lagi? Yuk berburu kuliner legendaris orem-orem sekarang, dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial CityGate 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnished, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Ya, jalannya sepi banget ya.
8: Nah, mumpung sepi, siap ya.
7: Mau ngapain?
8: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
7: Sirkuit? Emang yang bucing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
8: Santai aja lah, kan gak ada orang.
7: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga, atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
8: Iya sih.
7: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
8: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong.
7: Oh no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Ini tadi ada beberapa catatan informasi juga yang sudah masuk di kami. Ada Bu Rose tadi di grup City Guiders Plaza ya. Jam 4 lebih 1 menit ini mengomentari soal parkir. Kalau kata Bu Rose, ini bicara soal parkir itu antara kasihan dan kebacot alias keterlaluan. Perjalanan di Malang Raya itu dalam sehari, kalau terhitung pagi sampai dengan malam, kira-kira biaya yang kita butuhkan untuk parkir, kalau untuk roda 4 itu kayaknya kok nggak cukup ya, Rp20.000. Kemudian kalau roda 2 itu perkiraan tidak cukup Rp10.000. Belum lagi ditambah adanya Pak Ogah di beberapa titik, ya bisa kira-kira biaya sehari Rp50.000 lah ya. Ini untuk parkir plus juga untuk bayar Pak Ogah yang ada di jalan. Ini termasuk Pak Ogah itu yang dimaksud Pak Ogah adalah supel tas gitu, Bu siapa tadi ya, Bu Rose ya. Oke, terima kasih juga Bu Rose sudah bergabung bersama dengan kami di sore hari ini. Lalu ada juga Pak Sori tadi jam 4 lebih 13 menyampaikan pintu tol Singosari arah ke Surabaya kondisinya mulai padat, untuk arah Batu kondisinya masih terpantau lancar. Di line telepon ada Pak Gozali yang juga mau bergabung. Selamat sore Pak Gozali.
1: Selamat sore Mbak. Izin menyampaikan terkait dengan kegiatan karnaval.
0: Di mana nih Pak?
1: Saat ini berada di wilayah Sukun ya. Di
0: gimana,
1: wilayah
0: Pak?
1: Sukun. Jadi di wilayah Sukun ini saat ini ada karnaval dengan startnya di sebelahnya di Gempol itu Mbak ya. Di sebelahnya SPB Sukun itu. Dan itu arahnya ke utara, masuk ke Sukun Permai, Mbak ya. Masuk ke Sukun Permai.
0: Berarti
1: imbas dari kegiatan ini, imbas dari kegiatan ini, Mbak. Ini lalin dari arah selatan dan utara ini, ya. Panjang.
0: Pak, berarti ada rute yang lewat jalan raya, Pak Gozali ya?
1: Ya, jalan raya cuma sedikit, Mbak. Rute jalan raya cuma sedikit ya, mungkin hanya sekitar satuan lah jalan rayanya.
0: Hanya tapi sekitar gimana, Pak?
1: Kisaran setengah, satu kiloan lah. Satu kilo nggak sampai, Mbak.
0: Oke. Tapi nggak ada penutupan jalan kan, Pak, ya?
1: Nggak ada penutupan jalan, tapi imbasnya ini lalin dari arah selatan dan dari utara ini macet di wilayah Klayatan. Klayatan, jadi kami mohon untuk cari alternatif aja yang dari selatan, ya, kalau menuju ke Kota Malang. Sebaliknya belok kanan di pertigaan Janti saja Mbak, itu longgar jalannya Mbak.
0: Baik, yang dari utara juga sama Pak ya, lalu lintasnya ya, macet gitu Pak ya,
1: ya tadi yang ya. Yang dari utara tadi sampai Supraun Mbak.
0: Waduh.
1: Kalau yang dari selatan ini di depannya kelihatan Gang 2, tepatnya di depan SD Islam ini Mbak.
0: Okay.
1: Tepatnya SD Islam. Jadi untuk bisa mencari jalur alternatif, kalau yang dari selatan itu nanti belok kanan ke pertigaan Janti itu Mbak, langsung ke arah Comboran gitu Mbak ya, itu bisa longgar ini tadi di situ Mbak.
0: Baik.
1: Kebetulan nanti yang dari utara juga seperti gitu Mbak, hindari SPBU Sukun, depannya SPBU Sukun, wow, macet ini.
0: Pak Gozali, ini berarti karnavalnya itu dari selatan arah utara gitu Pak ya?
1: Iya, dari arah selatan ke utara, tepatnya di samping SPBU Sukun itu kan ada jalan besar itu Mbak.
0: Iya betul.
1: Nah itu setatnya di situ Mbak. Terus bergerak ke utara sedikit, kurang lebih 500 meter lah Mbak.
0: Terus
1: itu nanti
0: belok kiri Mbak.
1: Masuk
0: ya.
1: Gangkara belok kiri masuk ke Mergan itu Mbak.
0: Baik. Ini yang dipakai untuk karnaval cuma separuh badan jalan berarti Mbak ya?
1: Iya separuh badan jalan ya. Cuma kan banyak juga yang menonton dan juga banyak juga yang ini antri keluarnya itu Mbak. Keluarnya peserta karnaval itu.
0: Sudah berapa peserta ini, Pak?
1: Wah, itu tadi saya sudah banyak, Mbak ya. Ini tadi saya di situ mulai macet tadi mulai jam 3 gitu, Mbak.
0: Oke, katanya tadi mulainya habis zuhur tadi, Pak, ya, startnya ya.
1: Iya. Iya, tapi ini tadi begitu macet yang saat ini yang paling ini yang agak lama ini tadi, Mbak. Video sudah saya kirimkan, Mbak. Oke, ya.
0: Siap. Pak Gozali ini kan warga Sukun juga, Pak, ya? Tahu nggak Pak,
1: ya,
0: kira-kira karnavalnya selesai sampai jam berapa nih Pak nanti?
1: Kalau tadi informasinya kurang lebih sekitar jam 6 itu kan Mbak.
0: Jam 6 sore nanti ya?
1: Iya, kurang lebih loh Mbak ya, tapi bisa juga

0: selesai sebentar lagi karena pesertanya sudah banyak di garis finish, kok, Pak.
1: Oh begitu. Pak, iya. Selain di sekitaran depan SPBU Sukun, ada jalan besar lagi tidak, Pak, yang dilintasi?
0: Kalau itu, kalau arah ke utara, saya rasa cuma di situ saja, Mbak.
1: Cuma di situ aja,
0: yang,
1: ya?
0: Iya, pertigaan Janti itu, Mbak, ya. Kalau setelah pertigaan Janti yang dari utara, itu ke selatan longgar, Mbak. Iya, longgar. Jadi yang dari utara, mungkin bisa cara alternatif menuju ke arah Janti gitu aja, nanti keluarnya di lampu merah Janti ini langsung ke selatan, Mbak. Begitu pula sebaliknya yang dari selatan belok kanan aja ke arah pertigaan Janti, itu lampu merah itu langsung ke arah Comboran, arah ke Malang juga, Mbak.
1: Baik. Guys ya, Pak Ghozali, terima kasih Pak infonya.
0: Terima kasih.
1: Semoga ya, membantu untuk yang lagi di jalan. Ya, selamat sore juga Pak Ghozali. Assalamualaikum, Pak. Itu tadi kawan info dari Pak Ghozali, karnaval di Sukun masih berlangsung ya. Ada beberapa dokumentasi tadi yang dikirimkan, saya tampilkan dulu di visual radio.
2: Selamat sore.
1: Nah, ini ada suaranya juga.
2: Menyampaikan bahwasannya saat ini di wilayah Sukun.
1: Panjang loh antriannya.
2: Yang mana startnya itu dari Gempol, sebelum SPBU itu, langsung masuk ke wilayah perumahan Sukun, Sukun Perme, jalan ke arah Kemergan. Jadi seperti saat ini yang kami pantau adalah jalur dari arah Blitar menuju ke Malang, tepatnya dari utara, dari selatan. Dari selatan ini macet ya, seperti terlihat ini yang dari selatan, ini yang dari utara ya. Jadi untuk pengguna jalan yang dari selatan, disarankan aja di belok kanan di wilayah Kelayatan itu ada pertigaan Janti, belok kanan aja, di situ agak longgar. Demikian yang kami sampaikan, terima kasih.
1: Ya, terima kasih kembali Pak Ghozali. Ini lalu lintasnya bukan lagi padat tapi sudah macet loh kawan, gak gerak sama sekali ini yang dari pertigaan Janti arah ke SPBU Sukun. Ngantri panjang, dominasi kendaraan pribadi roda 4. Ada tambahan lagi video juga dari Pak Ghozali? Oke, ini video tambahan ya. Nah, ini terlihat kondisi antrian kendaraan yang masih cukup panjang. Lalu lintasnya padat, merambat, cenderung berhenti. Bahkan untuk yang dari selatan mengarah ke utara, atau yang dari Sukun mengarah masuk ke Kota Malang, itu ternyata ekor antriannya bukan lagi sampai di pertigaan Janti, tapi sudah lebih dari pertigaan Janti. Kondisi lalu lintasnya masih padat, merambat, cenderung berhenti. Tadi Pak Ghozali menyarankan mending kalau yang belum terlanjur, ini dari Sukun, Anda yang mau masuk ke Malang, nanti sampai di pertigaan Janti langsung belok kanan saja. Lewat di daerah Janti, kondisinya relatif longgar. Siapa yang mau on air lagi? Oke, Pak Syawal, saya bantu dari komputer penyiar ya. Terima kasih banyak kawan untuk Anda yang sudah bergabung, tentu membantu juga untuk kawan pendengar yang sekarang ini lagi mobile. Pak Syawal, selamat sore.
3: Sore, salam sehat semuanya.
1: Salam sehat juga, Pak, silakan.
3: Iya, Pak, iya. Ini saya kebetulan di wilayah Mulyorejo ya. Wah, ini karnaval ini heboh sekali. Sudah macet juga. Ini kontingen terakhir, saya ini kejebak macet di daerah Tebo.
1: Oke, Mulyorejo ini itu daerah ini, mana Pak ya? Sukun juga ya?
3: Bandulan, iya. Daerah Sukun, Bandulan. Iya. Nah ini kan, saya ini rumahnya di Bandulan ya. Di mana? Di Jedong ya. Wakir ya. Nah ini wilayah saya ini terisolasi nih. Mau ke kota ini harus muter ke Batu dulu berarti.
1: Bingung Pak ya mau lewat mana ya?
3: Iya, karena di Mulyorejo kan tertutup karena ada karnaval di Mulyorejo. Mau lewat Sukun juga tertutup karena ada karnaval di Sukun. Nah, ini kenapa kok tidak ada koordinasi dari penyelenggara ya. Jadi bisa lewat mana kan bisa dipikirkan ketika nanti hari ini ada karnaval di sini. Harusnya besoknya baru yang di sini, yang gitu kan. Bisa dikoordinasikan biar warga yang di daerah sekitar bisa keluar masuk dengan mudah dengan akses yang sudah ada. Bahkan ini per RW ya Mbak ya?
1: Iya betul Pak.
3: Per RW loh Pak ya, kan berapa dana yang harus dikeluarkan per RT.
1: Berarti dan, tadi ini Pak Syawal lagi perjalanan juga, Pak?
3: Iya, betul. Nah, ini kan tadi pagi baru keluar, terus mau masuk ini juga kok wis tertutup semua akses jalannya, masuk di Mulyorejo juga tertutup. Ya, ini kebetulan kontingen terakhir saya merambat ini. Jadi ya mungkin ada evaluasi ya dari stakeholder yang terkait agar karnaval ini jangan per RW lah, Mbak. Waduh, kalau per RW itu ya wes ini juga biayanya juga kan mahal, terus warga juga sekitar yang butuh akses jalan juga merasa terhambat ya. Ya sama-sama ya suka-suka ya, sukacita ya, euforia, tapi paling enggak mengutamakan kepentingan umum lah ya. Enggak setiap enggak per RW ya. Kalau desa mungkin oke, atau per kecamatan. Bahkan lebih baik lagi per kabupaten atau per kota. Itu baru dikelola dengan satu kegiatan yang jadikan satu, ya sudah, itu sangat meriah menurut saya itu.
1: Baik.
3: Jangan siap. Per RW. Sekarang per RW, besok tahun depan per RT, tahun depan per gang.
1: Makin ya, bingung lagi
3: karnaval.
1: Nih, Pak, ya.
3: Iya.
1: Yang mau ya, lewat makin
3: karnaval.
1: Bingung.
3: Iya benar, mau lewat mana juga bingung kita ini. Ya itu aja sih. Mungkin evaluasi ya untuk semuanya. Terima kasih. Selamat sore, salam sehat. Juga.
1: Terima kasih banyak Pak Syawal sudah bergabung. Salam sehat. Ini tadi Pak Syawal selain menginfokan terkait dengan karnaval juga menyoroti soal kegiatan karnaval. Saya baca lagi beberapa informasi yang masuk di kami, saya cek di database Radio City Guide. Dari tadi pagi juga banyak kawan yang komentar terkait dengan banyaknya kegiatan di bulan Agustus ini ya. Ada berbagai kegiatan, ada jalan sehat, ada bazar, ada lomba-lomba, ada karnaval, bahkan satu kecamatan itu satu hari bisa dua desa atau kelurahan yang mengadakan karnaval. Belum lagi kalau yang mengadakan karnaval, dua daerah yang mengadakan karnaval, ini jalurnya berdekatan, akhirnya yang mau lewat bingung ya, mau lewat di mana lagi. Tadi pagi ini juga ada beberapa kawan pendengar City Guide yang berkomentar, salah satunya ada Pak Yudi. Kalau di mana-mana kita macet karena karnaval, bagaimana ya kira-kira diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelancaran lalu lintas? Mana yang diutamakan? Kira-kira ke depannya ini bisa enggak ya pakai jalan tol sekalian? Kalau jalan tol dipakai karnaval sekalian, waduh, ini makin lagi banyak yang protes lagi nih, Bayu D. Sebenarnya bicara soal bagaimana kegiatan karnaval, pengaturan lalu lintasnya, bagaimana mencegah sound horror yang berlebihan, termasuk juga menjaga ketertiban umum yang ada di jalan, itu sudah beberapa kali kayaknya kita bahas di program talk show kami, termasuk juga menghadirkan beberapa jajaran terkait. Saya kalau nggak salah kayaknya sudah 3 kali ya kita bahas ya. Kita waktu itu pernah menghadirkan dari Dinas Perhubungan, dari Kepolisian, termasuk juga dari Bakar Sosiologi, dari Bakar Transportasi. Tapi kok ya dari tahun ke tahun masih saja begitu. Info dari jajaran kepolisian maupun juga Dinas Perhubungan, memang kegiatan karnaval ini kan harus berizin ya. Bahkan kalau di Kabupaten Malang itu ada rapat koordinasi khusus, katanya sih begitu. Jadi kalau mau ada karnaval itu dikumpulkan dulu seluruh panitia, Babinsa, Babinkamtibmas, kemudian stakeholder terkait. Ini terkait dengan bagaimana kegiatan karnaval ini tetap mematuhi aturan, termasuk tidak melanggar norma, lalu juga kalau pakai son-sonan itu tidak melebihi batas yang ditentukan. Dan kalau soal lalu lintas, salah satu yang ditekankan dalam perizinannya harus ada jalan alternatif. Nah, kalau begitu ceritanya, kenapa kok masih sering kali ini menjadi satu kegiatan yang banyak diprotes oleh masyarakat? Mungkin Anda juga punya pandangan tersendiri, kawan. Nah, di sisi lain sebenarnya penyelenggara karnaval itu mereka juga sudah memberikan informasi sebenarnya ya, jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan itu biasanya 2 minggu sebelumnya sudah ada flyer yang tersebar di berbagai media sosial, termasuk ada beberapa yang kirim ke kami, kita juga bantu untuk siarkan. Ada juga beberapa pamflet, ada juga banner yang dipasang di beberapa jalan kalau daerah itu mau mengadakan karnaval. Nah, tapi ya begitu, setiap ada karnaval selalu salah satu problem yang muncul adalah terkait dengan potensi kepadatan, bahkan sampai dengan kemacetan lalu lintas.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sering gak sih ngerasa kesal sama hal-hal kecil? Mungkin macet saat berangkat kerja, pesan WhatsApp yang belum dibalas, atau perdebatan sepele dengan pasangan dan rekan kerja. Saat emosi sedang tinggi, semua masalah terasa besar dan mendesak. Nah, ada satu teknik sederhana yang sering digunakan untuk membantu melihat masalah dengan perspektif yang lebih luas. Namanya aturan 80 tahun. Caranya sangat mudah. Sebelum marah atau mengambil keputusan penting, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau umur saya 80 tahun nanti, apakah masalah ini masih akan saya anggap penting? Pertanyaan sederhana ini membantu otak untuk keluar dari tekanan sesaat dan melihat gambaran yang lebih besar. Karena faktanya, banyak hal yang membuat kita stres hari ini sebenarnya tidak akan berarti banyak beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Misalnya, kemacetan pagi ini apakah akan terasa penting saat kita berusia 80 tahun? Apakah perdebatan kecil di grup WhatsApp akan menjadi kenangan yang terus diingat? Atau apakah kesalahan kecil yang anak lakukan hari ini akan lebih penting daripada hubungan baik yang kita bangun bersama mereka? Seringkali jawabannya adalah tidak. Bukan berarti semua masalah harus diabaikan. Kalau menyangkut kesehatan, keuangan keluarga, pendidikan anak, atau keputusan besar dalam hidup, tentu tetap perlu dipikirkan dengan serius. Namun, untuk banyak hal yang hanya menguras emosi, aturan 80 tahun membantu kita memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Psikolog menyebut bahwa manusia cenderung melebih-lebihkan dampak masalah yang sedang dihadapi saat ini. Fenomena ini dikenal sebagai Frozen Bias, yaitu kecenderungan memberi bobot berlebihan pada kejadian yang sedang berlangsung dibanding dampak dalam jangka panjang. Jadi saat emosi mulai naik atau pikiran terasa penuh, berhenti sejenak selama 10 detik, lalu tanyakan, saat saya berusia 80 tahun nanti, apakah ini masih akan menjadi masalah besar? Kalau jawabannya tidak, mungkin ketenangan hati jauh lebih berharga daripada memenangkan perdebatan hari ini.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimurpark. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Ya, kawan sore hari ini saya Erika Rosa masih bersama dengan Anda di program City Report Weekend. Tadi Pak Anton ini mengomentari terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ya. Tadi saya sempat bahas soal itu. Pak Anton menyampaikan penyebab kebakaran sebenarnya ya cuma satu, yaitu api. Betul Pak, memang ya. Yang namanya kebakaran sumbernya pasti dari api. Nah, yang jadi persoalan api ini bisa muncul dari mana? Kalau kita bicara kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Suryo, daerah Pegunungan Arjuna Welirang, sampai dengan sekarang ini kawan, memang masih belum diketahui apa yang menjadi penyebab kebakarannya. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Jawa Timur Gatot Subroto, sampai dengan sekarang ini dari jajaran Tahura ini masih terus melakukan penelusuran ya, apa yang menjadi penyebab dari kebakaran. Selama ini memang kalau bicara soal kebakaran menurut Gatot itu bisa disebabkan karena dua hal, karena aktivitas manusia atau karena pengaruh dari alam. Nah, sampai dengan sekarang ini petugas masih melakukan pendalaman mencari tahu apa yang menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang ada di Tahura Raden Suryo. Begitu yang update-nya sekarang ini ya. Lalu untuk informasi lain, tadi juga ada Pak Randy jam 4:32, karnaval di daerah LA Sucipto, ini dari arah Wendit ke arah LA Sucipto, kondisinya macet total. Selain karnaval, banyak juga truk tebu di sana. Waduh, ini ada karnaval, ditambah lagi berbarengan dengan mobilitas truk tebu. Ada fotonya tadi yang dikirim oleh Pak Randy, saya tampilkan kawan di daerah Wendit ya, ini juga ada karnaval ternyata. Selain sukun di Wendit arah ke LA Sucipto, daerah Mendit arah ke LA Sucipto itu juga ada karnaval. Hati-hati yang lagi mobile, kalau memang memungkinkan cari jalur alternatif barangkali bisa cari jalur yang lain. Nah kawan, untuk update informasi lain Anda masih terus boleh berbagi informasi bersama dengan kami. Bisa lewat WhatsApp di 0811 36011.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kamu mahasiswa baru di Malang ya?
2: Iya kak,
1: dari tadi aku lihat sepertinya pegang perut terus, lagi nahan sakit ya?
2: Biasa kak, gangguan lambung ini, anak kos, jadi makanya gak teratur.
1: Jangan cuma hafal jalan ke kampus dek, tapi hafalin juga tempat buat jaga kesehatanmu.
3: Yuk kenalan sama RSU Bri Medica Malang, rumah sakit dengan konsep butik hospital dan green building yang nyaman, modern, dan bikin Anda betah. Bayangkan, selesai kuliah atau di tengah aktivitas padat, Anda datang ke tempat yang sejuk, hijau, ruang tunggu nyaman, plus wifi cepat.
2: Wah, layanannya lengkap juga, Kak.
1: Mulai dari IGD 24 jam, poli spesialis dan subspesialis, klinik estetik, poli gigi estetik, hingga klinik akupuntur.
3: Dan buat Anda yang homesick, burnout karena tugas kuliah, atau masih beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman baru, tersedia layanan psikologi dan psikiatri.
2: Pakai BPJS Kesehatan bisa nggak, Kak?
1: Tenang, RSU Bri Medica Malang juga melayani pasien BPJS.
3: Bri Medica di Jalan Mejen Panjaitan nomor 176 Malang. Telepon 0341-580099 atau WhatsApp di 0813-544-00800. RSU Bri Medica Malang, United for Excellence. 2026 Bri Medica Level Up.
4: Wah, panas juga ya main padel.
5: Time out. Minum cheers dulu dong.
4: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
5: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya, kawan, terima kasih tadi yang sudah berbagi informasi. Belum sempat ke play ada Pak Dhani di jam 4 lebih 48 menit ada voice note-nya.
1: Gerbang BNI, UB Gerbang BNI, nggak tahu ini dari fakultas mana lagi buyaran. Buyaran ospek. Ospek jurusan ini harusnya loh ya, ospek jurusan yang saya tahu. Pakai baju hitam putih semua. Wah, ini trotoar penuh baju hitam putih. Mosok karnaval gitu.
0: Ya, terima kasih Pak Dhani. Mentang-mentang di mana-mana ada karnaval, disamaratakan aja Pak Dhani ya. Kalau ada keramaian berarti karnaval gitu ya. Terima kasih Pak Dhani sudah bergabung juga sore hari ini. Nah, kawan, saya juga mengingatkan untuk Anda, ini yang biasanya memang aktivitasnya selalu bergantung pada internet, kayaknya sih semuanya ya. Kalau internet masih suka lemot, bikin emosi, saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Ini Anda bisa menikmati internet real speed, bukan updo, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online juga semakin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Kalau ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda akan dapat tambahan 24 jam masa aktif secara gratis tanpa biaya upgrade dan juga downgrade. Sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Info lebih lanjut bisa segera hubungi customer service kawan di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 5 sore. Kawan, Kabupaten Malang mulai memasuki musim panen tembakau. Aktivitas panen tembakau mulai berlangsung di sejumlah sentra pertanian Kabupaten Malang. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Kabupaten Malang, Sukadi, mengatakan jumlah petani yang menanam tembakau tahun ini tidak sebanyak sebelumnya. Memasuki masa panen, kualitas daun menjadi faktor penting yang menentukan hasil nilai jual tembakau. Petani juga masih bergantung pada kondisi cuaca selama proses pemetikan hingga pengeringan, sehingga musim kemarau yang stabil diharapkan mampu menjaga mutu hasil produksi dan pendapatan petani. Kawan, UPN Veteran Jatim siapkan sanksi terkait dugaan pelecehan seksual menggunakan AI. Humas UPN Veteran Jawa Timur, Niswan, mengatakan kampus masih mendalami dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang mahasiswa. Niswan menambahkan kasus tersebut berkaitan dengan foto yang diedit menggunakan teknologi kecerdasan buatan ataupun AI, kemudian diduga disebarluaskan melalui media sosial. Lebih lanjut, Niswan menyebut untuk sanksi yang terberat dapat berupa drop out ataupun DO, tetapi keputusan belum bisa diberikan sebelum bukti dan hasil pemeriksaan dinyatakan lengkap. Sementara itu, proses pengumpulan bukti dan pendalaman kasus masih berlangsung, maka untuk keputusan terkait bentuk sanksi diperkirakan dapat diketahui dalam waktu sekitar 2 hingga 3 minggu setelah proses Satgas PPKS selesai. Kawan, evaluasi transportasi laut, DPR minta pemerintah perkuat standar keselamatan. Anggota Komisi 5 DPR RI Edi Purwanto mengingatkan pemerintah untuk tidak menempatkan transportasi laut sekedar sebagai pelengkap di negara kepulauan. Kata Edi, pembenahan armada kapal, pelabuhan hingga sistem navigasi harus menjadi prioritas utama karena jalur laut merupakan urat nadi mobilitas warga dan distribusi kebutuhan pokok di daerah kepulauan. Lebih lanjut, Edi mendesak pemerintah untuk segera membangun ekosistem pelayaran yang modern dan aman guna mencegah berulangnya insiden kecelakaan serta kebakaran kapal. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, saya Erika Rosa kembali bersama dengan Anda di program City Report Weekend. Sore hari ini, tadi ada juga komentar dari Pak Yudi ya, jam 4:33, tadi Pak Yudi mengomentari terkait dengan parkir. Memang parkir itu perlu diatur, baru turun sebentar, tidak sampai 5 menit, pasti langsung bayar parkir. Ongkos parkir lumayan, rata-rata 20.000, tidak sampai 1 hari, kalau kita memang banyak perlu di Kota Malang. Jadi nggak perlu nunggu sehari lah ya, habisnya 20.000, bahkan bisa jadi setengah hari aja. Kalau kita parkir di beberapa lokasi itu sudah habis 20.000, mungkin bisa juga lebih nih Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi sudah ikut bergabung juga sore hari ini. Lalu ada lagi Pak Hendra tadi menyampaikan minta infonya mau ke Gor Kenarok dari Juanda. Ini apakah di sekitar sana ada jadwal karnaval? Saya cek dulu Pak ya. Kayaknya tadi pagi itu ada yang menginfokan adanya kegiatan karnaval. Saya lupa nih di mana saja. Saking banyaknya karnaval ya, yang pasti kalau yang masih berlangsung sampai dengan sore hari ini, itu ada di Sukun, kemudian ada di Muharto. Nah, barangkali kalau mau ke sekitaran Gor Kenarok, hati-hati Pak. Ini bisa saja nanti terdampak keramaian adanya karnaval di daerah Muharto ya, karena pasti banyak yang menghindari lokasi yang ada di sana. Lalu selain ada di Muharto, tadi barusan kita juga dapat informasi, itu ada kegiatan karnaval di Mendit arah ke LA Sucipto. Dari Mendit arah ke LA Sucipto. Nah, kalau yang di Gor Kenarok sendiri, tadi pagi sih ada gerak jalan. Hanya dua sisi ya, gerak jalan dua sisi ya. Itu tadi pagi. Kalau karnaval kayaknya nggak ada deh Pak ya. Saya coba cek dulu di beberapa database kami, terutama beberapa informasi yang masuk hari ini. Mungkin Anda yang juga baru saja lewat kawan di daerah Gor Kenarok bagaimana? Ada karnaval nggak ya di sana ya? Nggak ada info karnaval ya kalau di Gor Kenarok ya. Oke, info dari teman-teman di newsroom nggak ada Pak, masih aman dari karnaval. Saya coba cek juga di aplikasi pemantau traffic. Ini di sekitaran Ki Ageng Gribik, Maijen Sungkono sampai dengan Gor Kenarok, lalu lintasnya masih terpantau lancar. Nggak ada hambatan Pak, jadi ini bisa melintas dengan tenang, nggak ada potensi kepadatan maupun juga kemacetan.

Anda kawan yang lagi menikmati sore hari di hari Minggu ini, tetap pantau juga ya bagaimana perkembangan situasi yang ada di sekitar Anda, terutama untuk jalan-jalan yang ada kegiatan karnaval, barangkali bisa dihindari. Paling tidak supaya bisa mengurangi potensi kepadatan. Sukun masih ada karnaval, Muharto juga masih ramai. Lalu di daerah Mendit yang arah ke LA Sucipto itu juga ada karnaval. Yang terbaru, ini tadi kita dapat info jam 5 lebih 10 menit ya, dari Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi. Ini soal karnaval yang tadi disampaikan di daerah Mendit, itu ternyata ada kegiatan karnaval di Kelurahan Pandanwangi. Sekarang ini karnavalnya masih berlangsung. Ada beberapa dokumentasi yang disampaikan kawan, saya tampilkan juga di visual radio. Nah, ini kondisinya memang lumayan ramai, tapi ada petugas kepolisian di lokasi. Selain itu, Ibtu Isrofi juga menyampaikan anggota sekarang ini masih melaksanakan pengaturan lalu lintas dan juga rekayasa lalu lintas supaya segera mencair untuk arus lalu lintasnya. Ada video juga yang disampaikan kawan, ini masih berkaitan dengan karnaval di Kelurahan Pandanwangi. Oke, itu ada petugas kepolisian mengatur lalu lintas. Kalau dari videonya ini memang terlihat lalu lintasnya luar biasa padat ya, antrian panjang tapi masih bisa bergerak, yang dalam artian tidak sampai berhenti jegrek gitu. Yang tadi jadi sorotan teman-teman pendengar City Guide di daerah Pandanwangi, ini mulai dari Wendit arah ke LA Sucipto, itu kan ada karnaval. Sudah karnavalnya pakai jalan raya, lalu lintasnya padat. Di lokasi itu juga berbarengan dengan mobilitas truk tebu. Bukan lagi truk-truk kecil ya, tapi juga truk gandeng yang besar-besar. Jadi otomatis kondisi itu menambah lagi potensi kepadatan yang ada di sana. Barangkali bisa jadi gambaran untuk Anda, semoga bisa menghindari juga ya. Untuk informasi lain, saya mau cek dulu, ini tadi ada beberapa yang belum kebaca, salah satunya ada Pak Hendra. Oh, Pak Hendra sudah tadi mau menuju ke Gor Kinarok dari Juanda ya, tadi sudah kita jawab. Lalu ada Pak Matius, ini menyampaikan jam 4.58, hati-hati juga di daerah Muharto, info dari teman tadi sekitar jam 4 sore. Ini ada video dan juga foto yang di-share. Pak Matius dapat info dari rekannya. Memang benar Pak, daerah Muharto itu ada kegiatan karnaval. Jam 4 sore tadi masih berlangsung kawan karnavalnya. Wow, luar biasa ramai dengan berbagai pertunjukan. Kemarin kita kalau soal karnaval yang ada di Muharto, kemarin sore kita sudah komunikasi dengan Kapolsek Kedung Kandang ya. Saya coba cek dulu, kemarin kita komunikasi dengan Kapolsek Kedung Kandang. Kami menanyakan terkait dengan rute karnaval yang di Jalan Muharto. Jadi kita komunikasi menanyakan rute karnaval yang ada di Jalan Muharto. Kita

0: tersambung kemarin bersama dengan Kapolsek Kedungkandang Kompol Royhan. Itu disampaikan kalau yang Karnaval Muharto kawan, startnya mulai dari Balai RW, Gang 7 Muharto, kemudian keluar ke Jalan Besar, masuk lagi di Jalan Muharto, Gang 5. Jadi sebenarnya kalau kata Kompol Royhan, ini karnavalnya banyak lewat di jalan-jalan kecil, walaupun ada beberapa titik yang juga melintas di jalan besar, tapi dipastikan kalau pesertanya itu nggak terlalu banyak ya. Ada dari 2 RW, dari RW 7 dan juga dari RW 5. Dan personil kepolisian ini juga infonya sudah disiapkan untuk membantu pengaturan lalu lintas yang ada di sana.
1: Infotalk, informasi seputar jalan tol.
2: Selamat sore kawan, kita kembali update arus lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang sedang mengarah ke tol Pandaan, kondisi trafiknya lancar, tidak ada kendala kawan. Lalu bagi Anda yang meneruskan perjalanannya menuju ke arah tol Porong Gempol, untuk kondisi trafiknya ramai lancar. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol kawan, juga bisa ikut berbagi kepada kami di nomor WhatsApp-nya 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
6: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
7: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
6: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
7: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
6: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
7: Iya sih. Aduh, maaf, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
8: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Awali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, berhubung dari tadi kita dapat informasi terkait dengan potensi kepadatan ya, ternyata sampai dengan sore hari ini juga masih sama, termasuk kalau bicara kepadatan, salah satu yang memang masih mendominasi, ini pemicunya karena adanya kegiatan karnaval. Karnaval di Sukun, lalu juga di Muharto, dan juga karnaval di daerah Mendit arah ke LA Sucipto. Ini karnavalnya Kelurahan Pandanwangi. Hati-hati untuk Anda yang melintas, barangkali kalau memungkinkan untuk dihindari, bisa dihindari saja. Kalau untuk informasi lain, tadi ada Pak Anton, jam 5 lebih 1 menit, ini ada beberapa kebakaran yang terjadi karena sesuatu yang alamiah, contohnya batu bara, itu bisa membakar dirinya sendiri tanpa harus ada yang memicunya. Kemudian pohon kering yang ada di hutan, yang saling bergesekan dalam jangka waktu tertentu itu juga bisa menimbulkan panas yang pada akhirnya akan terjadi kebakaran hutan. Overload dari kabel listrik yang bertegangan tinggi ini juga bisa memicu terjadinya kebakaran kalau tidak terjadi short elektrik atau beban arus yang tidak sesuai dengan kapasitas kabel yang akhirnya akan melelehkan kabel karena overhead lalu terjadilah kebakaran. Ini Pak Anton mengomentari ya terkait dengan apa saja yang sebenarnya memungkinkan untuk menjadi pemicu kebakaran kawan. Apalagi sekarang ini kan kita memasuki puncak musim kemarau, jadi bukan tidak mungkin yang namanya kasus atau potensi kebakaran itu akan terjadi peningkatan. Terima kasih Pak Anton, barangkali ini juga menjadi reminder untuk kita bersama bagaimana kita juga menjaga lingkungan yang paling terdekat dengan kita ya. Kalau bicara kebakaran, tentunya bukan hanya kebakaran hutan dan lahan, kebakaran di permukiman pun tentu juga membutuhkan kesadaran bersama supaya bisa kita cegah bersama. Ini tadi dari Pak Anton mengingatkan apa saja yang sekiranya bisa menjadi pemicu potensi kebakaran. Ada lagi Pak Markus, tadi jam 5.02 menit, mohon info apakah ada karnaval di daerah Petung Sewu. Daerah Petung Sewu ini kayaknya ada dampaknya karena karnaval di Mulyorejo barangkali Pak ya, karena banyak yang mungkin mengalihkan perjalanannya atau bagaimana. Kalau di daerah Petung Sewu ada karnaval juga enggak ya? Coba nanti kita cek dulu Pak. Karena ada beberapa kegiatan karnaval yang biasanya tuh infonya masuk di kami. Kalau yang sore hari ini tadi yang banyak masuk di kami itu yang ada di Sukun, kemudian ada di Muharto, dan juga ada di daerah Pandanwangi. Nah yang di daerah Pandanwangi ini termasuk lewat di jalan besar ya, dari Mendit mengarah ke LA Sucipto. Lalu lintasnya juga lumayan padat kawan, karena selain kendaraan pribadi juga ada mobilitas dari truk tebu. Lalu untuk informasi lain, jam 5 lebih 2 menit, tadi juga ada Pak Dani. Pak Dani kembali mengirimkan update informasi, ada voice note-nya.
1: Mungkin terhambat kalau ada supporter-supporter DBL itu.
0: Kan oh sebelumnya...
1: Ada DBL di sana.
0: Oke, sebelumnya ada...
1: Perempatan Tong, Merjosari, belakangnya Win ini, wah luar binasa.
0: Oke, tadi sebelumnya Pak Dani bagi info juga ya di jam 5 lebih 2 menit ya.
1: Selamat sore Mbak Erika.
0: Ini yang di...
1: Ini 2 hari ya,
0: veteran Sabtu juga enggak ya?
1: Banyak karnaval yang makan jalan utama. Lalu enggak jalan gitu loh, saya herannya mereka enggak jalan sekarang. Karnavalnya itu nggak jalan terus, jadi berhenti joget-joget atau atraksi apa, nanti jalan lagi. Itu yang bikin lama, dan macetnya akhirnya berkepanjangan. Saya sih nggak melarang ya, karnaval, karena itu hiburan. Hiburan. Dan saya ingat, zaman dulu, saya kecil diajak lihat karnaval, lihat mobil bunga itu, mikirnya, orangnya yang bikin ini telaten banget gitu. Sama seperti pemikiran ibu yang kemarin, kepinginnya karnaval itu cuma satu hari aja. Dulu kan dipusatkan di Balai Kota, Stadion Gajayana, Ijen, kayak gitu. Mungkin nggak tahu ya sekarang kok bisa.

0: gimana, jadi nggak sampai bikin kepadatan. Kayak tadi saya terjebaknya di Pandanwangi itu, lihat kenapa kok terjebak, ternyata berhenti karnavalnya, berhenti akhirnya mobil-mobil di belakang berhenti termasuk saya, sampai akhirnya mematikan mesin, saya matikan mesinnya. Jadi ya mungkin Pak Lurah, Pak Camat, Bu Lurah, Bu Camat juga bisa memikirkan Pak RT, Pak RW-nya, jadi jangan sampai makan jalan utama itu, juga mikirkan kepentingan warga di sekitarnya.
1: Oke, karena tadi saya play-nya nggak urut ya. Jadi yang pertama tadi Pak Dhani menyoroti terkait dengan karnaval yang kok banyak banget ini per RW mengadakan. Lalu Pak Dhani juga kirim foto, di sini sepi. Kalau yang sepi ini di daerah mana nih Pak? Ini ya, Pak Dhani tadi kirim foto. Baru setelah itu Pak Dhani jam 5 lebih 11 menit menyampaikan informasi lagi.
0: Ragur, karena Rok mungkin terhambat kalau ada supporter-supporter di BL itu. Kan ada di BL di sana.
1: Ya, ini
0: perempatan
1: tadi
0: Tong, Merjosari,
1: okay. Yang satu-satu dulu ya. Tadi yang terkait dengan Gor Kenarok ada DBL, itu Pak Dhani mengomentari. Ada yang tanya tadi sebelumnya, ada kawan pendengar City Guide yang tanya bagaimana kondisi lalu lintas di sekitaran Gor Kenarok karena mau perjalanan ke sana. Tadi Pak Hindra, lalu dijawab oleh Pak Dhani, kalau yang di Gor Kenarok mungkin ini ada, kalaupun ada keramaian karena di lokasi sana itu ada kegiatan DBL. Oke, terima kasih Pak Dhani. Lalu ada tambahan lagi dari Pak Dhani di jam 5 lebih 26 menit ya, di daerah Merjosari kawan.
0: Perempatan Tong, Merjosari, belakangnya Win ini, wah luar binasa.
1: Oke, di daerah Merjosari kondisi lalu lintas luar biasa padatnya Pak Dhani ini ya. Gimana Pak Dhani, padat merambat, macet atau gimana nih yang di daerah Merjosari? Itu tadi beberapa catatan dari Pak Dhani. Untuk informasi lain ada Pak Rudi, tadi jam 5 lebih 3 menit. Ini Pak Rudi juga menyampaikan beberapa catatan informasi. Pak Rudi, tadi kirim voice note juga ya.
2: Izin melaporkan, tadi saya melintas di depannya Supraun, arah ke Sukun. Belum sampai pasang ternyata, sudah macet ya, panjang hampir setengah jam tidak bergerak. Jadi saya pilih berbalik, ternyata di daerah sudah menengi daerah arah Merkan pun juga karena apa begitu. Dan mohon teman-teman yang anda ke arah Kepanjen cari yang lain jadi yang di tengah atau barat agar tidak terjebak karena apa. Sementara ini masih mendung-mendung jahat dulu gitu. Merkan juga karena apa gitu, sehingga terus bagaimana kalau mau ke Kepanjen. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Ini tadi update di daerah Mergan ya, Pak Rudi ya. Baik kawan, kita jeda dulu sejenak untuk azan maghrib terlebih dahulu.

Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Wisdom.
1: Saya terbersit sebuah cerita kisah yang cukup masyhur. Ketika ada seorang penebang kayu, ya hidupnya pas-pasan. Suatu ketika dia mendapatkan pengumuman dari kepala desa, siapa yang memberikan kayu yang terbaik akan mendapatkan hadiah cukup besar. Selama dia menjadi penebang kayu, dia mempunyai kayu yang cukup panjang, cukup kuat, cukup besar, yang bisa disayembarakan sehingga dia mendapatkan hadiah cukup besar. Tetapi dia mempunyai teman sesama penebang kayu yang sedang sakit, yang tidak bisa apa-apa. Hadiah yang cukup besar diberikan obat-obatan sehingga dia itulah yang disebut dengan loyalitas. Loyalitas itu sejatinya bukan sesuatu yang hanya sekedar menempel saja, tetapi yang jelas ada keterikatan yang cukup besar ketika membicarakan persoalan kesetiaan. Jadi ada unsur utama di dalam loyalitas yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kepercayaan, di mana orang itu sangat kita percaya sehingga apapun yang dilakukan kita support secara maksimal. Dan yang kedua adalah komitmen, kesediaan diri untuk selalu berada di samping teman atau atasan atau siapapun juga dalam jangka panjang, dan bukan hanya ketika segalanya masih mudah. Ya, dan yang ketiga ada pengorbanan sehingga kepentingan pribadi dikesampingkan untuk kepentingan yang lebih besar untuk orang-orang yang kita loyalkan gitu. Dan yang terakhir, persoalan kejujuran itu penting. Ya, sehingga ketika kita berbicara masalah saya loyal terhadap negara, saya loyal terhadap organisasi, saya loyal terhadap persahabatan, saya loyal terhadap atasan, kita harus jujur, terbuka, dan transparan meskipun kebenaran itu mungkin barangkali menyakitkan. Saya pernah menjadi pejabat Sekda Trenggalek selama hampir 1 tahun, menjadi pejabat Bupati Pasuruan selama 1 tahun pula. Sudah barang tentu ketika saya menjabat, maka totalitas saya bekerja di Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Pasuruan. Tetapi saya memahami bahwa saya tidak bisa menjadi pejabat Sekda Trenggalek maupun pejabat Bupati Pasuruan kalau seandainya tidak didisposisi oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Loyalitas tidak hanya sekedar disebutkan saja. Loyalitas baru terwujud apabila direalisasikan. Loyalitas kan sebuah pilihan aktif untuk tetap setia meskipun situasinya berubah.
2: Saya Dr. Andrianto, Sarjana Hukum Majelis Kesehatan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur, serta Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Nutrisionis Indonesia untuk Wisdom City Guide 911.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saatnya beli rumah. Inilah saat yang paling tepat beli rumah di Kota Malang dan Batu. Ayo, kunjungi Expo Properti terbesar tahun ini yang berlangsung selama 14 hari di Mall MOG Malang dengan promo Big Sale Properti diskon besar-besaran sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 yang menampilkan ribuan unit rumah, villa, resort mewah dan rukos, rumah kos-kosan premium di tengah Kota Malang dan Batu. Cukup luangkan waktu sejenak saja ke Expo di Mall MOG Malang ini mulai tanggal 12 sampai dengan 25 Agustus 2026. Anda seakan-akan telah mengelilingi Kota Malang, Batu, Lawang, dan Singosari karena bisa secara langsung memilih ribuan unit properti di berbagai lokasi yang ditampilkan di Hall Utama Mall MOG Malang. Mulai harga 400 jutaan sampai 5 miliar semua ada. Ingat, jangan putuskan beli properti di Kota Malang dan Batu jika Anda belum mengunjungi Expo di Mall MOG Malang ini yang bertabur diskon besar-besaran. Big Sale, ribuan unit rumah hanya selama Expo berlangsung mulai hari Rabu tanggal 12 sampai 25 Agustus 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit enggak ketahuan kali ya.
3: Loh, mas, bukannya sama emang di buriku dah?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, mas yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
4: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
6: Serius? Dari mana infonya?
5: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
6: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
5: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
7: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan. Saya masih setia menemani Anda di program City Report Weekend malam hari ini. Untuk yang sekarang ini lagi perjalanan, tadi sempat ada Pak Hasan Bisri ya. Ini update informasi kondisi lalu lintas di Terminal Arjosari. Infonya tadi di jam 5 lebih 13 menit. Pak Hasan juga melengkapi dengan dokumentasi video saya tampilkan di visual radio.
1: Selamat sore. Ini kondisi
0: sore, Pak Hasan.
1: Imbas bus yang ngetem di depan ini jadi macet. Laju 7656 N-nya. Ada 2-3 di seputaran Raden Intan di terminal. Masih aja tetap ya. Makasih.
0: Terima kasih kembali Pak Hasan untuk infonya. Lalu ada juga Pak, oh tadi terkait dengan infonya Pak Hasan ya. Lagi-lagi ada bis yang ngetem di luar terminal. Teman-teman di newsroom ini tadi langsung gerak cepat begitu untuk meneruskan informasinya ke Kepala Terminal Arjosari Mega Perwira. Nah memang lagi-lagi dan lagi-lagi gitu ya. Persoalan bis yang ngetem di Terminal Arjosari ini masih saja terjadi. Bagaimana? Ada tadi ada petugas juga nggak sih Pak yang barangkali berjaga di luar terminal, mungkin juga mengarahkan untuk para penumpang yang masih saja nunggu di luar terminal, atau barangkali ini juga apa tuh namanya ya, menghalau bis-bis yang sengaja untuk berhenti di luar terminal. Boleh Pak Hasan ya, kalau masih menyimak siaran dari Radio City Guide barangkali bisa disampaikan juga, ditambahkan untuk informasinya. Ada Pak Pras tadi juga update informasi terkait dengan bagaimana kondisi di daerah Sukun karena ada karnaval ya. Sampai dengan jam 5 lebih kawan, ini karnavalnya belum selesai. Dan di sekitaran Sukun itu masih ada potensi kepadatan.
2: Jika perkenalkan saya Pras dari Malang. Ini kebetulan saya juga baru nyampe di Sukun via Janti. Kondisi terkini dari arah ini ya. Arah depan Polsek ya, Polsek di situ dari dekatnya Indomaret Fares itu masih terpantau macet ya. Cuman kalau arah menuju depan Kanjuruhan, Universitas Kanjuruhan sudah mulai longgar gitu ya. Kalau mau arah kota saya sarankan benar lewat Janti, itu masih sangat longgar sekali. Begitu Kak, nanti kalau ada lagi saya update lagi. Kebetulan saya juga sebagai driver online di Malang ini. Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali Pak Pras untuk informasinya. Lalu ada juga Pak Saiful Anam ya, tadi menanyakan informasi, mohon info arah Arjosari ke Kepanjen, ini kondisinya bagaimana? Kalau dari Arjosari ke arah Kepanjen Pak ya, mending lewat daerah Mergosono Pak, lewat di Panglima Sudirman, kemudian lurus, nanti lewat Mergosono, lewat Gadang. Paling tidak ini bisa mengantisipasi adanya potensi kepadatan. Tadi sih di Sukun ada karnaval ya, tapi ini kita cek lagi dari pantauan aplikasi pemantau traffic kawan. Lalu lintas di Sukun sudah lancar, apakah karnavalnya sudah selesai? Sudah sampai di finish semua pesertanya? Atau bagaimana ya? Kondisi di sekitaran Sukun sudah lancar sebenarnya Pak? Ini baru saja kita cek dari aplikasi pemantau traffic.

Kali ini saya akan membawa Anda berkeliling untuk mengenal Kecamatan Sukun Kota Malang. Secara geografis, Kecamatan Sukun merupakan kecamatan yang terletak di bagian barat daya Kota Malang. Dan ternyata, Kecamatan Sukun menjadi satu dari dua kecamatan yang tergolong baru loh di Kota Malang. Karena 28 tahun sejak Kota Malang ditunjuk sebagai kota praja di tahun 1942, Kota Malang hanya dibagi menjadi tiga kecamatan. Barulah di tahun 1988, atas dasar pelaksanaan program pemekaran, dibentuklah dua kecamatan baru, yaitu Kecamatan Sukun dan Kecamatan Lowokwaru. Secara administratif, Kecamatan Sukun dengan tiga kecamatan lainnya di sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Lowokwaru dan Klojen. Di timur, berbatasan langsung dengan Kecamatan Kedung Kandang. Nah, saat ini di Kecamatan Sukun punya total 11 kelurahan dari Bandulan sampai Kebonsari. Kecamatan Sukun, kawan, juga berkembang dengan beberapa lembaga kemasyarakatan. Mulai dari PKK, Forum Anak, bahkan Kecamatan Sukun juga punya puluhan UKM. Selain itu, Kecamatan Sukun mendukung Kota Malang sebagai kota pendidikan dengan banyaknya sekolah yang berada di sini. Salah satunya nih yang menjadi andalan SMA Negeri 11. Untuk Anda yang memilih Sukun sebagai tujuan wisata Anda, jangan khawatir, karena di Sukun Anda bisa belajar sejarah dan merasakan sensasi dark tourism dengan mengunjungi TPU Sukun atau yang dikenal juga Kuburan Londo. Eits, jangan lupa ya kawan, bagikan juga keseruan Anda yang lagi jalan-jalan ke Kecamatan Sukun dengan mention akun sosial media City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jam 5 lebih 59 menit, masih di program City Report Weekend. Tadi sempat dapat info dari Pak Hasan Bisri ya, ini terkait dengan lagi-lagi ada bis yang ngetem di Terminal Arjosari. Pak Hasan kemudian kembali menambahkan update informasi, ini tadi bergabung lagi di jam 5 lebih 55 menit termasuk ada voice note-nya lagi. Terima kasih Pak Hasan. Tadi termasuk ada dokumentasi juga dari Pak Hasan ya, sangat jelas bagaimana kondisi di sekitar Terminal Arjosari. Oke, kok nggak kedengeran nih Pak? Nah, ini kayaknya ada gangguan teknis di kami. Saya coba putar lagi dari Pak Hasan.
1: Ya Mbak Erika, untuk traffic yang mulai dari Terminal Arjosari ke arah Kepanjen, ini terpantau aman ya, sangat aman. Aman banget, nggak ada kepadatan sama sekali. Saya lewat di daerah Mergosono juga, terus ke Satwitu pun sampai pakai saji. Cuman saya sampai pakai saji terpantau aman, nggak ada kepadatan sama sekali. Lancar, ini udah nyampe. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Hasan sudah kembali berbagi informasi bersama dengan kami. Nah kawan, untuk update lainnya termasuk untuk Anda yang mau bergabung bersama dengan kami, boleh terus bergabung lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: Sidiga 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 6 petang. Kawan, lebih dari 50 KDKMP di Kota Malang belum memiliki gerai. Pemerintah pusat mendorong koperasi desa, kelurahan Merah Putih ataupun KDKMP menjadi motor penggerak ekonomi untuk menyalurkan barang bersubsidi dan menampung hasil produksi UMKM lokal. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan fungsi koperasi harus dikembalikan sebagai penyerap hasil usaha masyarakat dan bukan sekedar tempat simpan pinjam. Sementara itu, Kepala Diskopindag Kota Malang Eko Sri Yuliadi menyampaikan, dari 57 koperasi yang terbentuk di Kota Malang, baru 2 lokasi yang memiliki gerai fisik akibat keterbatasan lahan. Kawan, ancaman angin kencang di Jawa Timur mulai mereda. Satu daerah masih berstatus waspada. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda mencatat potensi angin kencang di Jawa Timur pada hari ini mulai berkurang dibandingkan sehari sebelumnya. Kabupaten Sumenep menjadi satu-satunya daerah yang masih berpotensi mengalami angin kencang. Kondisi tersebut menunjukkan penurunan cukup signifikan setelah sebelumnya ancaman angin kencang mencakup belasan wilayah di Jawa Timur. Maka dari itu, masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan maupun wilayah perairan sekitar Sumenep tetap diminta meningkatkan kewaspadaan. Kawan, asap karhutla Kalimantan mengganggu. Indonesia lakukan komunikasi informal ke negara tetangga. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah Indonesia telah melakukan komunikasi informal dengan negara tetangga yang terdampak kabut asap kebakaran hutan dari Kalimantan. Kata Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono telah berkoordinasi dengan pihak negara sahabat seperti Malaysia dan Singapura terkait memburuknya kualitas udara di wilayah perbatasan. Sementara itu, pemerintah terus mengebut penanganan karhutla di lapangan secara terpadu untuk menekan penyebaran titik api dan menghentikan sebaran asap lalu asap lintas batas. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Ilham Riza. Selamat petang.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Untuk malam hari ini ya, kalau misalkan kita lihat di sekitaran Kota Malang ya, untuk di petang ini ada informasi yang masuk dari beberapa kawan pendengar mengenai lalu lintas. Tadi ada Pak Hasan Bisri menginformasikan lewat voice note di 1755 tadi.
1: Ya Mbak Erika, untuk traffic yang mulai dari Terminal Arjosari ke arah Kepanjen ini terpantau aman ya, sangat aman. Aman banget, enggak ada kepadatan sama sekali. Saya lewat di daerah Mergosono juga, terus ke Satwitubun sampai Pakai Saji.
0: Okay.
1: Cuman sampai Pakai Saji terpantau aman, enggak ada kepadatan sama sekali. Lancar.
0: Okay. Lancar ya. Sampai.
1: Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih. Lalu ada Pak Jose, Blitz ETLE Jembatan Suha tidak ramah di mata sama sekali. Oh, maksudnya flash ya. Oh ya, memang silau ini kawan. Silau sekali ya di video ini. Terima kasih informasinya Pak Jose. Nah ini berarti sepertinya sudah dikembalikan seperti semula ya, seperti mode fotografer dulu kawan ya, yang memang sangat silau sekali. Dulu sempat sudah mulai tidak terlalu silau karena diatur, nah sekarang sudah disilaukan lagi mungkin ya, dicerahkan lagi. Lalu ada Pak Pramudia ini menginformasikan lewat voice note.
2: Assalamualaikum, selamat petang kawan-kawan City Gate. Bagi teman-teman atau rekan-rekan yang mau melintas ke Jalan Bandolan, itu tidak bisa ditutup karena jalan dipakai untuk karnaval. Jadi yang mau mengarah ke Mulyorejo mungkin bisa lewat Dieng yang tembusannya di Bandolan kan 8. Seperti itu. Terima kasih.
0: Oke, lewat Dieng tembus di Bandolan Gang 8 ya. Oke, terima kasih informasinya Pak Pramudia. Berarti sampai saat ini masih berlangsung ya untuk karnaval di Mulyorejo yang memang perlu kita waspadai. Terima kasih Pak Pramudia, hati-hati di jalan. Dan kalau misalkan kita lihat ada informasi juga, ini tadi di jam 10.39 ya, ada Pak Hendra Sihaan menginformasikan kalau ada Indomaret, apa namanya, minimarket. Tidak tahu ini minimarket di mana, sudah ada tulisannya parkir gratis terpampang besar kawan ya. Masih ada cukirnya, luar biasa ya. Lalu kata Pak Hendra Sihaan di jam 10.39 pagi tadi, kapan ya Malang bisa tertib cukir liar gitu. Lalu Pak Yuda di jam 6 ini menanggapi, ini sih paling punya lahan, mau parkir gak kelihatan, giliran mau pergi didatangi. Ini ya, datang gak diundang gitu kan ya, tiba-tiba muncul gitu saja. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai parkir-parkir yang liar, khususnya di minimarket kawan. Boleh kirimkan ke WhatsApp kami, ditambah dengan bisa kirimkan juga untuk lalu lintas malam hari ini di sekitaran Malang Raya, baik di Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang. Anda bisa sharing-sharing di 0811 360911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Capeknya. Duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
5: A few moments later.
4: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
6: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

City 9111 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat petang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Untuk di petang hari ini ya, kita dapat laporan aktivitas gunung api dari jam 12 sampai di jam 6 petang kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat, ada letusan gunung api di jam 12 siang tadi sampai di jam 6 petang ini mencapai 28 jumlahnya kawan. Lalu gugurannya 5, hembusan 5, tremor harmonik 2, dan tektonik jauhnya 3, dan keterangan lainnya nihil. Tingkat aktivitasnya Gunung Semeru masih di level 3 atau siaga. Itu yang perlu Anda waspadai saja. Dan kalau misalkan untuk di petang hari ini, memang kita pantau lalu lintas di sekitaran Kota Malang. Ini masih cukup padat kawan ya, di Jalan Cupir padat, lalu IA Rais juga padat, luar biasa ya. Bahkan di Mergan Lori ini ditutup semuanya. Jadi antisipasi saja dengan kepadatan-kepadatan seperti itu kawan. Anda bisa sharing-sharing di titik-titik lain bagaimana. Muharto apakah juga masih ditutup untuk saat ini? Boleh bagikan ya di WhatsApp kami di 0811-3600-911, atau kirimkan ke sosial media kami. Saat ini saya sedang melakukan live TikTok kawan di @city_guide911fm.

0: Nah, membahas kebakaran hutan kawan ya, jadi sangat luar biasa sekali. Setelah tadi saya sedikit membahas tentang pemerintah Indonesia yang memang mengkomunikasikan kebakaran tersebut secara informal gitu ya, kepada negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Nah, hal itu memang kalau misalkan kita lihat perlu diseriusi lagi, perlu ditindaklanjuti lagi supaya ada obrolan secara formal dan bagaimana penanganan terkait, baik secara antar negara mungkin secara regional juga seperti ASEAN kawan. Dan kalau misalkan kita cek dari kepolisian Republik Indonesia, ini mencatat ada 64.341 hektar luas kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Indonesia sampai saat ini kawan. Dan sebanyak 39.399 hektar atau 62% dari total area terbakar sudah berhasil dipadamkan dan dikendalikan oleh tim gabungan. Jadi ada tim gabungannya itu Polri, TNI, BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat di lapangan sebesar 39.999 hektar atau 62% dari total area terbakar sudah berhasil dipadamkan dan dikendalikan. Ini dikatakan oleh siapa? Oleh Kepala Biro Pembinaan Operasi Staf Utama Operasi atau Karobinops Tama Ops Polri, Brigjen Auliansyah Lubis. Dan Auliansyah mengatakan sebanyak 48.656 titik panas atau hotspot terdeteksi di beberapa wilayah Indonesia pada Sabtu kemarin. Dan hasil verifikasi darat mengonfirmasi ada 7.872 titik api itu masih aktif ya. Dan kurang lebih dari seluruh hotspot yang memang dicatat terdeteksi, sekitar 16,17% itu masih nyala. Sebagian besar terkonsentrasi di 5 provinsi prioritas. Nah, kalau misalkan Anda bertanya 5 provinsi prioritas itu di mana? 5 provinsi prioritas itu seperti Kalimantan Barat dengan 2849 hotspot, lalu Riau fire spot kawan ya, bukan hotspot. Jadi ada titik api. Jadi ada fire spot. Lalu ada Riau 1201 titik api. Sumatera Selatan ada 1105 titik api. Kalimantan Selatan 738 titik api dan Kalimantan Tengah 674 titik api. Jadi total luasan lahan terbakar secara nasional luar biasa angkanya, 64.341 hektar. Dan kalau misalkan kita cek untuk saat ini, polisi pun juga memburu pemodal di balik dugaan pembakaran hutan di Kalimantan. Setelah sebelumnya memang ada puluhan orang ditangkap kawan karena membakar hutan ya. Dugaan membakar hutan karena ada tersangkanya. Nah, ini kita coba bacakan juga mungkin yang 72 tersangka kasus karhutlah diduga terkait dengan sawit itu ya. Bareskrim Polri sudah menetapkan 72 tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di beberapa wilayah dalam beberapa waktu terakhir. Direktur Tindak Pidana Tertentu atau Tipiter Bareskrim Polri Irhamni mengatakan jumlah 89 laporan polisi atau LP yang diterbitkan 9 polda masing-masing, Polda Riau, Polda Kalbar, Polda Sumsel, Polda Jambi, Polda Kalteng, Polda Kalsel, Polda Kaltim, Polda Aceh, dan Polda Kaltara, ini menginformasikan kalau misalkan memang ada penyelidikan, proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan ada 72 orang. Itu tersangkanya perorangan dan polisi menemukan unsur kesengajaan dalam sejumlah kebakaran. Dan dia memastikan kebakaran tersebut bukan karena pemanasan iklim atau El Nino. Bahkan Irhamni mengatakan kalau pembakaran hutan dan lahan diduga untuk pembukaan lahan untuk penanaman sawit pada musim hujan nanti kawan. Dan hal ini terungkap ya saat penyitaan barang bukti yang salah satunya adalah barang sawit siap tanam. Seperti itu. Sedangkan sejumlah barang bukti yang disita ada 35 buah korek api, lalu ada 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM jenis solar, 2 jerigen 10 liter yang berisikan BBM jenis solar, lalu ada 2 botol plastik BBM jenis Pertalite, kemudian 1 botol plastik minyak tanah, 21 parang, 2 kapak, 1 cangkul, 39 batang kayu bekas terbakar, 5 buah plastik sampel tanah terbakar, 2 unit senso, dan 13 plastik bekas polybag, 6 batang bibit sawit, dan 1 pasang sepatu put. Jadi dari barang-barang bukti ini yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik, ini sudah sangat jelas katanya tentunya motif pembakaran ini adalah pembukaan lahan tentunya, kata Irham ini seperti itu. Nah, selain orang-orang yang membakarnya, Polri saat ini memburu pemodal di balik orang-orang tersebut, kawan. Didugaan pembakaran hutan di Kalimantan. Baltreskrim Polri menduga kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di beberapa wilayah yang ada di Kalimantan itu dikendalikan oleh seseorang, dan penyelidikan saat ini sedang dilakukan untuk menetapkan pelaku utama. Karena setelah menetapkan 71 orang tersangka perorangan tadi, semuanya berlataran sebagai pekerja serabutan yang diduga dikendalikan oleh pemodal besar. Seperti itu. Jadi kata Irham nih, masih sama Irham nih ya, Direktur Tipiter Bareskrim Polri, tentunya 70-an orang ini tidak akan mau gratis untuk membakar, kawan. Pasti ada pemodal, pendana, dan diberikan uang. Nah, uang itu yang dari mana, itu yang dicari oleh pihak kepolisian. Dan Polri akan menindak tegas semua pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena pembakaran ini merugikan masyarakat hingga negara, bahkan sampai negara tetangga. Anda pun juga boleh tambahkan pendapat Anda tentang ini. Nanti kita coba lanjutkan lagi obrolannya, kawan, di 0811-3600-911. Dan saya ada informasi untuk Anda. Anda punya rumah, kawan, sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya sekarang percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa sih harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area-area tertentu. Jadi Anda bisa wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Kawan, kita bergeser dulu ke informasi seputar jalan tol di hari Minggu malam ini. Kalau kita lihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic, lalu lintas di beberapa titik tol yang ada di Malang kondisinya relatif lancar, termasuk di gerbang tol Singosari. Untuk jalur entry memang kondisi relatif ramai tapi juga masih terpantau lancar. Sementara itu dari Singosari arah ke Lawang Purwodadi sampai dengan tol ke Jabanan, kondisi lalu lintasnya juga masih lancar. Jabanan arah ke Waru kondisinya lancar, kemudian Waru Juanda juga sama, kondisi lalu lintas malam hari ini masih terpantau lancar. Kawan, info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolaram Eye Center. Pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Menuju malam kawan, kita dapat follow up ya dari Bugina Harventi yang menginformasikan di daerah Jalan Joyosari Merjosari, di mana ini ya tepatnya, kita coba cek ya di maps yang dikirimkan oleh Bu Gina ini. Oh, di Jalan Joyosari, sekitaran ini kawan, apa namanya itu ya, dari arah Joyo Utomo itu. Nah, di sekitaran sana itu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat, kata Bu Gina di Jumat kemarin itu ada kabel yang memang terputus gitu ya. Jadi sudah, pihaknya sudah menghubungi dua staff IndiHome. Infonya kabelnya bukan milik Telkom, kemungkinan provider lain. Nah, terus sudah kami teruskan waktu itu kawan, langsung kami teruskan di hari Jumat itu ke Kepala Diskominfo Kota Malang, Pak Nur Widianto atau Pak Wid. Dan hari ini kita follow up lagi ya. Kata Pak Wid, mohon waktu, harusnya sampun gitu. Nah, kalau misalkan memang ada update penanganan, ini nanti bisa di-share ke kami ya Pak Wid, supaya kita bisa update juga ke Bu Gina dan pendengar lainnya. Dan Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Dan mungkin kalau misalkan melewati Joyosari juga, boleh kawan tambahkan ya pantauan dokumentasinya, supaya kami kirimkan juga ke Diskominfo ini ya, supaya ada penanganan segera. Karena yang menangani masalah kabel-kabel seperti ini biasanya itu Diskominfo hanya meneruskan saja ke pihak terkait, seperti APJII gitu ya, yang memang membawahi provider-provider yang ada di Kota Malang. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pendapatan dari WhatsApp kami di 0811 360 911. Dan saat ini kawan, kita akan mendengarkan terlebih dahulu lantunan Adzan Isya untuk wilayah Malang Raya.
1: Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Wisdom.
1: Beda zaman dulu sama sekarang ya. Kalau zaman dulu kita lulusan dari luar, biasanya kita gajinya lebih tinggi dari lokal. Sekarang belum tentu, Mas Ian. Dari profesional kemudian masuk ke pengusaha, kita sudah dapat mobil, dapat fasilitas. Nah, kemudian usaha sendiri yang harus starter, starternya gimana? Kamu mau dibayar segitu, ya you got to find another penny. Kan mulai dari hal-hal yang kecil, harus cari, misalnya cari cuan sendiri untuk bisa bukan menghidup diri sendiri loh, tapi untuk running the company. Waktu Krismon, kita punya mental positif. Nggak mungkin negara ini akan jatuh. Pasti ini adalah titik jatuh dan pasti akan titik naik. Itu mental itu. Kita punya prinsip. Nah, prinsip kita, ya sudah, ini kesempatan. Mereka, Krismon itu sebenarnya don't see the situation, tapi feel the grip. Feel the grip itu maksudnya gini, bisa pegang nggak? Yang bisa pegang kan diri sendiri, yang bisa megang orang lain, pegang prinsip diri sendiri. Itu yang harus kita feel the grip. Kita mau nekat, mau nembus segera masalah, pasti kita punya prinsip. Bukan karena masalah kita pegang prinsip, enggak. Tapi kita punya prinsip dulu. Nah, kalau dulu enaknya itu masih ada faktor tanda petik kepercayaan. Jadi we can sell, kita dapat menjual barang tanpa harus membayar kontan. Jadi masih dikasih tempo. Nah, kalau semakin kita bisa jual banyak, kan bisa dapat bonus banyak. Kalau sekarang kan nggak bisa. Kalau zaman dulu, kita bicara tentang culture, budaya masih, budaya trust masih tinggi. Kalau sekarang kan sudah repot. Banyak hal-hal yang negatif yang dilakukan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Nah, di situ kalau kita duduk bisa kerja keras, yang paling tidak mau lah, mau bekerja aja, pasti ada celah. Yang satu, itu tadi nekat. Nekatnya gimana? Kalau kita nekat terima barang, nekat berusaha menjualkan pabrik, menjualnya atau barangnya pabrik, pabriknya produksi terus. Nah, itu yang timingnya itu it's good di situ. Karena pada waktu itu semua tidak berani terima barang, karena kerusuhan lah, macam-macam. Tapi kalau kita nekat bahwa something good, positively kita thinking di situ, ya di situlah nekatnya ada. Yang kedua, kita punya mental, pasti ini negara pasti akan baik, ya kan? Nah, di situ baru kita bisa terobos. Semua basic pasti you have to be mentally positive. Yang kedua, pada waktu kita melihat kesempatan, bukan perhitungan, tapi nekat, courage, keberanian. Istilahnya, kesempatan itu menerobos dengan keberanian, bukan dengan perhitungan. Saya Agus Ekebono, Bachelor of Science, Founder and Director Operational of My Little Island, untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak lupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek bira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Kawe dalan dewe pisan cek gak bayang wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang menuju malam. Kita mendapatkan informasi yang masuk dari Pak Sultan tadi ya, menginformasikan dari Poncokusumo arah Kebon Agung lewat Raya Tumpang, Pagi Sampel Dento, Ranugrati, Embong Berantas, Gadang, lalu Kaco, dan Kebon Agung lancar. Terima kasih Pak Sultan, ini di 18.20 tadi ya. Lalu ada update dari Pak Pras, ini mengirimkan voice note.
1: Laporkan suasana dan situasi kemacetan dan arus trafik yang ada di Kayu Tangan malam hari ini. Seperti biasa, kalau memasuki weekend pasti akan ada penambahan dan kepadatan pengunjung menuju Kayu Tangan. Dan malam hari ini masih terpantau padat merayap gitu ya, tetapi masih ada pergerakan sedikit-sedikit, jadi tidak sampai berhenti mandek cekrek. Gitu ya Mbak ya. Sama arah ini memulai memasuki wilayah Sukun saya karena perjalanan menuju situ, dan tadi juga sempat melalui Dieng. Terpantau agak padat gitu aja. Nanti kalau ada update lagi saya update lagi ya Kak ya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Pras. Nah, ini nanti kalau misalkan memang ada update-nya lagi padat, nah boleh di-update-kan lagi ya di beberapa menit ke depan. Terima kasih untuk kawan pendengar yang sudah menginformasikan lalu lintas. Anda bisa sharing-sharing mengenai pantauan-pantauan lalu lintas lainnya di titik-titik lain beserta cuaca untuk malam hari ini bagaimana kawan. Kok sepertinya sudah semakin dingin ya untuk cuacanya atau angin ya. Hati-hati saja kalau misalkan memang di sekitaran Anda terasa dingin, jangan lupa pakai jaket. Bila perlu pakai sarung tangan dan juga kaos kakinya kawan. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
2: Jalan-Jalan Plus.

Saya Bulan di Jalan-Jalan Plus. Kota Batu sudah menjadi tempat wisata sejak zaman Kerajaan Jawa kuno. Bahkan pada masa penjajahan Belanda, Kota Batu telah menjadi tempat favorit bagi warga Belanda dan Eropa untuk berlibur. Tidak heran kalau banyak tempat wisata peninggalan Jawa kuno yang bisa menjadi rekomendasi wisata sejarah Anda. Ini dia salah satunya, Situs Punden Sumberjedi. Situs Punden Sumberjeding ini sebagai salah satu warisan purbakala yang berada di Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Diketahui situs berupa petirtaan ini sebagai punden berundak yang terkubur di bawah tanah sejak ratusan tahun yang lalu. Sekarang sumber air alami yang ditampung dalam kolam berbentuk persegi dengan ukuran 7,8 x 7,8 meter sebagai salah satu situs sejarah yang dilindungi oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Situs Punden Sumberjeding ini ditemukan pada era generasi ketiga setelah babat alas Dusun Jeding. Diperkirakan penemuan ini terjadi sekitar 300 tahun yang lalu, yang berawal dari mimpi seorang sesepuh bernama Dasana yang melakukan penggalian Sumberjeding seperti di mimpinya. Uniknya lagi, setiap musim kemarau air di Sumberjeding bisa meluber, sedangkan saat masuk di musim hujan justru airnya akan surut. Buat Anda yang penasaran seperti apa situs Punden Sumberjeding, kalau dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Dari Suhat, Anda harus mengarah ke Dau, kemudian belok kiri. Arah ke Jalan Martorejo sampai di Jalan Sukadi, belok kiri ke Jalan Cendana, kemudian belok kanan Jalan Dr. Sutomo. Lurus saja, ikuti jalan sampai di sekitar Jalan Hasanuddin. Lokasi situs Punden Sumberjeding berada di tengah

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat malam. Saya Erika Rosa di 911 Hot News, jam 7 malam. Penataan stasiun Malang, KAI Daup 8 siapkan parkir sampai dengan area UMKM. PT KAI Daup 8 Surabaya mulai menyiapkan rencana penataan dan juga pembangunan kawasan stasiun Malang yang dijadwalkan berjalan pada akhir tahun 2026. Manajer Humas KAI Daup 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono menyampaikan, penataan mencakup penyediaan kantong parkir baru, jalur pedestrian sampai dengan ruang khusus untuk para pelaku UMKM lokal. Kata Mahendro, rencana pengembangan saat ini masih dalam tahap kajian intensif untuk memastikan peningkatan kenyamanan serta keselamatan para pengguna jasa kereta api. Pasokan gas bumi di Jawa Timur dinilai stabil. BPH Migas mendorong optimalisasi jaringan pipa. Anggota Komisi BPH Migas Baskara Agung Wibawa menyampaikan, kondisi pasokan dan juga penyaluran gas bumi di Jawa Timur relatif stabil dari tahun ke tahun. BPH Migas menilai, untuk kapasitas jaringan pengangkutan yang tersedia, sekarang ini masih dapat dioptimalkan meskipun peningkatan pemanfaatannya tetap bergantung pada ketersediaan pasokan gas dari sisi hulu. Sementara itu, anggota Komisi 12 DPR RI, Edi Suparno menilai, tantangan sektor migas saat ini meningkatnya produksi minyak dan juga gas bumi. Peningkatan produksi dinilai sangat penting karena kebutuhan gas terus tumbuh, terutama untuk sektor kelistrikan, industri, sampai dengan rumah tangga. Informasi berikutnya kawan, ancaman sanksi dari Amerika Serikat, Iran memperingatkan negara lain tidak ikut-ikutan. Pemerintah Iran memperingatkan seluruh negara di dunia untuk tidak terlibat dalam perang ekonomi dan juga sanksi yang dikobarkan Amerika Serikat terhadap negaranya. Kepala Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezai menyampaikan, negara manapun yang ikut menerapkan pembatasan ekonomi bakal dianggap sebagai musuh dan diancam diserang kepentingan ekonominya. Peringatan keras itu dikeluarkan setelah Amerika Serikat berupaya menggalang dukungan internasional untuk mengisolasi Iran, termasuk mendekati pihak Cina dan Uni Emirat Arab. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Erika Rosa, selamat malam.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini, di jam 7 lebih 9 menit, ada beberapa informasi yang belum terbaca ya. Tadi ada, terakhir ada Pak Pras menginformasikan potensi kemacetan di Kayu Tangan. Itu sudah diputar di segmen sebelumnya. Lalu ada Pak Prima Sultanul Hakim di 1905. Selamat malam, City Guide menginfokan saat ini di Jalan Simpang Sulfat Utara sedang ada giat karnaval. Rombongan sedang bergerak kembali ke finish di lapangan Jambangan dari arah Jalan Titan. Lalu lintas potensi tersendat, mohon dihindari melewati jalan ini di sekitaran Jalan Simpang Sulfat Utara. Waspadai kawan ya. Ini untuk videonya, Anda bisa melihat juga. Ini ada di Jembatan Sono Kembang kalau tidak salah ya. Di Jembatan Sono Kembang ini kawan. Nah, ini Anda bisa melihat juga melalui visual radio kami. Jadi hati-hati saja, kurangi kecepatan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Lalu ada Pak Ogon juga menginformasikan tentang lalu lintas di Sigura-gura arah ke UIN padat. Terima kasih informasinya Pak Ogon. Ada video? Padat luar biasa ini ya. Baik-baik. Nah ini kepadatan yang dari arah mana ya? Dari arah Sigura-gura ke arah UIN ya. Belakang UIN maksudnya. Yang padat itu. Oh iya betul. Ini Pak Ogon mengarah ke TLITN. Nah yang padat itu di arah sebaliknya. Luar biasa padat sekali kawan ya. Nah antrian terakhir sampai hampir ke ITN ini. Terima kasih Pak Ogon untuk informasinya ya. Hati-hati di jalan. Dan untuk Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk malam hari ini. Dan nanti kita akan lanjutkan mengenai pembahasan kita tadi kawan, di mana Polri ya sedang memburu pemodal yang memang membiayai puluhan orang untuk membakar hutan di Kalimantan. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. Traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-333-1447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. Anda bisa sharing juga melalui live TikTok kami kawan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 389 11FM Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada informasi yang masuk dari Pak Hasan Bisri dan juga Pak Pras ya. Belum terbaca ini Pak Pras. Kita coba dengarkan Pak Pras ya. Pak Hasan dulu kawan ya. Oh, ini Pak Hasan di Kayutangan.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam
1: Mas Iqbal, kondisi di Kayutangan. Kayutangan Heritage terpantau cukup ramai ya.
0: Oke.
1: Hari ini dia ada mobil yang parkir pakai lampu.
0: Wah, ini ya di cekungan kawan, cekungan Kayutangan.
1: Ada orangnya. 1311
0: N1311.
1: Orangnya nggak ada, ditinggal.
0: HRV ya.
1: Traffic
0: warna abu-abu.
1: Terpantau lumayan ramai. Hati-hati.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Hasan. Lalu ada informasi juga dari Pak Ari. Ini tadi ada Pak Anto. Mungkin Pak Anto kalau misalkan mau telepon, boleh Pak Anto ya, secara on air nanti kita hubungkan secara on air. Ini Pak Ari menginformasikan macet di Sigura-gura. Oh, karena bakso ya.
2: Tersendat di jalan Sigura-gura.
0: Macet kawan, bakso cakcul itu.
2: Cakcul, parkirnya
0: luar biasa, parkirnya memakan jalan ini.
2: Ya lumayan panjang, pas perempatan.
0: Oke, di perempatan itu kawan, pojokan nasi goreng itu ya, kok wadet kawan.
2: Tapi macetnya cuma itu.
0: Nah. Yang dari arah UIN macetnya di situ saja, tapi yang dari Sigura-gura ekornya sampai mana ini?
2: Macetnya lumayan panjang, ini yang dari arah Veteran itu hampir sampai di kampus ITN.
0: Oke.
2: Okay. Oh, sampai hampir di lampu merah.
0: Sampai hampir di lampu merah, luar biasa ya. Baik, terima kasih informasinya Pak Ari. Lalu ada Pak Anto tadi yang sempat telepon di newsroom. Kita coba hubungkan terlebih dahulu ya dengan Pak Anto kawan. Halo, selamat malam Pak Anto.
3: Selamat malam Mas.
0: Selamat malam Pak, gimana Pak? Ada informasi apa Pak Anto?
3: Ini on air apa off air?
0: On air ini Pak.
3: Oke.
0: On air ini Pak. Gimana Pak Anto?
3: Melaporkan Mas di Jen Slamet Riyadi atau Rorodowo ya.
0: Oke. Okay.
3: Dari arah Pasar Rorodowo. Agak merambat karena ada kumpulan komunitas NTT Galang Dana Mas di situ.
0: Merambat karena ada komunitas NTT. Mahasiswa gitu Pak, atau
3: ya,
0: gimana?
3: Galang Dana NTT, kurang tahu mahasiswa atau apa ya. Galang Dana NTT lah.
0: Oke.
3: Okay. Galang Dana NTT di situ. Jadi lajur yang persis di podoan dari jalan Buring menuju ke arah PLN.
0: Ya.
3: Jadi agak terhambat. Kalau dari jalan Buringnya ke arah PLN lancar.
0: Oke. Okay.
3: Brigjen Slamet Riyadinya yang merambat pol.
0: Oke.
3: Okay. Saya kirain ada apa, ternyata ada Galang Dana.
0: Itu memakan badan jalan Pak ya?
3: Paru.
0: Makan badan jalan.
3: Jadi pas agak di mendekati tikungan itu menyempit itu Mas.
0: Oh gitu.
3: Itu.
0: Luar biasa ya menyempit.
3: Iya.
0: Iya. Ada informasi lain Pak Anto? Tambahan mungkin?
3: Di jalan. Jalan Ijen masih aman terkendali Mas.
0: Jalan
3: untuk
0: Ijen.
3: Lainnya saya tadi nggak keluar mana-mana sih.
0: Baru keluar ini Pak ya.
3: Gitu,
0: oke, siap Pak Anto, terima kasih.
3: Untuk lalu lintas di Jalan Ijen aman terkendali Mas.
0: Oke, siap.
3: Gitu saja, semangat buat Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, semangat juga Pak Anto. Dan itu tadi kawan ya, informasi dari Pak Anto. Mungkin perlu waspadai saja di Brigjen Slamet Riyadi kawan ya. Dari arah Jalan Buring itu di sekitaran sana ada agenda galang dana gitu ya untuk korban bencana NTT. Terima kasih Pak Anto. Lalu ada Pak Pras menambahkan informasi tadi ya melalui voice note di di 1915.
4: Pangan lalu lintas untuk para mitra pendengar dimanapun Anda berada, yang berarah dari Dieng Plaza, Malang City Point, masih terpantau agak padat ya. Cuman untuk arah menuju Galunggung diperkirakan dan sudah diperhatikan, di situ ada penambahan dan kepadatan pengendara baik roda 2 maupun juga roda 4. Nah, selain itu dari kawasan sini Kayu Tangan seperti biasa saya menuju ke situ lagi karena membawa penumpang, dipastikan juga di situ masih macet.
0: Padat merayap.
4: Nanti ada update lagi, saya update lagi. Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih informasinya Pak Pras. Hati-hati di jalan ya. Dan untuk Anda kawan, boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya? Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Setelah ini kawan, adalah satu lagu terlebih dahulu untuk Anda dari Nick Jonas, Jealous.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dhisik. Monggo, monggo, monggo.
7: Mas, ciloknya 10.000 ya?
6: Oh iya bu, plastik biasa ta?
7: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempatnya.
6: Loh, keren bu.

0: iki larang, bumi ya kudu dijogo.
1: Wah bener kuwi Bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
0: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloke.
1: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
0: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Pak Anto ini ya, menginformasikan lalu lintas di mana ini? Acara galang dana tadi ya, yang telepon itu ya.
1: Walah.
2: Demo.
1: Enggak demo, ono acara iki.
2: Apa?
1: Rom NTT galang dana.
0: Galang dana untuk warga NTT ya. Oh, tepatnya di situ ya.
1: Makanya kok macet.
0: Dari Brigjen Slamet Riyadi berarti. Baik.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Di malam hari ini ada beberapa informasi yang masuk kawan dari kawan

0: Bayangkan ketika udara yang seharusnya kita hirup dengan bebas justru membuat kita harus menutup hidung. Dan ketika anak-anak yang seharusnya berangkat sekolah pagi harus menunggu kabut asap sedikit mereda. Dan ketika sebuah sungai yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan warga perlahan kehilangan airnya. Itulah wajah Kalimantan hari ini. Kebakaran hutan dan lahan kembali meluas di tengah kemarau panjang. Per Kamis 20 Agustus, BNPB mencatat 1.478 titik panas di seluruh Kalimantan. Kalimantan Tengah menjadi yang tertinggi dengan 767 titik, disusul Kalimantan Barat sebanyak 560 titik. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kualitas udara bahkan sempat masuk kategori berbahaya. Dampaknya mulai masuk ke ruang-ruang kehidupan warga. Tercatat pada 20 Agustus 2026, sekolah terdampak kabut asap di Banjarbaru hingga menyesuaikan jam masuk menjadi jam 9 WITA. Sementara sekolah dengan kondisi asap yang lebih parah diminta menyesuaikan secara situasional. Di tengah kondisi ini ada pemandangan yang menarik perhatian. Seorang remaja di Palangkaraya turun membantu memadamkan karhutla dengan mengenakan kostum Superman. Sosok yang mungkin terlihat seperti sedang bermain menjadi pahlawan, tapi kenyataannya ia sedang berhadapan dengan bencana yang nyata dan asapnya tidak berhenti di Indonesia. Pergerakan asap dari Kalimantan Barat telah terpantau menuju Sarawak, Malaysia. Bahkan sejumlah wilayah di Sarawak mengalami penurunan kualitas udara akibat kabut asap lintas batas. Lantas, seberapa sulit sebenarnya memadamkan api yang terus kembali? Untuk menggambarkan kondisi di lapangan, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan kebakaran di Kalimantan memang mengalami peningkatan, salah satunya dipengaruhi kemarau panjang.
1: Pada dapat kami sampaikan bahwa memang di Kalimantan Barat maupun Kalimantan Tengah memang peningkatan dari asap ataupun kebakaran hutan. Dan ini memang terjadi karena adanya kemarau atau hari tanpa hujan yang lebih panjang. Dan tim kita pada dasarnya sudah melakukan berbagai upaya dan secara umum dapat dikontrol, dapat dikendalikan. Namun ketika malam atau siang hari ini menyebabkan adanya lagi titik asap baru. Jadi ini tantangannya memang di situ.
0: Betron juga menjelaskan lahan gambut menjadi salah satu tantangan besar karena meski api sudah dipadamkan, titik-titik tertentu dapat kembali mengeluarkan asap.
1: Tahun ini sebenarnya ada beberapa kendala, terutama ketika musim kemarau panjang, kita sulit menemukan titik-titik awan di udara melalui satgas udara, di mana kita melakukan penguatan dan percepatan tentunya. Patroli udara dilakukan, kemudian dipantau ketika ada titik-titik api yang tidak bisa dipadamkan atau ada kondisi lereng topografi dari hutan tersebut miring. Ini bisa kita lakukan dengan waterbombing melalui helikopter. Jadi itu kemudian ketika ada titik-titik awan di angkasa, ini bisa dilakukan operasi modifikasi cuaca. Tapi ketika ini sulit, tidak ada, kita tidak bisa melakukannya karena akan sia-sia saja. Kemudian yang kedua adalah melalui satgas darat. Ini sebenarnya ujung tombak dalam pemadaman api. Nah, kita selalu melakukan mendeteksi dan merespons cepat ketika terjadi titik api masih kecil.
0: Di sejumlah wilayah, persoalan juga diperberat dengan menyusutnya debit air sungai akibat kemarau. Sementara bagi masyarakat, hari tetap harus berjalan. Sekolah, pekerjaan, perjalanan, semua harus menyesuaikan dengan kondisi udara dan lingkungan. Api belum sepenuhnya padam, asap belum sepenuhnya pergi, dan Kalimantan masih harus bernapas di tengah keduanya.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi ada informasi dari Pak Rico ya, yang menginformasikan lalu lintas. Dan ini ada Pak Narto juga di 1943. Si Gura-Gura padat merambat arah perempatan Sutami. Ada apa ya, kira-kira ekor kemacetan sudah sampai studio kopi Si Gura-Gura. Nah ini memang kepadatan ada di perempatan bakso itu Pak Narto ya. Di situ ada crossing, ada bakso, ada luar biasa, nggak karu-karuan. Pokoknya tertumpuk jadi satu, setelah situ lancar. Kalau yang dari Win ya. Tapi kalau misalkan yang dari arah ITN, nah itu ya padatnya luar biasa. Lalu ada Pak Rikon menambahkan, volume saja om, saya tadi dari Dinoyo juga merambat sampai Veteran. Betul, volume saja ya. Lagi meningkat-meningkatnya ini volume untuk malam hari ini, karena weekend kawan. Lalu ada Pak Dani menginformasikan juga melalui voice note.
1: Selamat malam, Ren.
0: Selamat malam.
1: Saya berada di Kayu Tangan. Saya melihat Kayu Tangan nih tiap malam selalu, ya nggak tahu ya, ini perasaan saya aja atau
0: kenapa itu Pak Dani?
1: Bener ya.
0: Kenapa?
1: Selalu kreatif.
0: Kenapa itu kok selalu kreatif?
1: PKL-nya ono Dulu itu cuma di Patung Kairil Anwar, lalu geser. Depan gereja itu juga banyak PKL, Telkom itu juga banyak, sebelah kanan jarang. Lalu ada PKL bakso sekitar 3 gerobak itu.
0: Oke.
1: Sekarang kopi keliling, kopi sepeda motor ada di situ. Orang jual boneka, orang jual jasa foto. Lalu sekarang di depannya, mendekati Gramedia, depannya toko Un lah.
0: Oke. Okay.
1: Itu juga ada kopi sepeda. Wis, cocok. Lalu yang di sebelah kanan ini, itu ada mobil parkir lagi. Tadi ada mobil parkir, nyalain hazard, wis ditinggal makan.
0: Oh,
1: lalu
0: ya
1: ada
0: tadi ya.
1: Motor, Pak motor Hasan itu tadi selalu ada. Yang parkir. Enggak tahu itu legal apa ilegal itu.
0: Oh, pasti legal sih itu.
1: Kalau selalu ada, dan ada jukirnya juga.
0: Oke, terima kasih Pak Dani untuk informasinya ya. Dan untuk Anda kawan boleh tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk saat ini. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Dan saya ada informasi untuk Anda, rumah sudah jadi tapi terasa belum nyaman. Atau kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Dekor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Dekor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Dekor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi dekoryourstudio.id. Dekor Your Studio by Parama Group. Inspiratif, kreatif, dan fungsional. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Capek banget perjalanan hari ini. Mana lapar banget lagi.
2: Cari kuliner di mana ya? Nah, siapa nih yang lagi capek-capeknya melakukan perjalanan mengelilingi Kota Malang terus bingung mau berburu kuliner apa dan di mana? Ini dia Kuliner Orem-Orem, rekomendasi kuliner yang cocok untuk mengisi perut kosong Anda. Setelah capek berkeliling ke lokasi wisata di Malang, mengisi perut dengan kuliner yang berkuah menjadi hal yang sangat nikmat. Malang punya kuliner khas yang wajib Anda coba, namanya orem-orem. Orem-orem ini makanan yang dimasak dengan kuah santan kental berbahan dasar dari tempe. Cara penyajiannya berupa irisan ketupat ditaruh dalam mangkuk atau piring yang ditaburi dengan tauge dan juga tempe. Lalu disiram dengan kuah santan yang sedikit pedas. Oh iya, kalau Anda ingin lebih nikmat, Anda bisa minta ditambah dengan potongan ayam atau telur loh. Enak banget. Nah, orem-orem ini menjadi ciri khas Malang karena dimasak dengan tempe asli Malang dan bumbu lokal Malang. Dan masakan ini sudah ada sejak tahun 1960-an di Malang. Dan orem-orem ini juga merupakan salah satu kuliner legendarisnya Malang loh. Konon, menikmati orem-orem tidak bisa dilakukan setiap hari karena hanya disajikan saat ada hajatan atau pernikahan di Malang. Dan juga menjadi simbol kesederhanaan dan ungkapan rasa syukur dalam hidup bagi masyarakat Malang. Lalu, sejak 1980, masakan orem-orem bisa dibeli di warung tradisional, bahkan juga ada di pedagang kaki lima. Untuk Anda yang ingin menikmati orem-orem, salah satu penjual orem-orem legendaris di Kota Malang ada di Jalan Irian Jaya nomor 1, Jalan Marta Dinata, Jalan Blitar nomor 14, Jalan Racing Osari nomor 40, dan Jalan Gatot Subroto nomor 72. Tunggu apa lagi? Yuk berburu kuliner legendaris orem-orem sekarang, dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial CityGate 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sidiga 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 8 malam. Kawan, target absen pajak kendaraan belum terpenuhi. Kabupaten Malang kejar 64 miliar. Badan Pendapatan Daerah ataupun Bapenda Kabupaten Malang terus mendorong penerimaan absen pajak kendaraan bermotor melalui program jemput bola dan layanan keliling ke desa-desa. Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Made Arya Wedantara, menyampaikan hingga pertengahan Agustus, realisasi pajak kendaraan baru mencapai Rp100,86 miliar atau sekitar 61,14% dari target. Lebih lanjut, Made menambahkan Bapenda masih harus mengejar sisa potensi penerimaan sebesar Rp64,10 miliar untuk memenuhi target hingga akhir tahun. Kawan, DPRD Jatim dorong pemerintah sediakan panggung rutin bagi seniman tradisi. Anggota DPRD Jawa Timur, Jairi Rawan, menilai ruang pertunjukan yang berkelanjutan masih menjadi kebutuhan utama bagi komunitas seni tradisional. Menurut Jairi, pertunjukan rutin diperlukan agar aktivitas seniman tidak hanya berhenti pada latihan, sekaligus menjaga semangat berkarya dan regenerasi pelaku seni. Maka dari itu, pemerintah daerah diharapkan menyusun agenda budaya berkala sehingga seni tradisional tetap lestari dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi komunitas seniman. Kawan, polisi buru pemodal di balik pembakaran hutan. Bareskrim Polri menduga aksi pembakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan dikendalikan oleh pemodal besar dan pihaknya sedang menyelidiki untuk menetapkan pelaku utama. Direktur Tindak Pidana Tertentu atau Tipiter Bareskrim Polri Muhammad Irhamni menyampaikan polisi telah menetapkan 71 tersangka pekerja lapangan dari 9 polda yang diduga dibayar oleh pihak tertentu untuk membakar lahan. Kata Irhamni, penyidik kini tengah menyelusuri transaksi keuangan para tersangka untuk membongkar dan menindak tegas aktor utama yang mendanai aksi kejahatan tersebut. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.
0: 911 Hot News.

CityCat 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Kali ini bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report Weekend. Nah kawan, Wali Kota Malang ini ya, dorong integritas jadi komitmen bersama, bukan hanya sekedar seremonial. Wali Kota Malang menegaskan integritas juga harus menjadi komitmen bersama ya, bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan juga sekedar seremonial. Wali Kota Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM mengatakan komitmen itu terhadap integritas juga harus dimulai dari diri kita sendiri. Nilai tersebut kemudian diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, pemerintahan, hingga lingkungan pendidikan kawan. Sedangkan menurut Wahyu, membangun integritas membutuhkan proses juga dan juga konsistensi. Ia mengibaratkan seperti menanam suatu yang harus terus dirawat agar dapat tumbuh dengan baik. Ia juga menilai kawan, komitmen tersebut menjadi semakin penting bagi Kota Malang yang dikenal sebagai salah satu kota pendidikan. Banyak perguruan tinggi di Kota Malang membuat nilai integritas perlu diperkuat di lingkungan pendidikan. Wahyu juga mengatakan integritas itu tidak hanya berlaku bagi pemerintah, menurutnya masyarakat, komunitas, serta perguruan tinggi memiliki tanggung jawab yang sama ya untuk menjaga nilai-nilai tersebut. Pernyataan itu juga menjadi perhatian Wahyu ketika sedang menyoroti berbagai persoalan-persoalan integritas yang muncul di lingkungan pendidikan kawan. Lalu ia berharap untuk setiap institusi pendidikan menjadi integrasi sebagai integritas ya mas ya, sebagai dasar dalam menjalankan tugas serta pengabdiannya. Lalu Wahyu juga mengapresiasi gerakan untuk Indonesia berintegritas dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial saja kawan, tetapi dilanjutkan melalui tindakan nyata. Menurutnya penandatanganan nota kesepakatan dan dukungan menjadi salah satu bentuk komitmen awal, dan selanjutnya komitmen tersebut diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Kegiatan tersebut juga dihadiri Bupati Malang kawan, Dr. Andes HM Sanusi MM, dan juga Wali Kota Batu Nur Rohman SHMH, serta dilakukan penandatanganan nota kesepakatan dan dukungan terhadap gerakan untuk Indonesia berintegritas. Kolaborasi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu itu saja menunjukkan penguatan integritas yang membutuhkan keterlibatan lintas daerah. Ia berharap gerakan tersebut juga terus akan bertumbuh dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam kesempatan itu, Wahyu menyampaikan dukungan terhadap gerakan yang mendorong penguatan integritas di tengah masyarakat. Di malam hari ini kawan, bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda? Anda juga masih bisa berbagi kepada kami di nomor WhatsAppnya 0811 3600 911.

0: Can you come through?
1: 시디가이드 911 FM. Guidance for your life.
2: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus

0: C3911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Masih mobile bersama saya Ilham Riza, menemani perjalanan malam hari Anda, tentunya di program City Report Weekend. Kali ini di jam 19.52 ada Pak Dani kawan mengirimkan sebuah voice note. Kita akan play terlebih dahulu voice note-nya dari Pak Dani.
1: Duh, ini saya lihat kayu tangan lagi.
0: Gimana Pak?
1: Jalanannya mulai padat dan bisa menengok kiri kanan. Apa yang mereka jual para PKL ini? Nah, ini ada yang jual jajanan.
0: Wow.
1: Duh, ada aja bawa meja jual jajanan.
0: Itu di trotoar kah Pak?
1: Pasar malam kayak Car Free Day. Loh, ini ada yang bawa monyet juga.
0: Buset.
1: Sama stroller. Loh, tak pikir strollernya bayi mas.
0: Waduh,
1: ternyata monyet mas.
0: Walah.
1: Nah, ini di depannya Our Studio. Warung Gendis. Parkiran sepeda motor tok wis.
0: Oke.
1: Lalu tadi yang di sebelumnya Mumuso itu juga parkiran motor tok. Lalu ini yang di dekatnya Bank Sinar mas ini malah trotoar dipakai buat motor.
0: Buset.
1: Wes,

0: Grup Inspiratif Kreatif Fungsional. Baik kawan, di malam hari ini ada Pak Dani nih ya yang tersambung telepon. Ini mungkin Pak Dani mau on air, saya sambungkan terlebih dahulu, bisa Anda matikan terlebih dahulu Pak Dani. Nanti bisa tersambung dengan kami. Oke, kali ini Pak Dani akan tersambung dengan kita kawan ya. Nah bentar, kita masih memanggil dengan Pak Dani dan sudah tersambung kawan. Selamat malam Pak Dani.
1: Selamat malam Mas.
0: Iya, gimana Pak?
1: Mas, ini saya posisi di Sigura-gura setelah melewati Hotel Aston ini. Ini kok macet, kenapa yo?
0: Itu efek gitu Pak, efek apa namanya, volume kendaraan saja. Laporan dari pendengar begitu, barusan masuk tadi. Begitu Pak Dani.
1: Macet parah ini.
0: Sampai mana itu Pak, ekornya?
1: Ekornya ya sebelumnya Hotel Aston itu Mas. Saya lihat ke belakang ya masih lumayan panjang ya. Apa karena volume di Graha Tirta ya? Graha Tirta ada mantan ini. Apa karena itu ya?
0: Nah,
1: jadi itu semua masuk ke sini semua karena biasanya ada yang lewat di Graha Tirta.
0: Terus di mana lagi Pak?
1: Ya ini masih di sini Mas.
0: Oke, siap-siap.
1: Geraknya cuma sebentar loh ini.
0: Karena
1: volume yang dari jalan samping juga banyak. Jadi yang ya terhambat lah.
0: Oke. Baik. Soalnya itu tadi barusan masuk di jam 19.45 Pak. Volume aja itu katanya ya. Karena tadi Pak Riko itu dari Dinoyo juga merambat sampai Veteran itu kawan, Pak Dani. Begitu untuk informasinya tadi dengan pendengar. Iya
1: oke. Jadi soalnya saya lihat mapnya sampai Sunan Muria masih gini terus ya.
0: Ya.
1: Wah. Oke.
0: Iya Pak.
1: Masih lama.
0: Oke, siap.
1: Ya.
0: Terima kasih Pak Dani itu tadi untuk pantauan trafiknya dari Pak Dani. Mungkin di malam hari ini kawan, Anda juga masih bisa berbagi kepada kami di nomor WhatsApp-nya 0811 3600 911.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa rileks?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, itu tadi komposisi dari Adira Melewatkanmu yang sudah saya sajikan di ruang dengar Anda di menit 32 ya, lepas dari jam 8 malam. Malam hari ini kawan, saya juga masih mengakomodir beberapa laporan dari kawan-kawan pendengar tadi di jam 19:56 kawan. Ada Pak Pras yang kembali mengirimkan sebuah voice note. Kita bisa play terlebih dahulu ya voice note-nya dari Pak Pras kawan.
1: Informasi terkini traffic yang ada di daerah ini ya, depannya ITN Sumbersari, depannya Hotel Aston. Ini tadi terpantau sudah agak longgar, meskipun masih ada sedikit pemadatan sedikit
0: kepadatan
1: ya, penambahan
0: kendaraan
1: baik roda 2 maupun juga roda 4, tetapi tidak semacet tadi. Sekarang sudah mulai agak terurai sedikit. Cuma yang arah menuju UIN itu terpantau agak padat dan padat merayap di situ. Gitu ya informasinya. Semoga bermanfaat para mitra pendengar.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Pras informasinya. Lalu saya di malam hari ini juga live TikTok kawan di akun sosial media @cityguide911fm. Anda juga bisa menyimak di sana. Di malam hari ini ada Pak Hanzel sini ya. Mau lapor dong, ini polisi tidur yang arah mau ke mana ini? Ke Candi Bajang Ratu dari arah ABM. Tingginya sak Rinjani. Wow. Ada dokumentasinya enggak, Pak? Untuk polisi tidurnya. Mungkin kalau ada dokumentasi bisa Anda kirimkan juga ke WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Katanya double juga itu. Oke, baik. Kalau ada dokumentasinya, Pak, bisa kirimkan ya ke nomor WhatsApp-nya kita ya di 0811 3600 911. Lalu ada Pak Ismu, itu tadi mengirimkan voice note ya. Kita akan play terlebih dahulu voice note-nya Pak Ismu.
2: Selamat malam City Guide.
0: Selamat malam kembali, Pak.
2: Rekan info lalu lintas ke arah Batu ramai lancar. Ada kepadatan hanya di area Dinoyo. Area Dinoyo ke arah Batu.
0: Oke.
2: Kalau selebihnya lancar. Saya mau menanyakan untuk turunnya dari arah Batu ke arah Malang, apakah masih macet atau malah lebih parah atau sudah lengang? Terima kasih City Guide.
0: Oke, sama-sama. Untuk di malam hari ini kami lihat kawan juga masih terpantau padat ya untuk kondisi trafiknya dari arah Batu mau turun ke Malang.

0: Jakarta melalui Jalan Telogo Mas ini ya. Nah, itu Pak Ismu untuk informasinya. Terima kasih Pak Ismu kalau sudah berbagi sama kami kondisi traffic di sana kawan. Lalu ada Bu Indah. Selamat malam, itu benar kata Pak Dani. Kayu tangan makin banyak PKL, terus paginya trotoar itu depan kafe-kafe kotor, ada genangan air. Nah ini nih yang disayangkan ini kawan. Ya karena mungkin air itu buat cuci-cuci ya, buat cuci-cuci yang pedagang-pedagang di sana. Nah itu malah jadi kumuh nanti, baunya gak enak gitu nanti ya. Terima kasih untuk Bu Indah. Lalu ada Bu Endah juga mengirimkan sebuah voice note kawan. Kita akan play terlebih dahulu voice note-nya dari Bu Endah. Bukan Bu Indah ya, tapi Bu Endah.
1: Selamat malam kakak.
0: Selamat malam
1: saya
0: juga.
1: Saya hanya sekedar info. Tadi saya melewati pertigaan dari Ororodowo itu, yang dekatnya toko Avian itu. Di situ kan ada pertigaan yang balik ke arah Buring. Itu ternyata di situ ada konser kakak. Sudah jalannya sempit, ada konser di situ. Gitu itu gimana ya? Apakah ada izinnya atau enggak yang membuat kemacetan di situ tadi? Saya pas melintas saya pikir ada apa, ternyata di situ ada konser musik. Gitu kakak. Okay. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih kembali Bu Endah. Kira-kira itu konser musik apa Bu Endah? Mungkin bisa diperlengkap lagi ya untuk informasinya. Nah itu kira-kira konser apa itu. Dan mungkin Bu Endah ada dokumentasi, kali-kali ada dokumentasi bisa jenengan kirimkan ya ke nomor WhatsApp kami di 0811 360 911. Lalu ada Pak Eris Nanda. Di jam 23.05 le jam segini polisi libur istirahat, masih ya tidur. Ya, Pak Eris Nanda, terima kasih. Lalu, kawan-kawan di malam hari ini juga masih bisa ikut berbagi kepada kami pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 360 911.

0: City Guides Inside.
1: Musim kemarau mulai memasuki fase yang perlu diwaspadai. BMKG memprediksi puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Selain berkurangnya curah hujan, masyarakat juga diminta mewaspadai penurunan suhu udara pada malam hari, angin kencang hingga potensi kekeringan di sejumlah wilayah. Menurut Koordinator Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur, Ahmad Lutfi, Kabupaten Malang menjadi salah satu wilayah yang cukup bergantung pada curah hujan, sehingga sektor pertanian dan ketersediaan air bersih perlu mendapat perhatian. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai suhu udara yang lebih dingin pada malam hari hingga pagi hari, serta potensi angin kencang yang masih dapat terjadi hingga akhir Juli.
2: Sedangkan tahun ini, itu patut digarisbawahi pertama bahwa El Nino mulai terjadi di pertengahan tahun, dan intensitas atau kekuatan El Nino tadi itu akan semakin menguat di penghujung tahun. Kemudian yang kedua, ada fenomena namanya Baikul Mood Index atau Indeks Asian People, itu menunjukkan kondisi bernilai positif. Dari dua hal tadi, itu istilahnya kalau saya analogikan, itu dua kekuatan yang menarik potensi hujan dari Indonesia menjadi, kalau IOD itu di sisi barat benua Afrika, kalau El Nino itu di sisi benua Amerika, Latin atau Amerika Selatan. Gabungan kedua hal ini itu pernah terjadi di tahun 2023 dan kemudian juga pernah di tahun 2019, di mana pada dua tahun tersebut itu menunjukkan hujan mulai terjadi lebih lambat dari biasanya. Terulangi, hujan mulai terjadi itu lebih lambat dari biasanya atau dari sebelumnya. Sehingga di 2026 ini, berdasarkan prediksi, pertama kemarau akan cenderung lebih kering, dan yang kedua kemarau cenderung lebih panjang. Sehingga dampak berikutnya, awal musim hujan itu akan terjadi justru lebih cepat dari biasanya, di mana penandanya di bagian wilayah nanti akan mulai terlihat itu di bulan November.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Purwoto, memastikan kondisi kekeringan di Kabupaten Malang sejauh ini masih relatif terkendali. Namun BPBD tetap bersiaga di sejumlah wilayah rawan, menyiapkan distribusi air bersih apabila diperlukan, serta mengimbau masyarakat menggunakan air secara bijak dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hutan maupun lahan selama musim kemarau.
3: Dampak dari kekeringan ini ada tiga. Yang pertama untuk air bersih atau cukupan air bersih, karena tadi disampaikan oleh Pak Lutfi cukup panjang sekitar sampai bulan Desember. Pasokan nanti tentu kami perkirakan memang nggak cukup pasokan air tanah yang ada di wilayah itu. Oleh karena itu dalam penggunaan air bersih ini di masa kekeringan ini untuk bisa di efisienkan sedemikian rupa, ya air bersih cukup untuk memasak lah ya, sedangkan untuk yang lain itu bisa cari alternatif untuk penggunaan air bersih supaya lebih efisien. Kemudian untuk yang berdampak pada area pertanian, tentu saja ini para petani untuk bisa mengantisipasi dengan menanam tentunya tanaman-tanaman yang kebutuhan airnya ini itu. Sedangkan untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan, ini kami mohon kepada masyarakat, terutama para pendaki, masyarakat yang memanfaatkan pinggir dan hutan atau petani hutan, bagaimana agar tidak terjadi kebakaran, baik disengaja maupun yang tidak disengaja, supaya dampak ini tidak merugikan masyarakat yang lain.
1: Meskipun dampak kemarau saat ini masih terkendali, kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan dengan menghemat penggunaan air, memperhatikan informasi cuaca, dan mencegah potensi kebakaran. Masyarakat dapat bersama-sama mengurangi risiko yang ditimbulkan selama puncak musim kemarau.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bareng saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report Weekend. Dan di malam ini kawan, Anda juga masih bisa loh untuk berbagi informasi traffic di lokasi Anda. Nah, bisa Anda sampaikan juga melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911. Lalu tadi ada yang komen di live TikTok saya di @cityguide911fm ini ya, dari Cheerful. Selamat malam Cheerful. Ini posisinya lagi di Pasuruan itu ya. Katanya pantauan di Pasuruan lumayan ramai mas, ada sound horror. Wah, sama ini ya. Di Malang kota, di Malang raya juga full horror kan kawan. Oke, terima kasih untuk pantauan di Pasuruan sana. Sama ternyata ya, tidak hanya Malang juga, Pasuruan juga horeknya. Lalu di Tulungagung, di kota Tulungagung sendiri juga ada ini ya, sound horek, kegiatan sound horek gitu. Saya melihat story teman saya yang ada di Tulungagung full dengan horek, apalagi Blitar gitu ya. Oke, di malam hari ini masih bisa untuk Anda berbagi kepada kami pantauan traffic di WhatsAppnya 0811-3600-911. Kawan, pastinya Anda yang lagi mengalami internet lemot pasti bikin emosi ya. Saatnya kita pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online juga makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda juga dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade ataupun downgrade. Dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu dan juga Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap Anda juga bisa menghubungi di customer service di 0882-1202-2222 atau bisa kunjungi juga websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

Malang Raya punya banyak lokasi bersejarah. Tentunya dari peninggalan kerajaan-kerajaan besar yang pernah berkuasa di masa lalu. Salah satunya dengan adanya peninggalan purbakala berupa reruntuhan candi yang berada di Punden Kali Songo. Saat ini, keberadaan situs-situ hanya menyisakan sebuah arca nandi, sebuah pedestrial dari batu andesit, sebuah yoni, sepotong balok batu berkonogram, sebuah pilar batu, dan sebuah balik batu polos. Situs Kali Songo hanya terlindungi sebuah bilik sederhana, berukuran kecil dan lokasinya berdekatan dengan rumah warga sekitar 300 meter barat Sungai Mitro. Dan lokasinya ini kawan ada di Kampung Cempluk, Dusun Sumberjo, RT 1 RW 1 Desa Kalisongo, Kecamatan Dawu, Kabupaten Malang. Kalau Anda mau ke sana dari pertigaan Jalan Dieng Atas, arahkan ke barat. Kira-kira sekitar 3 menitan melalui Dieng Atas dan sampailah nanti Anda di Dusun Sumberjo. Atau daerah ini sering disebut dengan Kampung Cempluk karena punya ciri khas menggunakan pelita atau cempluk dalam kurun waktu yang sangat panjang. Saat itu sampai awal 1990-an loh, mereka menggunakan cempluk sebagai penerangan. Maka wilayah ini punya julukan Kampung Cempluk.

911 Hot News. City 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 9 malam. Wali Kota Batu merespon rencana pemindahan P3K jadi pegawai pemerintah pusat. Wali Kota Batu Nur Rohman menegaskan, kalau nantinya guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan P3K paruh waktu jadi pegawai pemerintah pusat, menurutnya ada dampak positif dan negatif. Nur Rohman menilai dampak positifnya bakal mengurangi beban keuangan daerah, tapi di sisi lain dampak negatifnya berpotensi mengurangi kewenangan Pemkot dalam mengatur tenaga pendidik. Nur Rohman berharap, kalau guru P3K jadi kewenangan pemerintah pusat, koordinasi dengan daerah tetap harus masif dilakukan. Salah satu tujuannya memastikan akurasi pemetaan dan penempatan guru. Kawan Polda Jatim kirim tim trauma healing untuk dampingi korban gempa NTT. Kabit Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan, tim psikologi Biro SDM Polda Jatim diterjunkan untuk memberikan dukungan psikososial kepada warga terdampak gempa. Dia menambahkan pendampingan tersebut difokuskan untuk membantu mengurangi kecemasan, ketakutan hingga tekanan psikologi setelah bencana. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari dukungan psikososial yang dikoordinasikan Biro Psikologi SSDM Polri. Kawan penanganan Karhutla, Polri catat 62% lahan terbakar sudah padam. Kepolisian Republik Indonesia atau Polri mencatat total luas kebakaran hutan dan lahan Indonesia mencapai 64.341 hektar. Kepala Biro Pembinaan Operasi Staf Utama Operasi Karubinops Stamaops Polri, Brigjen Auliansyah Lubis mengatakan, sebanyak 62% atau sekitar 39.999 hektar area yang terbakar telah berhasil dipadamkan oleh tim gabungan. Sementara itu, Auliansa menambahkan pemadaman saat ini difokuskan pada 5 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Demikian 911 Hot News jam 9 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

CDK911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari ini di program City Report Weekend. Nah, tadi kawan, kita kan juga sudah sempat menerima beberapa voice note dan juga pesan dari kawan-kawan pendengar. Ada Bu Indah dan juga Pak Dani mengenai tentang kawasan Kayu Tangan Heritage ya. Nah, dari beberapa pesan tersebut kawan, pastinya juga menggambarkan kondisi Kayu Tangan yang mulai padat. Di sisi kanan dan kiri juga terlihat semakin banyak aktivitas perdagangan ya. Ada pedagang jajanan, penjual kopi keliling, penjual boneka, jasa foto, hingga pedagang yang membawa meja untuk menggelar dagangannya. Dan tentu saja kalau kita soroti kendaraan yang terparkir pun di beberapa titik ada sepeda motor yang disebut berada di sekitar depan tempat usaha. Ada juga kendaraan yang terlihat menggunakan area trotoar serta mobil yang berhenti dengan mesin yang menyala dan ditinggalkan pemiliknya untuk beli apa. Nah, bahkan sempat melihat ya seorang membawa topeng monyet. Nah, membawa monyet maksudnya, monyet menggunakan stroller. Hal ini juga menunjukkan betapa beragamnya aktivitas yang sekarang itu muncul di kawasan Kayu Tangan pada malam hari. Sayang sekali kawan ya. Tetapi di sini salah satu merupakan pengamatan ya, pengamatan langsung dari kawan-kawan pendengar. Nah, tapi untuk laporan seperti ini juga tetap penting ya, sebab laporan-laporan dari pendengar bisa jadi untuk petugas yang terkait menjadi bahan evaluasinya. Itu bagaimana? Tapi kayaknya santai-santai saja ini ya. Tidak ada tindakan yang lebih oke gitu ya. Ya, kita juga di sisi lain pengunjung datang karena ingin menikmati kawasan heritage itu dengan nyaman. Pejalan kaki juga membutuhkan trotoar, pengendara membutuhkan jalan yang lancar, lalu pemilik toko pun juga membutuhkan akses menuju tempat usahanya, dan warga sekitar juga membutuhkan ketenangan dan kebersihan. Jadi persoalannya itu PKL boleh atau tidak boleh berjualan, dan beberapa pertanyaan-pertanyaan kita yang siapa sih yang bertanggung jawab untuk mengatur semua kepentingan tersebut agar tidak saling mengganggu gitu ya. Karena Kayu Tangan sendiri memang semakin hidup, tapi kawasan yang hidup juga harus dikelola. Jangan sampai keramaian tersebut yang awalnya menjadi daya tarik wisata justru perlahan berubah menjadi semrawut tidak karuan. Nah, itu ya. Di malam hari ini Anda juga masih bisa sampaikan pendapat-pendapat Anda tentang beberapa aktivitas yang berada di Kayu Tangan sendiri sampai bikin semrawut seperti itu. Nah, bagaimana itu ya langkah sebetulnya yang diambil petugas terkait mengenai hal ini? Bisa Anda sampaikan juga pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 36 00 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
0: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ya, jalannya sepi banget ya.
5: Nah, mumpung sepi, siap ya.
4: Mau ngapain?
5: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
4: Sirkuit? Emang yang bucing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
5: Santai aja lah, kan gak ada orang.
4: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga, atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
5: Iya sih.
4: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
5: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong.
0: Oh no.
4: Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: C3911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Tadi ada Pak Ratno yang mengirimkan dua video kawan, kita juga bisa tampilkan terlebih dahulu di Radio Visual Live.
1: Izin melaporkan, ini di Jalan Esriadi depan gates itu macet parah.
0: Oke oke.
1: Kabarnya ada event musik di salah satu kafe di sebelah sini.
2: Bersama kawan. Ada Bu Indah. Selamat malam.
0: Oke baik, terima kasih Pak Ratno. Nah ini videonya lagi kawan. Oh, itu kayaknya penggalangan dana tadi ya, NTT ya. Itu penggalangan dana NTT.
1: Ternyata ada event musik anak-anak punk. Terima kasih.
0: Oh, punk. Oh, baik. Terima kasih untuk Pak Ratno informasinya. Lalu sebentar, di jam 20:44 kawan, ada Bu Kurnia juga yang mengirimkan ya, ternyata peringatan 100 tahun Stadion Gajayana, konsernya itu selama 3 hari. Bu Kurnia juga mengirimkan sebuah video, kita tampilkan dulu kawan.
3: Pelatih gitu, jogging track gitu. Yes, ya itu kan di bawahnya kan orang karete ya. Jadi sampai kerokok di gunung di lapangan-lapangan ini gak apa-apa ya. Tapi lebih baik mana oleh ono sampah di Joko.
0: Nah itu ya untuk peringatan 100 tahun Stadion Gajayana, konsernya selama 3 hari. Baik, lalu ada Pak Venan di jam 20:54 Ororodowo searah sebelum pertigaan. Kita tampilkan dulu kawan.
4: Iki lho, wah. Bikin konser di sini, bikin macet ini panjang ini. Oh,
0: itu
4: orang.
0: Ada isinya enggak ya?
4: Biangi. Padahal setelahnya ya wes longgar.
0: Waduh. Oke oke, baik, terima kasih Pak Venan kiriman videonya. Lalu ada Bu Endah ini ya, juga mengirimkan voice note. Kita akan play terlebih dahulu kawan untuk voice note-nya Bu Endah. Oh ternyata ada voice note dan juga video. Nah kita play terlebih dahulu ya untuk videonya dari Bu Endah.
5: Situasi terkini sesuai dengan yang saya sampaikan tadi.
0: Gimana Bu?
5: Di Dikjen Samet Riyadi. Jegrek. Ini efek dari konser yang diadakan satu resto di sekitar sini. Ini saya mendekati tempat konser. Apakah ini ada izinnya atau enggak ya?
0: Nah itu,
5: mengadakan konser di depan restonya, kondisi jalan kecil, macet.
0: Itu dia kawan. Nah ini yang kita pertanyakan, kira-kira sudah ada isinya apa belum nih?
5: Keamanan sama sekali.
0: Buset. Wow, luar biasa kawan. Kita cepatkan terlebih dahulu ya. Waduh, parah sekali ini ya.
5: Aduh.
0: Luar biasa. Nah, itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih untuk laporannya Bu Endah. Lalu Bu Endah juga mengirimkan voice note, kawan kita play terlebih dahulu ya.
6: Ini kakak bukti yang kakak butuhkan, ini buktinya yang menyebabkan kemacetan di Brigjen Slamet Riyadi. Kalau saya sedikit memberi usul, kalau memang kayu tangan kepingin terlihat rapi dan indah, kembalikan semua fungsinya. Trotoar ya untuk trotoar, untuk pejalan kaki. Kalaupun ada yang jualan, itu tidak boleh berhenti atau jadi pedagang kaki lima. Akhirnya apa? Nanti kalau ada pedagang kaki lima di situ, nanti resto-resto yang di situ juga akhirnya berdampak sepi. Begitu kakak. Terus belum lagi kotoran yang ditinggalkan oleh pedagang kaki lima.
0: Nah itu.
6: Jadi betul. Untuk penegak hukumnya, ya Satpol PP. Satpol PP harus tegas. Lagi-lagi saya mengutarakan Satpol PP harus tegas. Kalau perlu diangkut, diangkut, tidak usah pakai sidang-sidang. Karena apa? Ketegasan itu yang harusnya ada di Satpol PP.
0: Iya.
6: Kita bukannya tidak berperi kemanusiaan, tapi orang-orang itu harus tahu di mana harus jualan, di mana apa harus mencari nafkah. Begitu kalau menurut saya. Jangan diumbar, semakin lama ya semakin banyak pedagangnya. Kalau Satpol PP-nya tidak tegas, seperti kayak di veteran itu. Begitu usul saya. Kalau Satpol PP-nya tegas, tidak pandang bulu, akhirnya yang mau jualan juga takut. Kalau Satpol PP-nya
0: kelebar-kelebar,
6: tidak tegas, ya yang jualan seenaknya. Begitu.
0: Ya betul kata Bu Endah itu ya, mengomentari beberapa pedagang-pedagang yang di kayu tangan, kawan. Itu komentarnya dari Bu Endah. Itu bagaimana pandangan Anda, komentar Anda mengenai hal ini, kawan? Bisa Anda juga sampaikan pendapatnya melalui WhatsApp kami di 0811 36 0911.

0: guidance for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816 966 9661 atau di 0838 7002 5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

CTK911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Itu tadi komposisi dari Perunggu 33 kali yang sudah hadir menemani perjalanan malam hari Anda di menit 37 ya, lepas dari jam 9 malam kawan-kawan. Tentu saja kalau kita membahas di PKL Kayu Tangan gitu ya, pastinya PKL itu menjadi bagian ya dari ekonomi masyarakat. Tentu saja untuk modal usahanya pun yang relatif kecil, lalu untuk jenis yang dijual itu juga beragam, harga yang ditawarkan biasanya juga sangat terjangkau ya, dan keberadaannya seringkali membuat kawasan wisata itu kayak terasa lebih hidup gitu ya. Nah, pengunjung Kayu Tangan, pengunjung yang datang ke Kayu Tangan itu bukan untuk melihat bangunan lama ataupun berfoto, tapi sebagian juga pastinya untuk membeli ya, membeli jajanan yang di sana. Nah, yang artinya keramaian Kayu Tangan menciptakan peluang ekonomi. Persoalannya juga muncul ketika pertumbuhan aktivitas perdagangan tersebut tidak diikuti dengan penataan lokasi yang jelas. Lalu disinilah pemerintah sendiri tidak hanya cukup mengingatkan pedagang untuk tertib. Nah, pemerintah juga harus menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sangat kita butuhkan ya kawan ya. Kira-kira sih pedagang diperbolehkan berjualan di mana, pada jam berapa, menggunakan sarana seperti apa, dan siapa yang mengawasinya. Lah kalau perjualannya berjubel seperti itu kawan, ya nanti kelamaan jadi pasar malam pindah ke Kayu Tangan ya. Harusnya ya benar katanya Bu Endah Rahayu tadi ya, Satpol PP juga harus tegas. Kalau kelemar-kelemar ya mau gimana ya. Kita seringkali kawan ya mengadukan PKL yang ada di Kayu Tangan, lalu di Veteran. Ya, cuman hanya jawabannya siap, terima kasih gitu. Siap, terima kasih. Cuman gitu aja kawan ya. Nah, kita belum tahu bagaimana sih ketegasannya dari pihak Satpol PP itu. Nah, yang pasti ya, trotoar itu kan sebetulnya untuk ruang pejalan kaki. Nah, kenapa sih kok bisa dibuat perjualan sampai menggelar dasarannya memasang meja, kursi dan sebagainya ya. Ketika trotoar itu tertutup, pastinya orang juga akan terpaksa ya berjalan turun ke badan jalan, dan pastinya ada risikonya. Nah, risikonya bukan hanya tidak nyaman saja, tetapi juga bisa jadi membahayakan keselamatannya. Risiko tersebut ini kawan ya menjadi besar bagi anak-anak, lalu ada juga lansia, ibu yang membawa stroller, serta penyandang disabilitas. Nah, pengguna kursi roda ataupun tongkat pemandu tidak bisa begitu saja turun dari trotoar lalu melewati kendaraan-kendaraan, kemudian naik lagi kembali ke jalur pejalan kaki ya, karena pembahasan tentang beberapa PKL dan juga parkir yang berada di Kayu Tangan sendiri bukan sekedar

urusan estetikanya saja. Tapi bagaimana supaya kawasan tersebut terlihat bersih ketika mungkin sedang berlibur di kawasan Kayu Tangan, lalu foto-foto bersama teman ataupun keluarganya. Nah, kalau bersih itu kan enak ya dipandang daripada semrawut seperti itu. Harusnya Kayu Tangan itu sama kayak Jogja ya, Malioboro seharusnya. Malah indah tuh kalau Kayu Tangan sistemnya kayak Malioboro. Gak kebayang sih kalau memang benar-benar Kayu Tangan itu bisa terwujud seperti di kawasan Malioboro. Wow, luar biasa, amazing ya pastinya. Ya, kita juga bagaimana ketegasan-ketegasan dari pihak yang terkait, terutama di Satpol PP-nya kawan. Di malam hari ini juga masih bisa Anda berbagi laporan-laporan traffic, bagaimana pantauan-pantauan di kawasan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sering gak sih ngerasa kesal sama hal-hal kecil? Mungkin macet saat berangkat kerja, pesan WhatsApp yang belum dibalas, atau perdebatan sepele dengan pasangan dan rekan kerja. Saat emosi sedang tinggi, semua masalah terasa besar dan mendesak. Nah, ada satu teknik sederhana yang sering digunakan untuk membantu melihat masalah dengan perspektif yang lebih luas. Namanya aturan 80 tahun. Caranya sangat mudah. Sebelum marah atau mengambil keputusan penting, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau umur saya 80 tahun nanti, apakah masalah ini masih akan saya anggap penting? Pertanyaan sederhana ini membantu otak untuk keluar dari tekanan sesaat dan melihat gambaran yang lebih besar. Karena faktanya, banyak hal yang membuat kita stres hari ini sebenarnya tidak akan berarti banyak beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Misalnya, kemacetan pagi ini, apakah akan terasa penting saat kita berusia 80 tahun? Apakah perdebatan kecil di grup WhatsApp akan menjadi kenangan yang terus diingat? Atau apakah kesalahan kecil yang anak lakukan hari ini akan lebih penting daripada hubungan baik yang kita bangun bersama mereka? Seringkali jawabannya adalah tidak. Bukan berarti semua masalah harus diabaikan. Kalau menyangkut kesehatan, keuangan keluarga, pendidikan anak, atau keputusan besar dalam hidup, tentu tetap perlu dipikirkan dengan serius. Namun, untuk banyak hal yang hanya menguras emosi, aturan 80 tahun membantu kita memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Psikolog menyebut bahwa manusia cenderung melebih-lebihkan dampak masalah yang sedang dihadapi saat ini. Fenomena ini dikenal sebagai prison bias, yaitu kecenderungan memberi bobot berlebihan pada kejadian yang sedang berlangsung dibanding dampak dalam jangka panjang. Jadi saat emosi mulai naik atau pikiran terasa penuh, berhenti sejenak selama 10 detik. Lalu tanyakan, saat saya berusia 80 tahun nanti, apakah ini masih akan menjadi masalah besar? Kalau jawabannya tidak, mungkin ketenangan hati jauh lebih berharga daripada memenangkan perdebatan hari ini.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Udah siap? Yuk berangkat.
3: Siap. Eh, bentar.
2: Kenapa? Dompet ketinggalan?
3: Bukan.
2: HP?
3: Bukan.
2: Pacar?
3: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
2: Terus apa dong?
3: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
2: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
3: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
2: Iya sih.
3: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
2: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
4: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 9 11 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Di malam hari ini juga masih ada beberapa laporan traffic yang masuk kawan ya. Ada siapa ini ya? Ada Pak, oh, di nomornya 080. Nah, ini menginfokan macet parah di Brigjen S. Riyadi mulai dari Maestro Ororo Dowo. Nah, itu tadi imbas ada giat penggalangan dana dari Aremania buat NTT. Ini infonya dari Kanit Lantas Polsek Klojen Ibda Andri, tadi sempat kami tanyakan kawan. Nah, semoga saja pihak yang terkait turun ke jalannya untuk mengatur arus lalu lintasnya supaya lancar kembali. Dan di malam hari ini Anda juga masih bisa kawan untuk berbagi informasi-informasi traffic di seputaran Anda melalui WhatsApp kami ya di 0811 36 00 911.

Kali ini saya akan membawa Anda berkeliling untuk mengenal Kecamatan Sukun Kota Malang. Secara geografis, Kecamatan Sukun merupakan kecamatan yang terletak di bagian barat daya Kota Malang. Dan ternyata, Kecamatan Sukun menjadi satu dari dua kecamatan yang tergolong baru loh di Kota Malang. Karena 28 tahun sejak Kota Malang ditunjuk sebagai kota praja di tahun 1942, Kota Malang hanya dibagi menjadi tiga kecamatan. Barulah di tahun 1988, atas dasar pelaksanaan program pemekaran, dibentuklah dua kecamatan baru, yaitu Kecamatan Sukun dan Kecamatan Lowokwaru. Secara administratif, Kecamatan Sukun dengan tiga kecamatan lainnya di sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Lowokwaru dan Klojen. Di timur, berbatasan langsung dengan Kecamatan Kedung Kandang. Nah, saat ini di Kecamatan Sukun punya total 11 kelurahan dari Bandulan sampai ke Bonsari. Kecamatan Sukun, kawan, juga berkembang dengan beberapa lembaga kemasyarakatan. Mulai dari PKK, Forum Anak, bahkan Kecamatan Sukun juga punya puluhan UKM. Selain itu, Kecamatan Sukun mendukung Kota Malang sebagai kota pendidikan dengan banyaknya sekolah yang berada di sini. Salah satunya nih yang menjadi andalan SMA Negeri 11. Untuk Anda yang memilih Sukun sebagai tujuan wisata Anda, jangan khawatir, karena di Sukun Anda bisa belajar sejarah dan merasakan sensasi dark tourism dengan mengunjungi TPU Sukun atau yang dikenal juga Kuburan Londo. Eits, jangan lupa ya kawan, bagikan juga keseruan Anda yang lagi jalan-jalan ke Kecamatan Sukun dengan mention akun sosial media City Guide 911 FM.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 10 malam. BPBD Kota Batu menyisir ratusan titik aliran sungai untuk mitigasi banjir bandang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu total menyisir 109 titik rawan penyumbatan di daerah aliran sungai atau DAS Berantas. Kegiatan itu bagian mitigasi ancaman banjir bandang seperti yang sebelumnya pernah terjadi di Kota Batu. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu

Gatot Nugroho menyampaikan beberapa kawasan alur Sungai Hulu yang jadi sasaran diantaranya Sumber Darmi dan Sungai Krecek. Gatot menekankan penyisiran sungai sebenarnya sudah dilakukan sejak Juni sampai Agustus ini. Penyisiran memang direncanakan dilakukan lebih awal sebelum memasuki musim hujan. Kawan dua titik api kembali terdeteksi di kawasan Gunung Arjuna Welirang. Kepala UPD Tahura Raden Suryo Agustin Ingkirias Marini mengatakan, dua titik api kembali terpantau sejak kemarin sore setelah kebakaran sebelumnya sempat mereda. Agustin Tias menambahkan, titik api tersebut berada di kawasan Gunung Arjuna, tepatnya di jalur menuju puncak serta wilayah lapangan kotak. Lebih lanjut, UPT Tahura Raden Suryo bersama Polhut, masyarakat peduli apa dan relawan masih memusatkan penanganan pada dua hotspot tersebut untuk mencegah api kembali meluas ke kawasan hutan lainnya. Kawan suhu panas ekstrim Kalimantan Timur catat suhu terpanas 37 derajat Celcius. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat lonjakan suhu udara di sejumlah wilayah Indonesia dengan angka tertinggi menembus 37 derajat Celcius di Berau, Kalimantan Timur. Cuaca panas ini dipicu oleh fenomena El Nino yang kuat serta perluasan musim kemarau yang membuat kondisi atmosfer yang menjadi jauh lebih kering. Meski didominasi cuaca kering, BMKG mengingatkan potensi hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang masih dapat terjadi di beberapa wilayah Sumatera dan Kalimantan. Demikian 9-1-1 on Hot News jam 10 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda di program Blues Spirit. Kawan, Anda pernah gak sih melihat beberapa pelanggaran-pelanggaran arus lalu lintas yang itu terus berulang di Kota Malang? Nah, kalau Anda itu sehari-hari melintas di jalan Kota Malang, rasanya udah sulit nih ya menemukan berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas. Ada juga pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm, ada juga yang menggunakan helm tapi talinya itu tidak dikaitkan. Ada juga kendaraan yang spionnya tidak lengkap, hanya satu saja kawan. Lalu plat nomor tidak dipasang, berboncengan lebih dari dua orang, menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi, belum lagi ada pengendara yang berhenti melewati garis marka ketika lampu merah. Selain itu juga ada yang menerobos lampu lalu lintas, ada yang tiba-tiba berpindah jalur tanpa memberi lampu sein, bahkan juga ada pengendara yang menggunakan telepon genggam sambil kendaraan terus berjalan. Masalahnya karena hampir setiap hari itu kita lihat ya perilaku seperti ini. Nah, lama-lama pelanggaran tersebut akan menjadi terasa biasa kawan. Padahal KBO Satlantas Polresta Malang Kota itu Ibtu Saiful Husin sebelumnya menyebut ya sejumlah pelanggaran kasat mata memang masih menjadi perhatian di Kota Malang, mulai dari tidak menggunakan helm, lalu bonceng tiga, spion tidak lengkap, plat nomor kendaraan yang tidak terpasang, sampai penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Yang menariknya lagi kawan, sebab sebagian besar aturan tadi sebenarnya bukan aturan yang baru ya. Kewajiban menggunakan helm itu pastinya kita sudah lama kewajiban itu. Lalu larangan merobos lampu merah juga bukan suatu yang baru diketahui masyarakat. Begitu juga fungsi spion, plat nomor kendaraan hingga batas jumlah orang yang boleh berada di atas sepeda motor. Nah, berarti persoalannya itu mungkin bukan lagi tidak tahu aturan kawan, tetapi apakah aturan tersebut itu benar-benar kita anggap penting atau cuman ala deket aja, cuman sebentar kok, lalu jalannya sepi, atau mungkin tidak ada petugas kepolisian kawan yang menjaga. Nah, kalimat-kalimat sederhana itu akhirnya menjadi pembenaran atau kebiasaan juga. Lalu helm tidak digunakan karena tempat tujuannya itu dekat, lampu merah diterobos karena jalannya terlihat kosong. Nah, kalau tiba-tiba dilawan arah ataupun sebaliknya ada kendaraan yang melintas lalu tertabrak, salahnya siapa? Begitu kawan. Melawan arus dilakukan karena kalau mengikuti jalur yang benar harus memutar lebih jauh lagi. Disinilah persoalannya kawan ya. Aturan-aturan lalu lintas sebenarnya tidak dibuat untuk menyulitkan perjalanan, tetapi untuk mengurangi kemungkinan dua kepentingan, yaitu bertabrakan di jalan. Lampu merah yang mengatur siapa yang harus berhenti, marka menentukan ruang kendaraan, helm juga melindungi kepala kita, spion ini juga memberikan informasi tentang kendaraan dari belakang kita. Jadi semua itu memiliki fungsi keselamatannya masing-masing kawan. Nah, mengapa ya suatu yang jelas itu berkaitan dengan keselamatan masih begitu mudah kita abaikan? Ya mungkin karena pelanggaran kecil ya belum selalu langsung menghasilkan akibatnya. Yo jenenge wong apes kawan, yo gak enek ning kalender. Begitu ya. Orang menerobos lampu merah hari ini ternyata tidak ada kecelakaan. Besok dilakukan lagi, melawan arus ternyata sampai tujuan dengan selamat. Lalu diulangi lagi, akhirnya muncul rasa aman palsu. Padahal tidak terjadinya kecelakaan bukan berarti perilakunya itu aman ya. Bisa jadi kita hanya sedang beruntung saja. Nah malam ini kita juga akan membahas lebih jauh lagi kawan, mengapa pelanggaran-pelanggaran lalu lintas itu terus berulang.
apakah karena pengendaranya, apakah juga penegakannya, apakah kondisi jalannya kawan, atau justru karena kita sudah terlalu terbiasa melihat pelanggaran sehingga tidak lagi merasa bahwa itu sebuah masalah. Nah, atau mungkin di malam hari ini Anda coba ya perhatikan perjalanan kawan-kawan pendengar di hari ini. Kira-kira nih, kira-kira ya, pelanggaran apa sih yang paling sering Anda temui di jalanan kota Malang? Anda juga bisa berbagi pendapat-pendapat Anda, pengalaman-pengalaman Anda di nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda, bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sana flu.
2: Sama-sama, bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM. Okay, we're off.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

CD Guide 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih mobile bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda. Dan kita di malam hari ini juga akan melanjutkannya, bicara tentang pelanggaran lalu lintas. Ada suatu hal yang menarik, sebagian besar pengendara sebenarnya mengetahui ya, mana yang boleh dan juga mana yang tidak boleh dilakukan. Pengendara itu tahu kalau helm itu wajib digunakan. Lalu lampu merah berarti berhenti. Bahwa ada juga yang tahu melawan arus itu salah. Dan memainkan ponsel ketika berkendara itu juga pastinya menyebabkan bahaya kawan. Lantas mengapa kok masih terus dilakukan? Kok masih sering terus terjadi itu kawan? Kenapa? Ataukah yang bermasalah orangnya? Atau orangnya emang ya benar-benar double kawan ya? Mungkin ini ya, mungkin. Awalnya persoalan seperti ini menunjukkan bahwa kita tuh sering menilai resiko ya berdasarkan beberapa pengalaman-pengalaman pribadi. Ya kalau berkali-kali melakukan pelanggaran, tidak terjadi kecelakaan, muncul anggapan bahwa tindakan semuanya itu aman. Nah, padahal keselamatan di jalan tidak hanya ditentukan ya oleh diri sendiri. Ada juga kendaraan lain, ada juga pejalan kaki, kondisi permukaan jalan, ada kendaraan yang tiba-tiba berhenti, lalu blind spot. Ada juga banyak faktor yang tidak bisa kita kendalikan, kawan. Karena itu, aturan tersebut itu dibuat sebagai batas aman untuk kita bersama gitu loh. Jadi Anda juga mungkin pernah melihat fenomena yang menarik di persimpangan. Satu kendaraan maju melewati garis berhenti, kendaraan di belakang juga ikut maju. Nah, lama-lama ini zebra cross akan tertutup oleh kendaraan kawan. Atau satu motor masuk ke jalur yang arah berlawanan, ya, yang lain kemudian akan mengikuti. Nah itu menjadi seperti kebiasaan ya. Begitu tiba-tiba terbentuklah antrian kendaraan dari arah yang sebenarnya itu salah. Nah ini menunjukkan bahwa perilaku di jalan itu mudah ditiru. Lalu ketika pelanggaran dilakukan satu orang mungkin terlihat aneh. Ketika dilakukan puluhan orang malah dianggap normal. Padahal jumlah orang yang melanggar tidak mengubah status sebuah aturan tersebut. Kalau salah ya tetap salah, dan berbahaya juga tetap berbahaya kawan. Ada juga persoalan soal tekanan waktu. Nah ini nih, mobilitas masyarakat Kota Malang pastinya juga cukup tinggi nih ya. Pagi hari orang mengejar jam kerja, lalu pelajar mengejar jam sekolahnya, sore hari jalan padat, dan untuk malam hari itu aktivitas ekonomi juga masih tetap berjalan ya. Nah, dalam situasi tersebut ya, beberapa orang memang mencoba untuk memangkas waktu perjalanannya. Nah, masuk jalur yang bukan haknya, lalu memotong antrian juga, melaju lebih cepat, menerobos lampu merah yang hampir merah, dan ironisnya, keuntungan yang diperoleh biasanya hanya beberapa detik atau beberapa menit saja. Tetapi, kita tidak memikirkan ya, risiko yang akan ditimbulkan itu jauh lebih besar. Jadi, mungkin masalah utama

0: Kurangnya itu kita bukan kurangnya pengetahuan tentang aturan, tapi bagaimana membuat keselamatan menjadi kebiasaan kita sehari-hari, kawan. Karena disiplin terbaik bukan muncul ketika petugas kepolisian itu berada berjaga di depan kita. Nah, disiplin yang terbaik muncul ketika tidak ada seseorang yang mengawasi, tetapi kita itu tetap memilih melakukan yang benar. Lalu pertanyaan saya di malam hari ini, kawan, kalau tidak ada polisi, tidak ada kamera, dan mungkin jalannya sedang sepi, apakah cara berkendara kita itu akan tetap sama tertibnya atau bahkan lebih gak karuan lagi, kawan? Bisa sampaikan pendapat-pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Wisdom. Beda zaman dulu sama sekarang ya. Kalau zaman dulu kita lulusan dari luar, biasanya kita gajinya lebih tinggi dari lokal. Sekarang belum tentu, Mas Ian. Dari profesional kemudian masuk ke pengusaha, kita sudah dapat mobil, dapat fasilitas. Nah, kemudian usaha sendiri yang harus starternya gimana? Kamu mau dibayar segitu, ya you got to find another penny. Kan mulai dari hal-hal yang kecil, harus cari, misalnya cari cuan sendiri untuk bisa bukan menghidup diri sendiri loh, tapi untuk running the company. Waktu Grismon, kita punya mental positif, tidak mungkin negara ini akan jatuh. Pasti ini adalah titik jatuh dan pasti akan titik naik. Itu mental dulu. Kita punya prinsip. Nah, prinsip kita, ya sudah, ini kesempatan. Mereka, Grismon itu sebenarnya don't see the situation, tapi feel the grip. Feel the grip itu maksudnya gini, bisa pegang gak? Ya bisa pegang kan diri sendiri, ya bisa megang orang lain, pegang prinsip diri sendiri, itu yang harus kita feel the grip. Kita mau nekat, mau nembus segera masalah, pasti kita punya prinsip. Bukan karena masalah kita pegang prinsip, enggak, tapi kita punya prinsip dulu. Nah, kalau dulu enaknya itu masih ada faktor tanda petik kepercayaan. Jadi we can sell, kita dapat menjual barang tanpa harus membayar kontan. Jadi masih dikasih tempo. Nah, kalau semakin kita bisa jual banyak, kan bisa dapat bonus banyak. Kalau sekarang kan nggak bisa. Kalau zaman dulu, kita bicara tentang culture, budaya masih, budaya trust masih tinggi. Kalau sekarang kan sudah repot. Banyak hal-hal yang negatif yang dilakukan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Nah, di situ kalau kita duduk bisa kerja keras, yang paling tidak mau lah, mau bekerja aja, pasti ada celah. Yang satu, itu tadi nekat. Nekatnya gimana? Kalau kita nekat terima barang, nekat berusaha menjualkan pabrik, menjualnya atau barangnya pabrik, pabriknya produksi terus. Nah, itu yang timingnya itu it's good di situ. Karena pada waktu itu semua tidak berani terima barang, karena kerusuhan lah, macam-macam. Tapi kalau kita nekat bahwa something good, positively kita thinking di situ, ya di situlah nekatnya ada. Yang kedua, kita punya mental, pasti ini negara pasti akan baik, ya kan? Nah, di situ baru kita bisa terobos. Semua basic pasti you have to be mentally positive. Yang kedua, pada waktu kita melihat kesempatan, bukan perhitungan, tapi nekat, courage, keberanian. Istilahnya, kesempatan itu menerobos dengan keberanian, bukan dengan perhitungan.
2: Saya Agus Ekebono, Bachelor of Science, Founder and Director Operational of My Little Island, untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
1: Wisdom.

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ya kawan, di malam hari ini Anda sedang mobile bersama saya Ilham Riza di program Blues Spirit. Kawan, kalau mengenai pelanggaran lalu lintas yang sering kita anggap itu sebagai masalah individu, kalau tidak memakai helm katanya yang rugi diri kita sendiri. Kalau menerobos lampu merah, nah selama tidak menabrak orang dianggap selesai. Sedangkan kalau melawan arus asal pelan-pelan itu dianggap aman. Padahal ya, ini padahal kawan, jalan raya itu kan juga milik kita bersama ya, bukan cuman satu orang aja gitu. Kita milik bersama, itu jalan umum. Nah artinya keputusan itu pastinya mempengaruhi banyak pengguna jalan lainnya kawannya. Misalnya melawan arus pengendara mungkin merasa hanya mengambil sedikit sisi jalan, tetapi untuk kendaraan dari arah yang benar harus memperlambat kecepatan tersebut, harus bergeser juga, harus mengantisipasi gerakan kendaraan yang seharusnya tidak berada di sana. Nah, satu pelanggaran akhirnya memaksa orang lain untuk melakukan penyesuaian. Begitu juga berhenti di zebra cross ini ya. Mungkin terlihat sederhana, motor maju 1 atau 2 meter dari garis, tetapi akibatnya para pejalan kaki itu kehilangan ya, kehilangan tempat untuk menyeberang. Nah, mereka juga terpaksa akan berjalan di antara kendaraan atau memilih keluar dari zebra cross. Hal kecil itu pengendara bisa ya menjadi resiko bagi kelompok lain. Begitu pula penggunaan telepon genggam. Melihat layar hanya 2 atau 3 detik pun itu mungkin terasa singkat, tetapi selama beberapa detik itu perhatian pengendara tidak sepenuhnya berada di jalan kawan. Kita fokusnya pastinya tetap di HP ya, karena lagi mengetik tuh atau voice note. Nah, dalam kebiasaan tersebut pastinya mengakibatkan kondisi kendaraan bergerak beberapa detik bisa berarti kendaraan itu sudah berpindah cukup jauh. Ada pula kebiasaan tidak menggunakan lampu shein. Lalu saat itu pengendara merasa tahu akan berbelok ke mana, tetapi orang di belakang tidak bisa membaca pikiran kita kawan. Tidak harus dipukul rata, oh orang ini tahu saya harus belok ke mana. Enggak bisa. Nah ini lampu shein ini ibaratkan bahasa ya, bahasa kita menginstruksikan suatu yang berada di jalan raya. Lalu untuk spion itu ibarat itu mata tambahan kita kawan. Sedangkan untuk lampu rem itu sebagai informasi yang di belakang kita menunjukkan oh berhenti. Nah gitu. Dan marka itu adalah batas ruang. Semua perangkat lalu lintas pada dasarnya dibuat agar pengguna jalan itu dapat saling membaca gerakan satu sama lain. Ketika salah satu diabaikan, tingkat ketidakpastian itu meningkat itu ya. Dan semakin tinggi juga ketidakpastian di jalan, semakin tinggi pula potensi konflik antar kendaraan. Maka dari itulah kawan, keselamatan lalu lintas harusnya tidak dilihat hanya dari perspektif diri sendiri ini ya. Nah di malam hari ini Anda juga masih bisa berbagi bagaimana pantauan-pantauan traffic di saat sekarang ini kawan, atau juga Anda bisa menyampaikan pendapat-pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Saya Bulan di Jalan-Jalan Plus. Kota Batu sudah menjadi tempat wisata sejak zaman Kerajaan Jawa kuno. Bahkan, pada masa penjajahan Belanda, Kota Batu telah menjadi tempat favorit bagi warga Belanda dan Eropa untuk berlibur. Tidak heran kalau banyak tempat wisata peninggalan Jawa kuno yang bisa menjadi rekomendasi wisata sejarah Anda. Ini dia salah satunya, Situs Punden Sumberjedi. Situs Punden Sumberjeding ini sebagai salah satu warisan purbakala yang berada di Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Diketahui situs berupa petirtaan ini sebagai punden berundak yang terkubur di bawah tanah sejak ratusan tahun yang lalu. Sekarang sumber air alami yang ditampung dalam kolam berbentuk persegi dengan ukuran 7,8 x 7,8 meter sebagai salah satu situs sejarah yang dilindungi oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Situs Punden Sumberjeding ini ditemukan pada era generasi ketiga setelah babat alas Dusun Jeding. Diperkirakan penemuan ini terjadi sekitar 300 tahun yang lalu, yang berawal dari mimpi seorang sesepuh bernama Dasana yang melakukan penggalian Sumberjeding seperti di mimpinya. Uniknya lagi, setiap musim kemarau air di Sumberjeding bisa meluber, sedangkan saat masuk di musim hujan justru airnya akan surut. Buat Anda yang penasaran seperti apa situs Punden Sumberjeding, kalau dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Dari Suhat, Anda harus mengarah ke Dau, kemudian belok kiri. Arah ke Jalan Martorejo sampai di Jalan Sukadi, belok kiri ke Jalan Cendana, kemudian belok kanan Jalan Dr. Sutomo. Lurus saja, ikuti jalan sampai di sekitar Jalan Hasanuddin. Lokasi situs Punden Sumberjeding berada

0: 911 Hot News.
1: Sirigate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 10 malam. Ribuan kendaraan dialihkan ke jalur Blitar sampai Malang imbas bendungan Lahor ditutup. Meski bukan akses jalan umum, sebanyak 6.700 kendaraan tercatat melintas di puncak bendungan Lahor setiap harinya. Lebih rincinya ada sekitar 2.800 mobil yang melintas di jalur cepat dari Blitar ke Malang. Artinya ribuan kendaraan ini akan kembali melintas di jalan nasional Blitar Malang yang punya banyak tikungan tajam. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar Anjar Eko menyampaikan personel akan disiapkan di sepanjang area untuk bisa menjamin kondisi lalu lintas bisa berjalan dengan lancar. Kawan Kejati Jatim tahan eks Dirut KBS akibat korupsi anggaran operasional 10,2 miliar rupiah. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur resmi menetapkan dan menahan mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya berinisial CA terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 10,2 miliar rupiah. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim IGD Punia Atmaja menyampaikan, modus penyelewangan ini dilakukan dengan membuat laporan pertanggungjawaban operasional fiktif sejak tahun 2016, di mana sebagian besar dana tersebut diduga mengalir untuk kepentingan pribadi tersangka. Lebih lanjut, dampak penyimpangan anggaran ini sempat mengganggu penyediaan pakan serta perawatan satwa, dan saat ini tersangka tengah ditahan di Rutan Kejati Jawa Timur untuk 20 hari ke depan. Kawan, skema anggaran Universitas Republik Indonesia bakal dicek oleh Kementerian Keuangan Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bakal meninjau ulang skema pendanaan Universitas Republik Indonesia atau URI yang baru dibentuk oleh pemerintah. Kata Kemenkeu, pihaknya masih mengecek kepastian sumber anggaran lembaga pendidikan baru tersebut yang kemungkinan terhubung dengan alokasi di Kemendikti Saintek. Lebih lanjut, kawan, Gubernur URI Doni Ermawan Taufanto menyebut pembiayaan kampus ini seluruhnya direncanakan bersumber dari APBN dan kebutuhan anggaran kini tengah dirinci. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.
0: 911 Hot News.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Risa di Blue Spirit. Nah kawan, ketika kita membicarakan ketertiban lalu lintas, biasanya pembahasan itu kemudian mengarah ya kepada penegakan hukum seperti razia, tilang, ETLE, patroli. Di Kota Malang sendiri kawan, Satlantas Polresta Malang Kota juga menjalankan pengawasan melalui patroli ini ya, dan teknologi mobil incar. Nah teknologi ini digunakan sebagai membantu mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara elektronik ketika kendaraan patroli itu bergerak di jalan. Jadi pola pengawasannya tidak lagi selalu berbentuk petugas berdiri di satu titik gitu, enggak ya kawan. Teknologi ini membuat pelanggaran itu bisa terpantau tanpa pengendara mengetahui persis di mana pengawasan berlangsung. Nah, di tingkat nasional sendiri, Korlantas Polri juga terus mendorong pemantauan. Nah, di tingkat nasional sendiri kawan, Korlantas Polri juga terus mendorong pemanfaatan ETLE. Nah, itu tujuannya untuk membuat penegakan hukum itu lebih berbasis data dan juga bukti elektronik. Tetapi kawan, teknologi tetap bukan jawaban satu-satunya ini ya, karena kalau alasan seseorang itu tertib semata-mata takut kamera, maka persoalannya hanya berpindah di lokasi kamera tertib. Nah, itu ya. Sesudah melewati kamera, kembali melanggar di depan petugas memakai helm. Setelah petugas tidak terlihat, perilaku pun juga ikut berubah. Dan kalau seperti itu, penegakan hukum memang bisa mengurangi pelanggaran dalam jangka pendek. Tapi untuk budaya kita tertib itu masih belum terbentuk, kawan. Karena itu pihak kepolisian juga berkali-kali menekankan bahwa yang namanya tujuan operasi lalu lintas itu bukan hanya menghasilkan tilang sebanyak-banyaknya, tapi yang diinginkan itu ialah turunnya angka pelanggaran, kecelakaan, serta tingkat fatalitasnya kawan. Pendidikan tersebut itu juga menjadi salah satu alat. Edukasi menjadi alat lainnya, patroli juga demikian kawan. Tetapi pada akhirnya ada juga batas kemampuan petugas. Polisi tidak bisa berada di semua jalan. Lalu kamera tersebut tidak bisa melihat setiap gang. Petugas tidak mungkin ya mengikuti perjalanan setiap kendaraan tersebut. Maka pengawasan terakhir selalu kembali kepada pengendaranya sendiri. Nah itu yang penting. Kalau seorang memakai helm karena takut ke polisi, nah maka keberadaan polisi tersebut menjadi syarat kepatuhannya. Tetapi kalau seorang memakai helm karena memahami resiko cedera kepala, dia akan menggunakan tanpa perlu diawasi. Kalau seorang berhenti di lampu merah karena takut ETLE, maka kemungkinan dia juga akan menerobos di tempat yang tidak terpantau kawan. Tapi kalau memahami bahwa ada kendaraan dari arah lain yang mempunyai hak melintas, dia juga akan tetap berhenti. Nah disinilah perbedaan-perbedaan antara kepatuhan hukum dan juga kebudayaan keselamatan. Keduanya itu saling sama-sama penting ya. Sanksi tetap dibutuhkan, lalu pengawasan juga tetap diperlukan. Tetapi dalam jangka panjang, kota yang tertib itu tidak mungkin ya dibangun hanya dengan menambah polisi dan juga kamera saja. Nah, harus adanya perubahan sifat perilakunya dari pengendara tersebut. Begitu kawan. Menurut Anda kawan ya, perindakan yang tegas cukup tidak untuk membuat masyarakat tertib? Atau melalui edukasi dan juga perubahan kebiasaan justru menjadi pekerjaan yang lebih penting? Sampaikan pendapat Anda kawan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Wong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek lo kesusu slak nanti sih, slak luwe dah.
2: Ana rupes be. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo, moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, dengan saya Ilham Riza yang masih menemani malam hari Anda di program Blues Spirit. Kawan, kita akan masuk ya ke bagian lain yang mungkin sering kita terlupakan ketika berbicara lalu lintas. Ternyata bukan hanya aturan saja kawan, tetapi etika. Nah, kenapa etika? Karena sebenarnya banyak konflik di jalan, tidak selalu terjadi akibat ketidaktahuan terhadap aturan. Kadang persoalannya sederhana, semua orang ingin didahulukan. Ketika lampu hijau baru menyala 1 detik, klakson pun juga sudah berbunyi. Adakah yang mengalami hal tersebut kawan? Ketika jalan mulai macet, kendaraan juga mulai mencari celah ya untuk set gitu. Ada yang masuk bahu jalan juga, ada yang memotong antrean, ada juga yang mengambil jalur berlawanan. Nah, yang penting dirinya itu bergerak lebih cepat ya. Ya, ini masalahnya kalau semua orang berpikir seperti itu. Kemacetan justru semakin kacau sekali kawan ya. Lalu lintas pada dasarnya itu bekerja karena setiap pengguna jalan bersedia berbagi ruang. Ada saatnya kita untuk bergerak, ada juga saatnya kita berhenti. Tetapi praktiknya memang tidak selalu mudah kawan. Terutama itu dalam kondisinya jalan padat ini ya. Mungkin Anda pernah dong melihat kendaraan memaksa masuk persimpangan padahal bagian depan itu masih macet. Akibatnya ketika lampu berubah, kendaraan dari arah lain pun tidak bisa untuk berjalan ya. Pastinya kondisi tersebut akan terkunci dan semua akhirnya berhenti total. Nah, padahal kalau pengendara mau menunggu beberapa meter sebelum persimpangan tersebut, pastinya arus dari arah lain masih bisa bergerak dengan lancar kawan. Ketika begitu juga dengan pejalan kaki ya, yang trotoar itu sering dianggap ruang sisa, padahal trotoar itu adalah ruang utama ya bagi pejalan kaki. Ketika sepeda motor yang naik trotoar untuk menghindari macet, pengendara mungkin menghemat beberapa menit, tapi pejalan kaki kehilangan tempatnya untuk yang seharusnya menjadi hak itu pejalan kaki. Begitu juga zebra cross ini ya, marka itu difungsikan perlindungan bagi orang yang tidak menggunakan kendaraan. Karena itu ya, tertib berlalu lintas sebenarnya berkaitan erat dengan rasa empati kita. Apakah kita mampu melihat jalan bukan hanya dari kepentingan kita? Lalu apakah kita bisa membayangkan posisi orang lain itu? Pengendara motor memahami pengendara mobil, lalu pengendara mobil menghormati pesepeda. Semua memberikan ruang kepada pejalan kaki. Pengendara kendaraan besar juga memahami yang namanya blind spot. Pengguna jalan yang lebih cepat tidak memaksakan kehendaknya untuk kepada yang lebih lambat. Nah, kalau setiap orang yang memikirkan ya siapa yang paling cepat sampai, jalan akan menjadi arena kompetisi itu ya. Padahal tujuan yang namanya sistem arus lalu lintas itu bukan mencari siapa pemenangnya kawan. Tapi tujuan kita itu hanya satu ya, mendapat tujuan dengan selamat. Nah, kalau istilah Jawanya itu gini, budal selamat, mulye yo selamat. Nah, pernah kan mendengar istilah Jawa tersebut kawan ya. Jadi maka dari itu kita juga harus tertib ya dari diri kita sendiri. Nah, jangan melakukan hal-hal yang ceroboh sampai bahkan merugikan orang lain kawan. Di malam hari ini kita akan berdiskusi tipis-tipis kawan. Bisa Anda sampaikan pendapat-pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Bayangkan ketika udara yang seharusnya kita hirup dengan bebas justru membuat kita harus menutup hidung. Dan ketika anak-anak yang seharusnya berangkat sekolah pagi harus menunggu kabut asap sedikit mereda. Dan ketika sebuah sungai yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan warga perlahan kehilangan airnya. Itulah wajah Kalimantan hari ini. Kebakaran hutan dan lahan kembali meluas di tengah kemarau panjang. Per Kamis 20 Agustus, BNPB mencatat 1.478 titik panas di seluruh Kalimantan. Kalimantan Tengah menjadi yang tertinggi dengan 767 titik, disusul Kalimantan Barat sebanyak 560 titik. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kualitas udara bahkan sempat masuk kategori berbahaya. Dampaknya mulai masuk ke ruang-ruang kehidupan warga. Tercatat pada 20 Agustus 2026, sekolah terdampak kabut asap di Banjarbaru hingga menyesuaikan jam masuk menjadi jam 9 WITA, sementara sekolah dengan kondisi asap yang lebih parah diminta menyesuaikan secara situasional. Di tengah kondisi ini ada pemandangan yang menarik perhatian. Seorang remaja di Palangkaraya turun membantu memadamkan karhutla dengan mengenakan kostum Superman. Sosok yang mungkin terlihat seperti sedang bermain menjadi pahlawan, tapi kenyataannya ia sedang berhadapan dengan bencana yang nyata dan asapnya tidak berhenti di Indonesia. Pergerakan asap dari Kalimantan Barat telah terpantau menuju Sarawak, Malaysia. Bahkan sejumlah wilayah di Sarawak mengalami penurunan kualitas udara akibat kabut asap lintas batas. Lantas, seberapa sulit sebenarnya memadamkan api yang terus kembali? Untuk menggambarkan kondisi di lapangan, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan kebakaran di Kalimantan memang mengalami peningkatan, salah satunya dipengaruhi kemarau panjang.
1: Dapat kami sampaikan bahwa memang di Kalimantan Barat maupun Kalimantan Tengah memang peningkatan dari asap ataupun kebakaran hutan. Dan ini memang terjadi karena adanya kemarau atau hari tanpa hujan yang lebih panjang. Dan tim kita pada dasarnya sudah melakukan berbagai upaya dan secara umum dapat dikontrol, dapat dikendalikan. Namun ketika malam atau siang hari ini menyebutkan adanya lagi titik asap baru. Jadi ini tantangannya memang di situ.
0: Betron juga menjelaskan lahan gambut menjadi salah satu tantangan besar karena meski api sudah dipadamkan, titik-titik tertentu dapat kembali mengeluarkan asap.
1: Tahun ini sebenarnya ada beberapa kendala, terutama ketika musim kemarau panjang, kita sulit menemukan titik-titik awan di udara melalui satgas udara, di mana kita melakukan penguatan dan percepatan tentunya. Patroli udara dilakukan, kemudian dipantau ketika ada titik-titik api yang tidak bisa dipadamkan atau ada kondisi lereng topografi dari hutan tersebut miring. Ini bisa kita lakukan dengan waterbombing melalui helikopter. Jadi itu kemudian ketika ada titik-titik awan di angkasa, ini bisa dilakukan operasi modifikasi cuaca. Tapi ketika ini sulit, tidak ada, kita tidak bisa melakukannya karena akan sia-sia saja. Kemudian yang kedua adalah melalui satgas darat. Ini sebenarnya ujung tombak dalam pemadaman api. Nah, kita selalu melakukan mendeteksi dan merespons cepat ketika terjadi titik api masih kecil.
0: Di sejumlah wilayah, persoalan juga diperberat dengan menyusutnya debit air sungai akibat kemarau. Sementara bagi masyarakat, hari tetap harus berjalan. Sekolah, pekerjaan, perjalanan, semua harus menyesuaikan dengan kondisi udara dan lingkungan. Api belum sepenuhnya padam, asap belum sepenuhnya pergi, dan Kalimantan masih harus bernapas di tengah keduanya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Loh, mas, bukannya sampean emang di buriku tak?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf, mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, nah itu tadi saya juga sudah membahas soal pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terus berulang di Kota Malang. Dari tidak memakai helm, yang namanya melawan arus, menerobos lampu merah, lalu menggunakan ponsel saat di jalan, tidak memasang spion, lalu berboncengan tiga, memotong antrian sampai kebiasaan mengambil ruang pengguna jalan lain. Nah, kalau kita lihat satu persatu, mungkin itu terbiasa ya, kita lihat tuh biasa ya. Tetapi persoalan lalu lintas memang terbentuk dari ribuan keputusan sederhana setiap harinya. Bayangkan ada 1000 pengendara yang berkata cuma sekali menerobos, ada 1000 pengendara mengatakan cuma sebentar tidak pakai helm. Lalu ada 1000 orang lagi yang mengatakan cuma beberapa meter melawan arus. Ketika semua cuma, nah kata cuma itu kumpul, dampaknya itu tidak lagi kecil kawan, karena penangannya itu tidak bisa hanya mengandalkan kepolisian. Pemerintah mempunyai peran menyediakan jalan, marka, lampu, maksudnya lampu lalu lintas, rambu, dan sistem transportasi yang baik. Lalu kepolisian juga mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan serta penegakan hukum. Tetapi masyarakat juga mempunyai rasa tanggung jawab. Kita bisa mulai dari hal yang paling sederhana saja kawan, helm digunakan dengan benar. Nah, jangan helm digunakan di dengkul. Ada nggak sih seperti itu? atau bahkan helm itu hanya dicantolkan di depan cantolan barang itu ya. Itu ya. Lalu sabuk keselamatan itu juga harus dipasang, lampu sein itu diberikan sebelum maksudnya lampu sein itu dinyalakan sebelum berpindah arah, lalu ponsel itu disimpan ketika kendaraan mau kita berjalan. Tidak menerobos, tidak melawan arus, lalu tidak naik ke trotoar juga, berhenti sebelum garis marka. Nah, itu memberikan kesempatan semua pejalan kaki untuk menyeberang. Ya, mungkin ya kelihatannya sederhana, tetapi Disiplin untuk berlalu lintas memang dibangun itu dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Dan mungkin ukuran keberhasilan kita itu seharusnya tidak lagi hari ini saya tidak kena tilang, tetapi hari ini saya tidak menciptakan bahaya bagi orang lain. Karena tujuan kita itu yaitu untuk berlalu lintas itu bukan hanya sampai 5 menit lebih cepat, tetapi tujuannya sampai dengan selamat. Kalau harus menunggu lampu merah 1 menit, tunggu. Kalau harus memutar beberapa ratus meter, ya lakukan kawan, jangan motong begitu aja. Pernahkah Anda di malam hari ini mengetahui pelanggaran seperti itu? Memutar mau balik arah, tapi harus motong. Padahal sudah ada rambunya, dilarang putar balik, tapi harus tetap menyerobot. Ya, karena waktu yang kita hemat dengan mengambil resiko tidak sebanding ya dengan akibat ketika sesuatu itu terjadi. Dan satu lagi kawan, kita juga tentunya jangan menunggu pengalaman buruk itu mulai tertib. Jangan juga harus pernah jatuh dulu baru kita memakai helm. Lalu kita juga jangan harus pernah menabrak dulu baru berhenti memainkan ponsel. Jadi di malam hari ini Anda juga masih bisa ikut berbagi kepada kami kawan, bagaimana pantauan-pantauan traffic di malam ini. Bisa sampaikan juga ke nomor WhatsApp kami di 0811 360 911.
4: Jalan Plus. Capek banget perjalanan hari ini. Mana lapar banget lagi.
0: Cari kuliner di mana ya? Nah, siapa nih yang lagi capek-capeknya melakukan perjalanan mengelilingi Kota Malang terus bingung mau berburu kuliner apa dan di mana? Ini dia Kuliner Orem-Orem, rekomendasi kuliner yang cocok untuk mengisi perut kosong Anda. Setelah capek berkeliling ke lokasi wisata di Malang, mengisi perut dengan kuliner yang berkuah menjadi hal yang sangat nikmat. Malang punya kuliner khas yang wajib Anda coba, namanya orem-orem. Orem-orem ini makanan yang dimasak dengan kuah santan kental berbahan dasar dari tempe. Cara penyajiannya berupa irisan ketupat ditaruh dalam mangkuk atau piring yang ditaburi dengan tauge dan juga tempe. Lalu disiram dengan kuah santan yang sedikit pedas. Oh iya, kalau Anda ingin lebih nikmat, Anda bisa minta ditambah dengan potongan ayam atau telur loh. Enak banget. Nah, orem-orem ini menjadi ciri khas Malang karena dimasak dengan tempe asli Malang dan bumbu lokal Malang. Dan masakan ini sudah ada sejak tahun 1960-an di Malang. Dan orem-orem ini juga merupakan salah satu kuliner legendarisnya Malang loh. Konon, menikmati orem-orem tidak bisa dilakukan setiap hari karena hanya disajikan saat ada hajatan atau pernikahan di Malang. Dan juga menjadi simbol kesederhanaan dan ungkapan rasa syukur dalam hidup bagi masyarakat Malang. Lalu, sejak 1980, masakan orem-orem bisa dibeli di warung tradisional, bahkan juga ada di pedagang kaki lima. Untuk Anda yang ingin menikmati orem-orem, salah satu penjual orem-orem legendaris di Kota Malang ada di Jalan Irian Jaya nomor 1, Jalan Marta Dinata, Jalan Blitar nomor 14, Jalan Raya Singosari nomor 40, dan Jalan Gatot Subroto nomor 72. Tunggu apa lagi? Yuk berburu kuliner legendaris orem-orem sekarang, dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial CityGate 911 FM.
4: Jalan Plus.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Malang Raya punya banyak lokasi bersejarah. Tentunya dari peninggalan kerajaan-kerajaan besar yang pernah berkuasa di masa lalu. Salah satunya dengan adanya peninggalan purbakala berupa reruntuhan candi yang berada di Punden Kali Songo. Saat ini, keberadaan situs-situ hanya menyisakan sebuah arca nandi, sebuah pedestrial dari batu andesit, sebuah yoni, sepotong balok batu berkonogram, sebuah pilar batu, dan sebuah balik batu polos. Situs Kali Songo hanya terlindungi sebuah bilik sederhana, berukuran kecil dan lokasinya berdekatan dengan rumah warga sekitar 300 meter barat Sungai Mitro. Dan lokasinya ini kawan ada di Kampung Cempluk, Dusun Sumberjo, RT1 RW1 Desa Kalisongo, Kecamatan Dawu, Kabupaten Malang. Kalau Anda mau ke sana dari pertigaan Jalan Dieng Atas, arahkan ke barat. Kira-kira sekitar 3 menitan melalui Dieng Atas dan sampailah nanti Anda di Dusun Sumberjo. Atau daerah ini sering disebut dengan Kampung Cempluk karena punya ciri khas menggunakan pelita atau cempluk dalam kurun waktu yang sangat panjang. Saat itu sampai awal 1990-an loh, mereka menggunakan cempluk sebagai penerangan. Maka wilayah ini punya julukan Kampung Cempluk.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sering gak sih ngerasa kesal sama hal-hal kecil? Mungkin macet saat berangkat kerja, pesan WhatsApp yang belum dibalas, atau perdebatan sepele dengan pasangan dan rekan kerja. Saat emosi sedang tinggi, semua masalah terasa besar dan mendesak. Nah, ada satu teknik sederhana yang sering digunakan untuk membantu melihat masalah dengan perspektif yang lebih luas. Namanya aturan 80 tahun. Caranya sangat mudah. Sebelum marah atau mengambil keputusan penting, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau umur saya 80 tahun nanti, apakah masalah ini masih akan saya anggap penting? Pertanyaan sederhana ini membantu otak untuk keluar dari tekanan sesaat dan melihat gambaran yang lebih besar. Karena faktanya, banyak hal yang membuat kita stres hari ini sebenarnya tidak akan berarti banyak beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Misalnya, kemacetan pagi ini, apakah akan terasa penting saat kita berusia 80 tahun? Apakah perdebatan kecil di grup WhatsApp akan menjadi kenangan yang terus diingat? Atau apakah kesalahan kecil yang anak lakukan hari ini akan lebih penting daripada hubungan baik yang kita bangun bersama mereka? Seringkali jawabannya adalah tidak. Bukan berarti semua masalah harus diabaikan. Kalau menyangkut kesehatan, keuangan keluarga, pendidikan anak, atau keputusan besar dalam hidup, tentu tetap perlu dipikirkan dengan serius. Namun, untuk banyak hal yang hanya menguras emosi, aturan 80 tahun membantu kita memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Psikolog menyebut bahwa manusia cenderung melebih-lebihkan dampak masalah yang sedang dihadapi saat ini. Fenomena ini dikenal sebagai Frozen Bias, yaitu kecenderungan memberi bobot berlebihan pada kejadian yang sedang berlangsung dibanding dampak dalam jangka panjang. Jadi saat emosi mulai naik atau pikiran terasa penuh, berhenti sejenak selama 10 detik. Lalu tanyakan, saat saya berusia 80 tahun nanti, apakah ini masih akan menjadi masalah besar? Kalau jawabannya tidak, mungkin ketenangan hati jauh lebih berharga daripada memenangkan perdebatan hari ini.

0: guidance for your life. CityGate FM. Udah siap? Yuk berangkat.
1: Siap. Eh, bentar.
0: Kenapa? Dompet ketinggalan?
1: Bukan.
0: HP?
1: Bukan.
0: Pacar?
1: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
0: Terus apa dong?
1: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
0: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
1: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
0: Iya sih.
1: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
0: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan. Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kali ini saya akan membawa Anda berkeliling untuk mengenal Kecamatan Sukun Kota Malang. Secara geografis, Kecamatan Sukun merupakan kecamatan yang terletak di bagian barat daya Kota Malang. Dan ternyata, Kecamatan Sukun menjadi satu dari dua kecamatan yang tergolong baru loh di Kota Malang. Karena 28 tahun sejak Kota Malang ditunjuk sebagai kota praja di tahun 1942, Kota Malang hanya dibagi menjadi tiga kecamatan. Barulah di tahun 1988, atas dasar pelaksanaan program pemekaran, dibentuklah dua kecamatan baru, yaitu Kecamatan Sukun dan Kecamatan Lowokwaru. Secara administratif, Kecamatan Sukun dengan tiga kecamatan lainnya di sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Lowokwaru dan Klojen. Di timur, berbatasan langsung dengan Kecamatan Kedung Kandang. Nah, saat ini di Kecamatan Sukun punya total 11 kelurahan dari Bandulan sampai Kebonsari. Kecamatan Sukun, kawan, juga berkembang dengan beberapa lembaga kemasyarakatan. Mulai dari PKK, Forum Anak, bahkan Kecamatan Sukun juga punya puluhan UKM. Selain itu, Kecamatan Sukun mendukung Kota Malang sebagai kota pendidikan dengan banyaknya sekolah yang berada di sini. Salah satunya nih yang menjadi andalan SMA Negeri 11. Untuk Anda yang memilih Sukun sebagai tujuan wisata Anda, jangan khawatir, karena di Sukun, Anda bisa belajar sejarah dan merasakan sensasi dark tourism dengan mengunjungi TPU Sukun atau yang dikenal juga Kuburan Londo. Eits, jangan lupa ya kawan, bagikan juga keseruan Anda yang lagi jalan-jalan ke Kecamatan Sukun dengan mention akun sosial media City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Bayangkan ketika udara yang seharusnya kita hirup dengan bebas justru membuat kita harus menutup hidung. Dan ketika anak-anak yang seharusnya berangkat sekolah pagi harus menunggu kabut asap sedikit mereda. Dan ketika sebuah sungai yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan warga perlahan kehilangan airnya. Itulah wajah Kalimantan hari ini. Kebakaran hutan dan lahan kembali meluas di tengah kemarau panjang. Per Kamis 20 Agustus, BNPB mencatat 1.478 titik panas di seluruh Kalimantan. Kalimantan Tengah menjadi yang tertinggi dengan 767 titik, disusul Kalimantan Barat sebanyak 560 titik. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kualitas udara bahkan sempat masuk kategori berbahaya. Dampaknya mulai masuk ke ruang-ruang kehidupan warga. Tercatat pada 20 Agustus 2026, sekolah terdampak kabut asap di Banjarbaru hingga menyesuaikan jam masuk menjadi jam 9 WITA, sementara sekolah dengan kondisi asap yang lebih parah diminta menyesuaikan secara situasional. Di tengah kondisi ini ada pemandangan yang menarik perhatian. Seorang remaja di Palangkaraya turun membantu memadamkan karhutla dengan mengenakan kostum Superman. Sosok yang mungkin terlihat seperti sedang bermain menjadi pahlawan, tapi kenyataannya ia sedang berhadapan dengan bencana yang nyata dan asapnya tidak berhenti di Indonesia. Pergerakan asap dari Kalimantan Barat telah terpantau menuju Sarawak, Malaysia. Bahkan sejumlah wilayah di Sarawak mengalami penurunan kualitas udara akibat kabut asap lintas batas. Lantas, seberapa sulit sebenarnya memadamkan api yang terus kembali? Untuk menggambarkan kondisi di lapangan, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan kebakaran di Kalimantan memang mengalami peningkatan, salah satunya dipengaruhi kemarau panjang.
1: Dapat kami sampaikan bahwa memang di Kalimantan Barat maupun Kalimantan Tengah memang peningkatan dari asap ataupun kebakaran hutan. Dan ini memang terjadi karena adanya kemarau atau hari tanpa hujan yang lebih panjang. Dan tim kita pada dasarnya sudah melakukan berbagai upaya dan secara umum dapat dikontrol, dapat dikendalikan. Namun ketika malam atau siang hari ini menyebutkan adanya lagi titik asap baru. Jadi ini tantangannya memang di situ.
0: Betron juga menjelaskan lahan gambut menjadi salah satu tantangan besar karena meski api sudah dipadamkan, titik-titik tertentu dapat kembali mengeluarkan asap.
1: Tahun ini sebenarnya ada beberapa kendala, terutama ketika musim kemarau panjang, kita sulit menemukan titik-titik awan di udara melalui satgas udara, di mana kita melakukan penguatan dan percepatan tentunya. Patroli udara dilakukan, kemudian dipantau ketika ada titik-titik api yang tidak bisa dipadamkan atau ada kondisi lereng topografi dari hutan tersebut miring. Ini bisa kita lakukan dengan waterbombing melalui helikopter. Jadi itu kemudian ketika ada titik-titik awan di angkasa, ini bisa dilakukan operasi modifikasi cuaca. Tapi ketika ini sulit, tidak ada, kita tidak bisa melakukannya karena akan sia-sia saja. Kemudian yang kedua adalah melalui satgas darat. Ini sebenarnya ujung tombak dalam pemadaman api. Nah, kita selalu melakukan mendeteksi dan merespons cepat ketika terjadi titik api masih kecil.
0: Di sejumlah wilayah, persoalan juga diperberat dengan menyusutnya debit air sungai akibat kemarau. Sementara bagi masyarakat, hari tetap harus berjalan. Sekolah, pekerjaan, perjalanan, semua harus menyesuaikan dengan kondisi udara dan lingkungan. Api belum sepenuhnya padam, asap belum sepenuhnya pergi, dan Kalimantan masih harus bernapas di tengah keduanya.

0: Ya, jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Saya Bulan di Jalan-Jalan Plus. Kota Batu sudah menjadi tempat wisata sejak zaman Kerajaan Jawa kuno. Bahkan pada masa penjajahan Belanda, Kota Batu telah menjadi tempat favorit bagi warga Belanda dan Eropa untuk berlibur. Tidak heran kalau banyak tempat wisata peninggalan Jawa kuno yang bisa menjadi rekomendasi wisata sejarah Anda. Ini dia salah satunya, Situs Punden Sumberjedi. Situs Punden Sumberjeding ini sebagai salah satu warisan purbakala yang berada di Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Diketahui situs berupa petirtaan ini sebagai punden berundak yang terkubur di bawah tanah. Sejak ratusan tahun yang lalu, sekarang sumber air alami yang ditampung dalam kolam berbentuk persegi dengan ukuran 7,8 x 7,8 meter sebagai salah satu situs sejarah yang dilindungi oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Situs Punden Sumberjeding ini ditemukan pada era generasi ketiga setelah babat alas Dusun Jeding. Diperkirakan penemuan ini terjadi sekitar 300 tahun yang lalu, yang berawal dari mimpi seorang sesepuh bernama Dasana yang melakukan penggalian Sumberjeding seperti di mimpinya. Uniknya lagi, setiap musim kemarau air di Sumberjeding bisa meluber, sedangkan saat masuk di musim hujan justru airnya akan surut. Buat Anda yang penasaran seperti apa situs Punden Sumberjeding, kalau dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Dari Suhat, Anda harus mengarah ke Dau, kemudian belok kiri. Arah ke Jalan Martorejo sampai di Jalan Sukadi, belok kiri ke Jalan Cendana, kemudian belok kanan Jalan Dr. Sutomo. Lurus saja, ikuti jalan sampai di sekitar Jalan Hasanuddin. Lokasi situs Punden Sumberjeding berada di tengah

0: Guiding for your life. Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
1: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangannya dihadapi.
2: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
3: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Kafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sering gak sih ngerasa kesal sama hal-hal kecil? Mungkin macet saat berangkat kerja, pesan WhatsApp yang belum dibalas, atau perdebatan sepele dengan pasangan dan rekan kerja. Saat emosi sedang tinggi, semua masalah terasa besar dan mendesak. Nah, ada satu teknik sederhana yang sering digunakan untuk membantu melihat masalah dengan perspektif yang lebih luas. Namanya aturan 80 tahun. Caranya sangat mudah. Sebelum marah atau mengambil keputusan penting, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau umur saya 80 tahun nanti, apakah masalah ini masih akan saya anggap penting? Pertanyaan sederhana ini membantu otak untuk keluar dari tekanan sesaat dan melihat gambaran yang lebih besar. Karena faktanya, banyak hal yang membuat kita stres hari ini sebenarnya tidak akan berarti banyak beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Misalnya, kemacetan pagi ini apakah akan terasa penting saat kita berusia 80 tahun? Apakah perdebatan kecil di grup WhatsApp akan menjadi kenangan yang terus diingat? Atau apakah kesalahan kecil yang anak lakukan hari ini akan lebih penting daripada hubungan baik yang kita bangun bersama mereka? Seringkali jawabannya adalah tidak. Bukan berarti semua masalah harus diabaikan. Kalau menyangkut kesehatan, keuangan keluarga, pendidikan anak, atau keputusan besar dalam hidup, tentu tetap perlu dipikirkan dengan serius. Namun, untuk banyak hal yang hanya menguras emosi, aturan 80 tahun membantu kita memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Psikolog menyebut bahwa manusia cenderung melebih-lebihkan dampak masalah yang sedang dihadapi saat ini. Fenomena ini dikenal sebagai prison bias, yaitu kecenderungan memberi bobot berlebihan pada kejadian yang sedang berlangsung dibanding dampak dalam jangka panjang. Jadi saat emosi mulai naik atau pikiran terasa penuh, berhenti sejenak selama 10 detik. Lalu tanyakan, saat saya berusia 80 tahun nanti, apakah ini masih akan menjadi masalah besar? Kalau jawabannya tidak, mungkin ketenangan hati jauh lebih berharga daripada memenangkan perdebatan hari ini.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Udah siap? Yuk berangkat!
2: Siap! Bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
1: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan. Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Capek banget perjalanan hari ini. Mana lapar banget lagi.
2: Cari kuliner di mana ya?
3: Nah, siapa nih yang lagi capek-capeknya melakukan perjalanan mengelilingi Kota Malang terus bingung mau berburu kuliner apa dan di mana? Ini dia Kuliner Orem-Orem, rekomendasi kuliner yang cocok untuk mengisi perut kosong Anda. Setelah capek berkeliling ke lokasi wisata di Malang, mengisi perut dengan kuliner yang berkuah menjadi hal yang sangat nikmat. Malang punya kuliner khas yang wajib Anda coba, namanya orem-orem. Orem-orem ini makanan yang dimasak dengan kuah santan kental berbahan dasar dari tempe. Cara penyajiannya berupa irisan ketupat, ditaruh dalam mangkuk atau piring yang ditaburi dengan tauge dan juga tempe. Lalu disiram dengan kuah santan yang sedikit pedas. Oh iya, kalau Anda ingin lebih nikmat, Anda bisa minta ditambah dengan potongan ayam atau telur loh. Enak banget. Nah, orem-orem ini menjadi ciri khas Malang karena dimasak dengan tempe asli Malang dan bumbu lokal Malang. Dan masakan ini sudah ada sejak tahun 1960-an di Malang. Dan orem-orem ini juga merupakan salah satu kuliner legendarisnya Malang loh. Konon, menikmati orem-orem tidak bisa dilakukan setiap hari karena hanya disajikan saat ada hajatan atau pernikahan di Malang. Dan juga menjadi simbol kesederhanaan dan ungkapan rasa syukur dalam hidup bagi masyarakat Malang. Lalu, sejak 1980, masakan orem-orem bisa dibeli di warung tradisional, bahkan juga ada di pedagang kaki lima. Untuk Anda yang ingin menikmati orem-orem, salah satu penjual orem-orem legendaris di Kota Malang ada di Jalan Irian Jaya nomor 1, Jalan Marta Dinata, Jalan Blitar nomor 14, Jalan Racing Osari nomor 40, dan Jalan Gatot Subroto nomor 72. Tunggu apa lagi? Yuk berburu kuliner legendaris orem-orem sekarang, dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial CityGate 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
5: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
5: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
6: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif.

kreatif hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam

0: Bayangkan ketika udara yang seharusnya kita hirup dengan bebas justru membuat kita harus menutup hidung. Dan ketika anak-anak yang seharusnya berangkat sekolah pagi harus menunggu kabut asap sedikit mereda. Dan ketika sebuah sungai yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan warga perlahan kehilangan airnya. Itulah wajah Kalimantan hari ini. Kebakaran hutan dan lahan kembali meluas di tengah kemarau panjang. Per Kamis 20 Agustus, BNPB mencatat 1.478 titik panas di seluruh Kalimantan. Kalimantan Tengah menjadi yang tertinggi dengan 767 titik, disusul Kalimantan Barat sebanyak 560 titik. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kualitas udara bahkan sempat masuk kategori berbahaya. Dampaknya mulai masuk ke ruang-ruang kehidupan warga. Tercatat pada 20 Agustus 2026, sekolah terdampak kabut asap di Banjarbaru hingga menyesuaikan jam masuk menjadi jam 9 WITA. Sementara sekolah dengan kondisi asap yang lebih parah diminta menyesuaikan secara situasional. Di tengah kondisi ini ada pemandangan yang menarik perhatian. Seorang remaja di Palangkaraya turun membantu memadamkan karhutla dengan mengenakan kostum Superman. Sosok yang mungkin terlihat seperti sedang bermain menjadi pahlawan, tapi kenyataannya ia sedang berhadapan dengan bencana yang nyata dan asapnya tidak berhenti di Indonesia. Pergerakan asap dari Kalimantan Barat telah terpantau menuju Sarawak, Malaysia. Bahkan sejumlah wilayah di Sarawak mengalami penurunan kualitas udara akibat kabut asap lintas batas. Lantas, seberapa sulit sebenarnya memadamkan api yang terus kembali? Untuk menggambarkan kondisi di lapangan, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan kebakaran di Kalimantan memang mengalami peningkatan, salah satunya dipengaruhi kemarau panjang.
1: Pada dapat kami sampaikan bahwa memang di Kalimantan Barat maupun Kalimantan Tengah memang peningkatan dari asap ataupun kebakaran hutan. Dan ini memang terjadi karena adanya kemarau atau hari tanpa hujan yang lebih panjang. Dan tim kita pada dasarnya sudah melakukan berbagai upaya dan secara umum dapat dikontrol, dapat dikendalikan. Namun ketika malam atau siang hari ini menyebutkan adanya lagi titik asap baru. Jadi ini tantangannya memang di situ.
0: Betron juga menjelaskan lahan gambut menjadi salah satu tantangan besar karena meski api sudah dipadamkan, titik-titik tertentu dapat kembali mengeluarkan asap.
1: Tahun ini sebenarnya ada beberapa kendala, terutama ketika namanya musim kemarau panjang, kita sulit menemukan titik-titik awan di udara melalui satgas udara, di mana kita melakukan penguatan dan percepatan tentunya. Patroli udara dilakukan, kemudian dipantau ketika ada titik-titik api yang tidak bisa dipadamkan atau ada kondisi lereng topografi dari hutan tersebut miring. Ini bisa kita lakukan dengan waterbombing melalui helikopter. Jadi itu kemudian ketika ada titik-titik awan di angkasa, ini bisa dilakukan operasi modifikasi cuaca. Tapi ketika ini sulit, tidak ada, kita tidak bisa melakukannya karena akan sia-sia saja. Kemudian yang kedua adalah melalui satgas darat. Ini sebenarnya ujung tombak dalam pemadaman api. Nah, kita selalu melakukan mendeteksi dan merespons cepat ketika terjadi titik api masih kecil.
0: Di sejumlah wilayah, persoalan juga diperberat dengan menyusutnya debit air sungai akibat kemarau. Sementara bagi masyarakat, hari tetap harus berjalan. Sekolah, pekerjaan, perjalanan, semua harus menyesuaikan dengan kondisi udara dan lingkungan. Api belum sepenuhnya padam, asap belum sepenuhnya pergi, dan Kalimantan masih harus bernapas di tengah keduanya.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
3: Loh, mas. Bukannya sampean mang diburi ikut, ah?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain loh. KB ini diburi gue rela antri mengesampingkan urusannya dewe-dewe. Masih yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
4: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Prianto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangannya dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Malang Raya punya banyak lokasi bersejarah. Tentunya dari peninggalan kerajaan-kerajaan besar yang pernah berkuasa di masa lalu. Salah satunya dengan adanya peninggalan purbakala berupa reruntuhan candi yang berada di Punden Kali Songo. Saat ini, keberadaan situs-situ hanya menyisakan sebuah arca nandi, sebuah pedestrial dari batu andesit, sebuah yoni, sepotong balok batu berkonogram, sebuah pilar batu, dan sebuah balik batu polos. Situs Kali Songo hanya terlindungi sebuah bilik sederhana, berukuran kecil dan lokasinya berdekatan dengan rumah warga sekitar 300 meter barat Sungai Mitro. Dan lokasinya ini kawan ada di Kampung Cempluk, Dusun Sumberjo, RT1 RW1 Desa Kalisongo, Kecamatan Dawu, Kabupaten Malang. Kalau Anda mau ke sana dari pertigaan Jalan Dieng Atas, arahkan ke barat. Kira-kira sekitar 3 menitan melalui Dieng Atas dan sampailah nanti Anda di Dusun Sumberjo. Atau daerah ini sering disebut dengan Kampung Cempluk karena punya ciri khas menggunakan pelita atau cempluk dalam kurun waktu yang sangat panjang. Saat itu sampai awal 1990-an loh, mereka menggunakan cempluk sebagai penerangan. Maka wilayah ini punya julukan Kampung Cempluk.

0: Wisdom.
1: Beda zaman dulu sama sekarang ya. Kalau zaman dulu kita lulusan dari luar, biasanya kita gajinya lebih tinggi dari lokal. Sekarang belum tentu Mas Ian. Dari profesional, kemudian masuk ke pengusaha, kita sudah dapat mobil, dapat fasilitas. Nah, kemudian usaha sendiri yang harus starternya gimana? Kamu mau dibayar segitu, ya you got to find another penny. Kan mulai dari hal yang kecil, harus cari, misalnya cari cuan sendiri untuk bisa bukan menghidup diri sendiri loh, tapi untuk running the company. Waktu Krismon, kita punya mental positif. Tidak mungkin negara ini akan jatuh. Pasti ini adalah titik jatuh dan pasti akan titik naik. Itu mental itu. Kita punya prinsip. Nah, prinsip kita, ya sudah, ini kesempatan. Mereka, Krismon itu sebenarnya don't see the situation, tapi feel the grip. Feel the grip itu maksudnya gini, bisa pegang nggak? Yang bisa pegang kan diri sendiri, yang bisa megang orang lain, pegang prinsip diri sendiri. Itu yang harus kita feel the grip. Kita mau nekat, mau nembus segera masalah, pasti kita punya prinsip. Bukan karena masalah kita pegang prinsip, enggak. Tapi kita punya prinsip dulu. Nah, kalau dulu enaknya itu masih ada faktor tanda petik kepercayaan. Jadi we can sell, kita dapat menjual barang tanpa harus membayar kontan. Jadi masih dikasih tempo. Nah, kalau semakin kita bisa jual banyak, kan bisa dapat bonus banyak. Kalau sekarang kan nggak bisa. Kalau zaman dulu, kita bicara tentang culture, budaya trust masih tinggi. Kalau sekarang kan sudah repot. Banyak hal-hal yang negatif yang dilakukan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Nah, di situ kalau kita duduk bisa kerja keras, yang paling tidak mau bekerja aja, pasti ada celah. Yang satu, itu tadi nekat. Nekatnya gimana? Kalau kita nekat terima barang, nekat berusaha menjualkan pabrik, menjualnya atau barangnya pabriknya produksi terus. Nah, itu yang timingnya itu is good di situ. Karena pada waktu itu, semua tidak berani terima barang. Karena kerusuhan, macam-macam. Tapi kalau kita nekat bahwa something good, positively kita thinking di situ. Ya, di situlah nekatnya ada. Yang kedua, kita punya mental, pasti ini negara pasti akan baik. Ya kan? Nah, di situ baru kita bisa terobos. Semua basic pasti you have to be mentally positive. Yang kedua, pada waktu kita melihat kesempatan, bukan perhitungan, tapi nekat, courage, keberanian. Istilahnya, kesempatan itu menerobos dengan keberanian, bukan dengan perhitungan. Saya Agus Ekebono, Bachelor of Science, Founder and Director Operational of My Little Island, with the Wisdom di City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Kali ini saya akan membawa Anda berkeliling untuk mengenal Kecamatan Sukun Kota Malang. Secara geografis, Kecamatan Sukun merupakan kecamatan yang terletak di bagian barat daya Kota Malang. Dan ternyata, Kecamatan Sukun menjadi satu dari dua kecamatan yang tergolong baru loh di Kota Malang. Karena 28 tahun sejak Kota Malang ditunjuk sebagai kota praja di tahun 1942, Kota Malang hanya dibagi menjadi tiga kecamatan. Barulah di tahun 1988, atas dasar pelaksanaan program pemekaran, dibentuklah dua kecamatan baru, yaitu Kecamatan Sukun dan Kecamatan Lowokwaru. Secara administratif, Kecamatan

Bahkan, Kecamatan Sukun juga punya puluhan UKM. Selain itu, Kecamatan Sukun mendukung Kota Malang sebagai kota pendidikan dengan banyaknya sekolah yang berada di sini. Salah satunya nih yang menjadi andalan SMA Negeri 11. Untuk Anda yang memilih Sukun sebagai tujuan wisata Anda, jangan khawatir. Karena di Sukun, Anda bisa belajar sejarah dan merasakan sensasi dark tourism dengan mengunjungi TPU Sukun atau yang dikenal juga Kuburan Londo. Eits, jangan lupa ya kawan, bagikan juga keseruan Anda yang lagi jalan-jalan ke Kecamatan Sukun dengan mention akun sosial media CityGuide911FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Beda zaman dulu sama sekarang ya. Kalau zaman dulu kita lulusan dari luar, biasanya kita gajinya lebih tinggi dari lokal. Sekarang belum tentu, Mas Ian. Dari profesional kemudian masuk ke pengusaha, kita sudah dapat mobil, dapat fasilitas. Nah, kemudian usaha sendiri yang harus starternya gimana? Kamu mau dibayar segitu, ya you got to find another penny. Kan mulai dari hal-hal yang kecil, harus cari, misalnya cari cuan sendiri untuk bisa bukan menghidup diri sendiri loh, tapi untuk running the company. Waktu Krismon, kita punya mental positif. Nggak mungkin negara ini akan jatuh. Pasti ini adalah titik jatuh dan pasti akan titik naik. Itu mental itu. Kita punya prinsip. Nah, prinsip kita, ya sudah, ini kesempatan. Mereka, Krismon itu sebenarnya don't see the situation, tapi feel the grip. Feel the grip itu maksudnya gini, bisa pegang nggak? Yang bisa pegang kan diri sendiri, yang bisa megang orang lain, pegang prinsip diri sendiri. Itu yang harus kita feel the grip. Kita mau nekat, mau nembus segera masalah, pasti kita punya prinsip. Bukan karena masalah kita pegang prinsip, enggak. Tapi kita punya prinsip dulu. Nah, kalau dulu enaknya itu masih ada faktor tanda petik kepercayaan. Jadi we can sell, kita dapat menjual barang tanpa harus membayar kontan. Jadi masih dikasih tempo. Nah, kalau semakin kita bisa jual banyak, kan bisa dapat bonus banyak. Kalau sekarang kan nggak bisa. Kalau zaman dulu, kita bicara tentang culture, budaya masih, budaya trust masih tinggi. Kalau sekarang kan sudah repot. Banyak hal-hal yang negatif yang dilakukan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Nah, di situ kalau kita duduk bisa kerja keras, yang paling tidak mau lah, mau bekerja aja, pasti ada celah. Yang satu, itu tadi nekat. Nekatnya gimana? Kalau kita nekat terima barang, nekat berusaha menjualkan pabrik, menjualnya atau barangnya pabrik, pabriknya produksi terus. Nah, itu yang timingnya itu it's good di situ. Karena pada waktu itu semua tidak berani terima barang, karena kerusuhan, macam-macam. Tapi kalau kita nekat bahwa something good, positively kita thinking di situ, ya di situlah nekatnya ada. Yang kedua, kita punya mental, pasti ini negara pasti akan baik. Ya kan? Nah, di situ baru kita bisa terobos. Semua basic pasti you have to be mentally positive. Yang kedua, pada waktu kita melihat kesempatan, bukan perhitungan, tapi nekat, courage, keberanian. Istilahnya, kesempatan itu menerobos dengan keberanian, bukan dengan perhitungan. Saya Agus Ekebono, Bachelor of Science, Founder and Director Operational of My Little Island, untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Saya Bulan di Jalan-Jalan Plus, Kota Batu. Sudah menjadi tempat wisata sejak zaman Kerajaan Jawa kuno. Bahkan, pada masa penjajahan Belanda, Kota Batu telah menjadi tempat favorit bagi warga Belanda dan Eropa untuk berlibur. Tidak heran kalau banyak tempat wisata peninggalan Jawa kuno yang bisa menjadi rekomendasi wisata sejarah Anda. Ini dia salah satunya, Situs Punden Sumberjeding. Situs Punden Sumberjeding ini sebagai salah satu warisan purbakala yang berada di Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Diketahui situs berupa petirtaan ini sebagai punden berundak yang terkubur di bawah tanah sejak ratusan tahun yang lalu. Sekarang sumber air alaminya ditampung dalam kolam berbentuk persegi dengan ukuran 7,8 x 7,8 meter sebagai salah satu situs sejarah yang dilindungi oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Situs Punden Sumberjeding ini ditemukan pada era generasi ketiga setelah babat alas Dusun Jeding. Diperkirakan penemuan ini terjadi sekitar 300 tahun yang lalu, yang berawal dari mimpi seorang sesepuh bernama Dasana yang melakukan penggalian Sumberjeding seperti di mimpinya. Uniknya lagi, setiap musim kemarau air di Sumberjeding bisa meluber, sedangkan saat masuk di musim hujan justru airnya akan surut. Buat Anda yang penasaran seperti apa situs Punden Sumberjeding, kalau dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Dari Suhat, Anda harus mengarah ke Dau, kemudian belok kiri. Arah ke Jalan Martorejo sampai di Jalan Sukadi, belok kiri ke Jalan Cendana, kemudian belok kanan Jalan Dr. Sutomo. Lurus saja, ikuti jalan sampai di sekitar Jalan Hasanuddin. Lokasi situs Punden Sumberjeding berada

Selamat malam, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Malam hari ini kita masuk program Kawan Animalia. Kita mau bicara seputar hewan dan menemani malam minggu Anda. Topik bahasan kita hari ini sesuai dengan yang sekarang banyak terjadi juga ya. Bencana di sekitar kita terkait dengan musim kemarau termasuk yang ada di Malang. Bagaimana ancaman dehidrasi pada hewan peliharaan? Itu yang nanti kita akan bahas kurang lebih selama 1 jam. Hari ini kami akan menghadirkan ada praktisi dokter hewan dari Laboratorium Satwa Sehat Malang, ada Dok Dewi Mariam. Anda yang mau bergabung kawan malam hari ini untuk program Kawan Animalia, boleh nanti bisa sambung juga lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911. Tapi sebelumnya kita jeda dulu sebentar, nanti kita akan segera kembali di program Kawan Animalia.

0: Iya, kawan malam hari ini menemani Anda. Kita masuk di program Kawan Animalia, bicara musim kemarau Malang, ancaman dehidrasi pada hewan peliharaan. Itu yang kita bahas. Hari ini saya ditemani ada praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada Dok Dewi Mariam. Selamat malam, Dok Dewi.
1: Malam, Mbak Erika.
0: Iya, ini tadi Dok Dewi juga sempat kejebak macet gara-gara karnaval, Dok, ya?
1: Iya, betul. Kedua karnaval.
0: Ini senasib berarti, Dok, sama teman-teman pendengar City Guide. Dari tadi laporannya di mana-mana macet gara-gara karnaval, ya. Tapi alhamdulillah bisa on time untuk datang. Terima kasih, Dok, datang langsung di studio. Gimana kabarnya, Dok? Sehat, Dok?
1: Alhamdulillah.
0: Bisa lebih dekat dengan mic, Dok? Oke. Mic-nya bisa disesuaikan, bisa di apa namanya digeser-geser, Dok.
1: Oke. Ini cukup.
0: Cukup. Ya. Oke, nanti kita akan ngobrol banyak bersama dengan Dok Dewi di program Kawan Animalia, tapi sebelumnya saya mau lihat dulu di database kami, sepertinya ada beberapa catatan informasi yang tadi belum sempat kebaca, ya. Salah satunya ada Pak Dani, jam 7 lebih 4 menit tadi menyampaikan update informasi, ada voice note-nya saya putarkan dulu.
2: Suhat, jam 7 ini masih mancarli.
0: Mancarli, aman, lancar, terkendali, gitu Pak Dani, ya. Lalu ada juga Pak Randi di jam 7 lebih 4 menit tadi juga ada voice note-nya.
3: Info traffic. Selamat malam.
0: Malam
3: dari
0: Pak.
3: Exit tol Karanglo Singosari menuju ke Pasar Karangploso terpantau ramai lancar jaya. Tidak terpantau adanya kemacetan atau kepadatan, meskipun di pertigaan Kepuh juga lancar. Demikian info traffic, selamat bermalam minggu, hati-hati di jalan, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih kembali Pak Randi. Lalu ada juga Pak Abdullah, ya, tadi menyampaikan jalan Joyosari, arah ke Merjosari. Lalu lintasnya sangat padat, bahkan cenderung berhenti. Jam 9 lebih 12 menit tadi dari Pak Abdullah, ada fotonya juga kawan saya tampilkan di visual radio. Ini kondisi dari Joyosari, Merjosari. Anda bisa lihat di visual radio kami, ya. Lalu lintasnya padat merambat, cenderung berhenti, dan antriannya luar biasa panjang ini. Terima kasih juga Pak Abdullah untuk informasinya. Lalu ada juga beberapa catatan informasi tadi, salah satunya dari Pak Dodi. Ini info kepadatan juga nih kayaknya dari Pak Dodi, ya. Ada videonya.
4: Oke, selamat malam sedikit. Saya lagi naik bis menuju ke Malang, ya, dari Denpasar. Ini posisi saya sekarang berada di Pelabuhan Gilimanuk. Ini kondisi antri dampak dari perbaikan beberapa dermaga yang ada di Pelabuhan Gilimanuk. Ya, paling yang untuk menyambut tahun baru, guys. Belakang masih banyak truk-truk. Kita sudah sekitar ya 20 menit sampai 30 menit ketika antri.
0: Oke,
4: terima kasih. Selamat malam. Sedikit.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Dodi untuk informasinya. Kawan, itu tadi beberapa catatan informasi yang barangkali juga bisa jadi catatan untuk Anda, termasuk yang punya rencana untuk mobile. Kita kembali lagi di program Kawan Animalia, bicara soal musim kemarau dan juga ancaman dehidrasi pada hewan peliharaan. Kalau kita bicara cuaca panas di musim kemarau, yang tentunya juga ini bisa meningkatkan resiko dehidrasi pada hewan peliharaan, ya. Apakah Anda juga barangkali sudah menyadari terkait dengan hal itu? Tapi kadang yang jadi masalahnya, pemilik hewan ini kan seringkali menganggap kalau hewan itu masih mau minum, berarti ya aman-aman saja. Padahal angka di laboratorium barangkali akan berbeda. Nanti Dokter Dewi akan bicara lebih banyak, ya, terkait dengan topik bahasan kita hari ini. Dan kalau kita bicara kondisi panas, termasuk juga di Malang belakangan ini, kita sendiri manusia ini mudah berkeringat, dan barangkali Anda juga merasakan kayaknya cepat haus, ya. Tapi bagaimana dengan hewan peliharaan kita, termasuk mungkin juga anjing dan kucing yang ada di sekitar Anda? Hewan peliharaan kita ini kan gak bisa ngeluh, ya. Apa yang dirasakan? Apakah mereka juga merasa lebih haus?

0: dibandingkan dengan biasanya seperti yang kita rasakan atau bagaimana? Nah, Dok Dewi, gimana nih, Dok? Dengan adanya cuaca panas hari-hari ini apa yang barangkali potensi-potensi yang perlu diantisipasi juga untuk teman-teman yang punya hewan peliharaan?
1: Oke, terima kasih Mbak Erika. Tadi sempat disebutkan juga, karena ini kan anabul ya, pasien kita kan sangat spesial. Tidak bisa bilang, saya haus, saya berkeringat, saya butuh air. Nah, apa yang kita antisipasikan sebagai posisi entah pemilik anabul atau sebagai dokter hewan, yang pertama kita harus memahami karena tiap jenis hewan memiliki berbagai minimal volume air yang dia konsumsi selama harian. Kalau kucing lebih rentan sering haus dibandingkan anjing. Nah, ada beberapa preskripsi yang menyatakan bahwa anjing itu butuh 50-100 ml per hari, sedangkan kucing bisa 2 kali lipat. Nah, asupan yang mereka dapatkan mungkin bisa dari makan, air yang utama, ataupun snack. Tetapi kandungan air yang ada di pakan maupun snack tidak bisa mengandungkan kandungan air sebenarnya. Oke, oleh karena itu di musim kemarau ini ya, sebisanya untuk porsi minum bisa dilebihkan. Kemudian tidak hanya nutrisi dari dalam aja, nutrisi dari luar seperti kondisi kulit, kondisi bulu juga diperhatikan seperti itu.
0: Oke, jadi bukan berarti oh ini anabol kita masih mau minum lalu dirasa aman-aman aja.
1: Iya, betul.
0: Enggak seperti itu.
1: Tidak
0: juga
1: seperti
0: Dok
1: itu,
0: ya.
1: Iya.
0: Nah, mereka mungkin sudah minum dari mangkuknya seperti biasanya. Tapi apakah jumlahnya cukup? Ini penambahan seberapa mungkin, Dok, ya, yang perlu dilakukan oleh teman-teman yang punya hewan peliharaan nih, oleh pet owner ya, ketika musim kemarau begini atau musim panas seperti ini.
1: Oke. Kalau kita sebagai pet owner membiasakan diri pet kita ada di dalam rumah atau indoor, mungkin di sudut-sudut kandangnya bisa diberi bowl 2 atau 3, atau mungkin sekarang sudah ada dispenser otomatis ya Mbak ya, yang bisa direfill sesuai kebutuhan. Dengan catatan ada anabul yang picky juga, oh ini udah kena sisa mulut saya gak mau minum, akhirnya dia lari ke toilet, minum air toilet. Nah, itu kan juga kurang higienis. Oleh karena itu, kalau bisa, kalau misalkan kita masih yang pakai konvensional pet bowl, okay, kita beri satu, tapi kita sering-sering refill dengan yang baru. Tapi kalau untuk pet owner yang sifatnya outdoor, sama, kalau bisa pet bowlnya minimal satu dengan volume minimal 100 ml dan direfill secara bertahap seperti itu.
0: Oke, aktivitas anabul sendiri ini mempengaruhi nggak sih, Dok, ya, antara anabul yang indoor atau betul, anabul yang juga banyak di aktivitas banyak outdoor?
1: Oke, betul. Kalau yang di outdoor ya jelas dia kena panas, kena udara, debu, mungkin tertular dari hewan yang lain yang sebelumnya dia sudah vaksin tapi kok tetap terlular, bisa menyebabkan penyakit yang sebelumnya dia tidak ada riwayat, tahu-tahu ada riwayat. Yang pertama, yang kedua, mungkin kayak sekarang ya Mbak ya, kita memakai AC. Oke lah, AC bisa menyejukkan tetapi juga bisa meningkatkan resiko kering di kulit. Ditambah lagi adanya cuaca kemarau semakin meningkatkan mikrobiom yang hidup di suhu kemarau. Jadi makin awet gitu Mbak mikrobiomnya gitu.
0: Oke, selain ancaman dehidrasi ada ancaman penyakit lain.
1: Betul,
0: ternyata ya.
1: Jadi
0: kalau
1: cuma luar tapi dalam
0: ya
1: juga mengancam.
0: Baik, nah Dok, kalau kita bicara soal dehidrasi dulu mungkin ya. Kalau dehidrasi, hewan kita lagi dehidrasi, itu ada gejala fisik yang bisa kita lihat gak sih, Dok? Gimana sih ciri-ciri hewan lagi dehidrasi itu?
1: Kita ngomongin secara awam dulu ya Mbak ya, bukan secara kedokteran. Yang jelas cekung sama kayak manusia.
0: Oke, okay. Dok, mungkin bisa mic-nya bisa, kabelnya Dok, kabelnya bisa di oke, mungkin boleh dibantu teman-teman di newsroom, sepertinya gak kedengeran mic-nya Dok Dewi. Iya, boleh dicoba Dok?
1: Tes.
0: Oke, baik, ngasih. Sudah bisa masuk.
1: Kita ngomong secara awam dulu ya Mbak ya. Jadi sama seperti manusia, kalau kita mengalami dehidrasi, turgor atau cubitan kulit, dia akan lambat kembali seperti semula. Yang pertama. Yang kedua, dari cekungan mata. Kalau semakin cekung, artinya mukosa kulit menyerap air yang berkurang. Dan kalau dia sudah fatal, dilihat di mukosa gigi apakah dia terlihat pink atau putih kayak gitu. Tapi kalau dia udah kronis, udah katakanlah terlambat, mukosanya sampai putih, terus ditekan kembali ke warna pink agak lambat, seperti itu.
0: Pernah nggak dok ada kasus mungkin si hewannya ini sudah mengalami dehidrasi tapi pet ownernya telat untuk menyadari?
1: Itu banyak, karena kita tertipu oleh bulu, ya kan? Oh, bulunya tebal, dia nggak apa-apa, bulunya nggak turun atau apa. Tapi waktu kita ulik historinya, makannya gimana? Makannya lahap, minumnya sisa banyak, pipisnya. Harusnya kan kalau normal asupan minum sama dengan keluar yang dikeluarkan urin, mohon maaf. Tapi kalau urinnya pekat, berbau, kemudian volumenya sedikit, itu sudah mengindikasikan dehidrasi.
0: Oke, nah gimana kawan? Kira-kira sudah mulai aware belum ya di musim kemarau ini, di cuaca yang lebih panas ini? Kira-kira ada tidak ya perlakuan khusus mungkin yang Anda lakukan juga ke hewan peliharaan? Atau jangan-jangan treatmentnya sama saja ketika kemarin-kemarin saat cuacanya tidak sepanas hari ini? Barangkali Anda mau sharing pengalaman atau juga mau tanya, boleh kawan, malam hari ini bisa juga gabung bersama dengan kami. Anda boleh sambung lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Boleh chat, boleh voice note, boleh juga lewat line telepon. Kita jeda dulu sejenak. Hari ini program Kawan Animalia masih bicara tentang musim kemarau Malang, ancaman dehidrasi pada hewan peliharaan.

Jalen Plus. Buat Anda yang saat ini sedang mencari tempat wisata di Kota Batu dengan sajian panorama alam yang indah sekaligus spot foto yang instagramable, tapi Anda masih bingung mau kemana? Kali ini saya sudah berada di tempat wisata yang cocok menjadi tujuan wisata Anda, di mana wisata ini sangat terkenal di Kota Batu. Penasaran di mana tempatnya? Ini dia Wisata Coban Rais. Coban Rais adalah sudut yang melengkapi keindahan Gunung Panderman. Coban ini bagian dari Pegunungan Putri yang memisahkan kawasan Malang Raya dengan Kabupaten Blitar. Lokasinya tersembunyi di perbukitan Dusun Dresel Oro-Oro Ombo, Kota Batu, memungkinkan nuansa kesejukan terasa banget. Oh iya, dulu coban ini bernama Coban Sabrangan, karena kalau menuju ke Coban Rais harus menyeberangi 14 sungai. Secara bahasa, coban berarti air terjun, sedangkan Rais diambil dari nama seorang penduduk desa yang menemukan lokasi tersebut. Kalau Anda ingin mengunjungi air terjun ini, lebih disarankan berkunjung pada pagi hari, tapi sangat tidak disarankan mengunjungi Coban Rais saat musim hujan ya. Gimana? Anda penasaran dengan wisata Coban Rais ini? Yuk ikut saya berkeliling. Setibanya Anda di tempat Coban Rais, Anda tidak bisa langsung menemukan air terjun Coban Rais. Anda akan menemukan loket untuk pembayaran tiket ya, sekaligus parkir kendaraan. Setelah itu, Anda akan memulai petualangan menuju air terjun Coban Rais. Dengan melewati wisata Batu Flower Garden, air terjun ini sangat cocok bagi Anda yang mempunyai jiwa petualang alam. Karena saat Anda murni ingin menikmati pesona air terjun, setidaknya membutuhkan kurang lebih 1 jam perjalanan ya, dengan berjalan kaki. Untuk sampai di tempat wisata ini, perjalanan yang perlu ditempuh memang cukup jauh. Hal tersebut menjadikan setiap perjalanan Anda ke Coban Rais akan penuh perjuangan. Agar tetapi, walau harus berjuang cukup jauh, Anda tidak akan menyesal. Anda bisa menikmati perbukitan dan memasuki wilayah yang hening, merasakan alunan musik alam, gemertak ranting-ranting, gemericik aliran air yang semakin harmoni ketika burung-burung mampir bersenandung dengan kaki yang terus bergerak melintasi sungai-sungai. Setelah Anda sudah berjuang menempuh perjalanan yang sangat panjang, tibalah Anda di lokasi air terjun Coban Rais. Dengan air yang jatuh melalui tebing, dengan kemiringan hampir 90 derajat, dengan ketinggian 75 meter. Wah, dijamin langsung hilang ya penatnya. Apalagi Coban Rais ini masih alami dan sejuk banget. Nah, Anda bisa kawan menikmati air terjun di Coban Rais yang mengalir dari atas cukup deras melalui bebatuan. Di antaranya sebagian air mengenai batu yang berada di tengah-tengah air terjun dan menimbulkan cipratan embun yang sangat sejuk, sementara sebagian air lainnya baru jatuh ke dasar air terjun. Gimana? Anda tertarik bukan? Kalau Anda tertarik dan ingin berpetualang ke wisata Coban Rais, Anda dianjurkan menggunakan sandal gunung atau sepatu yang nyaman. Pastikan juga membawa bekal berupa makanan atau minuman untuk mengisi energi, karena di lokasi tidak ada fasilitas apapun. Nah, gimana? Yuk kunjungi wisata Coban Rais. Rutenya cukup mudah. Coban Rais terletak di jalur lingkar barat atau Jaliba di Dusun Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu. Kalau Anda menempuh rute dari Kota Batu hanya membutuhkan waktu 1 jam. Jarak Coban Rais dan Batu hanya sekitar 7 km. Atau jika dari Terminal Batu bisa langsung ke Desa Dresel. Setelah itu tinggal ikuti saja sampai ke pintu wisata Coban Rais. Gimana kawan? Jadi pengen kan wisata ke Coban Rais? Tunggu apa lagi? Rencanakan perjalanan Anda ke Coban Rais sekarang. Dan jangan lupa share keseruan kamu di media sosial City Guide 911 FM.

0: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
1: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sunway Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Sudah siap? Yuk berangkat.
7: Siap. Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
6: Bukan.
7: HP?
6: Bukan.
7: Pacar?
6: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
7: Terus apa dong?
6: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
7: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
6: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
7: Iya sih.
6: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
7: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
8: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Ya, kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Kawan Animalia. Malam hari ini saya masih ditemani ada praktisi dokter hewan dari Laboratorium Satwa Sehat Malang, ada Dok Dewi Mariam. Kita bicara musim kemarau Malang, ancaman dehidrasi pada hewan peliharaan, itu yang kita bahas. Nah, saya mau bergeser sebentar ke informasi traffic. Ini tadi ada Pak Agus Handi ya, menanyakan mohon info untuk jadwal karnaval besok di Malang Kota plus juga arah Batu itu di mana saja. Kalau dari flyer yang kita terima, Pak, jadi besok itu ada dua agenda karnaval di Kota Malang, di antara

0: Acaranya ada di Sukun. Di Sukun acaranya jam 1 siang. Itu salah satunya nanti lewat di daerah Mergan Lori. Dari Sukun, kemudian dari Jalan S. Supriyadi Sukun lewat di Mergan Lori. Lalu tadi lewat di Jalan Jupri juga ya. Begitu, bagus. Itu yang di Sukun. Ada lagi di Muharto, Pak. Tadi kita juga dapat info dari Kapolsek Kedung Kandang, Kompol Royhan. Besok di Muharto itu juga ada karnaval. Salah satunya lewat Jalan Besar Muharto juga, acaranya habis zuhur. Nah, ini mungkin yang juga perlu diantisipasi ya, potensi kepadatan karena dua-duanya ada rute yang melewati Jalan Besar. Walaupun tidak banyak rute yang melewati Jalan Besar, tapi yang namanya karnaval biasanya ramai pesertanya, kemudian ramai penontonnya dan juga ramai penjualnya. Antisipasi saja, mungkin kalau bisa dihindari bisa cari alternatif yang lain. Nah kawan, itu tadi beberapa catatan informasi lalu lintas. Traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2, view Gunung Arjuno. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi, properti terpercaya. Oke, saya kembali lagi ke Dok Dewi. Dok, kita hari ini masih bicara tentang musim kemarau di Malang dan juga ancaman dehidrasi pada hewan peliharaan ya. Ini mungkin bisa juga dijelaskan, Dok. Ketika hewan kita mulai dehidrasi, parameter laboratoriumnya apa saja biasanya yang barangkali berupa, Dok, ketika ada pengecekan?
1: Oke, terima kasih, Mbak. Suara saya masuk ya?
0: Iya, sangat jelas, Dok.
1: Kalau dari parameter lab yang paling menonjol hasil darah, karena semakin dia mengalami dehidrasi, entah ringan, sedang ataupun berat, maka kekentalan darah itu juga meningkat. Bisa kita lihat pada saat melakukan pengambilan darah, kalau misalkan susah sekali, pembuluh darah kan akan dilatasi atau mengecil. Jadi darah susah keluar. Kemudian pada saat ditabung kita lihat, oh agak kental atau sedikit. Kemudian kita baca atau interpretasi dari uji laboratoris, maka nilai PCV atau PCT-nya meningkat. Artinya komponen darah itu mengendap dan dia mengalami peningkatan. Nah kalau udah lanjut kayak fungsi hepar, fungsi hati, fungsi ginjal, dia juga akan meningkat. Artinya bukan penanda penyakit yang kronis, tetapi penanda kalau dia mengalami dehidrasi, kayak gitu.
0: Oke, yang dimaksud darahnya lebih kental itu gimana sih, Dok?
1: Oke, kita membuat perbandingan kalau memisalkan ini secara fisika ya, Mbak ya. Kita ambil 1 mili darah, kita letakkan di tabung ukuran 3 mili. Maka pada saat kita kocok, dia akan mengalir ya, cepatlah lancar. Tapi pada saat dia mengalami dehidrasi, pada saat kita lakukan pengocokan ya agak lambat, kemudian cepat sekali menggumpal. Karena kalau secara normal darah itu ya encer-encer aja, tidak terlalu encer seperti air, tapi seperti konsistensi atau kekentalan darah pada umumnya. Terus kita kan pemrosesan alat menggunakan pemrosesan darah menggunakan alat, jadi hasilnya objektif dan nilai yang dikeluarkan real pasti akan menandakan PCV atau hematokritnya tinggi, seperti itu.
0: Ada dampaknya nggak, Dok, ketika terjadi darah yang mengental tadi ya, yang lebih mengental pada hewan? Apa dampaknya?
1: Kalau dampak yang paling utama, dia akan mengalami agregat trombosit. Jadi keping-keping darahnya itu mengumpul, membuat plak di dinding pembuluh darah. Artinya apa? Ya, tekanan darahnya akan lambat, kemudian distribusi atau suplai oksigen dari darah menuju jaringan juga akan terhambat. Sama, Mbak, seperti manusia, hewan juga bisa mengalami pingsan atau kolaps.
0: Jadi sampai kalau, kayak gitu, Dok, ya, betul, dampaknya ya.
1: Betul. Jadi kalau misalkan dia mengalami dehidrasi tingkat sedang hingga tinggi yang tidak tertangani secara segera, maka dia akan bisa mengalami kolaps, seperti itu.
0: Oke. Nah, Dok, ada tidak, Dok, hubungannya dehidrasi dengan ginjal barangkali?
1: Oke, betul. Kalau secara fungsional, ginjal memiliki satu saluran khusus namanya glomerulus. Nah, dia bentuknya seperti pita. seperti kalau kita apa ya Mbak ya, merajut seperti bentel, dia sebagai fungsional terkecil dari ginjal yang mana berfungsi sebagai filtrat. Filtrat kalau secara awam penyaring. Kenapa disebut penyaring? Karena ginjal kerjanya menyaring darah. Apabila konsistensi darah kita mengental yang diakibatkan oleh gangguan fisik, gangguan hepar, saluran lain ataupun dehidrasi, maka akan meningkatkan kerja dari filtrasi ginjal yang seharusnya kerjanya misal sehari hanya bisa mengfiltrasi 1 liter, tetapi akibat dia sakit mengfiltrasi lebih dari 1 liter, dia akan menurunkan fungsi ginjal. Oleh karena itu imbasnya apa? Bisa aja urinnya kental, kemudian hasil dari kimia darahnya juga tinggi, seperti itu.
0: Oke, dok, mungkin gak sih hewan kita itu terlihat baik-baik aja, mungkin dia masih aktif di luar, kemudian masih aktif berlarian atau makan, tapi sebenarnya dia ini lagi dehidrasi.
1: Oke, sangat mungkin Mbak, karena itu tadi yang pertama, kalau secara fisik kita bisa tertipu oleh bulu, karena bulu kan menutupi fisik ya, bisa aja dia tebal, ternyata pada saat kita lakukan tes cubit, nah dia ternyata kembalinya susah. Terus kalau misalkan kita memang benar-benar nggak tahu nih, tapi dia udah akut, kita tanya histori pakan minum. Tetapi kalau si ownernya mungkin lupa atau hewannya termasuk golongan odor, kita lakukan uji lab seperti uji scraping pada kulit, kelihatannya oke, bagus, tapi pada saat kita scraping, kita warna, ternyata oh ada jamur, indikasinya dermatitis. Oh, kita uji darah, ternyata anemia. Oh, kita uji kimia darah, ternyata ada gangguan di fungsi ginjal.
0: Oke, ini ada juga tadi pertanyaan yang masuk di kami ya. Salah satunya, oh ini ada Pak Rofik. Pak Rofik menanyakan, hewan saya ini ada di lingkungan ber-AC. Apakah di musim panas seperti ini juga tetap butuh lebih banyak air?
1: Oke, terima gimana kasih tuh, pertanyaannya. AC boleh, tapi yang lebih disarankan adalah humidifier, oke? Karena sekarang ada beberapa teknologi yang diaplikasikan di AC sudah ada humidifier. Artinya apa? AC dingin tetapi tidak kering. Dalam arti ya kita kan meskipun di ruangan AC masih tetap bisa haus ya Mbak ya.
0: Iya, nah, betul.
1: Itu yang dirasakan oleh si anabul juga. Bisa saja dia merasa kedinginan tetapi tidak ada asupan air yang masuk, tapi istilahnya pipis terus tidak ada asupan air. Artinya apa? Yang dirasakan dingin hanya permukaan kulit, tetapi dahaga tetap dia rasakan. AC tetap, dehidrasi kalau bisa diminimalkan dengan cara melakukan rehidrasi atau memberi minum yang cukup.
0: Baik, tetap perlu penambahan minum juga dok. Betul. Di musim panas sekarang ini.
1: Betul, kalau dia susah minum bisa diberi vitamin, atau biasanya sekarang dokter hewan menyarankan vitamin yang bisa larut diminum, jadi agak ada rasanya kayak gitu.
0: Oke, supaya lebih mudah juga mungkin dok.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, dikonsumsi.
0: Iya, nanti kita masih akan kembali lagi bersama dengan dok Dewi. Ini tadi barusan ada kawan pendengar yang tanya ke kami, ada Bu Eti ya. Tadi bergabung di jam 7:38. Mohon info arah Batu di Jalan Raya Sengkaling ini kok macet, kenapa? Ada karnaval Bu Eti, mungkin bisa menyimak siaran dari Radio City Guide dari sore tadi. Bahkan dari kemarin kami juga mengingatkan untuk pengguna jalan, hati-hati. Sengkaling ada karnaval.

Di jalan besar Bu, termasuk lewat di Jalan Mulyo Agung, ini lewat di depannya Polsek Dau, baru nanti belok kiri, masuk lagi ke jalur dalam yang arah ke Dau. Nah, lalu lintas memang luar biasa padat kawan dari sore tadi, yang dari Telogomas arah Batu, maupun juga yang dari Batu arah ke Telogomas, itu ada potensi kepadatan karena karnavalnya masih terus berjalan. Tadi kita sudah komunikasi dengan Kapolsek Dau, saya coba cek dulu dari database kami ya. Tadi kita sempat komunikasi dengan Kapolsek Dau, AKP Ari Eko Utomo. Kami menanyakan bagaimana untuk yang karnaval di Mulyo Agung Dau itu selesainya sampai dengan jam berapa. Tadi disampaikan oleh AKP Hari, ini belum tahu selesai jam berapa karena sampai dengan setengah 6 sore tadi memang masih berjalan karnavalnya. Lalu tadi AKP Hari juga menyarankan bisa update info ke Babin Kamtipmas Desa Mulyo Agung, Brigadir Nasta. Tadi Brigadir Nasta ini sudah coba kita hubungi tapi kok belum ada jawaban. Barangkali lagi pengaturan di lokasi mungkin ya. Nanti coba kita hubungi lagi dari Babin Kamtipmas Daerah Mulyo Agung Dau, Brigadir Nasta. Semoga ini bisa memberikan update juga kira-kira karnavalnya selesai sampai jam berapa. Terima kasih banyak untuk Anda kawan yang masih bergabung bersama dengan kami. Tetaplah di program Kawan Animalia.

0: wisdom.
1: Tidak pernah terbayang apa yang ada pada saya saat ini adalah khayalan saya. Dulu saya itu pengen menjadi hakim karena saya kuliah di Fakultas Syariah ya, jurusannya ya keluarga Islam begitu. Tetapi saat itu saya masih ingat Menpan RB-nya ya kalau sekarang itu membuat sebuah persyaratan bahwa seseorang yang mau jadi hakim itu harus menjadi panitra dulu. Waktu itu saya belum menikah. Tapi saya sudah berpikir, kalau saya jadi panitra minimal 5 tahun, kemudian saya tes cakim, saya diterima. Bagaimana dengan suami saya? Karena apa? Konsekuensi menjadi seorang hakim itu kan harus siap ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia. Saya sudah berpikir, gak mungkin lah, iya kalau suami saya bisa saya ajak kemana-mana. Kalau tidak, gitu. Akhirnya, atas juga dukungan keluarga, orang tua dan paklit saya ya, itu ya sudah sekarang kamu daftar aja jadi dosen. Tidak pernah terbayang sama sekali saya sampai di titik ini. Kemudian mengalir begitu saja dengan proses pasti ya. Tidak ada sesuatu yang mulus, pasti ada rintangan, ujian dari Allah ketika saya harus kehilangan putra saya pertama gitu ya. Kemudian di titik nadir saya harus berjuang untuk bisa mendapatkan keturunan. Semua saya lalui dengan kesetiaan suami saya, kebersamaan suami saya, dan dukungan dia. Bagaimana saya meniti S2 dengan kondisi anak saya harus perawatan begitu ya, sampai agak lama begitu. Kemudian akhirnya Allah memberikan sesuatu yang terindah, saya dapat putra 2, kemudian melanjutkan S3. Saya itu S3 tidak muda lagi, tapi ketika orang bilang bahwa sudah tua kok kuliah, ternyata kan saya juga tidak kalah, saya S3 hanya 4 tahun dengan IPK 4. Itu kan bukan sesuatu yang biasa gitu ya, harus diperjuangkan. Kemudian sampai di titik saya menjadi konselor fasilitator nasional, kemudian dipercaya jabatan dan lain sebagainya. Semua tidak pernah terbayangkan. Tapi satu kuncinya, kita semua itu harus dengan riyadhah dan tirakat. Yang itu kita gak boleh sombong. Kita punya Allah, segala sesuatunya itu harus riyadhah dengan tirakatnya. Bagaimana sholat malam kita, bagaimana puasa Senin Kemis kita. Tapi ya itulah kenikmatan Allah. Saya tidak bilang cobaan. Kenikmatan Allah yang diberikan kepada saya itulah yang menjadi penyemangat saya. Maka saya selalu bilang ya, jangan takut bermimpi.

0: lebih besar, karena masa depan adalah milik mereka yang berani melangkah hari ini.
1: Saya Profesor Dr. Hajah Ervania Zuhria SAG MH selaku Wakil Dekan AUPK Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Mediator Yudisial Pengadilan Agama untuk Wisdom City Guide 911 FM.

0: Kawan, kita kembali lagi program Kawan Animalia bicara tentang musim kemarau Malang, ancaman dehidrasi pada hewan peliharaan. Saya bersama dengan Dok Dewi Mariam, praktisi dokter hewan dari Laboratorium Satwa Sehat Malang. Saya ingatkan dulu untuk Anda, ini barangkali juga referensi Anda yang rumahnya sudah jadi, tapi kok terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik. Saatnya kawan percayakan pada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai dengan berbagai ruang komersial. Kenapa kok harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Ini desain dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Yang lebih menarik lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan juga fungsional bersama dengan Decor Your Studio. Hubungi sekarang juga di 0878-6278-8880 atau bisa juga kunjungi di decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Itu tadi info sekilas untuk Anda ya. Kita kembali lagi ke Dok Dewi, masih bicara soal musim kemarau dan juga dampaknya terhadap ancaman dehidrasi untuk hewan peliharaan. Dokter Dewi ini kan di laboratorium, Dok ya. Apa sih, Dok, peran dari laboratorium terutama di saat musim kemarau saat ini?
1: Oke, kalau yang jelas yang saat-saat ini sedang naik kasus ini, Mbak, urinin pekat, urin bau yang pertama, yang kedua kulit, jadi tiba-tiba kulitnya lembab, terus gangguan di daerah telinga. Artinya, ya mohon maaf ya, telinganya berbau, kemudian kotorannya berwarna hitam kecoklatan, lengket, kayak gitu.
0: Oke, itu peran-peran dari teman-teman laboratorium ya. Bagaimana, Dok, kemudian cara kerja juga dari laboratorium untuk menentukan, kalau kita kembali ke dehidrasi tadi ya, menentukan seberapa parah dehidrasi yang dialami oleh hewan peliharaan ini?
1: Di sini saya posisi di lab meluruskan dulu. Dehidrasi tidak menyebabkan anemia ataupun head stroke atau ini ya, Mbak ya, apa namanya, tekanan darah tinggi. Dehidrasi bisa menyebabkan dua hal tersebut, tetapi di level yang kronis, artinya sudah terlambat dan mekanismenya berbeda. Karena ada beberapa owner yang, oh dehidrasi nanti serangan jantung, sama seperti manusia, dehidrasi nanti anemia, itu hal yang berbeda. Jadi kalau di sini apa yang didampakkan oleh dehidrasi, yang pertama hemokonsentrasi, artinya darah lebih pekat, trombositnya akan ngeklak, berkumpul dan mempersempit lumen dari pembuluh darah. Itu kalau kita ngomongin darah. Kalau kita ngomongin yang lebih luar, estetika, sama seperti manusia, anabul memiliki kulit. Kalau dia dibiarkan ada gangguan, kemudian akumulasi bakteri, parasit yang didukung oleh cuaca yang apa namanya ekstrim kayak gini, kemarau, maka akan muncul yang namanya dermatitis, alergi kulit, kemudian kalau udah masuk ke telinga, otitis eksterna interna media yang bisa mengganggu bahkan memicu ketulian pada anabul. Nah, kita di mana sebagai praktisi lab memosisikan sampai mana sih dehidrasi ini menyebabkan gangguan, entah di kulit, entah di telinga, di saluran kencing atau urinasi, atau di pencernaan, seperti itu.
0: Oke, bisa dilihat juga gak sih, Dok, misalnya dari hasil lab ini, kalau nih si anabul ini mengalami dehidrasi, dehidrasinya karena apa? Itu bisa dilihat dari hasil labnya gak sih, Dok?
1: Dehidrasinya karena apa? Nah, kalau kita ngomong secara bahasa, dehidrasi itu artinya kan cairan. Nah, kita harus tahu dehidrasinya dari apa. Yang jelas air asupan yang diminum, yang pertama. Kalau dia tidak dilakukan perawatan, tapi kalau sedang dirawat di klinik atau di rumah sakit hewan atau fat, yang kita perlu cek bagaimana cairan yang masuk ke dalam tubuh. Karena kalau dia lemas, biasanya kan malas minum juga ya Mbak ya. Bisa cairan dimasukkan melalui infus. Apakah infus yang dimasukkan sudah proper sesuai dengan harian minimalnya? Kalau misalkan kurang, maka anemianya akan tetap berlanjut, seperti itu.
0: Oke, Dok, nanti kita masih punya satu segmen lagi di program Kawan Animalia, tapi kita mau jeda sejenak kawan. Tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: for your life. Citygate FM.
1: Katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih. Cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya. Pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Lagi di program Kawan Animalia, bicara tentang musim kemarau Malang, ancaman dehidrasi untuk hewan peliharaan. Oke, sebelum saya kembali lagi ke Dok Dewi Mariam, praktisi dokter hewan dari Laboratorium Satwa Sehat Malang, saya juga ini tadi dapat info di WA kawan, ada Pak Imam jam 7.54 menyampaikan arah ke Batu, ini masih macet total, ada karnaval di daerah Mulyo Agung. Ini kenapa ya, kok bisa di jalan utama, bagaimana ini kok bisa diizinkan? Pak, kalau dari rutenya, itu memang ada beberapa jalur yang dilintasi. Sebenarnya kebanyakan jalurnya itu jalur dalam sih ya, tapi ada rute di jalur utama juga. Dan dari sore tadi kita sebenarnya sudah menyampaikan, mungkin bisa diantisipasi kawan. Tapi ya itu tadi ya, masukan dari masyarakat, kenapa kok harus di jalan besar, di jalan utama, apalagi ini malam minggu. Ada potensi long weekend juga, barangkali yang hari Senin dapat libur ya, hari Selasa juga tanggal merah. Antisipasi, kondisi masih padat, cenderung macet, mungkin bisa dihindari dulu dari Telogomas, kemudian Mulyo Agung, arah ke Kota Batu, maupun juga arah turun yang dari Batu lewat Sengkaling. Ini masih ada potensi kepadatan. Kita belum dapat jawaban ini tadi dari jajaran Polsek Dawu untuk acara karnavalnya itu selesai jam berapa. Nanti coba kita sambung kembali, kita coba follow up kembali untuk menanyakan ke jajaran dari Polsek Dawu. Dan kita kembali juga ke program Kawan Animalia malam hari ini, Dok. Masih bicara soal topik dehidrasi tadi ya. Apa Dok, tadi kan sempat disinggung juga oleh Dok Dewi ya, ada dehidrasi yang sifatnya ini dehidrasi sederhana, ada juga dehidrasi yang masuk kategori bahaya. Yang seperti apa ini Dok Dewi?
1: Oke, terima kasih. Dehidrasi itu sebenarnya ada tiga. Ringan, sedang, dan berat. Jadi kita penilaiannya dari kayak gini Mbak, turgor kulit, kemudian mukosanya pucat atau tidak, terus apa namanya, lingkar matanya seperti apa, terus respon pupil juga kayak gitu. Kalau misalkan dikatakan berat, ya istilahnya lebih dari 4 jam dia terlambat belum dibawa ke dokter hewan. Oke, terus kalau dikatakan ringan, ya mungkin masih mau makan, tapi minumnya berkurang. Terus yang sedang, makan minumnya sudah mulai berkurang, tetapi mojok, kurang beraktivitas. Bagaimana kita tahu? Ya, ini kan pasien kita spesial ya, tidak bisa berbicara, ya kita harus melakukan deteksi minimal pemeriksaan luar kayak kulit yang saya sebutkan tadi kayak gitu.
0: Oke, sama terakhir nih Dok Dewi. Enggak terasa sudah jam 8 aja nih Dok ya. Apa Dok pesan yang mau disampaikan untuk para pet owner terkait dengan topik kita hari ini ya, mewaspadai dehidrasi pada hewan peliharaan apalagi ketika musim kemarau?
1: Oke, pesan dari saya, pastikan hewan selalu mendapat asupan air, yang mana artinya rehidrasi yang cukup. Dan apabila sudah muncul tanda-tanda dehidrasi, segeralah bawa ke dokter hewan. Karena menjaga kecukupan dehidrasi artinya sama saja menjaga kesehatan dan kualitas hidup anabul kita. Seperti itu.
0: Oke, Dok Dewi, terima kasih banyak ngobrolnya malam hari ini di program Kawan Animalia. Semoga kita bisa ngobrol lagi Dok ya. Lain kesempatan Dok ya. Selamat malam Dokter Dewi.
1: Selamat malam.
0: Dan kawan, terima kasih juga Anda yang hari ini sudah menyimak program Kawan Animalia. Terima kasih untuk yang sudah ikut gabung juga tadi. Saya Erika Rosa, kawan dari program Kawan Animalia. Selamat malam dan tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisunani, selamat pagi kawan Siti 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 3 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim.

Astagfirullahalazim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: para sepuh, pinisepuh, sesepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, sederek-sederek kula sedaya, khususipun keluarga besar Jamiah Nahdlatul Ulama rahimakumullah, kepareng langkung rumiyin kawula ngunjukaken syukur wonten ngarsa dalem Allah Ta'ala ingkang sampun marengaken kula dalu punika sowan panjenengan sedaya dalam rangka zikra maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi anggen kita kempal wonten majelis sae dalam rangka sae kanthi niat ingkang sae punika pikantuk ridho ning Allah Ta'ala, barokah manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Jane kula niku pun lajeng mboten dugi kula niku. Kok ngerti ana kiai now, kiai zaman now, kiai Nazif Abdul Mujib, kula tambah kok krungu ngoten kula malah mboten dugi kula. Soale penggawean mau idza hasanah niki pancen pun suwe ajeng kula lereni niku. Iki bangkune penggawean napa niku? Penggawean kok mau idza hasanah. Wong Islam terutama wong NU niku sewenenge pengajian luar biasa. Niki wis tanggal 52 kok isih muludan. Wis seneng. Sewangke senenge. Padahal dikandhani nek muludan kuwi bid'ah, kok tambah nemen. Wis ora Rabiul Awal barang isih muludan. Dadi sampeyan pikir mulut ngantek tanggal 52, Rejep ngantek ruah, ruah ngantek poso, ngaji terus Rejep Isra Mi'raj. Ruah niku ruahan khotaman tenggini pondok-pondok pesantren, mangke mlebu Ramadan ngaji malih nuzulul Quran, Syawal pengajian malih halal bihalal, bar niku ngaji malih syukuran kaji, dereng kaji napa mulih kaji pengajian neh, dereng palitan palimatul urs pengantenan pengajian, sunatan pengajian, ngobong boto ae pengajian. Pindah omah niku dadi walimah niku pirang-pirang. Niku Kiai Nazim niku ono golekno basa arepe walimah-walimah niku. Ono walimah tasmiyah pengajian. Pindah omah. Wonten malih niku nate kula niku diundang tenggene Kudus. Diundang pengajian dalam rangka ngeleh jenenge bojone. Terus watok kan wong seneng pengajian ngene. Jadi ana tiyang niku sowan kiai, niki kiai kula maringi napa ta napa niku. Ana apa? Niki bojo kula niki rewele mboten karuan. Mboten kaya nalika nganten anyar. Nalika ngancen anyar apike ra karuan. Mulai duwe anak siji niku lho, masyaallah. Kula wae kaya sedina 2 yuta niku kok tesih ngamuk mawon. Sopo jenenge bojomu? Bareng dikandani bojo, iki apa sing marakno? Genti bu jenenge. Wong desa jenenge Madonna. Lho ngono ngleh jeneng. Lha kok ngundang pengajian? La ilaha illallah. Lah sampean kok ajeng leren. Lah kula pikir-pikir wonten dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biasane kula mboten dalil. Tapi ana kiai zaman now niku. Biasane njaluk dalil. Kiai ustaz zaman now niku dalil apa ya?
1: Quran ayat piro cuk? Surat apa?
0: Hadis, hadis iso kaya apa ora? Ono sing modele ustaz-ustaz zaman now. Dadi wonten dawuh Kanjeng Nabi iki iso kaya niki. Amin mangke takokake Kiai Nazim. Kula pun mboten ngurusi sokeh doe bareng ngoten iki. Mun jaman old niku. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Termasuk apike islame wong kuwi ninggalake perkara sing ora ana paedahe. Nah ya ono ya ini pengajian sing dikei pengajian tetep ngono ae. Sing tukaran karo bojone ya ora leren. Sing tukaran karo tanggane ya ora leren. Sing korupsi ya malah dadi. Iki ya jenenge ora ana gunane. Mau itu hasanah. Ya ono ya ini sergepe kaya ngono sing dimau idho hasanah ya tetep ngono iku potongane. Sing buahil tuambah cethil. Sing gawe ning ngrasani wong itu ambah dadi ora leren. Termasuk waya ngaji barang rasan-rasan. Ngono wis ngono. Leren ae pin. Bangane ora ono benar. Tapi terus kula pikir nih saat ini pikir bareng. Jadi niru Kiai Nazim ngejak bareng-bareng sampean mikir saat ini. Kira-kira pengajian kaya ngono intensifnya, kaya ngono sregepe muludan ae ngantek tanggal 52. Tapi kok kaya-kaya ora ana korelasine lho ketularan Ustaz Nao. Ana nganggo korelasi bareng. Sing out gak paham ra wis. Tidak ada korelasi antara pengajian dan kelakuane wong-wong sing dikai pengajian. Terus iki sing salah sapa? Apa kiai ini daine mubaleke ustate sing ngeki pengajian? Apa jamaah sing dikeki pengajian? Apa materi pengajiane? Apa metode pengajiane? Thariqah pengajiane? Apa apan? Dhe kok meneng ae? Dhe mau Kiai no kok dijawab terus. Mentang-mentang padha no ngene ya. Saiki ada meneng ae. Sing salah. Salah sapa? Salah kiyaine, ustate, mubaleke. Pengajiane, isine pengajian apa carane? Yo wis meneng ae. Tak tinggal ngombe ya bismillahirrahmanirrahim. Delok menengi karo guyu berarti ora iso jawab. Kalau jawab dhewe. Sampean setuju ora setuju gak apa-apa. Wong negara demokrasi. Boleh. Aku ngalor kono ngidul boleh. Nek cara aku sing salah kiyaine. Ustate. Mubaleke. Daine. Nek cara aku, kalau sampean terserah. Tapi jawaban sing paling tidak bertanggung jawab iku sing salah zamane. Iku paling gak bertanggung jawab. Jadi ku apik tuwa emplok nang ning zaman ngono ae. Kiai ne. Mergo kiai dai mubalek menika namung meneruskan perjuangane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi menika ya nabi ya rasul. Ya nabi ya rasul. nyandang nubuah dan risalah. Jadi nek ana sing mlete kepengin dadi niru Kanjeng Nabi dalam nubuahnya sekaligus risalah. Tapi mungkin ono yang kemudian saya mengatakan bahwa itu yang salah, karena Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu metode dakwahnya itu dimulai dari dirinya sendiri. Kanjeng Rasul pikantuk dawuh saking Gusti Allah, aqimis sholat. Kanjeng Rasul sholat sih. Kanjeng Nabi sholat lagi sholu kamaru ahitum usholu dosa lato siro kabeh kaya aku. Dan ini kalau ini orang sholat rapo ngejak sampean sholat, kalau kangelan golek contoh sholat kaya kaya golek kaya kabeh lusuh ya tuh banget kan. Tapi datu neneng kene kan golek kiai neng kono kangelan. Kanjeng niku mboten. Jeneng Nabi indak haji dawuh, "Khudzu anni manasikakum." Kowe nek haji, njikuk carane haji aku iki ya. Aja niru hajine turis-turis iku. Sedaya jenengan perhatekno sedaya sing didhawuhno Kanjeng Nabi mriku dimulai dari mergo gurune Kanjeng Nabi Gusti Allah Taala menika nggih nyontoni Kanjeng Nabi ngoten saderenge ngengken tiyang dilakoni kalih Allah piyambak rumiyin innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslim. Gusti Allah nyelawati nyalami dhisik tengene Kanjeng Rasul terus lagi ngongkon wong mukmin-mukmin. Dadi wong mukmin Gusti Allah nyelawati Kanjeng Nabi kok kene kok ora. Paham jenengan? Mulane Kanjeng Nabi terus niru gurune niku. Kanjeng Nabi menawi badhe ngajak-ajak dakwah niku dilakoni dhisik. Dadi supaya sing dijak gampang nampane. Kanjeng Nabi ndawuhi, sing enom ngurmati sing tuwa nyayangi sing enom. Sampeyan tingali biografi ini Kanjeng Rasul, Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya apa hormate dateng tiang sepuh? Amen kelingan zaman Sayyidina Abu Bakar mbekta ramane niku. Sinten namane ramene? Apa Gus? Ramane niku sepuh banget. Wah, Kanjeng Nabi niku. Wah, gupuhe ra karuan to ngurmati ramane sahabat Abu Bakar Siddiq. Niku oleh meke diklemek nama pinane mriki. Malah sahabat Abu Bakar di semune rada didukani karo Kanjeng Nabi. Sampeyan iku lho, wong sepuh kok mboten. Teret-teret rene iku ra apa. Mbok aku wae sing dikongkon sowan. Alit yang sepuh Kanjeng Nabi masyaallah to ngurmat. Kalih cah enom sampe ningali sejarah Kanjeng Nabi. Niku cah enom-enom sing kumantile karo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mergo disayang Kanjeng Nabi. Abadillah niku Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar bin Amr bin As. Sayyidina Ali. Wah, sayang Kanjeng Nabi ndawuhi supaya apik karo tangga. Ayo apa Kanjeng Nabi ora peduli muslim ora muslim, mengger tangga dihormati karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ndawuhi supaya wong mulyakna bojone. Kaya apa Kanjeng Nabi itu mulyakna bojone dan seterusnya niku Kanjeng Nabi. Lah sing ngaku-ngaku muni penerusé Kanjeng Nabi nih. Ngejak ngulon ki ambake tengok-tengok iku wis lumayan.
1: niki ora jenengan nek kepengin selamat milujeng monggo ngilen ndek ning etan wong ngelu sirahe niki ngejak loman ndek buah kile setengah mati teleke digoreng meh. Ngejak rukun dekne dhewe provokator, gawe ning gawe fitnah, gawe ning nyalah-nyalahno wong. Dekne dhewe gak iso benerke. Paya.
2: Dhewe ngono dilalah kesane Gusti Allah. Dai-dai sing mestine ngejak sesuai karo metodene Kanjeng Rasul, dimulai dari dirinya sendiri, dicontoni karo awake dhewe. Arang-arang kula muni arang-arang berhati-hati mungkin ono kiai sing nyontoni dhewe ya wonten ono kiai sing nonton tapi mbah akeh mbok sithik ra wong alam lan sing kula tingali niku ngantos niku omongane karo lakune ora cocok. Nah Kanjeng Nabi kan abaru fi qaulila wal banan Nabi ini cocok tindakan dan apa yang didakwahi kalau apa yang dilaksanakan sendiri oleh beliau. Dilalah kesannya Allah akeh kiai-kiai, akeh dai-dai, akeh ustad-ustad sing ora nganggo metode ini Kanjeng Nabi ini ajak-ajak dadak. Ono sing nek ngajak-ajak nyontoni awake niki justru Pak Harto. Sampeyan sing isih nom-nom no gak kenal apa. Ngertine Pak Harto gambare sing mesem ning gone bokonge truk niku tok. Yen Pak Harto niku presiden Indonesia sing paling suwe 32 tahun. Ngungkuli presiden pertama Bung Karno. Nikun aja-aja janiru Kanjeng Nabi kiambake ngajak bangsa Indonesia sugih dicontoni awake dhewe. Akibatnya persis wong Indonesia ini persis karo sekabat di dalam mengikuti ajakane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wong Indonesia dalam segi mengikuti ajakane Pak Harto. Sak mriki mulane wong Indonesia seneng sugih. Wis to. Ngaku ora ngaku. Niku seneng Mas, mendonya niku pol. Dadi nek sak niki iki mok dampak. Nek ana wong gue geran perkara tahta, perkara harta, perkara wanita, itu dampak dari dakwah yang ala metode Kanjeng Nabi niku wae. Menyenangi materi dicontoni. Mari saudara-saudara, supaya saudara-saudara kaya, supaya kalau sholat bisa khusyuk, mari ekonomi kita tata, baik kita kaya, nah, seperti saya. Oh, seneng duit apa, seneng duit apa, sing ora sapa jan. Wong namine Mudin, cara kene napa namine? Lebih sing tukang donga. Cara kene kuwi Mudin. Mudin niku akronim dari Imamuddin. Di imame agama teng kene desa namine Mudin. Imamuddin. Mudin mawon niku di bawah sadarnya. Pun Malakah niku di bawah sadar. Awak edw ini cara ngaji 32 tahun bisa mentak ake Kiai Nadim. Muasalah dalile semua kaya ini kita mentak koi ngaji ini berang tahun rawan 15 tahun sampean ngaji kaya Pak Harto 32 tahun Malakah sampean ngerti Malakah sang ngerti mboten gak gelem takon. Malakah niku sudah mendarah daging. Jadi cara nahwu sorop
0: wong sing pun malakah niku kaya Gus Nazim iki krungu ana wong muni Ja'a Zaidan. Mas keliru. Lho kok keliru bete napa teng Alfia? Ora usah bet-betan. Ning kupingku gak enak. Niku malakah. Tanpa dipikir, tanpa dalil, tanpa apa, teng malakah. Kok kiai-kiai sepuh niku nek sampeyan tinggal ya pidato arang-arang dalil niku lho. Kiai-kiai nom mon sing dalilan. Ya sepuh-sepuh ora tau dalil, mun malakah dalil golek dhewe kono. Cocokno mbek omonganku. Wis malakah, mudin mawon, mudin iki wae lebih cara mriki. Niku nek diundang tahlilan karo wong sugih. Niku tahlile ping 1000. Wanda kesel kan? Nek diundang wong larat langsung pateka. Ini tidak usah buka kitab, orang usah buka kitab, orang usah apa? Di bawah saja sudah otomatis malakah. Apa-apa sing kira-kira ndak tekno duit, wis ora usah dipikir. Wis mesti apike. Ngoten iki. Mubalek. Sampeyan kayak amplop kok tipis sok mben undang nah jajal gak teko gitu otomatis ya. Padahal kiai-kiai sepuh ngendikake hubbud dunya rasuful li khotiatin, sumber dari kesalahan, sumber malapetaka itu adalah menyintai dunia yang berlebihan materi. Soalnya biyen Pak Harto nalika mulai pimpin kula kelingan Pak Harto niku nalika dilantik dari presiden sampe nek kepengin roh sektine bapak kula Kiai Haji Bisri Mustofa niku wong Kalongan sing tuwa-tuwa mesti kenal Kiai Bisri Mustofa tapi durung tahu krungu sektine. Nalika pelantikan Pak Harto niku Pak Subhan nalika iku dadi pimpinan MPR. Allah yarham Pak Subhan ZE. Iki sub kiambake niku wah rivale Pak Harto CS niku namung Subhan. Wong NU yang membanggakan Pak Subhan. Mulane nalika pelantikan Pak Harto minta ada yang doa. Baik, jadi Pak Supan Kiai Bisri ae pendonga ben gak mandi. Dungane gak mandi mergo Kiai Bisri ku senengane guyon. Bapak kula ni senengane guyon. Kiai Bisri. Dadi jare ini Supan wis Kiai Bisri ae sing donga. Ben ra mandi, ben ra suwe-suwe Pak Harto wis leren. Karepe ngoten. Gak ngerti. Nek bapak kula dungane mandi. Ngantek 32 tahun. Saking mandine dungane. Lah wong ngaji 32 tahun. Pun mboten trima ngelotok, ora trima malah kampun ngamalno ilmune patok kabeh. Mulane nalika ana bokong truk muni. Gambare Pak Harto mesem. Pile enak zamanku to. Maca sampean. Kula jawab, nggih mesti mawon, Mbah. Wong biyen Soehartone mok sampean tok. Saniki mas sak Indonesia Soeharto tok isine. Kacau iku ngilmu mencet wong yo wis ahli gak. Ngakali wong yo wis meletet pengento yo sak. Niku wonten istilah nunut urip nur ummah untuk napa niku mergo mbiyen wedi karo Pak Harto madrasah-madrasah niku gunti kabeh sing asal jenenge Nahdlatul Ulama. mereka sing dianggap merawasi ku NU tok. Mergo ono ketoke kelemar-kelemar. Tapi nek ono gawe kok terus pengere kita gak kanggo kok potongane. Kula nate matur kalih Gus Dur, Allah yarham Gus Dur. Gus jane kula niku ajeng ngejak diskusi. Gus Dur niku cemerlang pikirane. Nggih, nalika niku tesih padha gelandangan. Turun-turun teng ngene omahe, omahe kontrakan tesih. Wong kula matur ya Gus Dur. Gus, kita ini orang NU kayak satpam aja. Loh, gimana maksudnya? Nah iya, kalau ada gawe saja wanggil satpam suruh di depan. Wah, no rondo sekutu teko maju ana. Wis normal mojo ngerokokan. Oh Jepang maju maju maju. Wah, bar mojo ngerokok. Gitu bu, gitu 30S. Wah, ansur sekolah ngebuan. Saat ini saya digu salah-salahan. Kalau orang luar negeri, orang NU ansur mergon dikerang. Sing dipakak ngomong. Bar niku terus mojo. Lah ilah ilah. Kalau ngomong kalau Gus Dur juga ngeluh. Nasib kok begini Gus. Kalau maksudnya kepengen ngejak diskusi api api ya dadak jawabannya nge khas Gus Dur nih. Loh Gus, apa kurang mulia jadi satpamnya Indonesia? Loh mulia jawabin la ilaha illallah ya Gus, mata ini diskusi no. Iya deh Gus, nek terima Gus mulia ya Gus, jawabannya Gus Dur apa kurang mulia jadi satpamnya bareng kiai mbak jadi presiden pulolok nono pulau tutang. Sampean dulu saya suruh saya ajak diskusi tidak mau, cukup dari satpam. Sekarang sampean jadi presiden ini golek pembantu angeli rakar bolak balik tol kahasan mantai alwi siap bareng kaget-kaget kabeh golek pancen gak gelem. Maksud saya ya itu jangan jadi satpam tok. Ya dipikir engko nek ngene dadi presiden barang piye. Wong padha-padha warga Indonesia, padha-padha pembela NKRI. Mosok ora pantes NU dadi presiden. Iki wong NU ne. Takate satpam. La ilaha illallah. Sampai kalau kandar ini NU yang dibangga-banggaan itu kayak ngasih sinten namanya Rois Am, pertama ini namanya Rois Akbar sing mau disebut-sebut Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Hasan. Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Hasan sampai kenal ya rumiin wonten tiang Arab jadi wartawan teng Indonesia mengcover berita-berita perjuangannya orang Indonesia. Namine Muhammad Asad Syihab. Terus damel buku pulau pikantuk sing cetakan Kuwait bahasa Arab. Judule Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'u Labinati Istiqlali Indonesia. Niku nek diterjemahno letter harfiah Maha Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Niku sing ngetekno NU. Niku panutan niku sing. Hadratus Hasyim Asy'ari niku embahe Gus Dur. Mane dadi pahlawan nasional. Ya ora ono. Kula niku nate pameran delok pameran lukisan ono lukisan Hadratus Syekh apik banget, gede banget.
1: sing lukis Cina Tionghoa. Oh tak kok lho sampean kok ngelukis ini? Wong banyak tokoh-tokoh ini. Jawab ini meh padha karo Said Asad ini. Kalau tidak ada orang ini, tidak ada NKRI. Kau jawabnya. Tidak ada, tidak ada. Putrane Kiai Cidan. Nih kok kan saya kenal putrane Kiai Abdul Syekh. Bapak Gus Dur. Kiai Abdul Wahid Hasyim. Niku melok. Gawe ini. UUD 45 segala macam gawe Indonesia ini melok. Jepang lali kok niku nate takok. Takok kali. Kiai Wahid Hasyim. Kenapa kok Kiai Wahid Hasyim sing ditakoki Jepang? Mereka ngerti Kiai Wahid Hasyim niki. Gawe bahasane kene nanti kok sampai enggak paham. Representasi dari umat Islam tradisional ditakoki. Iki engko nek Indonesia merdeka, kira-kira sing mbok pilih jadi presiden sapa? Ya nanti dulu, saya enggak bisa menjawab sekarang. Saya harus bilang ayah saya. Terus matur kali ramane kata tu Syekh Hasyim Asy'ari ini ya, nonton pertanyaan nonton mereka sinten kira-kira sing pantas mangke dados presiden. Kira-kira jawabannya kata tu Syekh. Wong kira-kira wong saiki langsung ya kowe dhewe to mesti ne. Wong iku ya sebaraan seperjuangan Kiai Wahid Muhammad Hatta langsung sinten namine Kahar Muzakir Kiai Wahid Hasyim tapi dulu ini sejajar. Tapi Hadratus Syekh jawab ibu itu Soekarno dengan tegas Soekarno dia yang bisa menyatukan. Ini Hadratus Syekh Hasyim tidak hanya alim arif dan rasional ngerti Indonesia ini bermacam-macam wong coba-coba kok ngerti bahwa rasa sejarah ini tapi wong NU juga ngerti ora tinggu membanggakan diri tapi tinggu memperkokoh bahwa pendahulu kita itu pejuang-pejuang NKRI bahkan yang mendirikan NKRI wong terpengaruh kok wong-wong Jakarta kata kok kapate gagah ono NU gagah-gagah niku wong jenengan wae dimantepno kalih ngoten ya iya zaman nol niku wong nek kula mboten usah mantepake malih paling enak niku wong berislam niku ya kaya wong NU niki. Sampai tinggal dia tiang-tiang Jakarta niku sing pertentangan-pertentangan niku. Uripe wis gak kepenak. Agama kok pertentangan niku lek tambah nyiksa awake dhewe. Nggih napa to? Kula ngantek gawe buku namine Agama Anugrah. Kene biasa mocong bawa orang kene iki. Jadi agama itu anugerah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam anugerahnya Allah kepada kita. Bukan beban, anugerah. Sampai goleki mulai syahadat ngantek kaji ngantek apik karo wong kabeh menika anugerah Gusti Allah kabeh. Mung kadang-kadang wong niku ngerti nih mok haji tok sing anugrah mulane wong haji tok sing syukuran Lho padha-padha rukun Islam kok. Mok kaji tok syukuran. Mbok salat bareng syukuran. Lah enak nek syukuran terus. Syukuran ono, syukuran rene. Syukuran salat zuhur. Asal syukuran. Mergo kaji wong ngerti anugrah. Kaji ku anugrah. Meskipun nopo pengertiannya tentang anugrah masih sumir sekali. Karena rumah sana sorono barang wonten. Salat barang anugrah. Lah sing paham ngeten niki, kiai-kiai sing bersanat niku wau. Niku sing dingendikake sanat niku artine mata rantainya ilmu Islam itu sampai ke Gusti Allah. Ora mau sampai Kanjeng Nabi. Mung Kanjeng Nabi Jibril, Jibril Gusti Allah. Sanat. Dadi nek ana ustaz terus muni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Yang penting inamalnya saudara-saudara. Sering krungu ngoten nggih. Kaya-kaya anjing Nabi ku tanggane. Kok iso muni anjing Rasul bersabda ndek krungu di Ka'bah. Tanggane ta apa? Lah sampean, lho, aku nek ditakoki malaikat kok apa kowe muni inama amal binian. Kula sanget jawab. Kula saking guru kula Kiai Bisri Mustofa, saya yang guru kula Kiai Ali Maksum, saya yang guru kula Syekh Yasin Al-Fadani, saya yang guru kula Syekh Abdul Halim Mahmud. Kula kandakno. Sampeyan takok iki niko. Mangke bapak kula sing ditimbali. Kowe kok iso muni inama amal saka Kanjeng Nabi? Mbok kandakno Mustofa. Lho, kula saking Syekh Umar Hamdan. Saya Umar Hamdan tak kau, kalau saya ingin saya paleh terus saya ngante saking Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi sapa malaikat Jibril, malaikat Jibril sapa. Lah nek sampean dalil terus ditakoki malaikat, kowe ngerti kok iki hadis Gusti Kanjeng Nabi. Kula saking majalah Hidayatullah. Walah wis gak terbit nah ya saiki. Sapa sing mempertanggungjawabkan? Mulane sampean banding-bandingan enak. Wong dadi wong NU enak. Ora kok enak-enakno awak mboten. Pancen enak pemahaman Islam menurut Nahdlatul Ulama niku pancen gampang, enak. Ora masakot, ora beban. Kula niku dibuli kok. Muni nek agama niku gampang. Lha kula dalili. Kula dalil sahih Bukhari nek ning muni muslim ana. Sumbere sapa garwane Kanjeng Nabi dhewe malah. Dawuhke ora mau adinu yusrun tapi innadina yusrun. Bantah iki kados sahih. Innadina yusrun. Ora adil yo. Inna dinai. Ngerti apa ora kowe? Inna iku fungsine. Takik. Sungguh agama itu mudah. Lho ngono isih nenyang. Oh itu hanya hadis saja ya, Bang. Lho mau Quran piye? Ayat Quran. Kiai mbok tantang. Gak tahu maca kowe. Yuridullahu bikumul yusra. Orang mau mandek semono, tapi wala yuridu bikumul usra. Ada tak kita ini. Yuridullahu bikumul yusra. Gusti Allah ngesake kowe gampang. Orang ngesake angel udah dobel. Tapi dawuh Kanjeng Nabi wala yusaddadin illa ghalabah. Nek mbok ngel-ngel kowe sing kualan. Niku sing ngel-ngel agama kelengker kabeh. Waduh. Lah niku diguyu wong NU niku belajar agama kali kiai-kiai sing pun mawon. Rumangsane ya ngajine kiai-kiai mboten namung tengene wali song, teng Mekah teng haromen mereka atus Syekh barang
0: Mbah Pisri, Mbah Wak. Sedaya ngangge model ijazah, model sanad kabeh. Nek ngaji ikhya ya tekan Imam Ghazali. Lah mau kono bolak-balik ngene. Wah.
1: Enggak penting kiai-kiai itu, pulang. Enggak penting. Penting Quran dan hadis.
0: Kula usut-usut niku sing dimaksudna Quran hadis niku Quran terjemahan Departemen Agama. Hadis niku maksudnya 40 mutiara hadis. La ilaha illallah ngono dipamer-pamerno ning dinti, ning sosmed ngono ya akeh sing ngikuti. Nganti ana sing takok kalih kula. Lho niku nek mboten bener kok sing melu kok kathah, followere kok kathah sanget. Lho, iki piye? Wa fauqa kulli dzil ilmin alim. Di atas orang yang pandai ada yang lebih pandai. Wa tahta kulli jahilin. Duh. Di bawah orang bodoh banyak yang lebih bodoh. Jadi jangan heran kalau orang bodoh diikuti orang banyak.
1: Nah, buka Quran yang dimaksud dadaan Quran Kementerian Agama itu. Ya lam yajlun alias ora jalan. Lha ngono wani dienggo fatwa kok. Fatwa. Kadhe fatwane wayahe pilkada sih. Wah, tumpuk-tumpuk nih kan. Gendengnya tumpuk-tumpuk. Quran ini kalau bolak-balik ngantek matur pundi-pundi Quran ini gak bisa diterjemah. Apa meneh kok terjemahan bahasa Indonesia tambah raisa. Bahasa Indonesia ini miskin paling mergo lagi anyar. Alung Jawa, Jawa itu sih rodok suge. Kosa katanya banyak. Nek Indonesia masih dik to gak iso. Bahasa Arab, bahasa Arab niku mulai anak kodok niku mulai kecepung ngantek precil ngantek kodok. Wonten bocah niku mulai tenggene kandungan ngantek mulai lahir ngantek mulai kemelucu ngantek kemeplak niku. Bahasa Jawa sih rodok lumayan, bahasa Indonesia betul enggak ada. Bahasa Indonesia terus jemagar barang niku wonten ngene bahasa Jawa. Bahasa Indonesia enggak ada. Enggak bisa. Harus tafsir. Mulane Al-Iblis itu terjemah tafsir Al-Qur'an. Bukan terjemah Quran. Kula nyontokake koma zaitun sampai hitungin koma zaitun yakumu zaitun zaitun qaimun inna zaitan qaimun inna zaitan qama inna zaitan yakum inna zaitan laqaimun kana zaitun qaimun. Niki pun pinten. 8. Isih diterusno malih menek ngaji nahwu sorop bisa ditambahin. Niku wong Indonesia nerjemahno mok siji tok. Zaid berdiri. Berapa nuansa makna yang hilang. Belum kalau kita bicara sastra. Tidak bisa. Ini muni Quran buka niku ni Quran dibak terus digundali. Masya Allah kiai sing kowe mempelajari tafsir mulai tafsir Jalalain tafsir Khosin tafsir Qurtubi tafsir Baitawi tafsir macam-macam dianggap gak ono apa-apa. Jadi buka tafsir terjemah. La ilaha illallah. Kiai-kiai ini sampe ndongake kiai-kiai enom niku nggih muga iso anu nggih nuruni kiai-kiai sepuh-sepuh orang mau ngilmu ini tak kearifan ini bang. Tapi kearifan itu pancen kudu nunut umur. Nah saya nomor saya melete barang itu. Mas saya dicerita sama ini kalau sudah kafir sudah ngotong ini
0: niku lagi anyaran jadi ngoten niku kersane mawon kok nek tambah tua tambah menyadari diri niku. Oh, ngapain sithik-sithik tapi yo jengkeli pancene yo. Jengkeli iki urip gak enak kabeh ngene musuh Islam saiki. Islam zaman no kok gak enak kabeh ngene gak oleh ngene gak oleh. Kok gak oleh kabeh iki. Lu mulutan gak oleh. Wong oleh wae mulutan diolehno karo NU. Mulutane ngantek tanggal 52 wae. Kelakuane wong NU sih akeh sing ora nempel Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sing dibudayakan NU kaya ngono insentifnya. Iku wae wong mesti dolan. Ono ning kene ono Kiai Akrom mule ono Kiai Dimyati Pemalang do lali kabeh gak ono kok ya tambah lali panutan mbah pancen iku tujuane mbah piye ampun kula imutake dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam innallaha la yasma'u du'aan min qalbin ghafil au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Gusti Allah ora kersa midhangetake dongane wong sing atine ora melok donga. Sampeyan donga saat ini manteng tenan. Nggih.

da Bank Islam dengan siaran radio di Indonesia. Syukur Alhamdulillah atas nikmat Islam dan indahnya persaudaraan yang Allah karuniakan kepada kita semua. Semoga ilmu milik Allah yang dititipkannya dapat membentengi akidah kaum muslim dari berbagai upaya penyesatan. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Capek banget perjalanan hari ini. Mana lapar banget lagi.
3: Cari kuliner di mana ya? Nah, siapa nih yang lagi capek-capeknya melakukan perjalanan mengelilingi Kota Malang terus bingung mau berburu kuliner apa dan di mana? Ini dia Kuliner Orem-Orem, rekomendasi kuliner yang cocok untuk mengisi perut kosong Anda. Setelah capek berkeliling ke lokasi wisata di Malang, mengisi perut dengan kuliner yang berkuah menjadi hal yang sangat nikmat. Malang punya kuliner khas yang wajib Anda coba, namanya orem-orem. Orem-orem ini makanan yang dimasak dengan kuah santan kental berbahan dasar dari tempe. Cara penyajiannya berupa irisan ketupat ditaruh dalam mangkuk atau piring yang ditaburi dengan tauge dan juga tempe. Lalu disiram dengan kuah santan yang sedikit pedas. Oh iya, kalau Anda ingin lebih nikmat, Anda bisa minta ditambah dengan potongan ayam atau telur loh. Enak banget.

0: Nah, arom-arom ini menjadi ciri khas Malang karena dimasak dengan tempe asli Malang dan bumbu lokal Malang, dan masakan ini sudah ada sejak tahun 1960-an di Malang. Dan arom-arom ini juga merupakan salah satu kuliner legendarisnya Malang loh. Konon, menikmati arom-arom tidak bisa dilakukan setiap hari karena hanya disajikan saat ada hajatan atau pernikahan di Malang, dan juga menjadi simbol kesederhanaan dan ungkapan rasa syukur dalam hidup bagi masyarakat Malang. Lalu, sejak 1980, masakan arom-arom bisa dibeli di warung tradisional, bahkan juga ada di pedagang kaki lima. Untuk Anda yang ingin menikmati arom-arom, salah satu penjual arom-arom legendaris di kota Malang ada di Jalan Irian Jaya nomor 1, Jalan Marta Dinata, Jalan Blitar nomor 14, Jalan Raising Osari nomor 40, dan Jalan Gatot Subroto nomor 72. Tunggu apa lagi? Yuk berburu kuliner legendaris arom-arom sekarang, dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial CityGate 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

Malang Raya punya banyak lokasi bersejarah. Tentunya dari peninggalan kerajaan-kerajaan besar yang pernah berkuasa di masa lalu. Salah satunya dengan adanya peninggalan purbakala berupa reruntuhan candi yang berada di Punden Kali Songo. Saat ini, keberadaan situs-situ hanya menyisakan sebuah arca nandi, sebuah pedestrial dari batu andesit, sebuah yoni, sepotong balok batu berkonogram, sebuah pilar batu, dan sebuah balik batu polos. Situs Kali Songo hanya terlindungi sebuah bilik sederhana, berukuran kecil dan lokasinya berdekatan dengan rumah warga sekitar 300 meter barat Sungai Mitro. Dan lokasinya ini kawan ada di Kampung Cempluk, Dusun Sumberjo, RT 1 RW 1 Desa Kalisongo, Kecamatan Dawu, Kabupaten Malang. Kalau Anda mau ke sana dari pertigaan Jalan Dieng Atas, arahkan ke barat. Kira-kira sekitar 3 menitan melalui Dieng Atas dan sampailah nanti Anda di Dusun Sumberjo. Atau daerah ini sering disebut dengan Kampung Cempluk karena punya ciri khas menggunakan pelita atau cempluk dalam kurun waktu yang sangat panjang. Saat itu sampai awal 1990-an loh, mereka menggunakan cempluk sebagai penerangan. Maka wilayah ini punya julukan Kampung Cempluk.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raya Dinaya Siva di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, Menteri Ekraf dorong Malang jadi kota teknologi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mendorong pemanfaatan kreatif dan teknologi untuk menjadi mesin utama penggerak ekonomi masyarakat di Kota Malang. Kata Rifki, predikat Malang sebagai kota kreatif UNESCO harus dijaga melalui regenerasi talenta dan pengembangan ekosistem digital. Selain itu, Rifki berharap Malang Creative Center dapat terus melahirkan wirausaha baru untuk membuka lebih banyak lapangan kerja bagi warga lokal. Kawan, asap kebakaran hutan Arjuna Welirang masih terpantau. Pemadaman terus dilakukan. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto mengatakan, hingga kemarin kepulan asap masih terlihat dari posko Kaliandra dan diperkirakan berasal dari kawasan atas Lembah Kidang. Sementara itu, BPBD Jatim bersama BPBD Kabupaten Pasuruan, BPBD Kota Batu, Tahura Raden Surjo, dan BMKG Juanda masih melakukan pemantauan serta koordinasi penanganan. Maka dari itu, untuk seluruh aktivitas pendakian Arjuna Welirang tetap ditutup sejak 19 Agustus hingga batas waktu yang belum ditentukan. Kawan, pembongkaran uang palsu, polisi sita 36 miliar uang palsu grade A. Polda Metro Jaya membongkar pabrik pembuatan uang palsu berkualitas tinggi di kawasan Tangerang Selatan dengan menyita barang bukti mencapai 36 miliar rupiah. Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Victor Din Makbur menyampaikan, petugas mengamankan 3 orang tersangka bersama mesin cetak offset dan peralatan produksi uang pulsa pecahan Rp100.000. Kata Victor, uang palsu kualitas super ini belum sempat beredar di masyarakat dan pihak kepolisian bakal melibatkan Bank Indonesia sebagai saksi ahli dalam proses penyidikan. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Rai Dinaya Siva. Selamat pagi.
0: Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit lain undang FM, guiding for your life. Selamat pagi kawan, semangat pagi. Saya Nurul Fitriani yang kali ini menemani Anda pagi hari ini ya. Edisi hari Senin 24 Agustus 2026. Kawan, untuk Anda yang di hari Senin pagi sudah mulai beraktivitas, entah itu berangkat kerja, mengantarkan putra-putrinya sekolah gitu ya, atau justru ini masih lanjut nih, liburan dulu yang sudah ambil cuti. Karena besok juga tanggal merah ya, peringatan Maulid Nabi. Dan kalau dirasa kawan, di pagi hari ini, hari Senin ya, kok disambut dengan kondisi cuaca yang agak mendung. Semoga Anda juga masih tetap semangat ya. Hari Seninnya biasanya agak hektik nih kalau hari Senin. Dan kalau dilihat memang cuaca kali ini ya, di wilayah Tlogomas, tadi saya juga perjalanan dari arah Kota Batu, cuaca cukup rata untuk pagi hari ini, masih berawan. Kalau perakiraan cuaca dari BMKG, informasi kita terima sekitar jam 4 pagi tadi. Kawan, saya update dulu ya untuk Anda. Ini harapannya bisa jadi acuan juga, kiranya seperti apa kondisi cuaca seharian penuh ini nanti di wilayah Jawa Timur, termasuk di Malang Raya khususnya. Kalau sesuai dengan perakiraan BMKG, wilayah Malang untuk di pagi hari ini memang diperkirakan disambut dengan kondisi cuaca yang masih agak mendung. Tapi sebenarnya kalau seharian penuh ini nanti masih cukup bervariasi kawan, antara cerah, kemudian juga masih ada potensi hujan gitu ya, siang menjelang sore nanti. Tapi kalau secara lebih rincinya untuk di wilayah Malang, perakiraannya cuaca pagi hari itu cenderung berawan dan juga cerah. Cuma nanti sekitar jam 8 pagi itu akan berangsur lebih cerah. Dengan suhu nanti juga sudah mulai ada peningkatan ya, kalau masuk di jam 8 pagi. Kalau jam 6 ini sih di angka 20 derajat Celcius kisaran. Kalau nanti masuk di jam 8 pagi sudah mulai agak cerah, diperkirakan untuk suhu ada di angka 24 derajat Celcius. Kondisi ini lumayan nyaman ya bagi Anda warga Malang yang mau beraktivitas di luar ruangan. Tapi meskipun begitu, untuk kelembapan udara tercatat ada di angka 64%. Ini juga kadang ikut mempengaruhi tingkat kenyamanan ketika Anda beraktivitas di luar ruangan, di lapangan. Kalau untuk anginnya sendiri, angin bertiup dengan kecepatan sekitar 4 km/jam. Secara umum bersahabat ya untuk Anda yang banyak aktivitas di luar ruangan. Dan pada fase ini Anda lebih direkomendasikan untuk berangkat kerja, berangkat sekolah. Ini menyesuaikan pakaian yang Anda kenakan, karena pagi hari kondisinya masih agak dingin untuk di jam 6 kali ini. Kemudian nanti sekitar siang hari kisaran jam 2 ya, wilayah Malang ini bakal cenderung cerah dengan suhu kisaran di angka 26 derajat Celcius. Kondisi ini juga terasa nyaman bagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan, karena 26 derajat ya, masih belum begitu terik. Dan kalau untuk kecepatan angin pun masih relatif sama dengan kondisi di pagi hari, ada di angka 4 km/jam. Dan kondisi ini mendukung untuk aktivitas Anda di luar ruangan. Dan pastinya kalau Anda banyak aktivitas di luar ruangan waktu siang hari, kita juga selalu ingatkan jangan lupa siap sedia cairan untuk tubuh Anda ya. Jangan lupa untuk selalu hidrasi tubuh Anda, karena akhir-akhir ini di musim kemarau kondisi siang hari bahkan lebih kering dari biasanya. Kalaupun gak haus, lebih direkomendasikan tetap hidrasi tubuh Anda. Kemudian untuk di malam hari nanti kawan, di wilayah Malang pun itu kondisi cuaca juga masih aman, cenderung udara berkabur, suhu ada di angka 20 derajat Celcius ya, kembali mengalami penurunan kalau masuk di malam hari. Kemudian untuk kecepatan angin bahkan lebih kencang ya, naik satu angka saja di 5 km/jam. Dan kalaupun di wilayah Kota Malang sudah mulai agak kabur, sudah mulai ada kabut gitu untuk di malam hari nanti, jarak pandang pastinya sedikit berkurang. Untuk itu kurangi aktivitas berat ya di luar ruangan, apalagi yang punya gangguan pernafasan. Karena bukan hanya soal jarak pandang saja, tapi kadang juga suhunya ini lebih dingin. Mengingat sekarang ini juga masih di musim kemarau. Kalau di musim kemarau itu pasti yang hari kadang cuacanya panasnya terik ya panasnya. Tapi kalau pas malam hari justru dinginnya sangat dingin sekali, atau istilahnya bediding gitu. Kemudian juga untuk Anda masih direkomendasikan untuk siap sedia payungnya, jaga-jaga saja kawan, kalaupun di siang menjelang sore nanti awan sudah mulai menebal, ini bisa ada juga potensi untuk hujan. Tapi untuk prediksi hujan ini masih sangat minim sekali, karena kita masih di musim kemarau. Jadi meskipun ada potensi untuk hujan, sekali lagi hujannya ini hujan ringan, bahkan dengan durasi yang sangat cepat ya, atau hanya sebentar saja. Jadi secara keseluruhan untuk di wilayah Malang hari ini kondisi cuaca cukup bervariasi antara cerah berawan, dan Anda masih direkomendasikan untuk siap sedia payungnya karena masih ada potensi juga untuk awan menebal nanti di antara sore menjelang malam hari. Itu untuk informasi seputar cuaca pagi hari ini. Yang mau menambahkan juga nih, Anda sudah mulai pantau di mana, perjalanan juga melintas di mana, masih cenderung mendungkah untuk kondisi cuaca, lalu lintas juga masih lancarkah? Anda bisa berbagi di 0811 3600 911.

decisions for your life. City Gate FM.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 9.9 FM, guiding for your life. Kawan, jam 6 pagi, terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi informasi ya. Untuk di pagi hari ini, tadi kita sempat terima kabar ada kejadian laka. Tadi Pak Dani ya, di jam 5 lewat 23 menit, WhatsApp ke Sidigir FM menyampaikan ada laka di simpang Bukit Barisan daerah Galunggung. Kemudian tadi untuk yang terlibat laka itu ada 2 kendaraan roda 2. Kemudian tadi juga Pak Dani sempat ambil dokumentasi ya dari korban, tapi kita tidak bisa tampilkan kawan. Dan ini tadi untuk laporan dari Pak Dani, kita juga cek ya dari grup relawan ST Anget dan sudah direspon. Tadi kejadiannya memang sekitar jam 5 lewat 26 menit untuk informasi awal. Kemudian tadi untuk informasi yang kita terima, di lokasi juga sudah ada penanganan ya atas kejadian laka antara roda 2 dan juga roda 2. Lokasi tadi sekali lagi dari Pak Dani untuk areanya ada di wilayah Galunggung di simpang Bukit Barisan. Oke, terima kasih Pak Dani. Oh, Pak Dani tadi memang menyampaikan ya, sudah kontak PSC juga. Waduh, baik, terima kasih Pak Dani. Kemudian untuk di pagi hari ini, selamat pagi juga. Wah, ini cerah kawan kondisi cuaca. Informasi dari Pak Idam barusan menambahkan jam 6 lewat 9 menit. Informasi dari Muharto dan sekitarnya. Cuaca pagi hari ini sudah mulai cerah kawan untuk daerah Muharto. Dari Pak Idam tadi ada foto yang dibagikan. Coba saya cek dulu apakah sudah bisa untuk saya tampilkan untuk Anda. Nah, ini dia untuk informasi yang kita terima dari Pak Idam. Wah, cukup cerah memang ya. Kondisi traffic seperti apa Pak Idam? Masih lancar ya? Anda bisa lihat kawan, ini dia untuk pantauan di area Muharto. Masih cerah untuk kondisi cuacanya. Alhamdulillah untuk kondisi traffic juga lancar. Barusan ditambahkan oleh Pak Idam, mulai padat tadi mengarah ke kota. Oke, terima kasih Pak Idam ya untuk informasinya. Tetap hati-hati di jalan. Kemudian tadi juga ada Pak Sugiyarto. Selamat pagi, Pak Sugiyarto juga sudah mulai beraktivitas nih. Lagi mobile di mana, Pak Sugiyarto? Tadi kalau Pak Sugiyarto informasi disampaikan berupa video. Kita masih proses download dulu ya untuk videonya. Nanti kita share untuk Anda kawan untuk di segmen selanjutnya. Pastinya pagi hari ini yang sudah mulai beraktivitas kawan, Anda dimanapun dan juga kapanpun, pastinya sekarang ini kita gak bisa lepas dengan yang namanya koneksi internet. Kalau internet Anda udah mulai lemot, barangkali sudah waktunya buat pindah saja ke Kapten Ratel untuk bisa nikmati internet real speed bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Ratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa segera hubungi customer service Kapten Ratel di 0882-1202-24. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi customer service Kapten Ratel di 0882-1202-24. Anda bisa cek juga ada websitenya di www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Ratel. Kapten Ratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Info, informasi seputar jantung.
0: Kawan, di pagi hari ini kita update juga bagaimana kondisi traffic di ruas tol. Anda yang lagi dalam perjalanan kali ini di sepanjang ruas tol Pandaan Malang, lalu lintas masih cukup lancar baik dari arah Malang sampai ke Pandaan. Selain di ruas Pandaan Malang menuju area tol Gempol, Kejapanan sampai menuju Porong, Sidoarjo dan mengarah ke Waru Utama, kondisi lalu lintas juga masih cukup lancar. Dan kondisi cuaca, barangkali kalau Anda yang baru saja melintas di ruas tol, Anda bisa bagikan juga pantauannya via WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: Ya, jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigit 91.9 FM, guiding for your life. Kawan, di pagi hari ini, setelah tadi informasi dari beberapa pendengar Serigit FM ya, soal kondisi traffic dari Pak Idam yang mengabarkan daerah Muharto itu masih lancar, kemudian cuaca juga cerah ya pagi hari ini. Untuk di wilayah Tlogomas, setelah tadi disambut dengan cuaca yang masih agak mendung, sekarang ini sudah mulai berangsur cerah di sekitaran Tlogomas. Barangkali sama juga nih dengan area Anda yang sudah mulai semakin cerah kondisi cuacanya. Pagi ini juga boleh untuk berbagi update-nya. Tadi ada informasi dari Pak Sugiyarto, kita dapat informasinya berupa video ya. Lagi pantau di daerah SKI, Mejen Wiono Pak ya. Coba sambil saya tampilkan dulu informasinya berupa video. Untuk informasi dari Pak Sugiyarto. Kalian bisa lihat kawan di visual radio kami, ini lagi menepi ya Pak Sugiyarto. Entah menepi atau lagi jalan-jalan nih daerah SKI. Baik, untuk kondisi traffic masih lancar kawan dua arah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara SKI Barat Timur terkondisikan aman lancar, KR2, KR4. Okay. Demikian. Selamat pagi. Salam untuk keluarga.
0: Oke, terima kasih juga untuk informasi dari Pak Sugiyarto ya. Selamat pagi. Kondisi traffic masih cukup lancar saja kawan di area SKI. Yang mau menambahkan lagi kawan, pagi hari ini mengingat hari Senin ya, biasanya lumayan ramai di beberapa ruas jalan, entah itu di wilayah sekolahan, kemudian juga untuk arah masuk dalam kota Malang. Kalau hari Senin biasanya cukup hektik nih, meskipun masih di jam 6 pagi. Nampak juga kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, Anda yang mau masuk ke dalam kota Malang nantinya memanfaatkan jalur utama Ahmad Yani, kondisinya bakal ramai kalau selepas dari turunan flyover Arjosari. Masuk dalam kota Malang, kondisi lalu lintas sudah mulai ramai sejak di Pulau Sari Gang 3. Itu nampak sudah mulai ramai. Ada antrian kendaraan juga, kawan, kalau dilihat dari aplikasi pemantau traffic. Kira-kira di lokasi memang sudah mulai merambatkah atau seperti apa ya? Barangkali ada yang baru melintas juga di sana, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Selain di Ahmad Yani, biasanya juga jalur lain yang diakses ya, daerah Panji Suroso untuk arah masuk dalam kota Malang sejauh ini juga masih cukup lancar. Ada antrian mengarah ke LA Sucipto saja, dan lumayan ya sebenarnya kalau untuk kondisi lintasnya. Kemudian ini tadi ada informasi yang kita terima lagi dari Pak Idam. Selamat pagi. Waduh, ini sudah sampai di daerah Velodrome ya, sudah mulai ramai lancar. Lokasi di Jalan Wisnu Wardana, ini dia untuk pantauannya, masih cukup lancar saja dua arah. Anda bisa lihat kawan di visual radio kami, dan kondisi cuaca juga masih nampak cerah ya di lokasi. Terima kasih Pak Idam untuk informasinya. Saya juga mau ingatkan dulu kawan, di program Ijentok ya, pastinya Anda yang tidak pernah ketinggalan. Untuk di program Ijentok setiap hari Anda bisa simak jam 8 pagi, setiap hari Senin sampai di hari Sabtu. Dan untuk di hari ini kawan, Senin, kira-kira apa yang akan dibahas? Kita akan bahas soal menjaga Takura Raden Suryo dari kebakaran. Kalau Anda masih ingat kawan, di tanggal 18 Agustus lalu kita terima informasi

0: waktu terakhir, meskipun untuk di area Tahura Raden Suryo ini sudah padam untuk api kebakarannya, tapi untuk titik hotspot ini masih ditemui di beberapa lokasi. Kemudian kemarin pagi ya, kita sempat terima informasi juga dari pendengar Sidikare FM, ada yang mengirimkan video pengiriman waterbombing atau helikopter yang membawa air itu yang akan dibawa ke area Raden Suryo, karena ditemui masih adanya kepulan asap, selain itu juga ada titik hotspot gitu. Tapi sebenarnya untuk menjaga Tahura Raden Suryo dari kebakaran ini apa saja yang akan dilakukan? Ini nanti kita akan sambung kawan di program Ijen Talk, karena akan ada beberapa narasumber yang menemani Anda. Yang pertama nanti di jam 8 pagi kita akan ngobrol langsung. Yang pertama ada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, ada Gatot Nugroho. Kemudian yang kedua dari akademisi, ada dosen keperawatan Fikes UB dan Kadif Psikologi dan Kesehatan Pusat Studi Kebumian dan Mitigasi Bencana dari Universitas Brawijaya, ada Dr. Nurse Muhammad Fatoni Eskep MNS. Dan pastinya karena kita akan bahas soal Tahura Raden Suryo, akan diwakili juga oleh Kepala UPT Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Suryo, Agustiningtyas Marini S-Hut MAP, yang akan menemani Anda nanti di jam 8 pagi. Dan yang pengen join ya bersama Sidikare FM untuk ngobrol secara langsung dengan narasumber, Anda bisa manfaatkan interaktif di 0811 3600 911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Bayangkan ketika udara yang seharusnya kita hirup dengan bebas justru membuat kita harus menutup hidung. Dan ketika anak-anak yang seharusnya berangkat sekolah pagi harus menunggu kabut asap sedikit mereda. Dan ketika sebuah sungai yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan warga perlahan kehilangan airnya. Itulah wajah Kalimantan hari ini. Kebakaran hutan dan lahan kembali meluas di tengah kemarau panjang. Per Kamis 20 Agustus, BNPB mencatat 1.478 titik panas di seluruh Kalimantan. Kalimantan Tengah menjadi yang tertinggi dengan 767 titik, disusul Kalimantan Barat sebanyak 560 titik. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kualitas udara bahkan sempat masuk kategori berbahaya. Dampaknya mulai masuk ke ruang-ruang kehidupan warga. Tercatat pada 20 Agustus 2026, sekolah terdampak kabut asap di Banjarbaru hingga menyesuaikan jam masuk menjadi jam 9 WITA. Sementara sekolah dengan kondisi asap yang lebih parah diminta menyesuaikan secara situasional. Di tengah kondisi ini ada pemandangan yang menarik perhatian. Seorang remaja di Palangkaraya turun membantu memadamkan karhutla dengan mengenakan kostum Superman. Sosok yang mungkin terlihat seperti sedang bermain menjadi pahlawan, tapi kenyataannya ia sedang berhadapan dengan bencana yang nyata dan asapnya tidak berhenti di Indonesia. Pergerakan asap dari Kalimantan Barat telah terpantau menuju Sarawak, Malaysia. Bahkan sejumlah wilayah di Sarawak mengalami penurunan kualitas udara akibat kabut asap lintas batas. Lantas, seberapa sulit sebenarnya memadamkan api yang terus kembali? Untuk menggambarkan kondisi di lapangan, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan kebakaran di Kalimantan memang mengalami peningkatan, salah satunya dipengaruhi kemarau panjang.
1: Dapat kami sampaikan bahwa memang di Kalimantan Barat maupun Kalimantan Tengah memang peningkatan dari asap ataupun kebakaran hutan. Dan ini memang terjadi karena adanya kemarau atau hari tanpa hujan yang lebih panjang. Dan tim kita pada dasarnya sudah melakukan berbagai upaya dan secara umum dapat dikontrol, dapat dikendalikan. Namun ketika malam atau siang hari ini menyebabkan adanya lagi titik asap baru. Jadi ini tantangannya memang di situ.
0: Betron juga menjelaskan lahan gambut menjadi salah satu tantangan besar karena meski api sudah dipadamkan, titik-titik tertentu dapat kembali mengeluarkan asap.
1: Tahun ini sebenarnya ada beberapa kendala, terutama ketika namanya musim kemarau panjang, kita sulit menemukan titik-titik awan di udara melalui satgas udara, di mana kita melakukan penguatan dan percepatan tentunya. Patroli udara dilakukan, kemudian dipantau ketika ada titik-titik api yang tidak bisa dipadamkan atau ada kondisi lereng topografi.

0: terapi dari hutan tersebut miring. Nah, ini bisa kita lakukan dengan waterbombing melalui helikopter. Jadi itu kemudian ketika ada titik-titik awan di angkasa, ini bisa dilakukan operasi modifikasi cuaca. Tapi ketika ini sulit, tidak ada, kita tidak bisa melakukannya karena akan sia-sia saja. Kemudian yang kedua adalah melalui satgas darat. Ini sebenarnya ujung tombak dalam pemadaman api. Nah, kita selalu melakukan mendeteksi dan merespons cepat ketika terjadi titik api masih kecil.
1: Di sejumlah wilayah, persoalan juga diperberat dengan menyusutnya debit air sungai akibat kemarau. Sementara bagi masyarakat, hari tetap harus berjalan. Sekolah, pekerjaan, perjalanan, semua harus menyesuaikan dengan kondisi udara dan lingkungan. Api belum sepenuhnya padam, asap belum sepenuhnya pergi, dan Kalimantan masih harus bernapas di tengah keduanya.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Dulu kalau ada gangguan air, kami harus menunggu lama untuk mendapatkan informasi.
2: Sekarang lebih mudah, informasi cepat, layanan makin praktis, semuanya terasa lebih responsif.
3: Pelayanan terbaik lahir dari komitmen untuk terus berbenah. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terus melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem distribusi, dan berbagai inovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan andal. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Priyo Sudibyo, semangat perubahan terus diwujudkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Yang paling kami rasakan, pelayanan makin sigap, informasi mudah diakses, dan air mengalir dengan lebih pasti.
3: Karena setiap langkah perubahan bukan sekedar membangun sistem, tetapi membangun kepercayaan. Bersama inovasi, bersama pelayanan yang terus berkembang, dan komitmen pantang pulang sebelum pelanggan tenang. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, kuat, bersinergi, terbaik. Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
4: Dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di Citygate FM.
5: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
6: Serius? Dari mana infonya?
5: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
6: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
5: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
7: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh Cityguide 911 FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: Sedikit lain on FM, Guidance for your life. Kawan, di pagi hari ini untuk Anda yang sudah punya rumah, rumahnya pun juga sudah jadi, tapi rasanya kok masih belum nyaman. Atau Anda yang punya kantor, tempat usaha, butuh tampilan lebih profesional dan juga menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersil. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material yang berkualitas dengan pekerjaan yang profesional. Lebih menarik lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang Decor Your Studio di 0878-627-88880. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi Decor Your Studio di 0878-627-88880 atau bisa kunjungi decoryourstudio.id. The Career Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Dan pagi hari ini kawan, kita baru saja terima informasi adanya kendaraan yang trouble ya, berupa truk. Tadi itu informasi awal kita terima dari Pak Sandi. Ada rekaman video tadi yang dibagikan, Anda bisa simak di visual radio kami. Sedang saya tampilkan untuk video dari Pak Sandi. Tadi disertakan juga untuk keterangannya melalui caption ya. Kalau untuk informasinya, untuk kendaraan tersebut ada di area Jalan Panji Suroso. Kemudian untuk kendaraannya itu mengarah ke LA Sucipto. Sebelumnya di SPBU ada kendaraan yang mogok. Posisinya memang di sebelah kiri. Tapi meskipun di kiri ini juga nggak menepi kendaraannya. Jadi kalau ada kendaraan yang melintas apalagi roda 4 dari arah utara ke selatan, ini harus ambil lajur sebelah kanan dulu. Tadi kalau keterangan dari Pak Sandi, kendaraan truk besarnya ini memang sudah menyalakan hazard. Kemudian untuk di sisi belakang sebelah kanan itu sudah diberi ranting pohon ya, dan kelihatannya memang lagi keadaan trouble. Entah itu masalah mesin atau seperti apa, karena kepala truknya itu tadi dinaikkan, informasi dari Pak Sandi ya. Terima kasih Pak Sandi untuk informasinya. Tadi selain dari Pak Sandi, kita juga terima informasi yang sama dari Pak Anto. Tadi Pak Anto sempat menelpon, diterima oleh teman-teman di newsroom ya. Laporannya Panji Suroso itu ada truk tronton yang mogok tanpa muatan untuk truknya. Lokasi di sebelum SPBU arah ke utara, arah ke kota ya, arah ke selatan maksudnya. Dan posisi ini mengalir, tapi karena jalannya sempit tadi sedikit tersendat. Itu untuk informasi dari Pak Anto. Tadi setelah dapat laporan dari dua pendengar Sedigir FM, kita juga sudah sampaikan untuk informasinya ke Kadit Lantas Polsek Blimbing ya, itu Isrofi. Karena meskipun masih cukup lancar di lokasi, tapi bisa berpotensi mengakibatkan kepadatan setelah nantinya peningkatan arus juga kembali bertambah. Dan untuk di lokasi, tadi sempat saya cek juga dari aplikasi pemantau traffic, sebenarnya untuk lalu lintas masih cukup lancar. Tapi tetap ya, antisipasi saja kawan, ada kendaraan yang trouble di sana. Untuk yang lainnya lagi, info dari Anda masih bisa ikut bagikan di WhatsApp kami 0811 3600 911.

Halo kawan, saya Bulan di Jalan-Jalan Plus. Kali ini, yuk ikut saya menjelajah hutan kota Velodrome. Satu kawasan hutan kota di wilayah Sawo Jajar dibangun tahun 2000. Lokasinya juga tidak jauh dari pusat kota Malang. Seperti namanya, hutan kota. Akan banyak ditemukan tumbuh-tumbuhan tinggi yang rindang, jadi suasana sejuk seakan menyambut Anda yang baru datang di hutan kota Velodrome. Tapi hutan kota Velodrome, kawan, tidak hanya menjadi taman, tapi juga bisa dijadikan sebagai pusat olahraga. Jadi, kalau Anda bingung atau bosan olahraga di tempat itu-itu saja, sesekali Anda bisa pergi ke Velodrome. Bahkan, selain untuk olahraga, Anda juga bisa sekalian mencari sarapan atau makanan ringan. Apalagi kalau hari Minggu, dijamin akan terlihat ramai sekali. Oh iya kawan, ketika Anda datang ke hutan kota Velodrome, Anda tidak akan dipungut biaya apapun alias gratis. Untuk rutenya, dari pusat kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Pasar Besar. Setelah itu bisa lurus sampai di jalan Kia Gegribik. Ikuti jalan ya, mendekati exit tol Malang, Anda sudah